Ya, kaum muslimin menaklukkan wilayah-wilayah kafir yang di situ kemudian diberlakukan perbudakan lagi. Nah, karena dalam Islam itu aturan perbudakan itu adalah ketika terjadi perang jihad fisabilillah antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, ya, maka orang kafirnya itu kalau mereka ditawan, mereka jadi budak. Jadi sebab perbudakan yang diakui di dalam Islam itu adalah karena kekafiran. Orang kafir yang ditaklukkan. Tidak ada sebab yang lain. Kecuali karena dia keturunan budak. Ayahnya budak, kakeknya budak, misalkan. Maka dia budak juga. Hukum asal seorang itu adalah manusia merdeka. Hukum asalnya manusia itu adalah manusia yang merdeka. Sedangkan sebab asal perbudakan yang diakui dalam Islam itu adalah karena sebab kekafiran. Nah, karena dia kalah dalam pertempuran jihad fisabilillah yang syar'i, kemudian nanti pemimpin pasukan memiliki kewenangan untuk memilih. Mereka ditawan jadi budak, atau mereka dihukum mati, atau mereka dilepaskan dengan tebusan, atau mereka dilepaskan tanpa tebusan. Itu terserah, terserah kebijakan dari pemimpinnya, dari komandan pasukan. Nah, ketika ada sebagian orang yang memperolok ajaran Islam, kenapa memperbolehkan adanya perbudakan? Yang benar, Islam itu mengatur perbudakan dan mengajarkan berbuat baik kepada perbudakan, kepada pihak yang diperbudak. Juga mempermudah seseorang yang masuk Islam untuk dimerdekakan ketika dia menjadi budak. Begitu banyak kafaroh atau denda terhadap pelanggaran-pelanggaran syariat itu diantaranya memerdekakan budak yang muslim. Maka kata sebagian ulama, perbudakan yang ada, yang diperbolehkan dalam Islam itu karena maslahatnya lebih besar. Dia awalnya kafir. Orang kafir itu semuanya adalah budak dari syaitan. Orang kafir itu adalah budak dari syaitan. Nah, ketika dia diperbudak oleh seorang muslim, maka harapannya berangsur-angsur dia melihat keindahan Islam, diatur supaya tahu aturan Islam itu seperti ini. Kamu kalau masuk Islam nanti saya beri ini. Nah, pada hakikatnya, ketika dia lepas dari perbudakan syaitan itu, dia akan masuk ke dalam perbudakan manusia yang mengarahkan dia kepada keselamatan, yaitu Islam. Dan begitu banyak kafaroh-kafaroh yang bentuknya adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Nah, dan juga ada keutamaan memerdekakan budak muslim, di antaranya adalah sebagai penebus dari siksaan api neraka. Seorang yang memerdekakan seorang hamba sahaya muslim itu adalah tebusan terhadap siksaan api neraka. Itu disebutkan dalam sebagian hadis yang sahih. Nah, maka di dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang budak itu berhak mendapatkan makan dan minum. Ya. Tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Nah, kemudian kalau aturan ini, ya, aturan ini menunjukkan bagaimana bentuk kasih sayang aturan Islam dalam perbudakan. Ya. Dan sebenarnya perbudakan itu sudah ada sejak dulu.
bangsa-bangsa kafir itu menerapkan perbudakan. Persia, Romawi, Yunani, Babilonia, itu semua menerapkan perbudakan. Bahkan lebih tidak berperi kemanusiaan. Kalau dalam Islam, budak itu dihargai. Budak itu dimuliakan. Dan begitu banyak aturan syariat yang mempermudah memerdekakan budak. Nah, kemudian sebab seorang menjadi budak adalah karena kekafiran. Beda dengan aturan-aturan di agama lain. Budak itu bisa akibat penculikan. Seorang yang merdeka diculik jadi budak. Kalau dalam Islam tidak bisa. Budak itu akibat dari pertempuran jihad muslim dengan kafir. Nah, ada yang dirampok kemudian dijadikan budak. Itu dalam aturan lain. Kalau dalam Islam tidak boleh. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam asalnya adalah seorang yang merdeka, ya, tapi kemudian diperbudak oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak. Nah, padahal orang merdeka tidak layak untuk dijual sebagai budak. Akhirnya dijual, pokok terjual, harganya murah nggak apa-apa. Washarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah, disebut dalam Quran. Akhirnya dijual dengan harga yang sangat murah. Karena memang niatnya lepas dari mereka. Dari kakak-kakaknya itu, dari saudara-saudaranya itu. Tapi secara aturan Islam, tidak boleh seorang merdeka dijual jadi budak. Nah, demikian juga kisah Ashamah An-Najasyi. Ashamah An-Najasyi, pemimpin Ethiopia. Yang pada waktu itu dalam agama Nasrani, asalnya agamanya Nasoro. Nah, beliau adalah seorang yang paling layak menjadi putra mahkota, menjadi raja di Ethiopia. Tapi disebutkan di dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana raja Ashamah An-Najasyi ini ketika masih kecil, ada orang-orang di Habasyah yang mereka memikirkan masa depan kerajaan Habasyah. Pada waktu itu rajanya adalah ayah Ashamah. Ashamah masih kecil. Rajanya adalah ayahnya. Kemudian orang-orang ini mikir-mikir, ribut-ribut sendiri, bingung-bingung sendiri. Gimana ini, raja kita cuma punya anak satu. Nanti kalau dia meninggal, digantikan oleh anaknya ini, nanti anaknya meninggal, kita khawatir terjadi perebutan kekuasaan. Jangan, cari yang lain saja. Nah, akhirnya mereka lihat, raja ini punya saudara laki-laki. Saudara laki-lakinya punya 12 anak. Nah, punya 12 anak. Nah, mending yang ini jadi raja, saudaranya ini jadi raja, nanti calon penggantinya banyak gitu. Kita enggak tahu cara berpikirnya kok seperti itu. Ya, padahal cara berpikirnya sudah salah itu. Nah, tapi itulah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kemudian bersekongkol untuk membunuh raja pada saat itu. Tujuannya supaya diganti oleh saudara kandungnya ini. Nanti saudara kandungnya ini punya anak 12. Gitu. Maka meninggallah ayah dari Ashamah An-Najasyi. Belum jadi An-Najasyi ya, masih anak kecil. Nah, ternyata pamannya ini melihat kalau anak-anaknya sendiri itu enggak ada yang cakap, tapi ponakannya ini kompeten. Ya. Maka sering dikasih tugas, sering dikasih kepercayaan. Sayang juga sama keponakannya ini. Akhirnya orang-orang yang bersekongkol tadi itu khawatir, aduh, ini ayahnya sudah kita bunuh. Tapi kok anaknya ini dikasih kepercayaan sama raja yang sekarang, sama pamannya ini. Suatu saat kalau ternyata
pamannya ini mempercayakan dia pada jabatan yang luar biasa, kita nanti ditangkap kalau tahu kita yang membunuh ayahnya. Nah, maka mereka bikin rencana lain. Sudah, bagaimana caranya? Kita datangi raja. Raja yang itu adalah paman dari Ashamah, didatangi oleh orang-orang itu. Begini raja, kok kami khawatir nanti kalau dia dapat kedudukan, Anda beri kepercayaan dia, dia punya kedudukan yang hebat, nanti kami yang akan dibasmi sama dia. Bahaya terhadap stabilitas negara. Bagaimana kalau pilihannya adalah dibunuh atau kita singkirkan dia dari lingkungan istana?

kalau pilihannya adalah dibunuh atau kita singkirkan dia dari lingkungan istana. Nah, maka rajanya ini pamannya sendiri, tapi mendapat keuntungan jadi raja akibat kakaknya atau saudaranya meninggal, masih ada perasaan kasihan juga. Kemarin kalian bunuh ayahnya, apakah sekarang kalian pantas membunuh dia? Gitu. Masih ada upaya seorang paman membela ponakannya. Maka dia memilih alternatif kedua, sudahlah, diusir saja. Diusir dari istana. Nah, akhirnya Ashamah An-Najasyi, belum jadi An-Najasyi, Ashamah itu kemudian dijual sebagai budak. Nah, ini contoh perilaku perbudakan yang salah. Orang merdeka dijadikan budak. Dijual 600 atau 700 dirham. Dijual, ya, sudah dibawa naik perahu, dijual, deal 600 atau 700 dirham, sudah mereka pulang ke istana. Sampai di istana, ketika hujan, hujannya lama tidak turun hujan. Ketika ada hujan, raja yang itu adalah paman dari Ashamah ini senang, wah hujan, saya ingin suasana yang segar daripada di dalam rumah, saya keluar sebentar. Qadarullah, kena petir, mati rajanya. Mati, akhirnya sudah tenang. Kita sudah mempersiapkan plan B, ya, rencana berikutnya. Kalau raja mati, calonnya 12 ini masih banyak, tenang saja. Ternyata setelah dilihat, tidak ada yang kompeten semua, bodoh semua. Akhirnya sebagian mereka merasa, oh, tidak ada yang layak untuk menjadi pemimpin kalian kecuali yang kalian jual itu. Cepat cari itu. Akhirnya mereka segera mencari lagi, mencari orang yang tadi sudah beli Ashamah ini, ketemu, tanpa sepengetahuan pemiliknya Ashamah dibawa lari. Dibawa lari langsung didudukkan ke singgasana jadi raja. Nah, akhirnya pemilik Ashamah ini, karena sudah dibeli, kok diambil lagi hamba saya? Maka dia datang ke istana minta keadilan. Nah, minta keadilan. Maka kemudian setelah itu, kaget dia. Loh, yang tadi saya beli kok sudah jadi raja sekarang? Nah, maka orang-orang tidak ada yang mau untuk membayar itu. Sudah, dia sudah jadi raja, ngapain? Anda mau beli itu lagi? Hamba saya Anda, itu sudah jadi raja. Nah, akhirnya orang itu sudah putus asa. Dia bilang, kamu bayar yang sudah saya beli tadi seharga yang sama, atau saya lapor pada raja. Nah, akhirnya orang ini lapor pada raja, pada Ashamah. Dan perhatikan, Ashamah pada waktu itu masih kafir. Tetapi ada fitrah baik pada diri beliau, tidak suka dengan apapun dari kedoliman. Ketidakadilan beliau tidak suka. Nah, lapor raja, saya sudah beli budak. Nah, padahal itu budaknya yang sedang dikonsultasikan ini. Sudah beli budak, tapi saya diambil budak saya tanpa keridoan saya. Ketika saya minta bayarannya dikembalikan, tidak mau. Nah, maka keputusan pertama dari Ashamah adalah terkait dirinya yang menunjukkan keadilan beliau sebagai seorang raja. Memang fitrahnya sudah bagus. Nah, maka Ashamah berkata, kalian bayar sejumlah dana yang sudah diberikan kepada, yang sudah diberikan orang ini, atau kalian biarkan raja kalian dibawa menjadi budak dia. Nah, akhirnya orang, oh ya sudah, kami bayar. Dibayar, maka itulah peristiwa yang diingat oleh Ashamah An-Najasyi. Ketika dulu sebagian sahabat Nabi, ya, Ja'far bin Abi Thalib dan sebagian sahabat yang hijrah dari Mekkah ke Habasyah itu diminta oleh Amr bin Al-As dengan pakai suap, kerajinan-kerajinan kulit yang indah dari Mekkah, disuap raja dan pengawal-pengawalnya disuap untuk diserahkan, dibawa pulang ke Mekkah lagi. Maka ketika tahu bahwa ini suap, Ashamah An-Najasyi menyatakan, kembalikan suap itu.
Sesungguhnya Allah

Allah tidak menerima suap dariku ketika Allah kembalikan kerajaanku. Artinya, aku dulu jadi raja itu tidak pakai suap. Ketika dulu aku dibeli, itu dibayar lagi. Tidak ada suap-suapan, maka kembalikan suap itu. Nah, maka tepat sekali ketika Nabi SAW berdasarkan wahyu dari Allah, memerintahkan kepada para sahabat, silakan kalian hijrah ke Habasyah. Karena di sana ada seorang raja yang tidak meridhoi ketidakadilan di lingkungannya. Meskipun dia masih kafir, tapi kemudian karena fitrahnya baik, ya, kemudian Allah beri hidayah dia menjadi seorang Muslim meskipun belum pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya perbudakan di masa dahulu itu bisa dengan berbagai cara. Tapi Islam hanya memperbolehkan perbudakan itu lewat jalur pertempuran yang orangnya kafir. Ditawan karena kalah perang. Tujuan diperbudak manusia ini supaya diajak kepada keislaman. Kalau dia baik keislamannya dan ternyata nanti dimerdekakan, orang yang memerdekakan dapat keutamaan. Di antara keutamaannya adalah dijanjikan dengan terbebaskan dari api neraka. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan wala yukallafu minal amal illa ma yutiq, tidak boleh membebani budak dengan pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Kalau pada budak saja dilarang demikian, maka terhadap orang yang merdeka lebih-lebih terlarang lagi. Seorang mempekerjakan pembantu rumah tangga, mereka itu bukan budak, mereka itu orang merdeka. Muamalah kita dengan dia adalah muamalah ijaroh, sewa, atau jual jasa. Nah, kalau budak saja tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu mereka lakukan, apalagi orang merdeka, lebih terlarang lagi. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada hadis berikutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Ya. Apakah seorang yang memiliki budak hanya khusus untuk laki-laki? Jawabannya tidak, tidak khusus laki-laki. Perempuan juga memiliki, bisa memiliki budak, bisa mempekerjakan. Nah, tetapi kalau urusan kaitan dengan hubungan suami istri, ya, atau jima, itu hanya laki-laki tuannya terhadap budak wanita. Tidak bisa kebalikan. Tidak bisa berlaku kebalikan. Kalau tuannya perempuan, budaknya laki-laki, sejak dulu sudah dipahami tidak bisa diterapkan itu. Secara akal dan fitrah, itu tidak bisa diterapkan. Karena sang tuan itu merasa lebih tinggi darinya. Tidak level. Gitu. Apalagi kalau sampai melahirkan dari hasil hubungan itu. Sebuah aib yang luar biasa. Dalam aturan syariat tidak boleh. Dalam aturan-aturan pemahaman urf orang-orang sebelumnya juga tidak dibenarkan. Yang begitu. Kalau tuannya wanita, budaknya laki-laki. Tapi urusan mempekerjakan, ya, tetap berlaku. Nah, termasuk Ibunda Hajar itu kan budak, asalnya budak wanita yang dihadiahkan oleh raja yang zalim kepada Saroh. Jadi Saroh, seorang wanita memiliki budak hasil hadiah dari orang musyrik. Tapi kemudian setelah itu Saroh menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tayyib. Mungkin ada lagi? Ya.
Nah, apakah yang membedakan niat dengan nazar? Ya. Niat itu dalam hati, nazar itu terucap atau tertulis. Nazar ataupun sumpah itu baru terhitung ketika dia terucap atau tertulis. Nah, sedangkan niat itu sesuatu yang masih belum bernilai hukum apapun. Ya. Bernilai hukum secara timbangan fikih, ya. Itu belum bernilai apapun ketika belum terucap, belum dilaksanakan niat itu. Nah, hanya saja kalau niat itu adalah niat yang baik, sudah diberi pahala kebaikan sebelum beramal dari sisi balasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apakah beda antara niat dengan nazar? Kalau nazar itu terucap atau tertulis, sedangkan niat hanya dalam hati. Nah, nazar tidak terhitung sebagai nazar kalau masih berupa niat. Masih dalam hati, dia tidak terhitung nazar. Nah, toyib. Mungkin ada lagi? Ya. Apakah nazar harus ada saksi? Tidak harus. Kalau misalkan dia, ya kalau sebenarnya, kalau terucap, ya biasanya memang ada sasarannya ya. Dia mengucapkan ke siapa gitu. Nah, kalau dalam hal itu ya benar, memang selalu ada orang yang mengetahui, ya tersampaikan. Atau orang punya catatan diari, dia tuliskan, baru terbaca setelah meninggal misalkan. Itu kan sebenarnya tidak ada sasaran. Ya, tapi karena tertulis dan hukum tulisan itu sama dengan ucapan. Maka bagi yang ahli warisnya mengetahui bahwa itu nazar, jika itu nazar puasa, maka dia punya hutang puasa. Dia punya hutang puasa. Man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal memiliki hutang puasa, dan kata Al-Imam Ahmad maupun Al-Imam Abu Dawud, mereka mengkhususkan puasa nadar. Walaupun sebagian ulama tidak mengkhususkan puasa nadar. Nah, jadi dia tidak bicara ke orang lain, dia tidak nulis, tidak kirim pesan ke orang lain, tapi dia catat. Ketika itu tercatat, maka dia menjadi nadar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut. Wa an Hakim bin Muawiyah al-Kushairi an abihi radhiyallahu anhuma qala. Dari Hakim bin Muawiyah al-Kushairi, dari ayahnya. Ayahnya ini adalah Muawiyah bin Haidah. Muawiyah bin Haidah. Nah, hati-hati, Muawiyah itu ada beberapa orang ya. Jangan dipikir Muawiyah itu hanya putra Abu Sufyan saja. Ada Muawiyah bin Al-Hakam. Ada Muawiyah bin Haidah dalam hadis ini. Orangnya beda lagi. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu contoh bahwa Muawiyah bukan hanya satu orang. Qala, beliau berkata, Qultu ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alaih. Wahai Rasulullah, apakah hak istri kita, terhadap kita maksudnya, apakah hak istri kita terhadap kita? Qala, Nabi SAW bersabda, An tut'imaha idza ta'imta. Engkau beri makan kepadanya ketika engkau makan. Wa taksuha idza tasaita. Dan engkau berikan pakaian kepadanya ketika engkau berpakaian. Nah.
kita lihat lafaz secara lengkapnya ya dalam lafaz Abu Dawud. Karena ini manfaatnya besar. Faedahnya besar. Jadi Nabi menyatakan an tut'imaha idza ta'imta. Engkau beri makan kepadanya ketika engkau makan. Wa taksuha idza tasaita. Engkau beri pakaian kepadanya ketika dia ketika engkau berpakaian. Perhatikan berikutnya, tidak ada di dalam nukilan hadis ini tapi penting ya, lanjutannya adalah wala tadribil wajha. Jangan engkau memukul wajah. Wala tuqabbih. Jangan engkau menjelek-jelekannya. Wala tahjur illa fil bait. Dan jangan memboikot dia kecuali di dalam rumah. Masya Allah, lima poin penting. Kalau di bab ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil sebagian yang terkait dengan nafkah saja. Hanya dua poin di depan. Memberi makan, memberi pakaian. Tapi kita lengkapi faedahnya, karena beliau sebenarnya sudah menuliskan ini di dalam bab sebelumnya. Di dalam bab tentang isyaratin nisa, bagaimana mempergauli istri dengan baik. Nah, an tut'imaha idza ta'imta. Engkau beri makan ketika engkau makan. Artinya, jangan sampai suami kenyang, istri kelaparan. Nah, wa taksuha idza tasaita. Dan engkau beri pakaian kepadanya, kepada istri, ketika engkau berpakaian. Suami selalu beli baju baru, tapi tidak pernah memikirkan pakaian untuk istrinya. Ini termasuk melanggar bimbingan Nabi. Tidak memenuhi hak istri. Selalu mikir apa pakaian yang bisa saya beli, ganti pakaian. Tetapi istrinya tidak dipikirkan. Maka ini telah mengabaikan hak istrinya. Nah, kemudian wala tadribil wajha. Jangan engkau memukul wajah. Jangan engkau memukul wajah. Sebagian ulama menjelaskan sebab-sebab kenapa tidak boleh memukul wajah. Pertama, karena pemukulan terhadap wajah itu terasa lebih menghinakan dibandingkan pemukulan di area badan yang lain. Pemukulan terhadap wajah itu pengaruh menghinakannya itu lebih besar dibandingkan pukulan terhadap anggota tubuh yang lain. Kemudian, sebab yang lain diantaranya adalah karena wajah itu berkumpul beberapa fungsi indera, ya, indera penglihatan, ya, pendengaran, penciuman, perasa, lidah, ya, sehingga ketika dipukul pada wajah, dikhawatirkan akan menghilangkan sebagian dari fungsi ini. Dipukul wajah menyebabkan tidak bisa mendengar dengan baik, atau penglihatan berkurang, atau daya penciumannya berkurang, atau kemampuan mengecap rasanya berkurang. Nah, gara-gara dipukul pada wajah. Nah, dan sebab yang lain adalah karena wajah itu adalah bagian yang sangat sensitif, sangat halus dibandingkan yang lain. Pukulan dengan tekanan yang sama pada bagian lain itu akan dampaknya lebih besar kalau ke wajah. Dengan kadar pukulan yang sama, kalau terkena pada wajah, itu dampaknya bisa lebih memudorotkan. Nah, termasuk juga karena wajah adalah bagian dari bentuk penampilan utama seseorang. Nah, maka dilarang untuk memukul wajah.
Nah, ini sebagian dari sebab-sebab yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Nah, wala tadribil wajha, janganlah memukul wajah. Nah, ini tidak hanya untuk istri, ya, tetapi juga untuk semua orang, kita dilarang untuk memukul wajahnya. Nah, faedahnya adalah, mafhum dari hal ini berarti, memukul bagian yang lain sebagai bentuk ta'dib, bentuk pemberian adab, ya, meluruskan perilakunya, ya, itu diperbolehkan selama tidak mencederai, membuat patah tulang, membuat luka. Nah, karena dalam Al-Quran ada kalimat wadribuhunna, pukullah mereka, ya kan? Nah, tapi ya bukan seperti memukul lawan, seperti memukul musuh, memukul dengan kebencian, bukan. Karena itu pada hakikatnya pukulan kasih sayang untuk meluruskan. Nah, kalau dibutuhkan. Nah, tetapi seorang yang buruk akhlaknya adalah seorang yang sedikit-sedikit mukul, sedikit-sedikit mukul. Nah, itu bukanlah orang yang baik. Bahkan bisa kalau di masa kita saat ini masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga, ya bisa ada hukuman tersendiri dalam aturan pemerintah. Nah, berikutnya wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan dia. Nah, menjelek-jelekkan ini artinya kata sebagian ulama tidak boleh menjelekkan fisiknya, tidak boleh menjelekkan non fisiknya. Ya. Fisik seperti apa? Afwan saja. Jadi kalau contoh, ya, itu memperjelas. Kamu misalkan hidungnya kok atret, misalkan. Itu sudah kalimat pinjaman, ya, pinjam ke truk mas sebenarnya, tidak terang-terangan, ya. Tapi ada unsur tuqabbih, menjelek-jelekkan. Nah, kamu kok semampai, nah, semeter tidak sampai. Nah, itu juga ada unsur tuqabbih, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kok kulitnya hitam metalik, misalkan. Nah, itu juga ada unsur tuqabbih. Nah, apalagi ada yang bisa ngasih contoh. Nah, itu fisik, ya. Kalau non fisik yang tuqabbih juga, misalkan dungu, nah, itu tidak boleh. Ya, atau kerabat-kerabatnya dungu lah mau disebutkan, itu juga tuqabbih. Nah, hati-hati, ternyata banyak kosakata yang masuk kategori tuqabbih ini. Nah, itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hak istri kita, hak istri kita. Nah, wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan dia. Nah, masya Allah. Mungkin ada seorang suami yang tidak pernah menyakiti istrinya secara KDRT. Tidak pernah mukul, tidak pernah nyubit, tidak pernah. Tapi ucapannya mengiris hati. Nah, ya, hati-hati. Itu lebih menyakitkan bagi sebagian orang. Nah, ya kalau mungkin pernah terjadi pada kita, ya kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf pada istri. Ganti atribut-atribut tuqabbih tadi itu dengan ucapan-ucapan yang memperindah, meskipun kenyataannya tidak seperti itu. Karena termasuk dusta yang diperbolehkan, dusta suami terhadap istri itu yang begitu. Nah,
Ganti yang hitam metalik itu warna lain lah. Nah, nah, jadi pintar-pintar memilih kalimat. Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekan istri. Karena ada sebagian suami yang ucapannya itu sampai bilang saya ilfil sama kamu. Nah, saya itu jijik. Nah, itu ucapan-ucapan tuqabbih. Dan ini termasuk nek. Ya. Oh. Nek ya. Entah pasangan suami istri atau bukan. Nah. Entah mungkin pada saat itu sedang mengkonsumsi buah-buahan yang bikin enak. Ya, bisa jadi. Nah, artinya husnudzon kita enaknya itu karena sebab yang lain. Nah. Kemudian yang disebutkan kalimat terakhir dalam hadis yang tidak dikutip di sini adalah wala tahjur illa fil bait. Jangan memboikot istri kecuali di rumah. Nah, seberantem-berantemnya kita, kalau ngajak istri keluar, jangan tunjukkan permusuhan di situ. Kalau sampai ngajak istri keluar, karena bukan area yang kita diperbolehkan memboikot dia di situ. Di rumah, gak nyapa dulu, 3 hari boleh. Ya, tidur satu ranjang, tapi berpunggung-punggungan. Nah, boleh. Batasnya 3 hari. Khusus untuk istri, itu tidak boleh diboikot di luar rumah. Contoh, diajak shopping, setelah itu ditinggal. Nah, tidak diantar pulang. Karena marah waktu di pasar atau di tempat beli itu, marah dia, ada ucapan yang menyakitkan, akhirnya sudah pulang sendiri. Nah, itu termasuk memboikot istri di luar rumah. Tidak boleh. Tanggung jawab sudah diantar keluar, ya kembalikan lagi. Bawa pulang. Masalah setelah di rumah di boikot lagi silakan. Kalau masih dalam rentang waktu boikotnya yang diperbolehkan 3 hari. Tapi urusan memboikot dia di luar rumah itu terlarang. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil hajji bitulihi qala fi dzikrin nisa, dan dari Jabir semoga Allah meridainya. Kalau tadi hadisnya itu riwayat Abu Dawud ya. Riwayat dari Muawiyah bin Haidah itu riwayat Abu Dawud. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil hajji bitulihi qala fi dzikrin nisa walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dari Jabir semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis haji. Hadis haji. Jadi Jabir bin Abdullah, riwayat Muslim, itu menceritakan tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi berkhutbah dalam Hajjatul Wada, menyebutkan tentang para istri, para wanita yang merupakan istri, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka berhak untuk mendapatkan pemberian rizki, ya nafkah maksudnya, wa kiswatuhunna, kalau tadi rizki yang lebih ke arah makanan, wa kiswatuhunna, dan pakaian, bil ma'ruf, secara ma'ruf, secara baik. Nah, akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, ini hadis yang menunjukkan hak seorang istri terhadap suaminya. Di antara yang ditekankan pada pembahasan bab kita adalah bab tentang pemberian nafkah. Nah, baik, sebelum lanjut ke hadis berikutnya, mungkin ada yang mau disampaikan?
Ya. Nah. Nah, terkait dengan hajar atau boikot, hajar itu artinya menjauhi, bisa berupa tidak bertegur sapa, ya. Yang dilakukan suami, bagaimana yang seharusnya, ya? Apakah bebas kita berkehendak untuk menerapkan hajar itu, atau ada ketentuannya? Nah, jadi hajar yang benar adalah ketika diharapkan ada maslahat perbaikan di situ. Itu hajar yang benar. Karena tujuannya adalah ta'did, meluruskan perilaku yang salah. Nah, ketika seorang istri mulai nampak nusyuznya, tidak taat dalam hal yang ma'ruf, tidak mau taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf, padahal yang diperintahkan itu suatu hal yang mubah, bukan yang maksiat, dan sesuai dengan kemampuan istri, tidak memberatkan dia, tidak melanggar syariat, tapi tidak mau. Nah, maka yang demikian ini boleh bagi suami untuk menerapkan hajar. Kalau di dalam Quran disebutkan wahjuruhunna fil madaji'i, terapkan hajar di ranjang. Dari meskipun tidur satu tempat tidur, tapi dikasih punggung. Nah, mulai terasa efeknya. Oh, saya kok dijauhi, meskipun baru di ranjang saja, sudah tidak seharmonis biasanya. Nah, itu contoh hajar. Nah, apakah pernah Nabi menerapkan hal itu kepada istri-istrinya? Jawabannya pernah. Pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang beliau lakukan adalah ila. Ila itu bersumpah tidak akan berhubungan suami istri dalam batas waktu yang dilakukan Nabi sebulan. Ala nisa'ahu syahran. Nabi menerapkan ila, bersumpah tidak melakukan hubungan suami istri dengan para istrinya selama sebulan. Nah, apa yang melatar belakangi itu? Karena para istri-istri beliau saat itu bersepakat meminta kepada Nabi tambahan nafkah. Nah, Masya Allah, ini sudah mulai mengarah. Kayaknya ada yang bisa saya tiru. Nah, sudah ada ke arah situ. Nah, jadi ketika Nabi sedang dikelilingi para istrinya, ya, pada waktu itu belum turun syariat hijab, Abu Bakar dan Umar datang. Abu Bakar dan Umar datang. Abu Bakar cerita atau Umar cerita bahwasanya perbuatan sebagian istri yang melampaui batas kepada suaminya. Kemudian Nabi tersenyum sambil berkata, mereka berkumpul di sini karena mereka meminta tambahan nafkah kepada saya. Nah, waktu itu Abu Bakar dan Umar langsung bersikap. Abu Bakar memukul Aisyah, mendorong bagian apa lehernya Aisyah itu dengan keras. Umar juga ke anaknya, masing-masing ke putrinya yang ada di situ. Abu Bakar ke Aisyah, Umar ke Hafsah. Dan mereka sikapnya sama. Apakah kamu minta kepada Rasul sesuatu yang tidak bisa beliau lakukan? Nah, marah mertuanya. Jadi mertua bela anak atau menantu? Menantu. Nah, itu banyak terjadi atau jarang? Jarang. Nah, Masya Allah. Jadi itu Abu Bakar dan Umar justru merasa bahwa sikap semestinya bagi seorang istri lebih ke arah menerima, bersabar dengan kondisi sang suami. Nah, tapi pelajaran yang bisa diambil di situ adalah setelah itu Nabi menerapkan ila selama sebulan.
Berlangsung 29 hari beliau kemudian masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, Anda telah bersumpah akan menerapkan selama sebulan. Ini baru 29 hari ya Rasulullah." Nabi menyatakan, "Asyahru hakadha wa hakadha." Satu bulan itu bisa 29, bisa 30 hari. Dan di situ Nabi kemudian pertama kali memberikan pilihan kepada Aisyah radhiyallahu anha. "Kalau kamu mau pisah, mari fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi kalau engkau mau memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka disebutkan janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka." Maka Aisyah tidak perlu berpikir panjang. Nabi masih ngasih kesempatan, kalau kamu perlu berpikir, minta konsultasi dengan orang tuamu, silahkan, ada kesempatan. Tidak harus dijawab sekarang. Maka Aisyah menyatakan, "Apakah untuk yang seperti ini saya akan minta konsultasi kepada orang tua saya? Sesungguhnya saya telah mengambil keputusan. Saya memilih Allah dan Rasulnya." Nah, dan semua istri-istri Nabi yang lain kemudian memilih pilihan yang sama. Karena mereka kemudian akan menjadi istri Nabi di surga. Hal yang berdekatan dengan itu adalah Nabi sempat marah kepada Hafsah radhiyallahu anha. Sampai beliau mentalak satu Hafsah. Nabi mentalak satu Hafsah, menjatuhkan talak kepada Hafsah. Hingga kemudian turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rujuklah kembali dengan Hafsah, fa innaha qawwamah sawwamah." Karena dia adalah seorang wanita yang banyak melakukan qiyamul lail dan rajin puasa. Artinya wanita yang layak dipertahankan sebagai istri, dan dia adalah istrimu di surga. Maka Nabi kemudian rujuk lagi. Nah, tidak ada perasaan gengsi, oh sudah terlanjur, nanti tidak usah dirujuk lagi. Tidak, karena itu sudah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau adalah orang terdepan, orang terbaik yang bersegera di dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, Nabi dengan sebab turunnya surah At-Tahrim, latar belakangnya itu diantaranya agak merasa jengkel atau merasa marah, ya, yang kemudian sampai menjatuhkan talak satu kepada Hafsah. Tapi karena ini juga berdampak pada istri yang lain, beliau kemudian memberikan hajar, menerapkan hajar, yaitu berupa ila, bersumpah tidak akan berhubungan suami istri selama sebulan. Nah, dan ternyata maslahatnya besar. Maslahatnya besar. Para istri Nabi menjadi orang yang diabadikan di dalam Al-Quran karena mereka memilih untuk memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Nah, baik. Ya,

0: Nah, jadi artinya hajar itu adalah tahapan pengobatan yang levelnya sudah bukan pengobatan biasa. Begitu. Hajar memang kalau diterapkan secara benar, itu adalah upaya memperbaiki, dan itu pengobatan. Tapi dosisnya sudah lebih tinggi dari biasanya. Nah, artinya, sebagaimana kalau kita dapat penyakit ringan, maka cara pengobatannya cukup dengan yang ringan, tidak usah yang menengah atau berat. Nah, ya, jadi kalau kena flu sedikit, pilek sedikit, ya kadang cuma butuh istirahat, butuh tambahan vitamin saja, ya. Tidak perlu harus ngamar di rumah sakit, misalkan, ya. Tidak perlu se-ekstrim itu. Maka demikian juga dalam menangani kasus istri, kalau istri itu ternyata bisa tanpa harus dihajar, maka ini akan lebih baik. Nah, karena kalau kita salah mencontohkan, nanti istri juga akan menerapkan ke orang lain dengan cara yang salah. Ke anak salah sedikit, dihajar anaknya, disetrap misalkan. Maka ini sesuatu hal yang berlebihan. Kalau dengan perilaku atau upaya tertentu tidak sampai pada hajar, hal itu sudah menghasilkan perbaikan, maka itulah yang diharapkan. Karena itu tahapan sebelumnya adalah nasihat, ya. Tahapan sebelumnya adalah nasihat. Nah, tahapan sebelumnya adalah mungkin mengabaikan sebagian kesalahan yang ringan. Karena ketika diceritakan oleh Hafsah itu, Nabi tidak umbar semua kesalahan beliau. Karena disebut di dalam sebagian ayat, wa'a'radha an ba'din. Beliau berpaling dari sebagian yang lain. Tidak semua diceritakan. Kamu dulu, sekarang kamu begini ya. Bukankah kemarin kamu begini, 2 hari yang lalu begini, tahun yang sebelumnya kamu begini, sebelum kita kenal juga begini, misalkan. Diungkit semua. Nah, tapi Nabi wa'a'radha an ba'din. Beliau berpaling, tidak menjelaskan sebagian-sebagian sisi yang lainnya. Nah, maka tahapan memberi nasihat, tahapan mengabaikan hal-hal yang ringan, ya, siapa tahu dia bisa sadar dengan sindiran, ya, itu juga tahapan-tahapan yang dibenarkan. Kalau dengan itu sudah bisa terjadi perbaikan, jangan sampai kita melakukan hajar atau pemboikotan. Nah, ya. Apabila seorang istri tidak memahami syariat ini, apakah bisa kita menerapkan hal itu? Dilihat maslahat dan mafsadahnya. Kadang bagi orang tertentu, sesuatu yang cukup keras, peringatan yang cukup keras, itu lebih berdampak dibandingkan sindiran. Orang tertentu disindir lebih berdampak dibandingkan diberi peringatan yang keras. Nah, kalau memang dia belum paham syariat ini, maka tugas kita memberitahukan kepada dia syariat tersebut sebagai bentuk pembelajaran seorang suami kepada istri. Nah, dan sebaiknya disampaikan, jangan nunggu konfliknya. Nah, sudah tahu sebelumnya. Kalau pas konflik belum tersampaikan, ya sudah ditunda dulu. Mungkin suatu saat ada kesempatan baik, beritahu bagaimana ilmu yang seharusnya. Nah, intinya ada tanggung jawab seorang suami untuk memberitahukan aturan Islam itu begini loh. Nah, baik. Ya.
1: Ya.
0: Ya. Ya, namanya manusia bisa berpotensi double dua-duanya ya. Nah, bisa double-nya pada suami, bisa double-nya pada istri. Apakah boleh seorang suami istri memboikot sang suami? Dalam kondisi tertentu dibolehkan. Dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Hanya saja, kalau alasannya tidak syar'i, sang istri memboikot suami alasannya tidak syar'i, ya, maka gugur hak nafkah istri dalam kondisi memboikot itu. Selama dia memboikot, hak pemberian nafkah jadi gugur. Diboikot sehari berarti haknya gugur sehari. Seandainya pemboikotannya tidak syar'i. Nah, tapi kalau pemboikotannya syar'i dan dia siap dengan resiko, kalau saya tidak dikasih nafkah, tidak apa-apa. Karena sudah kategorinya berat, misalkan. Karena terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat yang berat, terjadi kesyirikan, tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat seterusnya, misalkan. Kemudian mengajak anak pada hal-hal yang buruk, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, memakai narkoba, misalkan. Atau melakukan perbuatan zina dengan wanita yang lain, waliyadubillah, maka pemboikatan-pemboikatan itu bisa jadi sesuatu hal yang dicariatkan. Nah, baik. Hanya saja tahapan-tahapan sebelumnya perlu ditempuh. Tahapan pemberian nasihat itu perlu ditempuh sebelum ada pemboikotan. Nah, wallahu'alam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian Bulughul Maram, Kitabut Talaq bab An-Nafaqat. Kita akan baca hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. وعن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang hadis haji yang dipaparkan secara panjang lebar. Qala fi dhikrin nisa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menyebutkan tentang para wanita, para istri. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi mereka, bagi para istri, alaikum, kewajiban kalian, rizquhunna, memberi nafkah kepada mereka. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberi pakaian kepada mereka secara ma'ruf, secara baik, secara layak. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian kepada para wanita dan memberikan penekanan kepada para suami untuk memperhatikan hak-hak istri. Ditekankan di Haji Wada, dalam khutbah Haji Wada itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan bahwa istri memiliki hak terhadap suaminya dan suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka secara layak sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian kita baca hadis berikutnya. Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Kafa bil mar'i ithman, cukup bagi seorang dinilai berdosa, an yudayya man yaqut, ketika dia menyia-nyiakan orang yang harus dia beri makan, atau pihak yang harus dia beri makan. Nah, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut, cukuplah seorang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan hak pihak yang harusnya dia beri nafkah, beri makan. Rawahun Nasa'i, hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, wa huwa inda Muslim bi lafdhin an yahbisa amman yamliku qutah. Dalam riwayat Muslim dinyatakan dengan lafaz, cukuplah bagi seorang dinilai berdosa kalau dia menahan hak orang yang harusnya dia beri makan. Nah, maka hadis ini menunjukkan ancaman keras bagi seseorang yang tidak memberikan nafkah, baik kepada istrinya, kepada anaknya, kepada kerabatnya, jika memang dia berkelebihan sedangkan kerabatnya kekurangan, kepada hewan-hewan ternaknya, ya, sampai mati atau sampai sakit, mengalami mudarat, ya. Dan ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menunjukkan dosa besar, karena ini ancaman khusus. Setiap dosa yang di situ diungkapkan dengan ancaman khusus seperti ini masuk kategori dosa besar. Nah, maka dosa besar bagi seorang yang tidak memberi nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, ya. Meskipun mereka tidak minta, meskipun anak dan istrinya tidak minta, tapi mereka tidak menggugurkan haknya. Beda kalau misalkan istri menyatakan, sudah, saya rela, saya tidak usah diberi nafkah. Itu menggugurkan haknya berarti. Berarti yang asalnya wajib menjadi tidak wajib. Kondisi kedua adalah istri diam saja. Mau dikasih iya, mau tidak, ya mau sabar, tetap sabar. Nah, maka di sini suami berdosa ketika tidak beri nafkah. Nah, meskipun istri tidak nuntut, apalagi kalau dia menuntut. Kalau sampai istri menuntut karena tidak diberi nafkah, maka ini dosanya besar. Nah, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Cukuplah bagi seorang ternilai berdosa ketika dia menyia-nyiakan pihak yang seharusnya dia beri nafkah. Ancaman yang menunjukkan dosa besar bagi orang yang tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nah, kemudian hadis berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu yarfa'uhu fil hamilil mutawaffa anha zawjuha. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, secara marfu, tentang wanita hamil yang suaminya meninggal. Qala la nafaqata laha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hak nafkah baginya. Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, maka sudah terputus kewajiban diambilkan nafkah dari harta mendiang suami. Dari sisi nafkah sudah tidak ada lagi, yang ada hak waris saja. Hak waris saja. Nah, kalau seandainya ada hak nafkah, berarti kalau seandainya suami meninggal, hartanya itu diambil dulu untuk diberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah. Seandainya ada hak nafkah. Misalkan sang suami meninggal, meninggalkan harta sebanyak katakan 100 juta total. Kemudian istri ini masa ihdad dan iddahnya kan 4 bulan 10 hari. Dihitung berapa kebiasaan nafkahnya. Dipotong dulu seandainya ada hak nafkah. Dipotong diambilkan untuk nafkah sebelum dibagi ke ahli waris. Seandainya istri yang ditinggal mati suaminya punya hak nafkah. Tetapi berdasarkan hadis ini tidak ada hak nafkah lagi. Berarti selain harta peninggalan itu dibayarkan untuk membayar hutang, kalau ada, diambilkan untuk hutang, demikian juga wasiat. Karena sebelum dibagi harta waris itu, dipisahkan dulu mana yang untuk pembayaran hutang dan wasiat. Min ba'di wasiyati yusi biha audain. Setelah dipotong wasiat dan hutang. Nah, karena sang istri tidak berhak lagi mendapatkan nafkah, berarti dia hanya dapat hak warisan. Dia dan janin yang dikandungnya. Nah, akhrajahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi, warijaluhu thiqat, dan para perawinya thiqah, lakin qala, namun Al Baihaqi menyatakan, al mahfudhu waqfuhu. Riwayat yang mahfudh, riwayat yang lebih sahih, ya, mahfudh itu lawan dari syad. Syad itu yang lemah, mahfud itu yang kuat. Nah, riwayat yang lebih kuat adalah mauquf. Mauquf berarti ini bukan sabda Nabi, hanya ucapan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Wa thabata nafyun nafaqah fi hadithi Fatimah binti Qais kama taqaddam. Sedangkan di dalam hadith Fatimah bintu Qais, dinafikan hak nafkah. Fatimah bintu Qais hadisnya dibahas dalam pembahasan tentang talak, ya. Fatimah bintu Qais itu ditalak tiga. Beliau radhiyallahu anha mengalami talak tiga dari suaminya. Nah, dan beliau tidak layak lagi mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal. Untuk istri yang ditalak tiga, yang itu pisahnya sama-sama masih hidup. Dalam kondisi seperti itu saja, tidak berhak mendapatkan nafkah, apalagi jika ditinggal mati suaminya. maka lebih-lebih lagi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah, hanya mendapatkan hak waris, harta warisan saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, berikutnya, jadi hadis Jabir ini berbicara tentang bagaimana jika seorang wanita hamil ditinggal mati suaminya, apakah masih dapat jatah nafkah dari peninggalan suaminya atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak punya hak nafkah lagi. Beda dengan wanita hamil yang ditalak dalam kondisi suaminya masih hidup, maka masih berhak untuk mendapatkan nafkah. Nah, selama masa iddah. Jadi pembahasannya ini selama masa iddah. Masa iddahnya wanita yang hamil adalah sampai dia melahirkan.

Berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada tiga hadis, hadis Abu Hurairah, asar dari Sa'id bin Al-Musayyib, kemudian asar dari Umar, ya. Ini semua berkaitan dengan pembahasan bagaimana kalau suami tidak mampu memberi nafkah. Karena sebelumnya mampu, setelah itu tidak mampu.

kalau suami tidak mampu memberi nafkah? Karena sebelumnya mampu, setelah itu tidak mampu. Apakah sang istri berhak menggugat cerai atau tidak? Nah, pembahasannya di tiga hadis ini. Kita baca hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya tangan yang sifatnya memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima pemberian. Wa yabda'u ahadukum biman ya'ul. Dan hendaknya salah seorang dari kalian memulai pemberiannya kepada pihak yang harus dia beri nafkah, harus dia cukupi makannya, ya, istri dan anak-anak. Taqulul mar'ah at'imni aw talliqni. Karena seorang wanita akan berkata, at'imni, beri saya makan, aw talliqni, atau ceraikan saya. Nah. Rawahu Ad-Dharqutni wa isnaduhu hasan. Diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni dan sanadnya hasan. Menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan Abu Hurairah di dalam riwayat Ad-Dharqutni ketika ditanya ucapan seorang wanita berikan saya makan atau talak saya itu apakah berasal dari sabda Rasul atau bagaimana, wahai Abu Hurairah? Nah, Abu Hurairah menyatakan itu adalah min kaisi, dari kantong saya. Nah, dari kantong saya itu ditafsirkan dengan perbedaan penafsiran oleh para ulama. Ada yang mengartikan ya memang itu ijtihad dari Abu Hurairah. Ada yang mengartikan bahwa tambahan taqulul mar'ah at'imni aw talliqni, wanita boleh saja untuk berkata beri saya makan sebagai istri Anda atau ceraikan saya. Ini sabda Rasul atau ucapan Abu Hurairah? Kebanyakan ulama menilai ini ucapan Abu Hurairah. Beliau mengambil kesimpulan. Nah, sehingga lebih bermakna ijtihad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah. Dan di sini sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa Abu Hurairah itu cenderung berpendapat kalau seandainya sang suami tidak mampu memberi nafkah, maka punya hak bagi istri menuntut cerai. Dari perkataan ini, dari athar ini. Nah, nanti kita akan bahas perbedaan pendapat para ulama. Karena semuanya bukan satu kesepakatan mengenai hak menggugat cerai bagi istri kalau sang suami tidak mampu memberikan nafkah. Nah, ada perbedaan pendapat para ulama. Kita akan kupas insyaAllah perbedaan itu. Wa an Sa'id bin Al-Musayyib radhiyallahu rahimahullah, ya. Fir rajul la yajidu ma yunfiqu ala ahlihi qala yufarraqu bainahuma. Dari Sa'id bin Al-Musayyib, semoga Allah merahmatinya.

0: tentang seorang laki-laki yang tidak mendapatkan apa yang bisa dinafkahkan bagi keluarganya, bagi istrinya. Qala Sa'id bin Al-Musayyib menyatakan, yufarraqu bainahuma. Hendaknya keduanya dipisahkan, suami dan istri itu dipisahkan. Ini Sa'id bin Al-Musayyib, seorang tabi'i. Nah, akhrajahu Sa'id bin Mansur an Sufyan an Abi Zinad qala qultu li Sa'id bin Al-Musayyib sunnah, faqala sunnah. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Sufyan dari Abu Zinad, ia berkata, jadi Abu Zinad ini bertanya kepada Sa'id bin Al-Musayyib, apakah ini sunnah, bahwa memang kalau suami tidak mampu ngasih nafkah, dipisah saja. Apakah ini sunnah? Jawaban Sa'id bin Al-Musayyib, sunnah. Ya, itu sunnah. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wahada mursalun qawi. Ini, pendapat ini adalah pendapat yang, atau riwayat ini adalah riwayat mursal yang kuat. Mursal karena ini riwayat dari seorang tabi'i, tapi dinilai kuat. Nah, sunnah ini terjadi perbedaan pendapat para ulama di dalam menafsirkan apa yang dimaksud perkataan Sa'id bin Al-Musayyib ini sunnah. Apakah maksudnya sunnah Nabi, ataukah itu maksudnya sunnah para sahabat? Nah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik. Sekarang hadis yang berikutnya untuk melengkapi pembahasan tentang apakah seorang istri berhak menuntut cerai bagi suami jika suami tidak mampu memberi nafkah. Kita baca athar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kataba ila umara'il ajnad fi rijalin ghabu an nisa'ihim an ya'khudhuhum bi an yunfiqu aw yutalliqu fa in tallaqu ba'athu bi nafaqati ma habasu. Dari Umar, semoga Allah meridainya, annahu kataba ila umara'il ajnad, bahwasanya Umar menulis surat kepada para pemimpin pasukan, firijalin, tentang para lelaki, ghabu an nisaihim, yang mereka lama tidak bertemu dengan istri mereka, tidak menitipkan nafkah juga. An ya'khudhuhum bi an yunfiqu aw yutalliqu. Umar memerintahkan agar para suami ini dipanggil, ya, dibawa untuk ditanya. Bi an yunfiqu aw yutalliqu. Kalian kirim nafkah ke istri kalian atau kalian ceraikan istri kalian. Fa in tallaqu ba'athu binafaqati ma habasu. Kalau mereka mentalak istrinya, mereka harus mengirimkan nafkah dahulu yang tidak mereka berikan. Jadi misalkan sudah 4 bulan tidak ngasih nafkah ke istri, kemudian dipanggil dan dia menyatakan, saya tidak bisa ngasih nafkah lagi, saya akan ceraikan saja. Baik, kalau antum ceraikan, antum kirim nafkah yang lama, yang tidak antum berikan sebelum ini, 4 bulan itu. Nah, akhrajahu Syafi'i wal Baihaqi bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Nah, dan tiga riwayat, riwayat Abu Hurairah, riwayat Sa'id bin Al-Musayyib, riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ini adalah riwayat-riwayat yang menguatkan pendapat jumhur ulama bahwa apabila seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka sang istri berhak, dikatakan berhak, untuk menggugat cerai kepada suaminya. Kalau dikatakan berhak, itu bukan berarti harus punya hak. Tapi kalau dia mau bersabar, maka itu jelas lebih baik. Kalau dia mau bersabar, itu lebih baik. Tapi kalau dikatakan apakah punya hak menggugat? Iya, punya hak. Nah, walaupun kemudian para ulama ini, yang jumhur ulama ini diantaranya Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, dan riwayat yang masyhur dalam pendapat Imam Ahmad. Jumhur tiga ulama ini berpendapat bahwa istri punya hak menggugat cerai suami jika suami tidak mampu memberi nafkah. Hanya saja mereka berbeda pendapat dikasih batasan berapa lama. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan batasnya 3 hari. Masya Allah. 3 hari tetap gak bisa ngasih nafkah, sudah punya hak untuk menggugat cerai. Al-Imam Malik memberi batasan waktu 1 bulan. Kasih waktu 1 bulan. Kalau selama 1 bulan tidak mampu, punya hak bagi istri untuk menggugat cerai. Nah, sedangkan Abu Hanifah berpendapat tidak punya hak bagi istri untuk menggugat cerai selama itu di luar kemampuan suami. Mungkin saja usahanya lagi turun misalkan. Di luar kemampuan dia. Tidak punya hak bagi istri untuk menggugat cerai suami menurut Abu Hanifah. Dengan catatan, suami tidak boleh melarang istri mencari penghasilan dalam kondisi tidak mampu memberi nafkah itu. Nah, ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, itu beliau panjang lebar menguatkan pendapat yang berbeda dengan jumhur. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad panjang lebar menguraikan pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Nah, apa sih dalil-dalil dari masing-masing pihak? Nah, dalil dari masing-masing pihak seperti tadi yang disebutkan. Ada atsar Umar bin Al-Khattab menyuruh untuk mengirim surat kepada para pemimpin pasukan. Bagi para suami yang lama meninggalkan istrinya, dipanggil, ditanyakan, kamu kirim nafkah ke istrimu atau kamu ceraikan? Kalau kamu ceraikan, maka selama masa kamu tinggalkan, itu kamu bayar lagi nafkahnya kepada mereka. Itu Umar bin Al-Khattab. Kalau Sa'id bin Al-Musayyib juga cenderung pada pendapat yang cukup tegas. Kalau tidak mampu suami, ceraikan. Ini walaupun di sini ada perbedaan di kalangan tabi'in sendiri. Atha' bin Abi Rabah punya pendapat berbeda. Menyuruh istri untuk bersabar. Tidak langsung diceraikan. Nah, apa dalil yang lain? Kalau dari sisi Al-Quran disebutkan فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ أَطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Talak itu batasnya 2 kali. Yang masih ada kesempatan rujuk 2 kali. Fa imsakum bima'ruf, maka hendaknya suami punya pilihan, tahan istrimu, tetap jadi istrimu secara ma'ruf, au tasrihun bi ihsan, atau lepaskan dia dengan cara baik. Nah, tapi kalau engkau tahan tidak diberi nafkah, itu bukan imsak bi ma'ruf. Bukan engkau tahan dengan cara yang baik. Ini salah satu dalil dari pendapat jumhur. Nah, jumhurul ulama. Sedangkan dalil dari pendapat yang menyelisihi jumhur, di antaranya Ibnul Qayyim, Al-Imam Abu Hanifah, juga riwayat dari Al-Imam Ahmad yang tidak memberikan hak menggugat cerai bagi istri kalau seandainya suami tidak mampu, ya. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikelilingi para istri beliau menuntut nafkah. Datang Abu Bakar, datang Umar, ya, bertanya, "Kenapa ya Rasulullah? Mereka minta tambahan nafkah dariku." Maka Umar pun memukul putrinya, Hafsah. Abu Bakar memukul putrinya, Aisyah. "Apakah engkau meminta kepada Rasul sesuatu yang tidak beliau miliki?" Nah, sisi pendalilannya adalah di hadapan Nabi, Abu Bakar dan Umar itu mentakdib putrinya, ya, tapi tidak diingkari oleh Nabi SAW. Ketika Nabi tidak punya kemampuan memberi nafkah lebih yang itu diminta oleh istri-istrinya. Nah, sehingga tidak layak bagi istri untuk menggugat cerai ketika sang suami tidak mampu. Beda dengan, kalau kata Ibnu Qayyim, istri baru punya hak untuk menggugat cerai, menggugat pisah. Jika, pertama, ketika mau akad, dulu, ketika mau akad, dipikir kaya, ternyata miskin. Nah, statusnya itu tertipu. Yang seperti ini boleh menggugat karena terjadi penipuan. Nah, entah tertipu oleh calon suaminya sendiri atau orang lain yang mengajak menikah dengan itu, baru dia boleh untuk menggugat cerai. Nah, tetapi kalau sebelumnya kaya, kemudian qadarullah menjadi miskin, itu di luar kemampuan dia. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Ya. Barang siapa yang disempitkan rizkinya, karena Allah itu melapangkan rizki bagi sebagian pihak, menyempitkan rizki bagi pihak yang lain, maka silahkan kasih nafkah sesuai dengan kemampuan dia. Falyumfik mimma ataha Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidaklah membebani seseorang kecuali Allah tidaklah membebani kemampuan seseorang di luar kemampuan dia. Tidak membebani seseorang di luar kemampuan orang itu. Nah, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, salah satu alasan beliau juga di dalam Zadul Ma'ad adalah tidak pernah ternukil dalam sejarah Nabi dan para sahabat, ya, dalam riwayat yang sahih, Nabi mengizinkan seorang wanita menggugat pisah suaminya ketika sudah tidak mampu ngasih nafkah. Nah, yang ada mereka bersabar. Para istri-istri sahabat adalah orang-orang yang bersabar dalam kekurangan. Nah, kira-kira antum mau ikut pendapat jumhur apa pendapat Ibnu Qayyim? Pendapat Abu Hanifah? Nah, hati-hati ya. Mungkin kita punya posisi sebagai suami, tapi kita juga punya posisi sebagai ayah dari putri kita. Kadang kita ambil pendapat yang menguntungkan kita sebagai suami, tapi saat anak kita diperlakukan seperti itu misalkan, kita ikut pendapat lain. Tidak boleh. Tidak konsisten namanya. Nah, giliran putrinya mengalami situasi yang mirip dengan itu, akhirnya saya ikut pendapat jumhur ulama. Nah, karena ayah. Nah, ketika dia dalam posisi sebagai suami, dalam kondisi yang seperti itu, kan masih ada pendapat ulama yang menyatakan sang istri tidak berhak untuk menggugat cerai. Sabar. Jangan menggugat cerai. Nah, maka ini termasuk perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang kita sebagai suami berarti memang harus melihat hal itu sebagai upaya melindungi istri kita. Nah, seandainya kita cinta kepada istri kita, jangan sampai kita menahan dia dalam posisi terzolimi atau mengalami mudarat. Nah, walaupun setiap orang tentu tidak akan dibebani di luar kemampuannya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sampai di sini mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Ya. Nah, apakah pembahasan yang terkait dengan nafkah batin? Kalau di babun nafakot tidak dibahas secara khusus. Itu kan nafkah lahir dan nafkah batin itu ungkapan dalam bahasa Indonesia. Walaupun itu juga bagian dari kewajiban seorang suami, hak dari seorang istri. Nah, di antara bentuk perlindungan syariat terhadap hak nafkah batin ini, ya, adalah ditentukan syariat zihar dan ila, ya, atau khususnya ila. Ila itu seorang suami bersumpah tidak akan melakukan hubungan suami istri dengan istrinya selama maksimal tidak boleh lebih dari berapa? 4 bulan. Lebih dari 4 bulan. Kalau Nabi pernah menerapkan ila, bersumpah tidak akan melakukan hubungan suami istri dengan para istrinya selama 1 bulan. Ala nisa'ahu syahron. Beliau menerapkan ila terhadap para istri beliau selama 1 bulan. Itu masih boleh. Tidak boleh lebih dari 4 bulan. Ini juga bagian dari upaya menjaga supaya nafkah batin ini ada pada sang istri. Sang istri berhak mendapatkan nafkah batin itu. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kalau yang sifatnya bab an-nafaqat lebih ke arah nafkah materi, ya. Pemberian makan, kemudian pemberian pakaian, tempat tinggal. Nah, lebih ke arah itu pembahasannya. Nah, apakah kalau suami tidak mampu memberikan nafkah batin, sang istri berhak menggugat cerai? Pendapat sebagian ulama, iya. Diberi, kalau asar dari Umar, diberi batasan 1 tahun. Diberi batasan 1 tahun. Diberi tangguh 1 tahun. Mampu apa tidak. Setelah itu punya kewenangan atau hak istri untuk menggugat cerai. Kenapa 1 tahun? Karena dalam 1 tahun itu ada musim dingin dan musim panas, kata sebagian ulama. Mungkin saat musim dingin tidak mampu, ditunggu dulu siapa tahu musim panas mampu. Nah, ternyata musim panas pun tidak mampu, memang benar-benar tidak mampu. Dan istri punya hak untuk menggugat pisah suaminya dalam kondisi seperti itu. Dan ini pun dijadikan alasan oleh jumhur ulama bahwa untuk nafkah batin saja, sang istri punya hak menggugat Ketika diberi tempo tetap tidak mampu, apalagi nafkah lahir yang kaitannya dengan makan, itu butuhnya tiap hari. Tentu lebih layak untuk menggugat. Begitu. Ini salah satu alasan dari jumhur ulama. Nah. Baik. Kan ada lagi sebelum kita akhiri? Ya.
1: Sebelum menikah itu suami ini meyakini bahwasanya menikah adalah pintu rezeki.
0: Ya. Ya. Ya. Nah. Jadi pertanyaannya adalah, kalau dahulu sang suami punya keyakinan dengan menikah akan menjadi kaya, ternyata kok miskin setelah menikah. Dan sang istri sebenarnya sabar, tidak menuntut banyak hal. Ya. Tapi yang terjadi perubahan sikap dari suami, dari awal-awal menikah, dalam perjalanan waktu menjadi uring-uringan, sering marah, kemudian bahkan pernah saking emosinya, sang suami itu pernah hendak mencederai putrinya. Bagaimana sikap sang istri? Sikap sang istri ketika dia bersabar, maka itulah yang dianjurkan. Tetapi kesabaran itu dilihat apakah menghasilkan maslahat atau tidak. Apabila dalam batas tertentu sudah mengarah kepada situasi yang mengkhawatirkan, membahayakan diri atau anaknya, maka dalam hal seperti itu punya hak untuk menggugat cerai dalam rangka mencegah mudorot yang lebih besar. Seandainya memang sang suami itu ternyata juga mulai KDRT, mulai mengancam akan melukai baik itu istrinya atau anaknya. Nah, tapi kalau seandainya dengan kesabaran sang istri itu sang suami menjadi tersadar dan berubah sikapnya, mereka kembali melanjutkan ikatan pernikahan dalam kondisi yang baik, maka itulah yang diharapkan. Nah, itulah yang diharapkan. Nah, baik. Dan sebenarnya memang pernikahan itu akan memberikan kecukupan. Karena Allah Ta'ala menyatakan, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Nikahkanlah orang-orang yang belum punya pasangan di antara kalian, ya. Dan orang-orang yang layak untuk menikah dari kalangan hamba, sahaya, laki-laki dan wanita kalian. Kalau mereka fakir, Allah akan berikan kecukupan. Nah, tapi kemudian kalau ada yang bertanya, ini kok miskin ya? Setelah nikah kok tidak cukup-cukup? Nah, berarti ada masalah dalam hal mensyukuri pernikahan itu. Karena tiga orang yang disebut dalam hadis akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah seorang yang menikah yuridul afaf. Dia ingin menikah mengharapkan supaya dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Kalau dia benar-benar seperti itu pasti janji Allah terpenuhi. Tapi kalau dengan menikah dia masih, mohon maaf, dia masih tidak menghargai pernikahan itu sampai kemudian zina mata, zina tangan, waliyatubillah, dan hal-hal yang lain, maka inilah yang menjadi sebab Allah tidak memberikan pertolongan. Nah, baik. Nah, sampai di sini insyaAllah kajian kita. Atau masih ada lagi yang perlu disampaikan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Dan karena babnya berkaitan, jadi setelah bab nafkah kita akan bahas bab al-hadonah, bab tentang pengasuhan anak. Bagaimana kalau terjadi perceraian laki dan perempuan, suami dan istri, anaknya ikut siapa? Itu akan dibahas di dalam bab al-hadonah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, surah Al-Hujurat. Surah dalam Al-Qur'an yang banyak memberikan bimbingan adab kepada kita agar kita tetap menjaga ukhuwah, persaudaraan di dalam Islam. Adab-adab yang begitu berharga, begitu sangat kita butuhkan untuk menjaga persaudaraan sesama orang-orang yang beriman. Kita sudah membahas hingga ayat yang ke-8 dari surah Al-Hujurat. InsyaAllah pada sore hari ini kita lanjutkan dari ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semua orang yang beriman. Kalau mendapati ada saudara kita bertikai, bermusuhan, hendaknya kita islahkan, hendaknya kita damaikan. dan mendamaikannya itu adalah dengan acuan Al-Quran, bimbingan Rasul. Jadi bukan sekedar damai, tapi ada acuan. Acuannya adalah kembali kepada bimbingan Al-Quran dan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setelah upaya perdamaian itu ada pihak yang masih bersikap sewenang-wenang, bersikap melampaui batas, maka pihak itu diperangi sampai kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka mau kembali, rujuk, maka damaikan antara keduanya secara adil. Bersikap adillah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi ayat yang ke-9 Allah Ta'ala menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma wa in ta'ifatani, apabila ada dua kelompok minal mu'minin dari kalangan orang-orang yang beriman, iqtatalu bermusuhan, berperang, bertikai, fa aslihu bainahuma, maka damaikan antar keduanya. Ta'ifah itu kata sebagian ulama, sebagian sahabat, satu orang atau lebih, itu ta'ifah. Jadi kalau dua orang bermusuhan, ini masuk dalam keumuman ayat ini yang perlu didamaikan. Satu muslim dengan muslim yang lain bertikai. Kita sebagai muslim yang ketiga hendaknya mendamaikan. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in baghat, jika bersikap melampaui batas, ihdahuma, salah satu dari keduanya, alal ukhra, terhadap muslim yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah pihak yang bersikap melampaui batas itu sampai ia kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at, kalau mereka kembali, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, maka damaikan keduanya secara adil dan bersikap adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Ya. Kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam kitab Umdatut Tafsir. Yaqulu ta'ala amiran bil islahi bainal fi'atainil baghiyataini ba'duhum 'ala ba'din. Ba'dihim 'ala ba'din. Naam. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, amiran, memerintahkan, bil islah, memerintahkan untuk mendamaikan, bainal fi'ataini, antar dua kelompok, al-baghiyataini, yang bersikap melampaui batas, ba'dihim 'ala ba'din, sebagian kepada sebagian yang lain. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, apabila dua kelompok orang beriman saling berperang, damaikan keduanya. Fasammahum mu'minina ma'al iqtital, maka Allah masih memberi nama mereka orang-orang beriman, meskipun mereka itu saling berperang. Ya, misalkan dua kelompok saling berperang, bunuh-bunuhan, sudah ada korban jiwa, itu masih dipanggil dengan sebutan mereka ini yang berperang, itu adalah orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman berperang, damaikan antar keduanya. Masih disebut orang beriman. Meski sudah perang-perangan ini, sudah saling bunuh-bunuhan, masih disebut mukmin. Ya. Wa bihada istadalla al-Bukhari wa ghairuhu ala annahu la yakhruju 'anil iman bil ma'siyah wa in 'azumat. Atas dasar ini Al-Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, penyusun Sahih Al-Bukhari, dan ulama lain mengambil dalil, berdalil dengan ayat ini bahwasanya tidaklah keluar dari keimanan orang yang berbuat maksiat, meskipun maksiat itu besar. Jadi membunuh mukmin itu maksiat, dosa besar. Tapi kalau kita nyatakan dengan dia membunuh orang beriman berarti dia sudah bukan beriman lagi, tunggu dulu. Belum. Dia masih beriman, masih ada imannya meskipun imannya sangat kurang. Ya. Tidak mengeluarkan dia dari wilayah keimanan. Allah masih memanggil mereka orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman, iktatalu fa aslihu bainahuma, damaikan antar dua kelompok beriman itu. Padahal sudah saling bunuh-bunuhan. Korbannya sudah ada. Tapi pelaku pembunuhan itu masih disebut mukmin. Nah. La kama yaquluhu al-khawarij wa man taba'ahum min al-mu'tazilah wa nahwuhum wa nahwihim. Waalaikumsalam. Bukan seperti yang diucapkan oleh orang Khawarij dan yang mengikuti mereka dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisal mereka. Orang-orang Khawarij menganggap pelaku dosa besar itu keluar dari keimanan. Nah, demikian juga Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Wa hakadha thabata fi sahihil Bukhari an Abi Bakrah. Demikian juga tersebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Bakrah. Masyaallah, ini salah satu keindahan mengkaji tafsir Ibnu Katsir, disebutkan athar, disebutkan riwayat hadis. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Bakrah, sahabat Abu Bakrah. Sahabat Abu Bakrah. Kenapa disebut Abu Bakrah? Bakrah itu apa? Bakrah itu kerekan. Apa namanya? Kayak katrol. Jadi kalau kita pakai, mau pakai timba di sumur itu kan butuh katrol juga. Ya, itu Bakrah namanya bahasa Arab. Jadi sahabat Abu Bakrah ini disebut Abu Bakrah karena menyerahkan diri menjadi muslim ketika dikepung, apa namanya,

Ini beliau meriwayatkan hadis ini. An Abi Bakrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba yawman wa ma'ahu 'ala al-minbar Al-Hasan bin Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di suatu hari di atas mimbar bersama Al-Hasan bin Ali. Jadi di atas bin Ali yang belum tahu apa-apa waktu itu. Belum tamyiz, saking kecilnya. Faja'ala yanzuru ilaihi marratan wa ilan nasi ukhra. Nabi kadang melihat kepada Al-Hasan bin Ali, kadang melihat kepada manusia, kepada para sahabat yang berada di depan beliau. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, inna bani hadha sayyid. Sesungguhnya putraku ini adalah pemuka, adalah sayyid. Wa la'alla Allah ta'ala an yusliha bihi baina fi'ataini 'azima muslimin. Dan semoga Allah ta'ala dengan sebab putraku ini, cucuku ini, ya, akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslim. Moga suatu saat putraku ini Al-Hasan bin Ali akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar kaum muslimin. Jadi apa kaitannya Al-Imam Ibnu Katsir kok menyebutkan hadis ini? Kaitannya adalah Nabi masih menyebut dua kelompok besar kaum muslimin, disebut muslim masih, padahal sudah bunuh-bunuhan, sudah saling perang. Kaum muslimin masih disematkan predikat muslim. Nah, fakana kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka terjadilah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslahallahu bihi baina ahli syam wa ahli al-iraq. Allah mendamaikan dengan sebab Al-Hasan bin Ali pertikaian yang terjadi antara penduduk Syam dengan penduduk Irak. Pasukan Syam banyak, pasukan Irak banyak, saling bertikai. Ba'dal hurubit tawilah wal waqi'atil mahulah. Setelah perang yang panjang dan peristiwa-peristiwa yang mengerikan, ngalah Al-Hasan bin Ali, ngalah. Ya. Yang menyampaikan kepada Al-Hasan bin Ali ini Abu Bakrah. Secara senioritas Abu Bakrah lebih senior daripada Al-Hasan bin Ali. Nah, maka dalam posisi akan terjadi pertikaian lagi, Abu Bakrah menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat Rasul dulu menggendong engkau waktu masih kecil. Dan beliau menyatakan, sesungguhnya putraku ini adalah sayyid. Semoga Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin dengan sebab dia. Aku lihat itu waktu engkau masih kecil. Mungkin waktu itu Al-Hasan tidak ngerti apa-apa, saking kecilnya. Maka Al-Hasan percaya dengan ucapan dari Abu Bakrah ini. Nah, dan beliau kemudian mengalah, menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Bukan urusan siapa yang lebih berhak, tapi urusannya untuk menyelamatkan kaum muslimin yang sedang bertikai pada waktu itu. Nah, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala,
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. Kalau salah satu pihak kembali kepada perintah Allah. Ay hatta tarji'a ila amrillahi wa rasulih. Artinya, hingga dia kembali kepada perintah Allah dan Rasulnya. Wa tasma' lil haqqi wa tuti'uh. Mau mendengar kebenaran dan mau tunduk kepada kebenaran. Kama thabata fis sahih an Anas, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolong saudaramu ketika dia dalam kondisi zalim atau terzalimi. Qultu ya Rasulullah, hadza nasartuhu madluman fa kaifa ansuruhu zaliman, wahai Rasulullah, kami biasa menolong orang terdolimi, wajar kalau orang terdolimi itu kami bantu. Bagaimana kami bisa menolong orang yang dolim? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamna'uhu minadh dhulmi fadaka nasruka iyyah. Engkau tahan dia dari kedzaliman. Tahan dia untuk tidak berbuat zalim. Maka itulah pertolonganmu kepadanya. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau ada yang bersikap melampaui batas, satu menyerang yang lain, kita tahu ini zalim. Maka kita tahu ini saudara saya menyerang saudara saya. Maka kita berusaha menghalangi, mencegah yang zalim ini supaya tidak berkelanjutan kedolimannya. Atau ditahan, jangan sampai niatan dia berbuat zalim. Nah, kemudian setelah itu Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis riwayat Ahmad, ya, yang ini sebenarnya menjadi sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-9 ini. Nah, wa rawal Imam Ahmad, dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan, anna Anasan qala, bahwasanya Anas berkata, qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, law ataita Abdullah ibn Ubay, ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya Anda mendatangi Abdullah bin Ubay? Ya, ada sahabat menawarkan demikian. Fantolaqa ilaihi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Ubay. Wa raqiba, dan beliau naik himaron, naik keledai. Wantolaqal muslimuna yamshun, kaum muslimin juga pergi bersama Rasul ini ke Abdullah bin Ubay, seorang munafik ya, Abdullah bin Ubay. Tapi Nabi masih ngalah. Nabi tahu Abdullah bin Ubay itu orang munafik, ucapannya banyak menyakitkan kaum muslimin, menyakitkan Rasulullah. Tapi Nabi tetap berusaha untuk mendakwahi dia, siapa tahu berubah. Ya, ada orang bilang, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak ke Abdullah bin Ubay? Baik, kalau memang itu diperlukan, saya akan ke sana. Nabi ke sana naik keledai. Nah,
Wantolakal muslimuna yamshun. Kaum muslimin berjalan kaki, yang lain berjalan kaki. Wahia ardun sabikhah. Wilayah yang didatangi itu adalah tanah yang, ya, kadang kalau dikena hentakan kaki jadi berhamburan. Bukan tanah yang sangat padat, ya, berhamburan debu-debu. Nah, falamma intalaqa ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ketika Nabi datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, justru Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengatakan, ilaika anni, duh, enggak usah ke sini, kenapa? Pergi sana. Fa wallahi laqad adzani rihu himarik, demi Allah, bau keledaimu itu ganggu saya. Masya Allah. Ucapannya, ucapan yang tidak pantas. Pergi sana. Demi Allah, sesungguhnya bau keledaimu itu ganggu saya. Katanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqala rajulun minal ansar. Maka seorang sahabat dari kalangan ansar tidak terima. Seorang laki-laki dari kalangan Ansar berkata, wallahi lahimaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minkah. Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih lebih harum dibandingkan engkau. Nah, katanya sahabat Ansar. Qala faghadiba li Abdillah rijalun min qaumihi, maka marahlah sebagian kaum laki-laki dari kaumnya Abdullah bin Ubay, enggak terima juga karena ada unsur fanatik, satu kabilahnya diejek seperti itu. Nah, faghadiba li kulli wahidin min huma ashabuhu, masing-masing pihak kemudian marah. Pihak yang bersama Nabi tidak terima ada ucapan seperti itu dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Pihak dari Abdullah bin Ubay bin Salul tidak terima ketika ada ucapan bahwa keledainya Rasul itu masih lebih harum dibandingkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay ini termasuk tokoh, tokoh di kaumnya. Gitu. Maka masing-masing kelompok marah. Akhirnya perang, tapi perangnya tidak sampai pakai pedang, pakai tombak, tidak. Perangnya itu disebut di sini, fakana bainahum dorbun bil jarid, maka masing-masing ada yang nyerang pakai pelepah kurma, mukulnya pakai pelepah kurma, wal aidi, ada yang pakai tangan, wan ni'al, ada yang pakai sandal. Nah, jadi terjadi kericuhan. Terjadi keributan. Tapi keributannya bukan sampai perang yang membahayakan keselamatan jiwa, enggak. Cuma ya tetap bisa melukai, bisa bikin memar, bisa bikin sakit. Nah. Fakana bainahum darbun bil jarid wal aidi wan ni'al. Maka di antara mereka ada yang memukul dengan pelepah kurma, ada yang dengan tangan, ada yang dengan sandal. Fabalaghana annahu unzilat fihim, dan sampai kepada kami bahwasanya karena peristiwa itu diturunkanlah firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, apabila dua kelompok kaum beriman berperang, damaikan di antara keduanya. Warawahu al-Bukhari wa Muslim binahwihi, dan diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim semisal dengan hadis itu. Nah, jadi ini sebenarnya sebab turunnya ayat, sebab turunnya ayat. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala,
فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Apabila kelompok yang sebelumnya melampaui batas itu mau didamaikan kembali kepada perintah Allah, maka damaikan antara keduanya secara adil. Dan bersikap adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Kok disebut damaikan dua kali, Ustaz? Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin di dalam tafsir beliau dijelaskan, kalau yang pertama wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu. Ini islah yang pertama. Ya. Nanti islah yang kedua fa in fa'at fa aslihu lagi. Kok dua kali? Kata beliau ini islah yang beda. Kalau islah yang pertama ketika ada dua kelompok bertikai, ini damaikan. Damaikan dalam arti ayo enggak usah bertikai, damai saja. Itu. Nah, dibuat perjanjian kesepakatan bersama misalkan. Ini islah yang pertama.

kesepakatan bersama, misalkan. Ini islah yang pertama. Tapi kalau setelah perdamaian itu ada kelompok yang bersikap melampaui batas, kelompok yang melampaui batas ini layak diperangi sampai mereka kembali kepada perintah Allah, mau islah lagi. Waalaikumsalam. Nah, ketika mereka sadar, mereka bertaubat, mau rujuk, maka ada islah yang kedua. Islah yang kedua itu setelah mungkin terjadi pertikaian, ada korban, ada barang yang rusak, kendaraan dihancurkan, rumah rusak. Nah, ini islah yang kedua itu artinya gimana caranya korban yang di pihak ini, korban yang di pihak ini kita hitung. Bagaimana cara kompensasinya? Itu islah yang kedua. Maka islah yang kedua ini perlu secara adil. Kelompok sana ruginya apa? Sekian kendaraan kami rusak. Sekian rumah kami dihancurkan. Ternak-ternak kami sekian jumlahnya mati, misalkan. Baik, kelompok yang sebelah sini, ketika dulu terjadi pertikaian itu bagaimana? Maka ini dikompensasikan. Nah, makanya ketika seorang mau mengislahkan, mendamaikan itu, kadang dia harus menanggung biaya. Sampai dia berhutang, meskipun dia kaya. Karena satu kelompok ini tidak mau berdamai kalau saya tidak rela, kami tidak rela, kalau seandainya bagian itu tidak diganti. Kalau diganti baru kami terima perdamaian ini. Berapa gantinya? 500 juta misalkan. Maka kalau ada orang yang menyatakan baik itu saya tanggung sebagai hutang saya. 500 juta itu bagian dari hutang saya. Maka meskipun dia kaya, orang yang menanggung hutang dalam rangka mengislahkan ini layak juga dapat zakat. Masuk kategori gharim. Jadi gharim itu kalau kita lihat di dalam pembahasan kitab-kitab fikih, ada gharim karena dia sendiri punya hutang, tidak bisa bayar. Ada orang kaya, memang dia kaya untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarganya, lebih dari cukup. Hanya saja dia sedang menanggung hutang untuk mengislahkan dua kelompok yang bertikai. Perang suku, perang kampung, misalkan. Kemudian ada orang yang bilang, ya sudah, itu saya tanggung sudah. Itu hutang saya. Maka ini juga berhak untuk mendapat bagian dari zakat mal. Dan itu mulia. Apa yang dia lakukan itu mulia. Bahkan termasuk Az-Zubair bin Al-Awwam itu meninggal dunia dengan membawa hutang. Itu karena memang hutang-hutangnya itu bukan karena hutang pribadi beliau secara asal. Tapi karena beliau ini kadang ada orang titip, titip barang, titip sesuatu amanah. Daripada beliau tidak mampu untuk mengembalikan, beliau nyatakan sudah itu jadikan hutang saya. Akhirnya ketika meninggal beliau punya hutang. Nah, sampai di mana sudah? Ya. Kemudian ai i'dilu bainahuma fi ma kana asaba bi ba'dhin li ba'dhin bil qisti wa huwal adl. Artinya bersikap adillah antar keduanya ketika sudah terjadi korban, terjadi musibah pada pertikaian itu. Ya. Hitung secara bil qisti, secara adil. Wa huwal adl, yaitu keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Akhirnya disebutkan di sini hadis tentang keutamaan orang yang bersikap adil. Keutamaannya apa? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, rawa

0: ibnu Abi Hatim an Abdillah ibni Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitina fid dunya ala manabir min lu'lu' baina yadayir rahman bima aqsatu fid dunya. Innal muqsitina fid dunya, sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di dunia, ala manabir, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar, min lu'lu', dari permata, ya. Baina yadayir rahman, yang berada di hadapan ar-Rahman, bima aqsatu fid dunya. Lu'lu' itu berlian ya, atau apa namanya? Mutiara ya. Lu'lu' itu mutiara. Mimbar-mimbar dari mutiara. Mutiara itu kan putih. Putih kalau kita lihat di kerang-kerang di bawah laut itu ada lu'lu' mutiara. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di dunia akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara yang berada di hadapan Ar-Rahman. Bima aqsatu fid dunya, karena mereka dulu di dunia telah bersikap adil. Jadi orang-orang yang dulu selalu bersikap adil itu nanti di akhirat itu disaksikan banyak orang, mendapat kemuliaan, mereka ditempatkan di mimbar-mimbar yang indah. Sampai orang tahu, oh ini dulu karena di dunia mereka bersikap adil sampai dapat kemuliaan seperti itu. Warawahun Nasa'i wa hadza isnadun jayyid qawi rijaluhu ala syartis sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan ini sanadnya jayyid, kuat, para perawinya adalah sesuai dengan syarat dalam hadis yang sahih. Sahih Al-Bukhari atau Muslim. An Abdullah ibn Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al muqsituna indallahi yaumal qiyamah ala manabir min nurin ala yaminil arsh alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahalihim wa ma walu. Warawahu Muslim wan Nasa'i. Ada hadis dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muqsituna, orang-orang yang biasa bersikap adil, indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala manabir min nur, mereka akan ditempatkan di mimbar-mimbar dari cahaya. Ala yaminil arshi, berada di sebelah kanan arsh. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahalihim wa ma walu. Yang mereka dulu biasa bersikap adil dalam menetapkan hukum mereka terhadap keluarga mereka. Mereka adil meskipun kepada istri, kepada anak, ya. Istri yang satu dengan istri yang lain, anak yang satu dengan anak yang lain. Kalau ada pertikaian, kalau ada perselisihan, adil terus. Mau ngasih kepada anak, dibuat adil. Karena Rasul berpesan, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Nah, wama walu, dan orang-orang yang berada di bawah perwalian dia, dia adil. Nah, sehingga ganjarannya adalah mereka akan diletakkan di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ini hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Nah, jadi ini selesai ayat yang ke-9, kita baca ringkasan tafsir Ibnu Katsir dari Umdatul Tafsir. Sebelum kita lanjut di ayat ke-10, Mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya. Ya. Ya. Apakah ketika kita melakukan upaya perdamaian itu, apakah kita harus bersikap adil dalam menilai mana yang salah, mana yang benar? Jawabannya, iya. Karena bagaimanapun, bisa jadi pertikaian itu terjadi karena ada unsur kedzaliman. Sehingga berlaku hadis yang tadi kita baca, unsur akhaka dzaliman au madzluman. Tolonglah saudaramu, baik saudaramu dalam keadaan mendzalimi atau terdzalimi. Sehingga kita pun saat mendamaikan itu, nanti akan sampai pada kesimpulan bahwa antum telah dolim kepada fulan. Antum telah dolim kepada fulan. Maka hendaknya antum bertakwa kepada Allah, cegah, halangi, jangan lakukan kedoliman itu. Berhenti sampai di sini. Nah, maka tentu ini ada sifatnya hukum kita. Kita menghukumi dia dolim, ini terdolimi. Ada hukum dari kita. Nah, kamu salah, kamu benar. Kadang pertikaian itu memang ada yang sifatnya tidak mutlak, satu dolim penuh, satu terdolimi penuh. Maka pihak yang berusaha mendamaikan itu akan mengurai. Kamu dolim dalam hal ini, tapi engkau terdolimi dalam hal yang seperti ini. Nah, kalau memang bisa didamaikan secara adil tanpa harus ada kompensasi, tentu itu yang baik. Tapi memang ketika kita mendamaikan itu, tidak bisa dihindari kondisi tertentu kita akan menilai mana pihak yang salah, mana pihak yang benar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya, bagaimana dengan seorang yang berhutang dalam kemaksiatan? Apakah berhak dia mendapat zakatul mal? Artinya misalkan orang yang berhutang karena judi, ya, judi online sekarang musibah banyak ya. Jadi begitu mudah anak-anak kaum muslimin atau orang-orang dewasanya untuk mengakses perjudian secara online, mudah dicari aplikasinya, ya. Maka ini adalah sebuah musibah, sebuah kemungkaran yang memang tetap harus diingkari. Orang yang punya hutang seperti itu, ya, karena kemaksiatan seperti itu, sebagian ulama menyatakan tidak perlu dibantu dari zakatnya. Nah, kecuali orang yang tidak paham bahwa itu terlarang dahulunya. Karena ada orang yang kemudian berusaha untuk mengemas sesuatu yang jelas haram itu, kemudian dianggap ini tidak haram kok, ini bulih-bulih saja. Ya. Akhirnya sebagian orang tertipu karena kekurang tahuan dia atau karena baru masuk Islam. Ya. Orang yang kemudian dia bertaubat, tidak tahu bahwasanya itu sebuah kemaksiatan, maka bisa jadi orang yang demikian bisa dibantu dari zakat malnya. Karena dia pada saat kejadian itu tidak menyadari bahwa itu sebuah kemaksiatan, dan sekarang dia bertaubat sehingga butuh didukung taubatnya. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjutkan ayat yang ke-10 dari surah Al-Hujurat. Di dalam ayat yang ke-10 Allah Ta'ala berfirman, masih ada kaitan dengan ayat yang ke-9. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara, sehingga damaikan antar saudara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Nah, jadi ada kaitan, ayat ke-9 menyuruh untuk mendamaikan. Kenapa didamaikan? Karena mereka itu bersaudara. Sesama orang beriman itu saudara. Nah, kita baca penjelasan Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam Umdatut Tafsir. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara, ay al-jami' ikhwatun fid-din. Seluruhnya adalah saudara seagama. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Al-muslimu, seorang muslim itu akhul muslim, saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh mendolimi dia. Muslim tidak boleh mendolimi muslim lain, karena dia saudara kita. Wa la yuslimuhu, tidak boleh menyerahkan dia untuk didolimi. Kita tidak boleh menyerahkan orang supaya dibunuh, supaya disakiti, supaya ditipu. Ya. La yuslimuhu, enggak boleh kita serahkan. Harus kita lindungi. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa fis sahih, di dalam hadis yang sahih, wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong saudara, menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, kadang kalau kita tertimpa musibah, dapat masalah, kadang solusinya adalah kita banyak nolong supaya kita dibantu Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika kita tertimpa sebuah musibah, apabila kita bersedekah, membantu orang, itu justru pertolongan Allah dari situ. Karena Allah menyatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Itu hadis riwayat Muslim. Wa fi sahihi aidan, di dalam hadis yang sahih juga, idza da'al muslim li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malak amin wa laka bimithlih. Idza da'al muslim li akhihi, jika seorang muslim mendoakan saudaranya, bi dhahril ghaibi, tanpa sepengetahuan saudaranya itu, qala al malak, satu malaikat akan berkata, amin, walaka bimithlihi, semoga engkau juga dapat semisal itu. Misal kita tahu ada saudara kita terkena musibah dalam usahanya, usahanya bangkrut, misalkan. Tanpa sepengetahuan dia, kita doakan, ya Allah, jadikanlah usaha fulan kembali lancar, mudahkan rezekinya, ya Allah. Tanpa fulan tahu kita doakan begitu, maka akan ada satu malaikat yang mengaminkan sekaligus mendoakan, walaka bimithlihi, semoga engkau juga seperti itu, usahamu dibuat lancar, rezekimu dibuat lancar. Nah, wal ahadith fi hadha kathirah, dan hadis-hadis dalam masalah ini banyak. Wa fi sahih, di dalam hadis sahih, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wassahar. Matsalul mu'minin, permisalan orang-orang beriman, fi tawaddihim, dalam hal kasih sayang mereka, dalam hal cinta mereka, wa tarahumihim, dan perasaan kasihan di antara mereka, rahmat di antara mereka, wa tawasulihim, hubungan baik antar mereka, kamatsalil jasadil wahid, seperti satu badan, satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, jika salah satu anggota badan itu sakit, tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wassahar, akan membuat jasad yang lain itu merasa demam dan tidak bisa tidur. Ini hadis riwayat Muslim. Wa fi sahihi aidan, di dalam hadis yang sahih juga, al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan, orang beriman yang satu dengan orang beriman lain bagaikan satu bangunan. Yashuddu ba'dahu ba'dan, yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi kalau bangunan-bangunan lama itu biasanya saling menopang. Kalau satu dilepas, ini ambruk. Beda dengan bangunan-bangunan yang sekarang ya. Berbagai inovasi ada. Kalau dilepas satu mungkin masih bisa. Kalau dulu, bangunan-bangunan yang dikenal itu dulunya memang cara membangunnya itu adalah saling berkaitan satu sama lain. Yang kalau dilepas satu bagian, itu ambruk memang. Nah, maka Nabi mempermisalkan dengan sesuatu yang dipahami oleh sahabat. Bahwa permisalan orang beriman dengan orang beriman itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Wasyabbaka baina asabi'ih, dan Nabi menganyam jari-jemari beliau untuk mencontohkan permisalan orang beriman dengan orang beriman bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan seperti apa. Nabi menganyam jari-jemari beliau. Maka ini disampaikan Nabi di masjid. Sehingga atas dasar ini ulama membolehkan menganyam jari-jemari begini. Boleh enggak di masjid? Boleh di waktu tertentu. Kapan waktunya? Selesai sholat. Kalau asar, selesai sholat asar. Tapi kalau orang menunggu sholat, itu enggak boleh. Di dalam hadis yang lain ada larangan menganyam jari-jemari. Kok ada hadis yang melarang, ada hadis yang membolehkan. Bahkan Nabi mencontohkan. Itu karena Nabi mencontohkan menganyam jari-jemari itu di dalam masjid setelah sholat. Sedangkan hadis-hadis larangan tentang menganyam jari-jemari di dalam masjid itu ketika akan sholat atau menunggu proses sholat. Misalkan adzan maghrib. Orang menunggu sholat maghrib. Sudah wudu. Maka dia tidak boleh begini di dalam masjid. Karena ada hadis larangannya. Nah, tapi kalau sudah sholat, maka itu boleh. Nah. Warawa Ahmad an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan diriwayat kalau Imam Ahmad dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal mu'min min ahlil iman bimanzilatir ra'si minal jasad, ya'lamul mu'min li ahlil iman kama ya'lamul jasad lima fir ra'si. Sesungguhnya orang beriman pada orang-orang yang beriman lain itu kedudukannya seperti kepala pada jasad. Ya'lamul mu'min li ahlil iman, orang yang seorang mukmin merasa sakit kalau ada mukmin lain yang sakit, itu sebagaimana sakitnya jasad karena kepala merasa sakit. Nah, ini hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Tafarrada bihi wala ba'sa bi isnadihi. Al-Imam Ahmad menyendiri ketika meriwayatkan hadis ini dan tidak mengapa dengan sanadnya, tidak lemah maksudnya. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan antar saudara kalian, yakni al-fi'atainil muqtatilaini, artinya adalah dua kelompok yang bertikai, berperang. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, ay fi jami'i umurikum, artinya pada seluruh perkara kalian, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Wa hadha tahqiqun minhu ta'ala lirrahmati liman ittaqah. Ini adalah tahqiq, ini adalah penegasan dari Allah Ta'ala bahwa Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang bertakwa. Nah, ini sebenarnya dari materi kajian kita, itu kalau kita dipaksa dadakan jadi khotib, itu bisa kita sampaikan satu ayat, satu hadis dalam satu khutbah, khutbah Jumat, ya. Potongan ayat saja yang dibahas boleh. Jadi kayak misalkan ketika kita disuruh untuk khutbah, kita kan sudah sering dengar khutbatul hajah yang disampaikan para asatidah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah, dan seterusnya. Itu sebagai pembukaan kita. Kemudian materinya itu adalah tentang persaudaraan antar orang beriman. Materi yang kita bahas. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya orang beriman satu dengan yang lain adalah bersaudara. Karena Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita bahas ayat ke-10 saja dari surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan antar saudara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Kemudian tadi kan Ibnu Katsir menyebutkan beberapa hadis tentang permisalan persaudaraan antar orang beriman. Kita sebut satu hadis saja. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar." Itu kalau agak panjang. Permisalan orang beriman yang satu dengan yang lain dalam upaya mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling berhubungan baik adalah bagaikan anggota tubuh yang satu. Ketika satu anggota tubuh itu merasa sakit, akan membuat anggota tubuh yang lain merasa demam dan tidak bisa tidur. Maka demikian seharusnya sikap kita, empati kita kepada saudara kita saat mereka kesusahan, dan kita memiliki kemampuan membantu mereka, bantu mereka. Dan Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Nah, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersaudara di jalannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Itu selesai. Satu khutbah selesai sudah. Ya. Gemeternya, kalau misalkan tanpa gemeter 20 menit. ditambah gemeter jadi 30 menit ya. Atau kalau materinya sependek itu, tanpa gemeter istilahnya 10 menit lah. Tambah gemeter jadi 15 menit. Nah, nanti di khutbah kedua, kalau biasanya para saudara kita di kalangan Nahdiyin itu kan khutbah intinya kan khutbah pertama. Khutbah kedua itu cuma disampaikan satu ayat, satu hadis, kemudian doa, ya kan? Begitu. Bisa kita simpulkan lagi, kita ringkas lagi beberapa tambahan. Kalau tadi hanya satu hadis, ditambah hadis yang lain, materinya masih tentang persaudaraan sesama orang beriman, boleh. Tidak apa-apa. Jadi ana berharap, antum semua kalau ditodong jadi khotib, dimanapun antum sholat Jumat, itu harus siap. Harus siap. Masih lebih baik kita menyampaikan tauhid dan sunnah daripada kemudian qadarullah ada khutbah yang kemana-mana bahas politik, jelekkan ini, ya. Mending kita yang menyampaikan materi sesuai dengan bimbingan para ulama. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ya. Ya. Ya. Nah, jadi terkait dengan firman Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Apakah ada di kalangan para ahli tafsir yang menafsirkan bahwa salamun itu terkait dengan keadaan orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar? Ya. Untuk kondisi mencari apakah ada ulama tafsir yang berpendapat demikian, di antara rujukan terbaik dalam melihat hal semacam itu adalah kitab Zadul Masir karya Ibnul Jauzi. Di dalam Zadul Masir ya, dijelaskan salamun hiya ay lailatul qadri salamun. Lailatul Qadr itu keselamatan. Wa fi makna salam qaulan. Makna as-salam di sini ada dua pendapat ulama. Ahaduhuma annahu la yahduthu fiha da'un wa la yursalu fiha syaitan. Qalahu Mujahid. Pendapat pertama, apa makna keselamatan itu? Pendapat pertama adalah di malam itu tidak terjadi penyakit yang diturunkan. Juga tidak dikirim syaitan di malam itu. Ini pendapat dari Mujahid. Jadi malam-malam Ramadan itu sebagian ulama berpendapat syaitan yang paling durhaka itu dirantai. Tapi syaitan-syaitan lain masih ada yang berkeliaran. Ini pendapat sebagian ulama kalau lihat riwayat An-Nasa'i. Tapi khusus Lailatul Qadar benar-benar kosong. Ini pendapat Mujahid. Tidak ada penyakit wabah yang diturunkan di malam itu, tidak ada syaitan yang dikirim. Ini pendapat pertama. Wathani anna makna salam al khairu wal barakah. Makna yang kedua, makna salam itu adalah kebaikan dan keberkahan. Qalahu Qatadah. Nah, ini pendapat dari Qatadah. Jadi kalau diringkas perbedaan ahli tafsir tentang makna keselamatan itu cuma dua di dalam kitab Zadul Masir karya Ibnul Jauzi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk banyak merujuk kepada Zadul Masir ini. Sehingga beliau banyak bisa menguraikan ya, ini pendapat ulama dalam hal ini penafsirannya seperti apa. Itu di antara rujukan sebelum Ibnu Taimiyah, Zadul Masir ini. Nah, bahwa ada keselamatan itu yang dimaksud adalah tidak ada penyakit wabah yang diturunkan, tidak ada syaitan, itu pendapat Mujahid. Yang kedua adalah kebaikan dan keberkahan terjadi di malam itu. Sampai fajar. Sampai fajar. Jadi enggak terkait dengan orangnya. Tapi situasinya di malam itu. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji tafsir Ibnu Katsir dan ayat terakhir yang sudah kita kaji adalah ayat yang ke-12, ayat yang ke-11, afwan. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan ayat yang ke-12. Dalam mengkaji tafsir Ibnu Katsir ini, ada kalanya sebagian ayat saya baca penjelasan Ibnu Katsir secara utuh seperti kajian sebelumnya. Ada kalanya juga kita hanya mengutip sebagian faidah atau sebagian penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir, juga ditambahi dengan faidah-faidah dari penjelasan para ulama yang lainnya. Di sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji satu ayat, yaitu ayat yang ke-12. Tetapi ayat ini memberikan pelajaran adab yang luar biasa, yang kalau orang-orang beriman menjalankan kandungan dari ayat ini, maka kehidupan akan semakin tentram, nyaman, indah, ukhuwah terjaga dengan baik. Nah, kita baca ayat yang ke-12 dari surah Al-Hujurat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu jauhilah. Ijtanibu itu artinya secara makna bukan sekedar jauhilah, tapi jadikan sesuatu itu di sisi yang lain, engkau di sisi tertentu, sehingga seakan-akan tidak ketemu. Ijtanibu, kalau diterjemahkan, jauhilah. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. jauhilah banyak dari prasangka, prasangka atau persangkaan atau dugaan itu dhon. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu menghasilkan dosa, menyebabkan seorang terjatuh dalam dosa. Nah, dan di sini Allah Ta'ala tidak menyatakan seluruh prasangka itu dosa. Nanti kita akan bahas insyaAllah di materi PDF yang sudah saya kirimkan, ya itu juga akan bisa dilihat penjelasannya. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu. Janganlah kalian tajassus. Tajassus itu memata-matai, mengintai, mencari-cari kesalahan. Ya, itu tajassus. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan kalian menggunjing, bergibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Fakarihtumu, tentu kalian merasa jijik, tentu kalian tidak suka. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ayat ini yang akan kita kaji, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan pada kita. Tiga hal utama kandungan ayat ke-12 dari surah Al-Hujurat. Larangan berprasangka tanpa hakikat dan indikasi, itu yang pertama. Kita dilarang berprasangka, menduga tanpa ada hakikatnya dan tanpa ada indikasinya. Ya. Ini faedah kita ambil dari tafsir As-Sa'di. Ketika disebut dalam ayat ini, inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Kadh-dhannil khali minal haqiqah wal qarinah. Bagaimana dugaan yang dosa itu? Dugaan yang kosong dari hakikat dan indikasi. Hakikatnya tidak perlu dicurigai. Hakikatnya tidak perlu kita duga yang buruk kepada dia. Misal kita punya istri baik-baik saja, anak juga baik-baik saja, tapi kita punya dugaan jelek. Hakikatnya tidak ada, karena kita tidak pernah nemukan bukti, hanya bisikan saja, kayaknya istri saya ini mulai tidak setia, misalkan. Itu dugaan atau prasangka yang tidak ada hakikatnya. Indikasinya juga tidak ada hal yang mengarahkan kita untuk mencurigai dia. Nah, jadi hakikat itu bisa berupa bukti. Kalau indikasi, itu sesuatu yang menguatkan atau mengarah pada dugaan yang kuat. Contoh, qarinah atau indikasi, ya. Kalau pada peristiwa Nabi Yusuf alaihi salam, ketika Nabi Yusuf tidak ada saksi pada waktu itu, karena cuma berdua kan, Nabi Yusuf dengan istri dari pejabat, Imra'atul Aziz, ya. Yang satu menuduh bahwa Nabi Yusuf ingin berbuat zina. Tidak ada bukti,
0: Tidak ada orang yang melihat, tidak ada saksi. Tapi ada korinah, ada indikasi bahwa tuduhan itu dusta. Yaitu ternyata pakaian dari Nabi Yusuf itu robek di bagian belakang. Berarti yang mengejar adalah sang wanita itu. Maka itu korinah. Buktinya tidak ada, tapi korinahnya ada. Indikasinya terlihat. Gitu. Nah, kalau kita menduga sesuatu, tidak ada bukti, tidak ada korinah, tidak ada indikasi, maka itu dugaan yang terlarang. Sesuatu yang baik-baik saja kita curigai. Nah, itu dugaan yang terlarang. Jadi bagian pertama, larangan berprasangka tanpa hakikat dan indikasi. Kemudian yang kedua, larangan mencari-cari aib kaum muslimin. Tajassus, memata-matai. Nanti juga insya Allah kita akan bahas apa yang diperbolehkan dalam tajassus itu. Kapan kita atau seseorang diperbolehkan memata-matai pihak lain. Kemudian juga insya Allah kita akan bahas keburukan ghibah dan permisalannya seperti memakan bangkai saudaranya. Nah, insya Allah tiga hal ini kita akan bahas. Sekarang kita akan bahas tentang ragam hukum prasangka atau dugaan. Bahwa dugaan itu tidak semuanya haram. Karena disebut dalam ayat, inna ba'dadhanni ithmun. Sesungguhnya sebagian dugaan, sebagian prasangka itu dosa. Berarti tidak semua prasangka dosa. Ya. Nah ini kita akan rangkum ragam hukum prasangka atau dugaan. Kita ambil dari sebagian faedah dari kitab Ahkamul Quran Lil Jassas dan juga Tafsir Al-Qurtubi. Nah, ada prasangka haram. Kita menduga sesuatu itu haram. Apa yang haram? Yang pertama, buruk sangka kepada Allah. Su'udzon kepada Allah. Buruk sangka, jangan-jangan kalau saya beramal nanti enggak dapat balasan kebaikan. Percuma saya beramal. Itu buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka bahwa Allah tidak akan menolong walinya. Tidak akan membela orang-orang beriman. Buruk sangka. Itu haram. Demikian juga buruk sangka kepada orang beriman yang zahirnya menampakkan keadilan. Itu haram. Ada orang baik muslim yang nampak secara lahiriah dia baik-baik saja, tapi kita duga dia kayaknya orang ini jahat, kayaknya menyimpan niatan buruk dia. Dia zahirnya baik, enggak boleh kita berprasangka buruk kepada dia, haram itu. Nah, demikian juga yang termasuk prasangka haram adalah dugaan tanpa hakikat dan indikasi. Kita menduga sesuatu, ya, padahal tidak ada hakikatnya, tidak ada indikasinya, tidak ada bukti, tidak ada indikasi di situ. Seperti tadi yang kita contohkan, kita curiga pada istri kita, padahal dia istri yang baik. Tidak ada tanda-tanda dia menunjukkan sikap yang buruk. Tidak ada. Tapi kita berprasangka buruk ke dia. Maka itu haram. Bukan hanya pada istri, tapi kepada siapapun. Kaum muslimin. Yang secara zahir menampakkan kebaikannya atau keadilannya. Tapi kita sangka dengan dugaan yang tidak-tidak. Itu haram. Nah, ada prasangka wajib. Prasangka wajib itu berbaik sangka terhadap Allah, husnudzon. Seorang yang beriman berbaik sangka kepada Allah. Ketika saya sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa saya. Itu baik sangka. Kalau saya berjuang semaksimal mungkin, tentu dengan taufik dari Allah, mengamalkan amal soleh,
1: maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal saya. Itu baik sangka. Berbaik sangka kepada Allah bahwa setiap yang Allah takdirkan itu pasti baik untuk saya. Itu prasangka yang wajib. Nah, demikian juga prasangka yang wajib adalah berbaik sangka kepada orang beriman yang menampakkan keadilan. Berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Tidak berburuk sangka kepada mereka. Yang wajib adalah kita berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Nah, itu yang prasangka wajib. Ada prasangka mustahab. Prasangka yang dianjurkan. Apa yang masuk kategori prasangka mustahab? Berprasangka baik kepada seorang mukmin ketika terdengar isu yang buruk tentang dia. Kita tahunya ikhwah kita ahlus sunnah, rajin. Ibadah kita lihat sering ke masjid. Rajin ikut kajian. Ya. Terus ada berita miring tentang dia bahwa fulan ini ternyata penjahat, fulan ini ternyata pengkhianat, ada isu miring tentang dia. Maka yang dianjurkan bagi kita adalah kita berprasangka baik bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Sebelum terbukti, kita berprasangka baik bahwa ikhwah kita ini, saudara kita ini adalah orang yang baik. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairah. Kenapa ketika muncul isu tudingan bahwa Aisyah berbuat begini, berbuat begini, kenapa orang-orang beriman laki-laki dan wanita tidak berprasangka baik terhadap diri mereka? Tidak menyatakan ini tuduhan dusta. Harusnya begitu. Yang dianjurkan begitu mestinya. Nah, jadi ini prasangka yang mustahab. Kemudian prasangka yang mubah, dugaan yang mubah. Itu contohnya apa? Kita menduga-duga sesuatu dalam urusan dunia. Ada orang lagi belajar bikin kue, ya. Belajar bikin kue, dia cari resepnya, tanya kepada orang yang sudah pintar bikin kue, ya. Tapi dia kemudian mencoba meramu kue dengan cara yang baru, dengan dugaan dia, kira-kira ini kayaknya enak. Cobalah sampean coba, namanya ini saya duga enak kira-kira. Saya modif resep dari fulan saya modif. Dugaannya kayaknya enak. Meskipun ternyata enggak enak, ya dugaan itu mubah asalnya. Karena urusan dunia. Mencoba-coba memodif kendaraannya sendiri, ya. Harapannya supaya lebih irit misalkan. Ini dugaan saya. Karena belum terbukti, belum pernah berpengalaman dia, tapi dia enggak ngawur. Maka dugaan ini mubah. Itu dzon, dzon yang mubah. Nah. Termasuk prasangka yang mubah adalah berprasangka buruk terhadap sosok yang mencurigakan sehingga berhati-hati. Nah. Dia melihat kok ini orangnya penampilannya mengkhawatirkan. Kayak tampilannya orang-orang fasik. Dia berada di dekat rumah saya. Maka saya kunci rumah dulu. Saya pantau. Itu dugaan. Ada kecurigaan. Boleh apa tidak? Boleh. Itu mubah. Karena secara dohir dia tidak menampakkan dirinya sebagai orang yang adil. Layak untuk dicurigai. Begitu. Layak untuk dicurigai. Kita khawatir terjadi suatu hal yang buruk pada istri dan anak-anak kita. Maka kita kunci pagar depan. Nah. Itu termasuk dzon yang mubah. Nah. Kemudian terkait dengan larangan berprasangka buruk kepada sesama muslim atau saudara kita, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan waruwina an amiril mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, dan diriwayatkan kepada kami dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau berkata, La tadunanna bi kalimatin kharajat min akhikal muslim illa khaira, wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Jangan sekali-kali engkau menduga suatu kata yang keluar dari saudaramu muslim kecuali kebaikan, dalam keadaan engkau mendapatkan kemungkinan baik dari kata tersebut. Jangan langsung suudzon, jangan langsung berprasangka buruk ketika muncul sebuah kata, sebuah kalimat pada saudara kita, ketika kata dan kalimat itu mengandung kemungkinan baik. Kita arahkan mungkin maksudnya ini, maksud yang baik ini. Jangan langsung kita berprasangka buruk, kayaknya dia ini sudah menyimpang, kayaknya dia ini sudah berubah, akidahnya berubah, akhlaknya berubah. Nah, ketika kita masih mendapatkan kemungkinan baik dari kata tersebut. Ini yang disebutkan dalam Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir yang kita kaji. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan waruwina, ini menunjukkan bahwa beliau tidak secara tegas memastikan riwayat ini sahih, tidak menjazmkan. Tapi insya Allah riwayat ini sah dari Umar, karena saya tuliskan di situ, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam kitab Mudaratun Nas, Abul Qasim Al-Asbahani meriwayatkan dalam At-Targhib wa Tarhib, Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman, perkataan dari Sa'id bin Al-Musayyib, perkataan dari Sa'id bin Al-Musayyib, hanya tidak disebutkan nama sahabatnya. Tetapi di dalam kitab Masyaikhah Ibn Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad bin Al-Zahiri, itu disebutkan Umar, sahabatnya Umar. Nah, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Muhamili dalam kitab Amalinya. Nah, maka insya Allah benar. Jadi riwayat sah dari Umar bin Al-Khattab. Kemudian yang menguatkan itu, menguatkan kita untuk jangan berprasangka buruk kepada saudara kita sesama muslim yang secara dohir menampakkan keadilan, ucapan Abu Kilabah. Abu Kilabah ini seorang tabi'i. Ya. Beliau menyatakan, "Idza balagaka an akhika syai'un takrahuhu, faltamis lahul udhra jahdak. Fa in lam tajid lahu udhran, faqul fi nafsika la'alla li akhi udhran la a'lamuhu." Jika sampai kepadamu informasi tentang saudaramu yang tidak engkau sukai, carilah udzur semaksimal mungkin yang engkau mampu. Jika engkau tidak mendapati udzur, ucapkan dalam dirimu, mungkin saudaraku memiliki udzur yang tidak aku ketahui. Kalau kita dengar sesuatu tentang saudara kita yang kita tidak suka, wah kayaknya ngajak berantem ini, dia ada nukilan ucapan fulan, fulan ngomong begini tentang antum, wah kayaknya ngajak berantem ini, misalkan. Jangan begitu. Carilah udzur semaksimal mungkin yang engkau mampu. Jika engkau tidak mendapati udzur, ucapkan dalam dirimu, mungkin saudaraku punya udzur yang tidak aku ketahui. Nah, masya Allah. Kalau bimbingan ulama salaf ini, ucapan Umar, ucapan Abu Kilabah, itu benar-benar kita terapkan, sulit retak hubungan sesama saudara. Karena yang dikedepankan husnudzon. Ketika ayat dalam bimbingan Allah pada surah Al-Hujurat ini diterapkan, kuat biiznillah ikatan persaudaraan kita. Nah, karena orang mau nyari cara memisahkan hubungan dua saudara ini sulit, yang ada prasangka baik yang didahulukan. Tunggu, saya belum ketemu sama fulan. Tapi meski saya belum kontak dengan dia, belum ketemu dia, saya menduga bahwa dia tidak seburuk yang engkau

belum ketemu dia, saya menduga bahwa dia tidak seburuk yang engkau pikirkan. Nah, ucapan Abu Kilabah ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya. Tadi lupa, tidak saya cantumkan. Bisa ditambahkan sebagai catatan bahwa ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Awliya. Nah, dan persangkaan yang diungkapkan dengan ucapan, seorang ngomong, memvonis, menghukumi, dasarnya apa? Dugaan. Sekedar dugaan. Tidak ada bukti, tidak ada indikasi. Sekedar dugaan saja. Maka ucapannya itu adalah ucapan yang paling dusta. Ucapan yang paling dusta. Ini makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinukil juga oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, hadis Nabi, iyyakum wadh-dhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadis, hati-hatilah kalian dari prasangka, karena prasangka adalah berita yang paling dusta, informasi yang paling dusta. Ketika dia menduga dalam hatinya, kemudian diungkapkan dalam ucapan, maka itu adalah berita yang paling dusta. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya sebagai riwayat Malik. Kalau antum lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan sanadnya secara lengkap sebagai riwayat Al-Imam Malik. Nah, makna hadis ini, kalau kita melihat ucapan dari Ibnul Jauzi dalam kitab Kashful Mushkil, ucapan atau tuduhan yang didasarkan semata prasangka tanpa bukti adalah yang paling dusta. Nah, itu makna dari iyyakum wadh-dhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadis. Nah, tadi kita bahas tentang harusnya kita berprasangka baik, harusnya kita berprasangka baik. Sekarang kita bahas, kadangkala kita perlu berprasangka buruk kepada pihak tertentu. Curiga. Tidak langsung mudah percaya. Nah, apakah ada contohnya di dalam bimbingan Nabi kita dan para ulama salaf? Ada. Prasangka buruk kepada pihak yang tepat. Memang layak dicurigai orangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'a." Aku tidak menduga bahwa fulan dan fulan mengenal atau memahami agama kita dengan baik. Aku kira, ini kan dugaan Nabi, dhon ini, aku kira fulan dan fulan itu tidak paham agama kita sama sekali, kalau mau diungkapkan dengan bahasa lain. Aku menduga bahwa fulan dan fulan itu tidak paham agama Islam sama sekali. Ini berarti Nabi menduga atau tidak? Dhon atau tidak? Ini dhon. Siapa yang diduga demikian? Kata salah satu perawi hadis ini, yaitu Al-Layth, yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Dua orang yang dimaksud Nabi ini orang munafik. Berarti memang layak dicurigai bahwasanya dia tidak paham agama. Jangan jadikan dia sebagai rujukan. Maka ada orang-orang seperti orang-orang munafik yang dimaksud dalam hadis ini, yang kita perlu curiga, waspada. Jangan sepenuhnya mempercayakan ke dia. Tidak boleh suudzon. Duh, dia menunjukkan gelagat-gelagat kemunafikan. Nabi saja sampai punya dugaan seperti itu. Bahwa dia benar-benar tidak paham masalah.

0: agama kita ini. Nah, berarti kan perlu waspada. Jangan pasrah. Sudahlah, jangan menduga yang buruk tentang dia. Loh, dia layak dicurigai. Berarti salah satu parameter orang yang layak untuk diduga dengan dugaan yang buruk itu orang munafik. Orang munafik. Nah, orang munafik di masa itu adalah orang-orang yang mereka menampakkan keislaman padahal mereka dalam hatinya kafir. Nah, contoh yang lain. Prasangka buruk kepada pihak yang tepat. Apa maksudnya prasangka buruk kepada pihak yang tepat? Layak dia dicurigai. Jangan percayakan kepada dia urusan kita. Nah, contohnya adalah seorang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Ada ucapan dari Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin itu siapa? Sahabat tabi'in atau atba'u tabi'in? Ada yang tahu? Muhammad bin Sirin adalah tabi'in. Adalah tabi'in. Muhammad bin Sirin rahimahullah menyatakan, "Ma adhunnu rajulan yantaqisu Abu Bakrin wa Umar yuhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak menduga orang yang mencela Abu Bakar dan Umar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dugaanku orang yang mencela Abu Bakar dan Umar itu tidak mencintai Nabi. Kalau diungkapkan dengan bahasa lain. Nah. Ini Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama salaf rujukan kita. Nah, berarti kira-kira kalau ada orang mencela Abu Bakar dan Umar, boleh enggak kita berprasangka baik? Oh, dia itu orangnya alim sebenarnya. Maksudnya baik. Jangan suudon ke dia. Nah. Kalau ada orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, kita menduga seperti dugaan Muhammad bin Sirin bahwa dia tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seperti itu tidak pantas kita percayakan urusan kita ke dia. Nah. Maka Syiah Rafidhah ya, itu layak dihusnudzoni atau tidak? Layakkah kita berprasangka baik kepada Syiah Rafidhah? Tidak. Karena ulama salaf yaitu Muhammad bin Sirin menduga bahwa orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, mereka ini tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh prasangka buruk kepada orang yang layak kita berprasangka buruk pada dia. Ucapan sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana sahabat Abdullah bin Umar? Beliau kalau melihat orang jarang terlihat sholat isya dan sholat subuh berjamaah, beliau suudzon pada orang itu. Beliau suudzon, jangan-jangan dia munafik ini, bukan orang beriman. Nah, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, "Kunna idza faqadna ar-rajul fi salatil isya wa salatil fajri asa'na bihi dhanna." Kami jika tidak mendapati seorang dalam salat isya dan salat subuh berjamaah di masjid, kami berprasangka buruk padanya. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Nah, jadi kalau orang jarang terlihat sholat subuh berjamaah, laki-laki jarang sholat subuh berjamaah, isya juga begitu. kita lebih pantas untuk husnudzon atau suudzon ke dia. Kalau contohnya sahabat, suudzon. Ini suudzon pada tempatnya. Nah, gak pernah kelihatan di masjid, sholat berjamaah. Kita khawatir ada kemunafikan di situ. Maka ini contoh prasangka buruk kepada pihak yang memang layak untuk diprasangkai buruk. Karena secara dohirnya dia menampakkan tidak adil. Yang adil itu orang menjaga sunnah Nabi SAW. Sholat lima waktu di masjid berjamaah. Kalaupun tidak sholat mungkin ada udurnya. Nah, baik. Ini pembahasan yang pertama tentang tentang masalah dugaan. Ya, sebelum kita masuk pada dua pembahasan berikutnya, tafadhalu jika ada yang perlu ditanyakan. Ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kalau kita sudah membaca ucapan dari Muhammad bin Sirin, dia mencela orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, patut diduga dia tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang yang suka mencela ulama? Padahal ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Jawabannya iya. Dia layak untuk dicurigai. Tidak pantas kita ngambil ilmu dari dia. Kan kita ngambil ilmu dari orang yang kita husnudzon kepada dia kan. Kalau dia suka mencela ulama, maka pantas dia untuk dicurigai. Jangan-jangan ilmunya gak mapan. Kok ulama rujukan ilmu malah dicela? Atau jangan-jangan ada unsur kemunafikan dalam dirinya. Meskipun kemunafikan itu ada kemunafikan akbar, ada kemunafikan asghar. Asghar pun gak enak begitu. Maka di sini juga termasuk pihak-pihak yang tidak layak untuk kita berprasangka baik apabila dia mencela ulama ahlus sunnah. Sebagai contoh, kalau ada seorang yang mencela Syekh bin Baz rahimahullah, mencela Syekh Rabi hafizahullah, mencela ulama-ulama ahlus sunnah baik dahulu maupun sekarang, relakah kita memasrahkan kepercayaan kita? Oh, saya akan dengar ucapan dia. Mungkin ada baiknya. Layak kita husnudzon atau tidak? Jawabannya tidak. Nah, dan tanda-tanda ahlul bid'ah itu adalah celaan mereka terhadap ahlul asar, para ulama ahlul hadis. Nah, yang layak kita untuk berhusnudzon itu kepada ulama ahlus sunnah. Kita pantas suudzon sehingga tidak gampang-gampang tidak mau ngambil ilmu kita dari dia. Itu kepada orang-orang yang memiliki kriteria kemunafikan. Dan kemunafikan di masa ini adalah orang-orang ahlul bid'ah. Para ulama menjelaskan bahwa di masa Nabi tidak ada ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah yang ada itu adalah mereka-mereka yang memiliki sifat-sifat kemunafikan. Nah, tidak layak untuk kita berprasangka baik kepada mereka. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
1: Niat yang lebih atau harus diutamakan itu
0: Nah, barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya adalah, apakah seorang yang masuk dalam perbuatan prasangka yang haram, apakah langsung terhitung berdosa? Meskipun tidak dia ucapkan, tidak dia lakukan dengan perbuatan. Nah, di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama, seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, berpendapat bahwa yang terhitung dosa kalau sudah masuk dalam ucapan atau perbuatan. Dalam ucapan atau perbuatan. Nah, sebagian ulama menilai buruk sangka yang salah itu amalan hati. Ada amalan-amalan hati yang di situ dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih persangkaan. Wa dhanantum dhannasau, dalam sebagian ayat Allah menyatakan kalian menyangka dengan persangkaan yang buruk kepada Allah. Itu sudah celaan. Itu sudah celaan. Jadi sebagian ulama menilai bahwa ada amalan hati yang sudah terhitung dosa. Contoh, hasad. Hasad itu apa? Tidak suka nikmat Allah diberikan kepada orang tertentu. Berarti dia kan membenci takdir Allah kan sebenarnya. Itu sudah dosa. Meski belum diucapkan. Sebagian ulama menilai demikian. Ketika seorang juga suka al-fahisyah tersebar, kekejian, perbuatan keji, perbuatan yang buruk tersebar di kaum muslimin, itu Allah ancam dengan siksaan. Walladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyatu. Orang-orang yang suka al-fahisyah itu tersebar luas. Allah ancam dengan lahum adabun alimun, bagi mereka siksaan yang pedih. Padahal dia cuma merasa senang saja kalau kaum muslimin tersebar perbuatan-perbuatan keji, perbuatan zina atau yang mengarah pada zina tersebar. Dia tidak ikut bantu, cuma senang saja, itu sudah terancam dengan siksaan yang pedih. Itu dalam surah An-Nur. Nah, maka ada amalan-amalan hati yang itu juga terhitung berdosa. Sehingga sebagian ulama menilai bahwa sekedar berprasangka buruk bukan pada tempatnya itu sudah dosa. Nah, walaupun di situ memang ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang tidak berpendapat demikian. Cuma lebih baiknya kalau bahan introspeksi kita, seandainya kita pernah punya persangkaan yang buruk kepada orang yang tidak tepat, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka buruk kepada orang yang zahirnya baik, ya. Kalau bisa kita minta maaf jika tidak terjadi mudarat yang lebih besar, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut sekarang. Pada bagian tentang tajassus. Allah Ta'ala menyatakan, wala tajassasu. Jangan kalian tajassus. Tajassus itu memata-matai. Mencari-cari kesalahan. Ya. Ada tambahan faedah yang saya tuliskan di situ. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara man amana bilisanih wa lam yadkhulil imanu fi qalbah la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim fa innahu man ittaba'a awratihim yattabi'ullahu awratah wa man yattabi'illahu awratah yafdahu fi baitih. Ya ma'syara man amana bilisanih, wahai orang yang beriman dengan lisannya. Walam yadkhulil imanu qalbah, namun keimanan belum masuk dalam hatinya. La taghtabul muslimin, janganlah kalian menggunjing kaum muslimin. Wala tattabi'u awratihim, jangan mencari-cari aib mereka. Fa innahu manittaba'a awratihim, fa innahu Karena sesungguhnya manittaba'a auratihim, barang siapa yang mencari-cari aib mereka, yattabi'ullahu auratah, Allah akan cari aibnya. Wa man yattabi'illahu auratah yafdahu fi baitih, barang siapa yang Allah cari aibnya, Allah akan permalukan dia meskipun dia di rumahnya, meskipun dia tidak pernah keluar karena takut dipermalukan orang, Allah akan permalukan dia meskipun di tempat yang paling privat yang dia punya. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud. Maka kita berusaha untuk tidak mencari-cari aib saudara kita. Nah, karena kita juga menyadari bahwa aib kita banyak, dan kita bersyukur kepada Allah, Allah tutup aib kita, kekurangan kita. Kalaupun ada orang yang mencela kita karena aib kita, itu bagian kecil dari yang masih banyak lagi aib yang tidak Allah tampakkan sebagai kasih sayang Allah kepada kita. Nah, dan jangan kita mencari-cari aib saudara kita. Nah, terkait dengan tajassus ini ada kesalahpahaman, sampai menduga kalau begitu upaya memata-matai, upaya menyelidiki, upaya mengecek barang pribadi orang secara mutlak enggak boleh, karena Allah berfirman wala tajassasu. Nah, nanti sang anak bilang, "Bapak, enggak boleh ngecek-ngecek tas saya." Nah, murid bilang, "Ustaz, Pak Guru, enggak boleh tajassus. Kok sampai minta catatan saya dicek macam-macam?" Enggak usah. Wala tajassasu. Nah, itulah pentingnya kita mengikuti bimbingan ulama. Karena mereka paham dalam menempatkan dalil ini umum atau khusus. Perkecualiannya bagaimana? Mereka yang paham. Kalau kita melihat fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ketika ditanya apakah boleh seorang ayah mengecek HP, laptop, atau barang pribadi anak, apakah bukan termasuk tajassus yang demikian? Nah, maka beliau jelaskan, bukan tajassus. Dan sudah berulang kali saya ingatkan, jangan belikan anak itu perangkat komunikasi kecuali sekedar kebutuhan berkomunikasi saja. Jangan ada tambahan fitur yang lain. Itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian beliau menegaskan, itu kewajiban seorang ayah untuk memantau, mengawasi, karena anak itu di bawah tanggung jawab dia. Maka dia harus, sang ayah harus sering mengecek dan memeriksa. Maka bukan termasuk tajassus yang terlarang menerapkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap yang berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab kita. Sebagai contoh, orang tua memeriksa barang pribadi anak, suami memeriksa HP istri, guru memeriksa catatan siswa, intel pemerintah mengawasi orang-orang yang dicurigai akan berbuat jahat, itu boleh. Nah, jadi ini yang perlu diluruskan. Nah, baik, sebelum masuk pada pembahasan tentang ghibah, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Tafadhalu, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita lanjut pembahasan tentang ghibah. Jadi di ayat yang ke-12 dari surah Al-Hujurat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Ya. Tentu kalian merasa jijik. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunjing saudara kita kita membicarakan kejelekan seseorang tanpa sepengetahuan dia. Diibaratkan seperti kita memakan daging saudara kita yang sudah meninggal. Nah, diibaratkan dengan orang yang meninggal, kata sebagian ahli tafsir, karena orang itu tidak bisa membela diri pada saat dipergunjingkan. Tidak bisa mengklarifikasi saat itu ketika dia dipergunjingkan, digibahi, karena dia tidak ada di tempat. Demikian juga orang meninggal tidak bisa membela diri. Nah, kemudian sebagian ulama juga menjelaskan bahwa dipermisalkan dengan memakan daging bangkai, maka demikianlah menggibah itu haram sebagaimana haramnya memakan bangkai. Nah, sebagaimana juga kita tidak suka memakan bangkai, maka seperti itu pula kebencian kita untuk menggibahi saudara kita. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Definisi ghibah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau sebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak dia senangi. Hadis riwayat Muslim. Jadi bukan ghibah kalau seandainya kita cerita sesuatu tentang orang yang tidak hadir saat itu, seandainya dia hadir dia tidak marah, tidak apa-apa. Berarti bukan ghibah. Maka parameter kita ketika mau ngomongin seseorang, kira-kira kalau dia dengar suka atau tidak. Kalau kira-kira dia tidak mempermasalahkan itu, ya sudah kita bicarakan. Atau kita bicarakan kebaikan dia. Misalkan, bukan ghibah. Nah, juga ada kalimat akhaka, saudaramu. Maka ini berlaku untuk saudara kita sesama muslim. Orang kafir tidak masuk dalam kategori ini, di luar pembahasan ini. Nah, tersisa dua slide lagi. Pelaku ghibah akan mencakar-cakar dirinya sendiri. Tambahan faedah, kita bacakan hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi, ketika aku mi'raj, marartu bi qaumin, aku melewati suatu kaum, lahum azfarun min nuhas, yang berkuku panjang dari tembaga. Yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum, mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri. Fakultu, maka aku berkata, man haula'i ya Jibril, siapa orang-orang ini wahai Jibril yang mencakar wajah dan dada mereka sendiri dengan kuku dari tembaga. Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, dia ghibah, menjelek-jelekkan kehormatan mereka. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Menunjukkan bahwa ghibah itu dosa besar. Ghibah itu dosa besar karena ancamannya di akhirat adalah ancaman siksaan. Siksaan di akhirat itu menunjukkan bahwa dosa itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Semoga Allah melindungi kita dari dosa-dosa besar, menghindarkan kita dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa besar. Terakhir, pembahasan 6 hal yang bukan ghibah tercela. Disebutkan di dalam Kitab Subulus Salam karya Al-Imam As-Sun'ani. Beliau mengungkapkan bait syair, ini bagus kalau kita bisa menghafalnya, ya. Kita menjadi paham apa yang tidak masuk kategori ghibah. Padahal itu menceritakan sesuatu yang orang tidak suka, saudara kita tidak suka. Tapi bukan ghibah yang tercela. Kata Al-Imam As-Sunani rahimahullah, "Adzammu laysa bighibah fi sittah." Celaan bukanlah ghibah dalam enam hal. Mutadzallimin. Yang pertama, orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi curhat tentang perbuatan orang yang mendolimi dia, itu bukan ghibah yang tercela. Selama yang dicurhatkan, diceritakan, itu tidak berlebihan. Seperti itu, tidak ditambah-tambahi. Wa mu'arrifin, dan orang yang menyebutkan ciri-ciri orang lain. Dia sebutkan ciri orang itu hitam. Dia sebutkan ciri orang itu keriting. Dia sebutkan ciri orang itu kurus, pendek. Tujuannya untuk mentakrif, menyebutkan kriteria orang itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Itu mu'arrif. Bukan dalam rangka istihza, bukan dalam rangka merendahkan menjadi bahan tertawaan, bukan. Wa muhaddirin, orang yang memperingatkan dari bahaya orang lain, memperingatkan dari bahaya ahlul ahwa, itu bukan ghibah yang tercela. Walimudhirin fiskon, orang yang menampakkan kefasikan, dia terang-terangan melakukan perbuatan dosa besar. Ketika ada orang yang cerita tentang dia, tadi saya lihat fulan melakukan perbuatan ini di tengah jalan. Nah, maka itu bukan ghibah yang tercela. Karena orangnya sendiri membuka aib dia sendiri. Dia terang-terangan bangga dengan perbuatan dosanya. Maka orang yang cerita tentang dia, itu tidak masuk kategori ghibah yang tercela. Wa mustaftin, dan orang yang meminta fatwa, seperti yang dilakukan oleh Hind, Hindun atau Hind, itu menceritakan Abu Sufyan itu begini, begini ya Rasulullah. Bagaimana? Ada sisi kejelekan dari suaminya yang diceritakan kepada Nabi dalam rangka berkonsultasi, minta fatwa. Nah, demikian juga orang yang minta fatwa kepada ulama, ya, berkonsultasi kepada seorang ustaz, ya, maka itu bukan ghibah yang tercela. Tapi ingat, jangan melebar kemana-mana, cukup itu saja yang dikonsultasikan. Nah, yang terakhir, yang keenam, waman talabal i'anah fi izalati mungkar, orang yang minta tolong dalam menghilangkan kemungkaran. Dia cerita kepada orang yang diduga kuat bisa mengingkari kemungkaran itu, diceritakan kejelekan-kejelekannya, tujuannya agar bisa dihilangkan kemungkaran tersebut. Maka ceritanya tadi kepada orang yang tepat itu bukanlah ghibah yang tercela. Nah, selesai pembahasan kita di sore hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfirka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhum

الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan di sore hari ini pembahasan dari risalah muhadharah Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala tentang sebuah pembahasan penting terkait dengan tarbiyah al-aulad, yaitu hukukul aulad alal aba wal ummahat, sebuah tema yang mengangkat tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Kita telah membaca poin yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdullah hafizahullahu taala, yaitu tentang taqwal aba tahfazul abna, bahwa ketakwaan orang tua atau ayah itu menjaga anak-anaknya. Berdalil dengan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Kahfi. Allah berfirman, wa kana abuhuma saliha. Dijelaskan bahwa dalam ayat yang agung ini, ketika Allah menyatakan wa kana abuhuma saliha, dan dahulu kedua orang tua dari dua anak yatim adalah anak yang saleh, adalah orang tua yang saleh, kata Syekh hafizahullah, fiha dalilun zahirun ala anna ar-rajula as-saliha yuhfadhu fi dhurriyyatihi. Di dalam ayat ini terdapat satu dalil yang terang, yang jelas, bahwa seorang yang soleh akan dijaga anak keturunannya. Wa anna ibadatahu lillahi jalla wa ala wa taqwahu lillahi azza wa jal wa ma kafa'ahu Allahu azza wa jalla bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya ibadahnya karena Allah jalla wa ala dan ketakwaannya kepada Allah azza wa jalla dan segala balasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadapnya karena kesolehan tersebut merupakan bentuk realisasi dari ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Wa barakati ibadati lillahi, dan merupakan keberkahan dari ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan, kesolehan yang kita kerjakan, ketakwaan yang kita tunjukkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, ternyata
Di balik itu Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan dan mencurahkan keberkahan tidak hanya kepada seorang hamba yang soleh tersebut, tapi juga turun kepada anak keturunannya. Dan ini salah satu hikmah dan salah satu barokah dari ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengetahui hal yang demikian, ternyata di balik ibadah kita ada nilai yang besar yang didapatkan oleh atau yang didapatkan oleh anak-anak kita dari keberkahan ibadah orang tuanya. Ini bisa menjadi sebab yang akan memberikan kepada kita semangat. Ternyata ibadah kita yang kita lakukan ikhlas tentunya karena Allah Azza wa Jalla, yang mendapatkan balasan tidak hanya kita saja, namun anak keturunan kita juga akan mendapatkannya. Wa yamtaddu khairuhu ila dzurriyyatihi min ba'dihi, dan ini terus berlanjut kebaikan tersebut sampai anak keturunannya setelah ia meninggal atau sepeninggalnya. Ka ayyashfa'u lahu aw yushaffa' fihim, seperti ya, mereka memberikan syafaat untuknya atau ia memberikan syafaat untuk mereka. Tentunya dalam bab asy-syafa'ah, pemilik syafaat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang dia akan bisa memberikan syafaat tentunya setelah mendapatkan izin dari Allah azza wa jalla, yang pertama. Yang kedua, yang diberikan syafaat bukan kaum musyrikin. Ini syarat syafa'ah. وَرَفْعِ دَرَجَتِهِمْ إِلَىٰ عَلَىٰ دَرَجَةٍ فِي الْجِنَانِ, dan tidak hanya itu, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di jannahnya atau di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sa'id ibn Jubair rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma inda hadhil ayah. Disebutkan pula tafsir dari seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn Jubair rahimahullah, menukil tafsir tersebut dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat yang kita baca. Wa kana abuhuma saliha, dan kedua orang tua anak tersebut adalah seorang yang saleh. Qala hufidha bi salahi abihima, dua anak itu dijaga disebabkan kesolehan kedua orang tuanya. Walam yadhkur lahuma salahan fi hadhil ayah, dan tidak disebutkan kesolehan bagi kedua anaknya di ayat ini. Kama huwa zahir, sebagaimana yang jelas pada ayat tersebut. Jadi walaupun anak tersebut bukan anak yang soleh, tapi ia mendapatkan keberkahan, kebaikan dari orang tuanya yang soleh. Naam, fahuma hufidha, kedua anak itu tetap dijaga sebagaimana yang Allah sebutkan disebabkan dengan kesolehan kedua orang tuanya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tentunya semua adalah merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Karena Allah lah yang berhak memberikan keberkahan itu dan kebaikan itu. Nah, ketika Allah kehendaki ia dijaga oleh Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Dan ini mengingatkan kita tentang salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang disampaikan kepada sepupunya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau masih kecil, diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wejangan tentang akidah. Beliau menyatakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Ihfazillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, yakni menjaga adalah menjaga batasan-batasan hukum yang telah Allah tetapkan, menjaga syariatnya, menjaga amalan-amalan ibadahnya. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hasilnya adalah penjagaan pula yang Allah berikan kepadanya. Ini yang disebut oleh para ulama al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan-balasan yang Allah berikan itu sesuai dengan jenis amalan yang dia kerjakan. Dia meringankan saudaranya, Allah pun akan memberikan keringanan kepada dia. Dia barakallahu fikum senang mengampuni dan memaafkan saudaranya, Allah pun akan berikan ampunan, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada dia, ya. Demikian juga yang disebutkan dalam hadis tersebut. Qala al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir. Kita masuk pada ucapan al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullah. Inna allaha azza wa jalla yahfadu bihifdir rajuli as-salihi waladahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga anaknya dengan sebab seorang yang soleh. Wa walada waladihi. Tidak hanya itu, yang dijaga tidak hanya anaknya saja, tapi juga Allah Azza wa Jalla menjaga anak dari anaknya, yaitu siapa? Cucu. Waduairatahu allati fiha, dan kerabat atau kerabatnya. Waduairati haulahu, dan juga anak keturunannya. Fama yazaluna fi hifdzin minallahi wa sitrin, mereka akan senantiasa dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala dan pengawalannya. Nah, hadis ini atau ucapan beliau ini dinukil pula oleh Abdullah ibn al-Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, masih Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari memberikan fadail, keutamaan-keutamaan agar seorang terpacu untuk menjaga kesolehannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah salah satu cara dan kiat agar anaknya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita walaupun seproteksi mungkin menjaga anak kita, berupaya sekuat tenaga agar anak kita menjadi anak soleh, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang merusak akhlaknya, merusak ibadahnya, merusak imannya. Namun tentunya semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah yang sanggup menjaga hamba-hambanya. Maka dari itu,
Di sini Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari memberikan kiat dan cara bagaimana realisasi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan amalan saleh. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, indal ayatis salifah, yaitu ketika menjelaskan ayat yang sebelumnya, fihi dalilun ala anna ar-rajula as-saliha yufadu fi dzurriyyatihi. Dalam ayat yang disebutkan tadi dalam surat Al-Kahfi, itu terdapat dalil bahwa seorang yang soleh itu dijaga anak keturunannya, wa tashmalu barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah, dan meliputi keberkahan ibadahnya itu bagi mereka, bagi anak-anaknya di dunia dan juga di akhirat. Dan tidak hanya didapatkan di dunia saja, tapi juga di akhirat pun akan dapat. Bishafa'atihi fihim waraf'i darajatihim i'la a'la darajatin fil jannah, yaitu dengan memberikan pertolongan syafaat untuk mereka dan juga meninggikan derajat mereka di jannah Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang tinggi. Litaqarra 'ainuhu bihim kama jaa fil qur'ani wa waradat bihi sunnah, sebagai penyejuk mata mereka sebagaimana ini juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Fahifdzul 'abdi li nafsihi wa muhafadzatuhu 'ala tahqiqil 'ubudiyyati lillahi 'azza wa jalla, dan penjagaan seorang hamba terhadap dirinya serta upaya penjagaannya terhadap realisasi ibadah dia kepada Allah, serta khasyatuhu fir ridha wal ghadab, dan juga rasa takut mereka, rasa kekhawatiran mereka dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan murka Allah, wal qiyamu bihaqqillahi jalla wa ala, dan upaya penunaian terhadap hak Allah azza wa jalla, yanfa'uhu wa yanfa'u dzurriyyatahu, bermanfaat untuk dirinya dan sangat bermanfaat pula untuk anak keturunannya. Wa salahuhu wa khairuhu, untuk kebaikan, kemaslahatan hidupnya dan kebaikannya, biiznillahi ta'ala, lagi-lagi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, huwa khairun li abnaihi wa aqibihi. Hal tersebut adalah kebaikan bagi anak-anaknya dan yang setelahnya. Barakallahu fikum. Itu semacam motivasi ya, agar kita terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan kita. Nah, tidak ada daya dan upaya kekuatan untuk kita menjaga anak kita, karena memang manusia adalah manusia yang lemah. Ya. Tidak mungkin kita seperti Raqib Atid, senantiasa salam, senantiasa mengawasi 24 jam. Ini menunjukkan bahwa ibadah adalah sarana untuk kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah enam anak keturunan kita. Qala, di sini penting juga diketahui, Syekh mengingatkan, wala ya'ni dhalika bidharurati anna kulla salihin yakunu abna'uhu mithlahu. Di sini juga tidak atau bukan
satu keharusan, bukan suatu kemestian, bahwa setiap orang yang soleh, maka anak-anaknya pun seperti dia. Jadi gak kemudian suatu keharusan wis paten, wis bapak jenenge bapak wis soleh yo, anaknya juga ikut soleh. Kalau anaknya, kalau orang tuanya adalah orang tua yang baik, orang tua yang bertakwa, pasti anaknya pun juga ngikut takwa. Bukan suatu keharusan, bukan suatu hal yang mesti. Ini disebutkan di sini. Kenapa? Kalla, kata Syekh, sekali-kali tidak demikian. Falaisa hadza bidarurah, bukanlah hal ini satu keharusan, satu kemestian bagi seorang. Fayujadu min anbiya'illahi man kharaja min abna'ihim man laisa 'ala tariqati aba'ihi. Didapati dari kalangan para nabi, mereka yang terlahir dari keturunan para anbiya, ya, ternyata tidak semua dari mereka, dari anak-anaknya, ya, yang berada pada jalan ayahnya. Kama marra ma'ana fil ayatis sabiqat, sebagaimana berlalu, ya, kita lewati ayat-ayat yang sebelumnya. Min qali Luqman libnihi, berupa ucapan dan nasihat Luqman terhadap anaknya. Wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Di sini, ya, dalam penggalan ini menunjukkan wajibnya kita untuk terus berusaha dan berupaya menjaga anak-anak kita. Karena kesolehan itu bukan warisan yang bisa kemudian kita berikan lalu kemudian dia terima sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketakwaan bukanlah suatu hal aji mumpung, bukan kemudian turunan, turunannya wong apik yo, anak yo apik bisa. Nah, butuh upaya dan usaha sebagaimana itu dilakukan oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang salihin. Ternyata disebutkan di dalam Al-Qur'an, ditampilkan di dalam Al-Qur'an bagaimana orang-orang salihin dari kalangan anbiya'i war rusul, mereka pun juga berupaya, ya, agar keluarganya ikut dengan dirinya beriman kepada Allah, memeluk agama Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan apa yang dia ajarkan. Nabi Ibrahim alaihi salam berupaya agar ayahnya bertauhid kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam pun juga demikian. Ia pun berdakwah kepada keluarganya. Tak lepas pula Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam juga mendakwahi keluarganya, bahkan menyeru, ya, menyeru kabilahnya. Ya Fatimah binta Muhammad, la ughni anka minallahi syai'ah. Dipanggil, wahai Fatimah bintu Muhammad, sesungguhnya aku ini tidak mampu menjamin keselamatanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Diberi peringatan, didakwahi. Ternyata tidak semua anak keturunannya atau orang-orang salihin, keluarga-keluarga orang salihin kemudian mengikuti jejaknya.
Disebutkan pula di dalam Al-Quran sebagai bentuk pelajaran kepada kita, hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hak kita. Bagaimana istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang mereka ternyata berkhianat kepada suami-suami mereka, para istri tersebut akhirnya dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga tetap kita dituntut untuk memberikan nasihat, ya, barakallah, berwasiat kepada anak keturunan kita sampai ajal menjemput kita. Selama kita masih mampu memberikan nasihat, nasihati.

sampai ajal menjemput kita. Selama kita masih mampu memberikan nasihat, nasihati. Walaupun mereka sudah berkeluarga, tetap diingatkan, tetap kita nasihati. Dan ini adalah satu kewajiban yang telah Allah subhanahu wa ta'ala telapkan untuk kita. Wallahu akhbaro annahu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah azza wa jalla memberikan berita bahwa dialah yang mengeluarkan suatu yang hidup dari yang mati. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Idzan laisa bidaruratin ayyakuna ahlu baitihi mithlahu bisolahi wal islah. Jadi, bukan satu keharusan keluarganya seperti dirinya dalam kesolehan dan kebaikan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat At-Tahrim, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah permisalan bagi orang-orang kafir, yaitu dengan istri Nuh dan istri Lut alaihimassalam. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Bahwa mereka berdua itu berada di bawah naungan dua hamba dari hamba-hamba kami yang salih. Jadi istri orang yang salih. Gak sembarangan. Suaminya adalah manusia pilihan Allah. Ternyata fakhanatahuma, keduanya mengkhianati suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, dan suaminya tentunya tidak bisa menjamin keselamatannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama penduduknya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kadang ada orang itu menyimpulkan satu hal yang ternyata kesimpulan dia itu kena pada dirinya sendiri. Ya. Ketika dinasehati, ya, itu anak kamu, ya, apa enggak sebaiknya, ya, dijaga pergaulannya. Apa enggak sebaiknya dia belajar agama dan yang lainnya. Nah, kondisi orang-orang soleh tadi yang keluarganya tidak ikut, ya, tidak mengikuti suaminya atau tidak mengikuti langkah barakallahu fikum ayahnya, itu dijadikan senjata. Wah, syukur. Ya, belum jaminan juga. Gitu. Orang yang tahu agama itu kemudian selamat. Buktinya itu loh, ya, itu kan? Buktinya itu, ya. Nabi Nuh anaknya juga musyrik. Buktinya itu Nabi Lut istrinya juga, ya, mengkhianati dia, tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan senjata apa? Dia tidak mau dan enggan untuk mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau Nabi saja tidak bisa jamin keselamatan anaknya, keselamatan istrinya, apalagi kamu, kan gitu, ya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sehingga hujah yang dia pakai kembali kepada dirinya, ya. Jangankan kita, Nabi saja enggak bisa jamin, ya. Maka dari itu semua merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menentukannya. Maka dari itu, jangan sampai seorang mengandalkan kecerdasannya. Jangan sampai seorang mengandalkan kelihaiannya semata. Namun yang terpenting juga dan pengaruhnya sangat besar adalah kesolehan kita dan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang memegang, ya, barakallahu fikum.

0: hati-hati manusia ini. Di bawah dua jemari Allah subhanahu wa ta'ala, yuqallibuhu kaifa yasha, yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, asyahid. Inti dari pembahasan pada poin yang kedua ini, kata Syekh, anna salahal aba' lahu ta'thirun 'alal abna' kama taqaddam. Bahwa kesolehan para ayah, para orang tua itu memiliki pengaruh terhadap anak-anaknya. Nah, wala budda an na'lama anna mas'uliyatal aba wa wajibahumul awwal nahwa abnaihim huwa salahu akhiratihim. Dan harus kita ketahui bahwa tanggung jawab para ayah dan juga keharusan dan kewajiban mereka yang pertama terhadap anak-anak mereka adalah solahu akhiratihim, yaitu memperbaiki akhiratnya. Berupaya agar akhiratnya itu jadi baik. Ini yang pertama. Setelah itu, wasolahu dunyahum. Setelah itu adalah kebaikan dunia mereka. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari naro, an-nar. Wa quduhan nas wal hijara, bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, bahwasannya an-nar tersebut ada malaikat yang keras, kejam. Tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka pun akan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Diulang lagi oleh Syekh. Famin awailil wajibati tijahal abna. Dan salah satu kewajiban pertama terhadap anak-anaknya adalah inqadhuhum minan nar, menyelamatkan mereka dari api neraka. Bagaimana cara menyelamatkannya? Tentunya membekali mereka dengan ilmu syar'i. Tanpa adanya pembekalan terhadap ilmu syar'i, bertafaqquh fid-din, dengan itu dia mengetahui mana jalan yang Allah ridhoi dan Allah murkai. Maka tidak mungkin anak tersebut akan mengetahui jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada al-jannah dan jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada an-nar. Bal hadza afdhal ma yuqaddimuhul aba li abnaihim. Bahkan ya, penyelamatan, upaya menyelamatkan anak-anaknya dari neraka ini merupakan tugas utama yang harus dikedepankan oleh para ayah terhadap anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Faminal ajaib, di antara keanehan-keanehan. Wal ajaibu jammah, dan keanehan-keanehan ini yang sangat banyak. Annaka tara ba'dul aba yusabu bil hammi wal ghammi asyadidain. Engkau lihat sebagian para ayah ditimpa kegalauan, kesedihan yang sangat. Idza khafadha mustawa ahadi abnaihi aw banatihi fi tahsilihim ad-dirasi. Manakala prestasi, ya, prestasi pelajaran atau nilai pelajarannya itu jatuh pada seorang anak-anaknya atau putra-putranya atau putri-putrinya dalam studi mereka. Nah, dia sangat sedih. Barakallahu fikum. Ketika mengetahui nilai pelajaran matematikanya 5. Ya. Nah, 5 tambah 10 berapa? Bingung. Ya. 5 tambah 10. 105. Kok 105 itu loh? Ini pernah ini terjadi. Ini. Ya. Akhirnya si ayah berusaha untuk memberikan contoh yang mudah. Ya. Kamu punya pisang goreng 10. Kemudian dikasih umi pisang goreng lagi 5. Jadi berapa? Bingung anaknya. Sepiring. Jawabannya sepiring. Nah, wah, pusing dia. Galau. Seakan-akan sudah anaknya ini sudah madesur sudah. Masa depan suram maksudnya, ya. Wah, sudah. Susah. Ketika melihat prestasi anaknya jatuh dalam pelajaran-pelajaran akademiknya. Amma idzan khafadha mustawahul imani wal akhlaqi. Adapun ketika ia melihat nilai imannya, nilai akhlaknya jatuh, faqad la yataharraku wa la yahtam. Dia tidak tergerak, ya. Dan tidak ada upaya kesungguhan untuk memperbaikinya. Illa man rahimallahu min ibadihi. Wa qalilum mahum. Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah dari hamba-hambanya. Dan ini sedikit dari mereka. Ya. Barakallahu fikum. Apalah artinya? Seorang anak yang cerdas. Namun ia tidak memiliki keimanan dan ketakwaan. Akan menjadi malapetaka bagi dirinya. Ya. Hati-hati. Salah satu ujian seorang diberi kecerdasan, ada bibit takabur pada dirinya. Jangan sampai demikian. Tetap ditanamkan kepada mereka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini terus, ya. Harus continue dan kontrol. Menasehati mereka, diingatkan mereka bahwa mereka bukan apa-apa jika dibandingkan para pendahulu kita, para ulama kita. Tidak ada yang perlu mereka riakan, tidak ada yang perlu mereka sombongkan. Karena kecerdasan kita sangat-sangat jauh sekali dan tidak dibandingkan dengan para ulama kita yang mendahulu kita. Khawatir. Ketika seorang terkena bibit kesombongan, nasihat, teguran, wejangan, itu tidak akan masuk. Ya. Dia akan merasa apa yang dia ambil dari langkahnya, akhlaknya, sikapnya, itu benar menurut dirinya. Nah, ini sangat berbahaya. Idza taghayyabal abna'u 'anid darasah, tajidul aba' yaqlaqun. Apabila anak-anak mereka ini absen, bolos dari sekolahnya, ya, maka engkau akan dapati ayah-ayahnya itu gelisah, cemas. Wa idza ma taghayyabu anil masajid wa anil jama'at wal juma' wa bi khasati dzukur minhum tajidu ba'dhan minhum bal katsir la yuharrikuna sakina fa ilallahil mustaka. Namun jika mereka absen, ya, tidak hadir dalam sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat terkhusus bagi yang lelaki, ya, maka kita dapati sebagian dari mereka, dan ini banyak, mereka biasa-biasa saja. Ya. Nah, ayo Jumat-Jumat, Jumatan. Aduh, bi, aku mau basket. Nah, di mana sekolah? Ya wis, hati-hati ya. Kalau dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, absen, gak ke masjid, ya, tidak membaca Al-Quran, biasa aja bagi mereka. Namun ketika prestasi dari sekolahnya jatuh, luar biasa marahnya. Dan ini satu keanehan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Artinya tidak ada ihtimam dan kesungguhan untuk memperbaiki anak-anaknya menjadi anak yang saleh. Ma annal amra jiddun wa laisa bil hazl. Nah, bersamaan dengan ini bahwa perkaranya sangat penting dan bukan main-main, qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fil haditsil muttafaq alaihi, dalam hadis yang muttafaq alaihi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ma'til bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyah falam yahudha binasihah illa lam yajid raihatal jannah. Tidaklah ada seorang hamba yang dibebankan kepadanya sebuah tanggung jawab, lalu kemudian ia tidak menjaganya dengan nasihat. Ia tidak mengingatkannya, cuek, acuh tak acuh, masa bodoh. Ya. Us, aku is terserah anakku, apa yang api is kita dukung. Ya. Nah, ya. Kalau saya ini apa katanya anaknya? Wah, ini bahaya ini. Ya. Anak bisa, yang namanya anak, dia senang dengan hal-hal yang berbau kebebasan. Lalu kemudian orang tua dengan prinsipnya tadi tidak kemudian menasehatinya bahwa ini adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Apa kata Allah? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Illa lam yajid raihatal jannah, melainkan dia tidak akan mencium aroma jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kerugian yang besar. Kerugian yang sangat besar sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran. Yang kata Syekh Abdullah Bukhari, wala syakka anna akbaru khasaratin yaksaruhal mar'u huwa ayyaksaru nafsahu wa yaksaru ahlahu. Tanpa diragukan lagi, kerugian yang besar menimpa seseorang adalah kerugian yang menimpa dirinya dan menimpa keluarganya. Wal'iyadu billah, di hari kiamat. Allah berfirman, Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi terhadap dirinya dan juga keluarganya di hari kiamat. Dan ini adalah kerugian yang besar. Apa itu? Dia dan beserta keluarganya masing-masingnya masuk neraka. Masuk neraka bareng-bareng sak keluarga. Ini adalah kerugian yang besar. Atau Allah pisahkan dia dan keluarganya dan tidak bertemu kembali selama-lamanya. Nah, sehingga kata Syekh, wasu'ut tarbiyati lahu atharun mudammirun. Pendidikan yang jelek itu memiliki pengaruh dan dampak yang jelek pula. Alal abna wal walidain, terhadap anak-anaknya dan kedua orang tuanya. Tidak hanya itu, wa 'alal mujtama', dan juga terhadap masyarakatnya. Ini bahayanya kalau kita salah mengasuh ya anak-anak kita, salah mendidik anak-anak kita. Kejelekan itu berefek pada anak tersebut, orang tuanya, dan juga masyarakatnya. Bal 'alal awdan, bahkan terhadap negerinya. Sehingga perbaikan akhlak, perbaikan moral anak bangsa dimulai dari keluarga. Dari keluarga dulu. Sehingga ketika keluarga itu jadi baik, ya, terbentuklah masyarakat yang baik. Kalau sudah masyarakat baik, maka negerinya pun juga akan menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala allahu ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله في sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian bab an-nafaqat, bab tentang nafkah dalam bulughul maram. Pada kajian sebelumnya, kajian pertama tentang pembahasan nafkah, kita telah membaca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yang intinya nafkah atau pemberian nafkah itu wajib diberikan kepada yang pertama istri dan anak-anak, kemudian kerabat, kemudian juga hamba sahaya dan hewan-hewan yang kita pelihara. Nah, dan kita akan masuk pada pembahasan hadis di dalam Bulughul Maram. Hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, dakhalat Hindu bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindu bintu Utbah, ya, bisa dibaca Hindu, bisa dibaca Hindun, tapi yang lebih tepat sebenarnya Hindu, masuk dalam isim ghairu munsharif, walaupun boleh saja disebut Hindun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada dua bacaan. Ketika kata tersebut thulathi, thulathi ini artinya huruf yang tersusun dari tiga huruf, dan mu'annas, serta huruf tengahnya sukun. Itu bisa ditanwin belakangnya, bisa juga masuk ghairu munsharif. Yang umum mungkin kita dengarnya familiar Hindun. Nah, dan itu insya Allah tidak mengapa. Walaupun yang lebih fasih ungkapannya Hindu atau Hind. Nah, nanti insya Allah kita akan sedikit banyak mengenal tentang sosok sahabiyah yang bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, karena begitu banyak pelajaran berharga yang bisa diteladani oleh para muslimah. Nah, dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dakhalat Hind bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hind bintu Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi bani illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmih, fahal alayya fi dhalika min junah? Faqala, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Muttafaqun alaih. Kata Hind atau Hindun bintu Utbah, ia berkata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan, rajulun syahihun, seorang yang pelit, seorang yang kikir, la yu'tini minan nafaqah ma yakfini, beliau tidak memberikan nafkah yang mencukupi saya, wa yakfi baniya, dan yang mencukupi putra saya, anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi. Kecuali jika saya ambil dari hartanya itu tanpa sepengetahuan dia, baru cukup. Kalau nafkah dia beri kepada saya untuk anak saya itu kurang. Seandainya saya ambil tanpa sepengetahuan dia dari hartanya, baru cukup. Nah, fahal alayya fi dhalika min junah, apakah boleh bagi saya melakukan hal itu, mengambil secukupnya sesuai kebutuhan tanpa sepengetahuan dia? Nah, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Khudhi, ambillah. Khudhi itu artinya perintah kepada satu orang wanita. Khudhi, kalau laki-laki khud. Nah, khudhi, ambillah, min malihi, dari hartanya, bil ma'ruf, secara ma'ruf, secara baik. Ya, jangan diambil berlebihan dari kebutuhan. Ma yakfiki wa yakfi baniki, yang cukup untukmu dan cukup untuk putramu, untuk anakmu. Nah, ini hadis muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Nah, sebelum kita mengkaji beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang dijelaskan oleh para ulama, penting bagi kita untuk mengenal Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha. Karena memang Hindun bintu Utbah dan suaminya Abu Sufyan itu dulu adalah pembesar musyrikin Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Kemudian mendapat hidayah dari Allah dan baik keislamannya. Nah, kita akan baca sebagian penjelasan dari para ulama, sedikit biografi dari sahabiyah Hindun bintu Utbah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan Hindu bintu Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams bin Umayyah Al-Umawiyah walidatu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah ibu dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa kanat min sayyidati nisa'i Quraisy. Beliau termasuk pemuka para wanita Quraisy. Dzat ra'yin wa daha'in wa riyasah fi qaumiha. Beliau ini dikenal cerdas, dikenal punya kedudukan yang mulia di tengah-tengah kaumnya. Jadi sejak dulu ketika masih musyrikah itu memang kedudukannya terpandang mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waqad syahidat yawma Uhudin ma'a zawjiha. Dan Hindun bintu Utbah ini ikut dalam perang Uhud bersama suaminya. Jadi beliau ikut dalam pertempuran cuma sebagai pemberi semangat. Jadi pakai rebana, mengiringi dengan syair-syair yang menggugah semangat orang-orang musyrikin Quraisy dalam berperang melawan kaum muslimin. Nah, jadi Hindun bintu Utbah itu ikut dalam perang Uhud bersama suaminya. Wa kana laha tahridun ala qatlil muslimina yawma idin. Dan beliau memberikan semangat dalam memerangi kaum muslimin pada hari itu. Nah, jadi beliau ini di perang Uhud berada di pihak musyrikin, membakar semangat orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin. Dan itu ditebus oleh beliau dalam perang Yarmuk. Nanti setelah masuk Islam, dalam perang Yarmuk beliau merasa bersalah ketika dulu di perang Uhud menyemangati orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin, maka sebaliknya sebagai bentuk tebusan dari dosa itu, pada perang Yarmuk beliau kembali menyemangati orang-orang yang hadir dalam pertempuran itu, kaum muslimin, agar tidak mundur dalam pertempuran. Nah, maka beliau ungkapkan bait-bait syair yang dulu beliau ungkapkan di perang Uhud dengan sasaran yang berbeda. Dengan sasaran yang berbeda. Ketika ada yang mau lari menghindar dari medan pertempuran, beliau semangati. Akankah kau lari dari surga Allah subhanahu wa ta'ala? Akankah kau lari dari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala? Disebutkan untaian bait-bait syair itu di perang Yarmuk sebagai penebus kesalahan beliau dulu mengobarkan semangat kaum musyrikin di perang Uhud. Walamma qutila Hamzah mathalat bihi wa akhadat min kabidihi. Ketika Hamzah terbunuh, beliau matsalat mencincang atau memutilasi ya Hamzah radhiyallahu anhu, wa akhadat min kabidihi, dan mengambil hatinya. Falakatha falam tastati isaghataha, kemudian di berusaha untuk dimakan tapi tidak mampu ditelan. Nah, Kenapa begitu benci kepada Hamzah? Li'annahu kana qad qatala abaha wa akhaha yauma Badr. Karena Hamzah radhiyallahu an telah membunuh ayah dan saudara kandung dari Hindun bintu Utbah pada perang Badar. Jadi memang ikut perang Uhud itu niatnya ngincer Hamzah lewat budaknya yang bernama Wahsy. Itu budaknya Hindun bintu Utbah yang membunuh Hamzah. Nah, kalau kepada Wahsy itu Nabi pernah saking teringatnya dengan perbuatan itu, Nabi menyatakan sebaiknya engkau jangan sering-sering terlihat oleh aku. Itu kepada Wahsy. Tapi tidak kepada Hindun bintu Utbah maupun Abu Sufyan. Nah, ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ أَسْلَمَتْ وَحَسُنَ إِسْلَامُهَا عَامَ الْفَتْحِ. Kemudian setelah itu, beliau masuk Islam setelah serangkaian peristiwa-peristiwa yang pernah beliau lalui. Beliau masuk Islam, وَحَسُنَ إِسْلَامُهَا, dan baik keislamannya, عَامَ الْفَتْحِ, pada Fathu Makkah. Nah, بَعْدَ زَوْجِهَا بِلَيْلَهِ. Jadi Hindun bintu Utbah itu masuk Islam semalam setelah suaminya masuk Islam pada Fathu Makkah. Jadi Abu Sufyan itu pada Fathu Makkah beliau berkata kepada musyrikin Quraisy di Makkah, waalaikumsalam, sesungguhnya Muhammad SAW datang dengan membawa pasukan yang besar yang kalian tidak akan mungkin bisa menghadapinya. Maka silahkan masuk ke dalam rumahku. Kalian yang masuk ke dalam rumahku dijamin keamanannya. Maka orang-orang berkata, bagaimana rumahmu masa cukup? Kami masuk semua. Nah, barang siapa yang masuk rumahku dan masuk ke dalam masjid, mereka akan mendapat jaminan keamanan, kata Abu Sufyan. Pada waktu itu, Hindun bintu Utbah masih tidak percaya. Belum tergerak hatinya untuk masuk Islam bersama suaminya. Baru malam berikutnya, setelah nanti kita baca apa yang menyebabkan beliau kagum dengan kaum muslimin. Nah, ini juga disebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullah. Walamma aradatiz dhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam litubayyi'ahu istadzanat Abu Sufyan. Ketika Hindun bintu Utbah hendak pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat beliau, Hindun meminta izin kepada Abu Sufyan. Faqala laha, maka Abu Sufyan heran. Kemarin kebenciannya masih keras. Ketika saya ajak orang-orang untuk masuk ke rumah saya supaya aman, masuk Islam saja, dia penentangannya keras. Kok sekarang minta izin hendak membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, maka Abu Sufyan berkata, "Qad kunti bil amsi mukadzibatan bihadzal amr." Kemarin engkau mendustakan masalah ini. Kami ajak engkau beriman, tidak mau. Kok sekarang berubah? Nah, kata Hindun bintu Utbah, faqalat wallahi ma ra'aitullaha ubida haqqa ibadatihi bihadal masjid qabla hadihil laylah. Demi Allah, aku tidak pernah melihat Allah disembah sebagaimana ibadahnya orang-orang muslimin di masjid ini tadi malam aku lihat sendiri. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat Allah diibadahi seperti itu. Jadi orang musyrikin itu memang beribadah kepada Allah juga, tapi dalam kesyirikan, mempersekutukan Allah dalam ibadahnya. Nah, sesuatu yang membuat beliau tertegun, karena ketika melihat di Ka'bah atau di Masjidil Haram, tidak pernah beliau melihat ibadah seperti itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu bagusnya ibadahnya, begitu totalnya penghambaan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi laqad batu laylahum kulluhum yusalluna fihi. Demi Allah, mereka menghidupkan malam dengan sholat. Kok ada orang begitu kuatnya sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Seperti yang dilakukan sahabat Rasul ketika menaklukkan Makkah. Nah, jadi kita melihat penaklukan Makkah itu juga menghadirkan daya tarik bagi sebagian orang, diantaranya Hindun bintu Utbah. Padahal kemarin masih berusaha memusuhi, tidak mau ikut masuk Islam, suaminya sudah masuk Islam. Baru tergerak ketika melihat sendiri bagaimana ibadahnya para sahabat, Nabi dan para sahabat di Ka'bah. Ma ra'aitullah ubida haqqa ibadatihi bihadal masjid qabla hadihil laylah. Aku tidak pernah melihat Allah diibadahi dengan sebenar-benarnya ibadah di masjid ini sebelum malam ini. Nah, maka kata Abu Sufyan, faqala laha innaki qad fa'alti ma fa'alti fala tadhhabi wahdaki. Kamu sudah berbuat perbuatan yang sudah kita ketahui. Artinya tindakanmu terhadap Hamzah yang itu paman yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah banyak yang tahu. Maka jangan kau berangkat sendiri untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabat ila Utsman bin Affan wa yuqalu ila akhiha Abi Hudzaifah bin Utbah fadhahaba ma'aha. Maka Hindun bintu Utbah kemudian pergi kepada Utsman bin Affan. Dalam sebagian referensi disebutkan beliau berangkat bersama saudarinya, bersama saudaranya Abu Hudzaifah bin Utbah, untuk menemani bersama Rasul, bersama menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhalat wa hiya muntaqibah. Maka dia pun masuk menemui Rasul dalam keadaan menutup wajahnya. Pada waktu itu belum disyariatkan hijab sepertinya. Cuma karena beliau takut ketahuan itu Hindun yang berbuat demikian jahat kepada paman Nabi, beliau berusaha menyembunyikan identitasnya. Nah, falamma bayya'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairiha minan nisa qala. Ketika proses bayatnya ini yang dikenang dalam sejarah. Bagaimana Hindun bintu Utbah merespon ucapan-ucapan Nabi ketika membayat itu. Nah, falamma bayya'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairiha minan nisa qala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayat para wanita, beliau menyatakan, ala an la tusyrikna billahi syai'an wa la tasriqna wa la taznin. Aku membaiat kalian agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dan agar kalian tidak mencuri dan tidak berzina. Jadi salah satu isi baiat Nabi adalah tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina. Ketika disebut klausul tidak berzina, Hindun menimpali, awataznil hurrah, apakah pantas seorang wanita merdeka berzina? Jadi dalam pandangan Hindun bintu Utbah itu selayaknya wanita yang merdeka itu tidak kepikiran untuk berzina. Sebagai kemuliaan wanita merdeka itu mestinya jangankan berbuat zina, kepikiran berzina saja mestinya tidak ada. Awatazni al-hurrah, apakah wanita yang merdeka layak untuk berzina? Jadi ada ucapan seperti itu dari Hindun bintu Utbah. Nah, maka sebagian referensi menyebutkan ucapan dari sebagian pihak, kalau seandainya seluruh wanita seperti Hindun bintu Utbah, maka tidak akan ada perzinahan. Nah, Jadi Hindun bintu Utbah ini sebelum menikah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau punya suami sebelumnya yang menuduh beliau selingkuh. Padahal ceritanya suami ini membuat rumah yang bisa dimasuki setiap orang. Siapa saja mau makan, mau minum, silakan di situ. Ketika Hindun bintu Utbah ada di sana, ada laki-laki yang kemudian mau masuk ke ruangannya Hindun bintu Utbah. Kemudian ketika melihat Hindun bintu Utbah, dia menghindar, tidak jadi. Nah, maka ketahuan oleh pihak dari suaminya kalau laki-laki ini baru keluar dari ruangannya Hindun bintu Utbah. Nah, sampai kemudian tidak terima suaminya, kemudian mendatangi orang tuanya, ya, yang mereka kemudian berhakim dengan tukang ramal dari Yaman. Jadi orang jahiliyah dulu itu hakimnya itu tukang ramal. Nah, sampai kemudian terbukti bahwa Hindun bintu Utbah ini tidak bersalah, tidak berselingkuh. Nah, tapi terlanjur tuduhan dari suami itu menyakitkan bagi dia. Maka terjadi perceraian. Nah, terjadi perceraian. Sampai kemudian beliau menikah lagi dan menikah dengan Abu Sufyan ini. Nah, intinya beliau sakit hati ketika dituduh berzina karena menurut beliau seorang wanita merdeka itu tidak layak untuk berzina. Kok malah saya dituduh berzina? Begitu. Maka ketika dalam salah satu baiat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan wala taznin, kalian para wanita tidak boleh berzina. Maka Hindun bintu Utbah menyatakan awataznil hurrah, apakah layak, apakah pantas seorang wanita merdeka berzina? Nah. Wala taqtulna auladakunna. Dan Nabi juga menyatakan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Di antara bagian dari baiat itu jangan membunuh anak-anak kalian. Maka Hindun bintu Utbah kembali mengomentari isi dari baiat ini. Qad rabbainahum sigaran naktuluhum kibaran. Ya, artinya tindakan membunuh anak itu tidak pantas dilakukan orang berakal. Apakah kami sudah capek-capek memelihara dia sejak kecil, kemudian kami bunuh dia ketika dia besar? Nah, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Waalaikumsalam. Jadi beliau itu membaiat, cuma setiap kali ada ucapan baiat disela dengan komentar. Nah, tapi komentar-komentar itu menunjukkan bahwa wanita ini cerdas. Gitu. Dan Nabi sudah melihat gelagat, ini kayaknya saya kenal wanita ini siapa ini. Meskipun dia tutup wajahnya, tapi kayaknya saya paham ini siapa ini. Nah, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum sambil beliau tetap melanjutkan isi baiat yang harus dilakukan oleh para wanita itu. Wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka. Dan kalian tidak boleh membuat kedustaan yang dilakukan di antara tangan dan kaki kalian. Dan kalian yang disebut dalam Al-Quran, wala ya'sinaka, tidak boleh para wanita bermaksiat kepada engkau, wahai Rasul. Ya. Belum selesai Nabi mengucapkan isi baiat itu, fabadarat waqalat fi ma'ruf. Langsung disela oleh Hindun bintu Utbah dengan menyatakan fi ma'ruf. Wala ya'sinaka, dijawab fi ma'ruf. Padahal Nabi melanjutkan fi ma'ruf juga. Dan dia tidak bermaksiat kepadamu wahai Rasul dalam perkara yang ma'ruf. Nabi belum menyatakan fi ma'ruf, sudah disela sama Hindun dengan ucapan fi ma'ruf yang ternyata tepat persis dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadza min fasahatiha wa hazmiha. Ini termasuk bukti yang menunjukkan kefasihan bintun Hindun bintu Utbah dan kecerdasannya. Nah, dan diantara ucapan dari Hindun bintu Utbah setelah masuk Islam, ya, setelah masuk Islam, Hindun bintu Utbah ini pernah berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Ya Rasulullah, ma kana ala dhahril ardi min ahli khiba ahabbu ilayya an yadhillu min ahli khibaika." Wahai Rasulullah, dahulu tidaklah ada di muka bumi orang-orang yang berkemah. Jadi orang-orang yang berkemah itu artinya orang-orang Arab yang mereka itu berkemah dengan kulit, ya. Maksudnya suatu kaum, ahabbu ilayya, yang lebih aku sukai, an yadhillu min ahli khibaik, yang aku suka mereka mendapatkan kehinaan dibandingkan kaummu. Dahulu tidak ada suatu kaum yang aku berharap mereka mendapat kehinaan selain kaummu. Itu dahulu. ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعز من أهل خبائك. Kemudian hari ini tidaklah ada di muka bumi suatu kaum yang lebih saya sukai untuk menjadi orang-orang yang mulia selain kaummu. Nah, ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hindun bintu Utbah menyampaikan, dulu engkau dan para sahabatmu adalah orang yang paling aku benci. Aku berharap kalian mendapat kehinaan. Tapi sekarang tidak ada suatu kaum yang lebih aku suka mendapat kemuliaan dibandingkan kaummu, ya Rasulullah. Nah, kemudian disebutkan di dalam kitab At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad, qala Muhammad bin Umar, lamma aslamat Hindun ja'alat tadribu sanaman fi baitiha bil qadum hatta falladathu falzatan falzatan wa hiya taqul kunna minka fi ghurur. Kata Muhammad bin Umar, ketika Hindun masuk Islam, maka beliau menghancurkan berhala yang ada di rumahnya dengan kapak, dihancurkan satu persatu. Hatta falladathu falzatan falzatan, hingga hancur berkeping-keping. Wa hiya taqul, seraya berkata, kunna minka fi ghurur, dulu kami tertipu sama kamu ini, sama berhala-berhala ini, kalian menipu kami dulu. Nah, ini kata Hindun bintu Utbah. Jadi beliau memang benar-benar baik keislamannya. Ketika masuk Islam, beliau hancurkan seluruh berhala yang ada di rumahnya dengan kapak dan mengatakan, dulu kami tertipu dengan engkau. Nah, dan dalam kitab Al-Isabah karya Ibnu Hajar, ya, ada perbedaan versi tentang kapan meninggalnya Hindun bintu Utbah. Sebagian ulama menyatakan bahwa Hindun bintu Utbah itu meninggal pada kekhalifahan Umar. Kekhalifahan Umar, awal-awal pemerintahan Umar. Nah, ini kata Abu Umar. Sebaliknya, ada juga para ulama yang menjelaskan bahwa Hindun bintu Utbah itu masih tetap hidup sampai kekhalifahan Utsman. Kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, ada yang menyatakan meninggal di ketika Utsman memerintah, beliau masih sempat merasakan pemerintahan Utsman. Nah, baik. Tapi tidak sampai pemerintahan dari putranya. Jadi sebelum putranya jadi khalifah, Hindun sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, jadi ini sekilas tentang sahabiyah Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha. Kita kembali kepada hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, dakhalat Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan. Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih, la yu'tini minan nafaqah ma yakfini. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, tidak memberikan nafkah kepada saya yang mencukupi saya, wa yakfi baniya, dan mencukupi anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi, kecuali jika saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia. Fahal alayya fi dhalika min junah, apakah boleh saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia, sekedar kebutuhan kami saja? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Ambillah dari hartanya secara ma'ruf yang mencukupi engkau dan mencukupi putramu. Muttafaqun alaihi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Syekh Abdullah Al-Bassam itu teman seperjuangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sama-sama murid dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Yang pertama, faedah yang bisa diambil, wujubu nafaqati zaujah wal aulad. Wajibnya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Nah, hadis ini memberikan pelajaran wajibnya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak yang mencukupi mereka. Nah, wa annahu yakhtassu bihal ab. Kewajiban ini khusus untuk ayah. Khusus untuk ayah. Beban nafkah itu kepada ayah. Kalau ibu kemudian membantu, maka itu bantuan yang di luar kewajiban. Nah, pelajaran yang kedua, an-nafaqatu tuqaddaru bihalil zawji wa halil munfiq min haythul ghina wal faqr wa wastil hal. Nafkah itu disesuaikan kadarnya dengan keadaan suami. Ya, keadaan suami dan keadaan pihak yang memberi nafkah dari sisi kekayaan, kefakiran, atau kondisi pertengahan. Nafkah itu ditentukan kadarnya dengan keadaan suami. Nah, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, annan nafaqata takunu bil ma'ruf. Nafkah itu hendaknya diberikan secara ma'ruf. Yang itu berbeda sesuai keadaan, zaman, tempat, dan kondisi manusia. Karena Nabi menyatakan khudhi min malihi bil ma'ruf, ambillah dari hartanya secara ma'ruf. Nah, kita telah bahas di kajian sebelumnya, dan ini merupakan ketinggian atau kemuliaan syariat Islam. Ketika memberikan ketentuan nafkah itu berapa, tidak ditentukan nominal, tapi ditentukan bil ma'ruf, secara ma'ruf. Kalau ditentukan nominal, seperti yang pernah saya sampaikan, jika misalkan keharusan memberi nafkah adalah 1 juta rupiah, atau sekian dirham, sekian dinar, mungkin berbeda waktu, kondisinya sudah lebih membutuhkan lagi, kurang. Takaran sekian itu kurang. Nah, tapi kalau secara ma'ruf, maka pihak suami berkewajiban untuk memberikan nafkah itu dalam kadar yang sesuai. Sesuai dengan keadaan saat ini, harga kebutuhan berapa, nah, harga SPP di tarbiyah ma'had ahlu sunnah berapa, ya itu kewajiban juga ya, bayar SPP itu bagian dari kewajiban. Nah, karena kalau tidak berjalan roda pendidikan kita. Nah, barakallahu fikum. Tapi secara ma'ruf Ustaz, ya secara ma'ruf juga. Nah, barakallahu fikum. Itu faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, innaman wajabat alaihin nafaqah falam yunfik syuhhan fa innahu yu'khadhu min malihi walau bighairi ilmihi li'annaha nafaqatun wajibatun alaihi. Sesungguhnya orang yang wajib memberikan nafkah tetapi tidak memberikan nafkahnya karena bakhil,

memberikan nafkah, tetapi tidak memberikan nafkahnya karena bakhil, maka boleh diambil dari hartanya, walaupun tanpa sepengetahuan dia. Karena itu adalah nafkah yang wajib atasnya. Nah, orang yang wajib memberikan nafkah, tapi tidak memberikan nafkah itu dalam keadaan syuhhan. Syuhhan itu kikir, bakhil. Nah, maka diambil dari hartanya, walau tanpa sepengetahuan dia. Karena itu adalah nafkah yang wajib. Makanya kalau suami sebelumnya di sakunya ada uang 100 ribu kok hilang, husnudzon saja. Nah, ya Pak Syukran, husnudzon harusnya. Nah, mungkin saya ini bakhil. Nah, ada yang mengambil haknya secara ma'ruf. Nah, ketika berusaha mengamankan, kadang polisi dengan anu pinteran mana ya? Nah, barakallahu fikum. Itu artinya kita memiliki pasangan yang pintar cari uang. Nah, barakallahu fikum. Tapi untuk para istri, ketentuan dari Nabi bil ma'ruf, secara ma'ruf, jangan nambah beli kosmetik, meskipun tujuannya itu kan untuk suami juga. Ya, kalau untuk seperti itu ya harus persetujuan suami juga. Kalau misalkan untuk apa, kosmetik-kosmetik itu ya tidak ada kadarnya, bisa mahal sekali. Nah, pelembab kulit dan sebagainya ya, tetap harus seizin suami. Tapi untuk kadar-kadar, untuk makan saja, untuk minum anak ya, atau bahkan mungkin seperti tadi, untuk kebutuhan sekolah anak, bensin mau ngantar apa, anak mau sekolah misalkan, itu bagian dari nafkah-nafkah yang wajib. Nah, thayyib. Sampai di sini mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Barakallahu fikum. Kadang apa yang kita sampaikan itu ada yang kurang, maka dengan pertanyaan itu menjadi teringatkan apa yang terlewatkan, apa yang tadi kurang. Nah, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah anna hadhihi syikayah wa amsalha la tu'tabaru min al-ghibah al-muharramah li'annaha rafa'at amraha ila waliyil amr al-qadir ala insafiha wa izalati mazlamatiha. Sesungguhnya pengaduan semacam ini tidak termasuk ghibah yang haram. Ghibah yang haram. Nah, karena dia mengarahkan perkaranya kepada waliul amr yang mampu untuk menghilangkan kedzaliman itu. Nah, jadi ini bukan termasuk ghibah yang haram, padahal sebenarnya dia sedang ngerasani suaminya. Dia cerita kondisi suaminya, suami saya pelit. Nah, itu sesuatu yang tidak menyenangkan dan masuk kategori ghibah. Nah, tetapi ini bukan ghibah yang diharamkan. Nah, wa minhu jawaz mukhatabatil mar'ah al-ajnabiyah lil hajah wa indal amni minal fitnah. Dan di antara faedah dari hadis ini adalah bolehnya berbincang dengan wanita yang bukan mahram lil hajah, karena keperluan, sebatas keperluan saja. Wa indal amni minal fitnah, ketika aman dari fitnah. Jadi seperti Hindun bintu Utbah berbicara dengan Nabi, boleh, itu indal hajah. Termasuk kita jual beli, ya, jual beli penjualnya wanita, sekadar kita melakukan transaksi jual beli, ada percakapan sekadarnya, ini berapa bu harganya, boleh enggak harganya sekian,

misalkan, kalau boleh tawar-menawar. Nah, kemudian itu indal hajah diperbolehkan. Nah, tapi ketika lewat dari batas hajah, maka ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam melihat ini ada perempuan dua orang kok menyendiri di bawah orang-orang yang laki-laki yang sedang mau ngambil air di sumur, maka dihampiri oleh Nabi Musa alaihissalam dengan niat ingin bantu kalau memang butuh bantuan. Apa yang diabadikan dalam Al-Quran? Ucapan yang ringkas padat. Ma khatbukuma, ada apa dengan kalian berdua? Nah, jadi ada ucapan yang sekedar diperbolehkan indal hajah ketika dibutuhkan. Nah, taib. Mungkin ada yang perlu disampaikan sampai di sini, pertanyaan atau koreksi jika mungkin ada kesalahan dari penyampaian saya. Barakallahu fikum. Dan hadis ini juga meskipun tidak disebutkan ya di dalam penjelasan para ulama, tetapi kita melihat di situ Nabi SAW tidak dendam. Tidak dendam kepada Hindun bintu Utbah, ya, ketika beliau bertanya konsultasi tentang ilmu, maka beliau sampaikan. Tidak kemudian ada perasaan dulu engkau sudah membunuh pamanku, misalkan. Kemudian diarahkan pada arahan yang mencelakakan. Tidak. Tetap beliau adalah pengajar terbaik, pengajar yang amanah, menyampaikan risalah secara sempurna. Tidak ada yang disembunyikan. Nah, tidak ada perasaan dendam, perasaan jengkel di masa dahulu yang tidak dilupakan. Beliau adalah contoh teladan terbaik sebagai manusia pemaaf. Nah, dan ini juga memberikan, kisah dari Hindun bintu Utbah itu memberikan pelajaran kepada kita, hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik itu benar-benar hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dahulunya membenci Islam, kemudian berubah menjadi orang yang baik keislamannya. Bahkan mungkin lebih baik keislamannya pada dibandingkan sebagian orang yang sejak lahir sudah Islam. Nah, demikian juga kerasnya permusuhan, ya, meskipun sama-sama muslim tapi benci, misalkan, itu tidak menutup kemungkinan kebencian itu suatu saat berubah menjadi cinta. Sebagaimana dulu Hindun bintu Utbah begitu membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya dan para sahabatnya, tetapi kemudian berubah menjadi perasaan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, kita lanjut hadis berikutnya. Ya, betul. Nah, barakallahu fikum. Bolehkah, ada dua pertanyaan. Pertama, bolehkah seorang wanita menjahit pakaian laki-laki? Boleh saja, selama itu pakaian yang mubah untuk dipakai. Pakaian yang bukan berbahan sutra, pakaian yang tidak untuk isbal, pakaian yang tidak bergambar makhluk bernyawa, misalkan. Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Mungkin yang menjadi masalah adalah ketika harus mengukur dan sebagainya, itu jika bisa digantikan oleh orang lain, ya, maka yang demikian boleh, tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu kan ketika terjadi interaksi langsung yang itu di luar kebutuhan. Interaksi langsung antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram di luar batas kebutuhan. Nah, tetapi kalau yang dijahitkan itu adalah
sesuatu yang haram atau mendukung keharaman, ya, maka yang demikian tidak diperbolehkan karena zat pakaiannya yang terlarang. Nah, kemudian bagaimana transaksi ketika seseorang jual beli di sebuah tempat, yang satu lupa tidak bawa uang, kemudian yang penjualnya menyatakan bawa dulu sudah, bayar belakangan. Ketika ketemu di masjid, kemudian dibayar di masjid. Apakah ini masuk kategori jual beli atau kategori membayar hutang? Jawabannya lebih dekat ke arah membayar hutang, dan itu pendapat sebagian ulama. Meskipun sebagian ulama menganjurkan untuk berhati-hati, lebih aman adalah tetap dilakukan di luar masjid. Tapi kalau itu masuk kategori jual beli, bukan. Karena itu sama dengan pembayaran hutang. Yang didoakan supaya tidak mendapatkan keberuntungan, tidak mendapatkan laba, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan laba pada perniagaanmu, itu untuk orang yang jual beli, al-bai', jual beli. Barter pun masuk kategori bai', jual beli. Barter HP, tukar HP. Satunya tidak cocok dengan HP-nya, tukar dengan satunya di masjid. Ini ya, kita tukar ya. Barter pun itu al-bai', tidak boleh. Tukar uang juga tidak boleh, itu masuk kategori al-bai', tukar-menukar uang. Baik sama mata uangnya, rupiah dengan rupiah, ataupun satu dolar, satunya rupiah, satunya real. Tukar-menukar itu masuk kategori al-bai' juga. Itu juga tidak diperbolehkan. Termasuk transaksi al-ijarah. Al-ijarah itu sewa-menyewa. Sewa-menyewa. Jahit, tapi di dalam masjid. Nah, itu juga. Kemudian melakukan pekerjaan di dalam masjid yang itu berpenghasilan, itu juga dilarang. Hendaknya masjid dibersihkan dari itu. Termasuk transaksi-transaksi, kita harus berhati-hati ketika kita menggunakan telepon di dalam masjid. Kadang apa yang kita ucapkan itu adalah transaksi bisnis. Itu jangan dilakukan di dalam masjid. Kita keluar sebentar, keluar dari masjid. Nah, maka itu lebih aman. Taib. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi? Kita tambah satu hadis saja hari ini. Wa an Tariq al-Muharibi radhiyallahu anhu, dari Tariq al-Muharibi, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qadimna al-Madinah, kami tiba di Madinah. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun 'alal minbar yakhthubu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah. Jadi kata Tariq al-Muharibi, kami tiba di Madinah, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah. Wa yaqul, dan beliau berkata, yadul mu'til ulya, tangan sang pemberi kedudukannya tinggi. Yadul mu'ti al-ulya, tangan sang pemberi kedudukannya tinggi. Wabda biman ta'ul, dahulukan memberi kepada orang yang wajib engkau beri nafkah. Dahulukan memberi kepada orang yang wajib engkau beri nafkah. Nah, setelah itu disebutkan prioritas siapa saja yang berhak mendapatkan nafkah kita. Ini untuk orang yang belum punya istri ya, ketentuan ini. Ummaka, ibumu. Wa abaka, dan ayahmu. Wa ukhtaka, dan saudari perempuanmu. Wa akhaka, dan saudara laki-lakimu. Ummaka, ibumu. Wa abaka, dan ayahmu. Wa ukhtaka, dan saudara perempuanmu. Wa akhaka, dan saudara laki-lakimu.
Thumma adnaka fa adnak. Kemudian yang terdekat berikutnya, kerabat yang terdekat berikutnya. Rawahu An-Nasa'i wa shahhahahu Ibnu Hibban wa Ad-Darqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni. Sekali lagi kita beri catatan, urutan ini adalah untuk orang yang belum berkeluarga, sedang dia punya penghasilan. Maka yang didahulukan diberikan ibunya, kemudian ayahnya, kemudian saudara perempuannya, kemudian saudara laki-lakinya, kemudian yang terdekat. Semakin dekat hubungan, maka semakin berhak mendapat pemberian. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni. Ada beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini, di antaranya sunnahnya berkhutbah di atas mimbar. Sunnahnya berkhutbah di atas mimbar. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam syarahnya. Jadi khutbah Jumat di atas mimbar itu hukumnya apa? Apakah rukun, wajib, atau sunnah? Jawabannya sunnah. Seandainya mimbar belum jadi atau mimbar rusak sedang diperbaiki, seorang berkhutbah Jumat cuma dikasih tempat duduk saja untuk duduk di antara dua khutbah, sah saja. Sah. Nah, karena adanya mimbar itu adalah sunnah. Dulu Nabi berpegangan dengan semacam dahan pohon kurma, ya. Setelah itu ada yang nawarkan, saya punya hamba sahaya laki-laki yang pintar bikin kerajinan dari kayu. Saya bikinkan untuk Anda mimbar ya Rasulullah. Ya silakan. Nah, artinya itu bukan sebuah perintah dari Nabi, berkhutbahlah kalian di atas mimbar, bukan. Kalau sifatnya Nabi bersabda, itu sifatnya wajib hukum asalnya. Tapi ini sebuah tawaran, disetujui oleh Nabi karena tidak memberatkan. Nah, maka hukumnya sunnah. Maka mimbar itu sunnah. Kemudian faedah yang lain diantaranya adalah tangan pemberi itu lebih mulia. Tangan pemberi itu lebih mulia. Kemuliaan bagi orang yang suka memberi. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah skala prioritas di dalam memberikan nafkah. Skala prioritas di dalam memberikan nafkah. Nabi menyebutkan urutan di sini. Ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka fa adna. Thumma adnaka fa adna. Ibumu, kemudian ayahmu, kemudian saudara perempuanmu, kemudian saudara laki-lakimu, kemudian yang terdekat, kerabat yang terdekat.

Baik. Ini hadis yang kedua. Kurang 2 menit lagi, masuk 1 jam. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, dipersilakan.

0: Ya, yeah. Pak Rido. Ya. Ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu kan disebut liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Berikan nafkah bagi orang yang berkelapangan sesuai dengan kelapangannya. Jadi pertanyaannya tadi, kalau misalkan suaminya kaya, ya, dan apakah boleh sang istri mengambil harta dari suaminya? Jawabannya boleh, kalau kurang, nafkahnya itu kalau kurang. Nah, tapi kalau sudah berlebih, jangan. Kalau sudah berlebih, dari di luar kemampuan, jangan. Bukan hak dia untuk ngambil. Dan bukan kewajiban suami untuk cerita kepada istri, saya tadi dapat sekian, saya tadi dapat sekian. Itu hanya bentuk muamalah yang baik saja. Keterbukaan informasi kepada pasangan, itu bukan kewajiban dalam hal penghasilan yang didapatkan. Tetapi itu bagian dari bentuk muamalah yang baik. Nah, semakin merasa pasangan itu, saya dipercaya sebagai pihak yang menjadi sasaran informasi dari dia. Itu bagian dari muamalah yang baik, tapi bukan kewajiban. Nah, ya. Dan memang ada atau tidak ya, istri suami yang menyerahkan semua penghasilannya kepada istri, tak kasih semua gaji saya ke antu. Kemudian setelah itu saya nanti minta. Ada atau jarang? Rata-rata. Masya Allah. Ya, takut istri. Nah, dan itu memang sesuatu hal yang tidak sesuai dengan bimbingan Quran. Kalau lihat bimbingan Al-Quran, kalau bimbingan Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, para lelaki itu qawwamuna. Mereka punya kedudukan membimbing, mengayomi, ya, sebagai pemimpin alam nisa bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah lebihkan laki-laki itu dibandingkan wanita. Lebih dalam hal akalnya lebih sempurna, kesabarannya, kematangannya berpikir. Ya. Secara fisik juga lebih kuat. Nah, dilebihkan oleh Allah. Wabima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka menafkahkan min itu sebagian dari hartanya, bukan semuanya diberikan. Kalau semuanya diberikan, efeknya sudah tidak qawwam lagi, sudah tidak punya kekuasaan lagi, sudah dapat penghasilan kasihkan semua, langsung menjadi penurut. Nah, menjadi jinak otomatis setelah itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi tadi, apakah boleh kalau orang kaya sang istri mengambil dari harta suami? Kalau ternyata itu sudah lebih dari cukup, tidak berhak untuk ngambil tanpa sepengetahuannya. Yang diizinkan keringanannya oleh Nabi itu ma yakfiki, yang mencukupi engkau. Bil ma'ruf, secara ma'ruf. Misalkan ada orang kaya, sudah ngasih, katakan 10 juta satu bulan untuk istri dan anak-anak. Tunggu dulu, jangan bilang terlalu banyak. Kalau anaknya 10 ya lumayan juga. Nah, katakan cuma istri satu, anak satu, 10 juta. Sudah lebih dari cukup. Tapi watak manusia yang tidak pernah merasa cukup, itu khawatirnya merasa kurang. Dan suami masih punya kewajiban yang lain. Dia ingin ngasih ibunya, ngasih ponakannya yang kurang misalkan. Maka dia simpan. Kadang di dompet, kadang di laci. Ya. Akhirnya setelah baca hadis Aisyah tentang perbuatan hindun, salah paham, diambil, di laci diambil, di dompet diambil. Kok kosong sekarang, kemana? Nah, itu tidak boleh, itu bukan haknya. Karena sudah lebih. Ini sudah lebih. Sudah cukup bagi dia. Dan suami punya hak untuk memberikan kepada kerabat-kerabatnya. Suami kalau mau beri setelah lebih dari kecukupan ini, mau beri kepada ibunya, tidak usah cerita kepada istri. Tidak harus cerita. Kalau mau cerita ya tidak apa-apa, kalau tidak menimbulkan fitnah. Tapi untuk keharusan tidak, karena sudah dicukupi. Saya tidak mengambil bagianmu. Begitu. Baru kalau seandainya kita ada keinginan mau ngasih ke ibu, biasa ngasih ke istri misalkan 4 juta sebulan. Suatu saat karena ibu sedang butuh, 4 juta yang biasa dikasihkan ke istri, ini hak istri. Kalau mau diambil sebagian, harus komunikasi dengan istri. Ini hak dia. Ini nafkah untuk dia. Boleh tidak kalau misalkan saya ambil 200? Oh jangan. Ya sudah. Jangan. Kita cari yang lain. Kita cari alokasi yang lain. Karena ini haknya istri. Nafkah itu adalah hak yang terikat dengan akad. Setelah akad, kemudian melekat di situ kewajiban memberi nafkah. Nah, seperti yang kita bahas pada kajian sebelumnya. Taib. Mungkin ada lagi? Ya. Totalan di majelis ya. Baik kaitan di masjid. Totalan di masjid bisnis ya, kaitan dengan bisnis. Ya, nah itu termasuk hal yang dilarang. Termasuk yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam sebagian syarah beliau, itu seorang yang cerita masih dalam taraf nego, cerita kalau sekian berapa? Kalau sekian harganya begini, kalau sekian harganya begini, itu masih belum terjadi jual beli, itu sudah dilarang. Karena bukan masjid dibangun untuk itu. Nah, jadi mestinya keluar sebentar. Toh, untuk keluar dari masjid itu, kalau seperti di tempat kita ini, ya sudah, masuk di teras itu sudah keluar. Masih di naungan atap teras, ya, yang ini, itu sudah masuk kategori di luar. Tidak sulit, insya Allah. Maka sebaiknya kita berusaha menjaga kemuliaan masjid, menjaga kemuliaan rumah Allah, dan juga mengagungkan sunnah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk tidak melakukan transaksi atau totalan tadi itu di masjid. Maka hendaknya perlu disampaikan nasihat. Nah, barakallahu fikum. Baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana jika ada perbedaan definisi ma yakfiki, apa yang mencukupi engkau? Suami sama istri beda. Apakah boleh istri mengajukan gugatan perceraian? Nah, dari sisi hak, itu memang hak. Itu memang hak istri. Ketika dia merasa ini tidak cukup. Dari sisi hak, itu memang hak istri. Kita belum baca hadis yang sampai ke sana. Ada hadis tersendiri yang akan membahas tentang itu. Tapi dari sisi adab, dari sisi bentuk syukur kepada Allah, karena Nabi menjelaskan bahwa banyak yang menjerumuskan wanita ke dalam neraka itu adalah karena dia tidak pandai bersyukur. Wa takfurnal ashir, dia mengkufuri pemberian suami. Nah, maka ini adalah suatu hal yang berbeda dari sisi hukum dengan adab. Dari sisi hukum, apakah kamu punya hak untuk menuntut? Ya, punya hak. Dari sisi adab, seharusnya bagaimana? Teladan kita bagaimana? Gitu. Kalau mau yang ekstrim, Khawlah bintu Malik bin Tha'labah yang mendebat Nabi sehingga menjadi sebab turunnya surah Al-Mujadilah. Itu bagaimana beliau berjuang mati-matian untuk mengupayakan ikatan pernikahan itu tetap terjalin. Meskipun beliau terdolimi, suaminya fakir, suaminya juga karena ada penyakit, beliau sering ngomong ucapan-ucapan yang tidak pantas. Artinya ini kriteria yang membuat suami layak ditinggalkan. Tapi subhanallah, kalau kita lihat hadis-hadis yang ada, kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat-ayat awal dari surah Al-Mujadilah, Khawla bintu Tsa'labah itu kan mendebat Nabi ketika sang suami Aus bin As-Samit. Aus bin As-Samit ini saudara dari Ubadah bin As-Samit. Aus bin As-Samit ini sudah tua, sudah sepuh, dengan berbagai kemuliaan yang ada pada beliau, termasuk ikut perang Badar. Tapi di masa itu beliau, ketika sudah tua, beliau sering mengucapkan ucapan yang kadang menyakitkan istrinya. Sampai keluar ucapan bihar. Ucapan bihar. Nah, dilaporkan oleh Khawlah bintu Tsa'labah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi belum mendapatkan wahyu dari Allah. Hukumnya bagaimana? Kalau lihat masa jahiliyah, seorang suami mendihar istri itu hukumnya talak, putus sudah. Jatuh talak pertama. Nah, tapi itu diupayakan oleh Khawlah bintu Tsa'labah, ya Rasulullah, dia telah akala syababi, dia telah memakan masa mudaku. Nah, wa nasarat batni. Disebutkan beberapa kondisi sang suami itu yang intinya diperjuangkan oleh Khawlah bintu Tsa'labah, jangan keputusannya cerai. Jangan keputusannya cerai. Sampai Nabi berusaha menghindar, ya. Lalu Khawlah bintu Tsa'labah berdoa, "Ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang keadaanku." Hingga turun wahyu dari Allah tentang hukum dihar, bahwa dihar itu bukan bermakna talak. Tapi kalau seorang suami telah mendihar istrinya sebelum terjadi hubungan suami istri, lakukan kafaroh ini. Merdekakan budak, bayar, beri makan, berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, beri makan 60 orang miskin, ya. Baru setelah itu boleh terjadi hubungan suami istri lagi. Nah, itu pun Khawlah bintu Tsa'labah masih nawarkan kepada Nabi ketika memerdekakan budak tidak mampu karena tidak punya uang. Berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa karena sudah tua. Kemudian bayar dengan memberi makan 60 orang miskin. Itu Khawlah bintu Tsa'labah nawarkan, bolehkah saya sumbang untuk suami saya bayar ini sebagai kafar? Itu padahal kondisi sang suami tua, fakir, kemudian karena kondisi tertentu beliau sering ada ucapan-ucapan yang tidak mengenakkan bagi sang istri. Nah, artinya sudah tidak menguntungkan secara duniawi, begitu. Tapi sang istri ini bersabar dengan kemudian justru menawarkan bagaimana kalau kafarohnya saya bantu. Selain bantuan dari Nabi, dari sedekah, juga bantuan dari sang istri. Nah, jadi kalau misalkan terjadi perbedaan pandang suami dan istri tentang kecukupan, nah, itu bolehkah sang istri menuntut cerai, menggugat cerai? Kalau dia jujur, ya, dalam penilaian itu hak dia. Itu hak dia. Tetapi kalau dari sisi bagaimana seharusnya, yang seharusnya dianjurkan sikap sabar, sikap menerima, berusaha mempertahankan ikatan pernikahan itu. Mungkin ada sisi yang dibenci dari suami, padahal ada kebaikan lain yang lebih banyak dari itu. Nah, baik. Mestinya kalau dari sisi perbedaan pandang seperti itu, lebih ke arah mengalah. Lebih ke arah mengalah. Karena memang di kalangan ulama berbeda dalam definisi cukup itu versi siapa? Versi suami atau versi istri? Ini jadi pandangan fikih, perbedaan pandang fikih. Mestinya, kalau berbeda pandang seperti itu, yang bijak adalah kita ngalah. Kita ngalah. Tapi bukan justru berusaha untuk mengambil mana yang menguntungkan dia. Nah, sama dengan sisi pandang, manakah yang lebih layak untuk jadi imam? Yang paling banyak hafalannya atau yang paling faham meskipun sedikit pak pemahaman, sedikit hafalannya. Kalau kita cenderung pada satu pendapat, mestinya ngalah. Saya berbeda dengan saudara saya ngalah, beliau aja lah yang jadi. Meskipun dari sisi pandang mungkin, menurut saya yang lebih layak ini. Nah, demikian juga dalam urusan definisi mana kecukupan itu, ada yang melihat dari sisi pandang suami, ada yang melihat dari sisi pandang istri, walaupun yang rajih insya Allah adalah melihat kondisi sang suami. Kecukupan itu melihat dari sisi kondisi sang suami. Nah, tetapi juga hendaknya kita tidak bermudah-mudahan dari pihak suami kemudian menyatakan, toh kewajiban saya cuma secukupnya. Maka ya itulah, cukup-cukupkan. Jangan begitu juga. Kita mendolimi orang, mendolimi seseorang yang telah dititipkan oleh walinya kepada kita, yang mestinya kita berpikir, kalau anak saya diperlakukan seperti itu bagaimana kira-kira. Nah, jadi harus ada sisi nasihat yang berbeda untuk suami dan juga untuk istri. Istri dinasihati bersabar, suami dinasihati untuk berjuang lagi dalam memberikan kelayakan itu kepada sang istri. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, Kitabut Talaq bab An-Nafaqat, bab tentang pemberian nafkah. Hadis terakhir yang telah kita bahas adalah hadis dari sahabat Tariq Al-Muharibi radhiyallahu an. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau melihat, waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar. berkhutbah. Dan di antara isi khutbah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pernyataan yadul mu'ti al-ulya. Tangan orang yang memberi kedudukannya tinggi. Ya. Secara fisik orang yang memberi posisi tangan di atas. Secara maknawi juga lebih mulia. Maka ini terdapat anjuran untuk banyak memberi. Dan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan wabda biman ta'ul. Dahulukan orang-orang yang wajib kita beri nafkah. Kalau kita suka memberi, ya setidaknya kita harus tahu bahwa prioritas utama adalah orang-orang yang wajib kita beri nafkah. Istri dan anak-anak maupun kerabat-kerabat dekat. Nah, dan di dalam hadis ini Nabi menjelaskan prioritas orang-orang yang didahulukan untuk diberi bantuan, diberi pemberian, terlebih bagi orang yang belum berkeluarga, belum memiliki istri, belum memiliki anak. Prioritas utama adalah disebutkan dalam hadis ini ummaka, ibumu terlebih dahulu, wa abaka dan ayahmu, wa ukhtaka wa akhaka dan saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu, thumma adnaka fa adnak, kemudian yang terdekat dan yang terdekat setelahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibn Hibban dan Ad-Darqutni. Nah, termasuk apabila kita sudah berkeluarga, memiliki istri, memiliki anak, jika ada kelebihan dana, sedangkan orang-orang yang disebutkan ini adalah orang-orang yang berkekurangan, bukan orang-orang yang berkecukupan, maka mereka layak untuk kita beri nafkah. Dengan prioritas ibu, kemudian ayah, kemudian saudara perempuan, kemudian saudara laki-laki. Nah, itu prioritasnya. Apabila seorang, ini di luar nafkah, apabila seorang memiliki kemampuan membantu membayar zakatul fitr, zakat fitrah, untuk dia, istri dan anak-anaknya sudah cukup. Sudah ada alokasi dana untuk zakat fitr. Lebih. Tapi kelebihannya hanya untuk satu orang. Hanya untuk satu orang. Dia tidak lebih dalam jumlah banyak. Hanya lebihnya satu orang saja. Maka yang prioritas berikutnya, jika ibunya kekurangan, didahulukan ibunya. Apabila ternyata yang kurang ayah dan ibunya, cuma satu yang bisa dibantu, yang bisa disubsidi zakatul fitrnya, maka yang didahulukan adalah ibu. Nah, berdasarkan hadis dari sahabat Tariq al-Muharibi radhiyallahu an. Dan juga di antara faedah yang mungkin belum sempat tersampaikan pada kajian sebelumnya, faedah dari hadis ini adalah isi khutbah itu bisa berupa penyampaian hukum syar'i. Penyampaian hukum syar'i. Nah, karena di sini ada kandungan fikihnya. Ada kandungan fikihnya. Siapa yang diprioritaskan dalam pemberian nafkah? Itu kandungan fikih. Maka boleh isi khutbah itu penyampaian fikih, bukan hanya isinya nasihat saja. Tidak harus isinya mengingatkan kehidupan akhirat, melulu tentang itu saja, tidak harus demikian. Kita boleh mengisi bagian dari khutbah kita itu dengan hukum-hukum syariat, ketentuan bagaimana berpuasa Ramadan yang benar kalau itu di bulan Ramadan, ketentuan sholat yang benar, ya,
0: rukun-rukunnya kita sampaikan, tata cara berwudu kita ringkaskan sebagai isi dari khutbah, dan itu termasuk bagian dari penyampaian khutbah sebagian masyayikh seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau punya kumpulan khutbah-khutbah Jumat, khutbah-khutbah Id. Di antaranya beliau bahas fikih tentang sholat, fikih tentang puasa, fikih tentang zakat, ya, itu bagian dari muatan khutbah. Di antara acuannya adalah hadis ini, karena yang dijadikan isi khutbah Nabi adalah terkait dengan fikih pemberian nafkah. Siapa yang diprioritaskan? Ibunya, kemudian ayahnya, kemudian saudara perempuannya, kemudian saudara laki-laki. Nah, kita lanjut pada hadis berikutnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Hamba sahaya berhak mendapatkan makan dan pakaian. Lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Hamba sahaya berhak mendapatkan makan dan pakaian. Artinya, sang tuan wajib untuk memberi nafkah kepada budaknya, kepada hamba sahayanya. Wala yukallafu minal amali illa ma yutiqu. Dan hamba sahaya itu tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Dan hamba sahaya itu tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam pemberian nafkah, di antara pihak yang wajib dinafkahi adalah hamba sahaya atau budak. Hamba sahaya atau budak. Bahasa Indonesia hamba sahaya bisa, budak bisa. Tapi kalau bahasa Melayu, budak itu artinya anak. Nah, artinya anak, anak kecil itu budak. Nah, hamba sahaya, kalau di masa kita saat ini sudah sangat langka atau mungkin tidak ada. Secara aturan kenegaraan, aturan perundang-undangan juga tidak memperbolehkan hal itu. Nah, tapi bukan berarti bahwa hamba sahaya ini tidak akan pernah ada lagi. Bisa jadi suatu saat akan kembali ada hamba sahaya. Karena di dalam hadis Jibril, malaikat Jibril yang mendatangi Nabi dan para sahabat dalam wujud seorang laki-laki yang begitu putih bajunya, begitu hitam rambutnya, dan tidak ada seorang pun yang mengenal beliau. Tidak tampak tanda-tanda bekas safar. Ketika bertanya apakah tanda hari kiamat, di antara tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Itu tanda hari kiamat. Nah, apa maksudnya budak wanita melahirkan tuannya? Budak wanita yang di bawah kepemilikan seorang laki-laki, ya, dia melahirkan anak yang itu adalah anak tuannya. Nah, Kemudian bisa jadi dia bersikap seperti tuan kepada budak, padahal itu ibunya. Nah, dan sebagian ulama di dalam syarahnya menjelaskan ini juga mengisyaratkan bahwa nanti akan ada pembukaan-pembukaan wilayah. Kaum muslimin menaklukkan wilayah-wilayah kafir yang di situ kemudian diberlakukan perbudakan lagi. Nah, karena dalam Islam itu aturan perbudakan itu adalah ketika terjadi perang jihad fisabilillah antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, ya, maka orang kafirnya itu kalau mereka ditawan, mereka jadi budak. Jadi sebab perbudakan yang diakui di dalam Islam itu adalah karena kekafiran. Orang kafir yang ditaklukkan. Tidak ada sebab yang lain. Kecuali karena dia keturunan budak. Ayahnya budak, kakeknya budak, misalkan. Maka dia budak juga. Hukum asal seorang itu adalah manusia merdeka. Hukum asalnya manusia itu adalah manusia yang merdeka. Sedangkan sebab asal perbudakan yang diakui dalam Islam itu adalah karena sebab kekafiran. Nah, karena dia kalah dalam pertempuran jihad fisabilillah yang syar'i, kemudian nanti pemimpin pasukan memiliki kewenangan untuk memilih. Mereka ditawan jadi budak, atau mereka dihukum mati, atau mereka dilepaskan dengan tebusan, atau mereka dilepaskan tanpa tebusan. Itu terserah, terserah kebijakan dari pemimpinnya, dari komandan pasukan. Nah, ketika ada sebagian orang yang memperolok ajaran Islam, kenapa memperbolehkan adanya perbudakan? Yang benar, Islam itu mengatur perbudakan dan mengajarkan berbuat baik kepada perbudakan, kepada pihak yang diperbudak. Juga mempermudah seseorang yang masuk Islam untuk dimerdekakan ketika dia menjadi budak. Begitu banyak kafaroh atau denda terhadap pelanggaran-pelanggaran syariat itu diantaranya memerdekakan budak yang muslim. Maka kata sebagian ulama, perbudakan yang ada, yang diperbolehkan dalam Islam itu karena maslahatnya lebih besar. Dia awalnya kafir. Orang kafir itu semuanya adalah budak dari syaitan. Orang kafir itu adalah budak dari syaitan. Nah, ketika dia diperbudak oleh seorang muslim, maka harapannya berangsur-angsur dia melihat keindahan Islam, diatur supaya tahu aturan Islam itu seperti ini. Kamu kalau masuk Islam nanti saya beri ini. Nah, pada hakikatnya, ketika dia lepas dari perbudakan syaitan itu, dia akan masuk ke dalam perbudakan manusia yang mengarahkan dia kepada keselamatan, yaitu Islam. Dan begitu banyak kafaroh-kafaroh yang bentuknya adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Nah, dan juga ada keutamaan memerdekakan budak muslim, di antaranya adalah sebagai penebus dari siksaan api neraka. Seorang yang memerdekakan seorang hamba sahaya muslim itu adalah tebusan terhadap siksaan api neraka. Itu disebutkan dalam sebagian hadis yang sahih. Nah, maka di dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang budak itu berhak mendapatkan makan dan minum. Tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Nah, kemudian Kalau aturan ini, ya, aturan ini menunjukkan bagaimana bentuk kasih sayang aturan Islam dalam perbudakan. Ya. Dan sebenarnya perbudakan itu sudah ada sejak dulu. Bangsa-bangsa kafir itu menerapkan perbudakan. Persia, Romawi, Yunani, Babilonia, itu semua menerapkan perbudakan. Bahkan lebih tidak berperi kemanusiaan. Kalau dalam Islam, budak itu dihargai. Budak itu dimuliakan. Dan begitu banyak aturan syariat yang mempermudah memerdekakan budak. Nah, kemudian sebab seorang menjadi budak adalah karena kekafiran. Beda dengan aturan-aturan di agama lain. Budak itu bisa akibat penculikan. Seorang yang merdeka diculik jadi budak. Kalau dalam Islam enggak bisa. Budak itu akibat dari pertempuran jihad muslim dengan kafir. Nah, ada yang dirampok kemudian dijadikan budak. Itu dalam aturan lain. Kalau dalam Islam enggak boleh. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam asalnya adalah seorang yang merdeka, ya, tapi kemudian diperbudak oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak. Nah, padahal orang merdeka tidak layak untuk dijual sebagai budak. Akhirnya dijual, pokok terjual, harganya murah nggak apa-apa. Washarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah, disebut dalam Quran. Akhirnya dijual dengan harga yang sangat murah. Karena memang niatnya lepas dari mereka. Dari kakak-kakaknya itu, dari saudara-saudaranya itu. Tapi secara aturan Islam, tidak boleh seorang merdeka dijual jadi budak. Nah, demikian juga kisah Ashamah An-Najasyi. Ashamah An-Najasyi, pemimpin Ethiopia. Yang pada waktu itu dalam agama Nasrani, asalnya agamanya Nasoro. Nah, beliau adalah seorang yang paling layak menjadi putra mahkota, menjadi raja di Ethiopia. Tapi disebutkan di dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana raja Ashamah An-Najasyi ini ketika masih kecil, ada orang-orang di Habasyah yang mereka memikirkan masa depan kerajaan Habasyah. Pada waktu itu rajanya adalah ayah Ashamah. Ashamah masih kecil. Rajanya adalah ayahnya. Kemudian orang-orang ini mikir-mikir, ribut-ribut sendiri, bingung-bingung sendiri. Gimana ini, raja kita cuma punya anak satu. Nanti kalau dia meninggal, digantikan oleh anaknya ini, nanti anaknya meninggal, kita khawatir terjadi perebutan kekuasaan. Jangan. Cari yang lain saja. Nah, akhirnya mereka lihat raja ini punya saudara laki-laki. Saudara laki-lakinya punya 12 anak. Nah, punya 12 anak. Nah, mending yang ini jadi raja, saudaranya ini jadi raja, nanti calon penggantinya banyak gitu. Kita enggak tahu cara berpikirnya kok seperti itu. Ya, padahal cara berpikirnya sudah salah itu. Nah, tapi itulah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kemudian bersekongkol untuk membunuh raja pada saat itu. Tujuannya supaya diganti oleh saudara kandungnya ini. Nanti saudara kandungnya ini punya anak 12. Gitu. Maka meninggallah ayah dari Ashamah An-Najasyi. Belum jadi An-Najasyi ya, masih anak kecil. Nah, ternyata pamannya ini melihat kalau anak-anaknya sendiri itu enggak ada yang cakap, tapi ponakannya ini kompeten. Ya. Maka sering dikasih tugas, sering dikasih kepercayaan. Sayang juga sama keponakannya ini. Akhirnya orang-orang yang bersekongkol tadi itu khawatir, aduh, ini ayahnya sudah kita bunuh. Tapi kok anaknya ini dikasih kepercayaan sama raja yang sekarang, sama pamannya ini. Suatu saat kalau ternyata pamannya ini mempercayakan dia pada jabatan yang luar biasa, kita nanti ditangkap kalau tahu kita yang membunuh ayahnya. Nah, maka mereka bikin rencana lain. Sudah, bagaimana caranya? Kita datangi raja. Raja yang itu adalah paman dari Ashamah, didatangi oleh orang-orang itu. Begini raja, kok kami khawatir nanti kalau dia dapat kedudukan, Anda beri kepercayaan dia, dia punya kedudukan yang hebat, nanti kami yang akan dibasmi sama dia. Bahaya terhadap stabilitas negara. Bagaimana kalau pilihannya adalah dibunuh atau kita singkirkan dia dari lingkungan istana? Nah, maka rajanya ini pamannya sendiri, tapi mendapat keuntungan jadi raja akibat kakaknya atau saudaranya meninggal, masih ada perasaan kasihan juga. Kemarin kalian bunuh ayahnya, apakah sekarang kalian pantas membunuh dia? Gitu. Masih ada upaya seorang paman membela ponakannya. Maka dia memilih alternatif kedua, sudahlah, diusir saja. Diusir dari istana. Nah, akhirnya Ashamah An-Najasyi, belum jadi An-Najasyi, Ashamah itu kemudian di

Ashamah An-Najasyi, belum jadi An-Najasyi, Ashamah itu kemudian dijual sebagai budak. Nah, ini contoh perilaku perbudakan yang salah. Orang merdeka dijadikan budak. Dijual 600 atau 700 dirham. Dijual, ya, sudah dibawa naik perahu, dijual, deal 600 atau 700 dirham, sudah mereka pulang ke istana. Sampai di istana, ketika hujan, hujannya lama tidak turun hujan. Ketika ada hujan, raja yang itu adalah paman dari Ashamah ini, senang, wah hujan, saya pingin suasana yang segar, daripada di dalam rumah, saya keluar sebentar. Qadar Allah, kena petir, mati rajanya. Mati, akhirnya sudah tenang. Kita sudah mempersiapkan plan B, ya, rencana berikutnya. Kalau raja mati, calonnya 12 ini masih banyak, tenang saja. Ternyata setelah dilihat, tidak ada yang kompeten semua, bodoh semua. Akhirnya sebagian mereka merasa, oh, tidak ada yang layak untuk menjadi pemimpin kalian kecuali yang kalian jual itu. Cepat cari itu. Akhirnya mereka segera mencari lagi, mencari orang yang tadi sudah beli Ashamah ini, ketemu, tanpa sepengetahuan pemiliknya Ashamah dibawa lari. Dibawa lari langsung didudukkan ke singgasana jadi raja. Nah, akhirnya pemilik Ashamah ini, karena sudah dibeli, kok diambil lagi hamba saya? Maka dia datang ke istana minta keadilan. Nah, minta keadilan. Maka kemudian setelah itu, kaget dia. Loh, yang tadi saya beli kok sudah jadi raja sekarang? Nah, maka orang-orang tidak ada yang mau untuk membayar itu. Sudah, dia sudah jadi raja, ngapain? Anda mau beli itu lagi? Hamba saya Anda, itu sudah jadi raja. Nah, akhirnya orang itu sudah putus asa. Dia bilang, kamu bayar yang sudah saya beli tadi seharga yang sama, atau saya lapor pada raja. Nah, akhirnya orang ini lapor pada raja, pada Ashamah. Dan perhatikan, Ashamah pada waktu itu masih kafir. Tetapi ada fitrah baik pada diri beliau, tidak suka dengan apapun dari kedoliman. Ketidakadilan beliau tidak suka. Nah, lapor raja, saya sudah beli budak. Nah, padahal itu budaknya yang sedang dikonsultasikan ini. Sudah beli budak, tapi saya diambil budak saya tanpa keridoan saya. Ketika saya minta bayarannya dikembalikan, tidak mau. Nah, maka keputusan pertama dari Ashamah adalah terkait dirinya yang menunjukkan keadilan beliau sebagai seorang raja. Memang fitrahnya sudah bagus. Nah, maka Ashamah berkata, kalian bayar sejumlah dana yang sudah diberikan kepada, yang sudah diberikan orang ini, atau kalian biarkan raja kalian dibawa menjadi budak dia. Nah, akhirnya orang, oh ya sudah, kami bayar. Dibayar, maka itulah peristiwa yang diingat oleh Ashamah An-Najasyi. Ketika dulu sebagian sahabat Nabi, ya, Ja'far bin Abi Thalib dan sebagian sahabat yang hijrah dari Mekkah ke Habasyah itu, diminta oleh Amr bin Al-As dengan pakai suap, kerajinan-kerajinan kulit yang indah dari Mekkah, disuap raja dan pengawal-pengawalnya disuap, untuk diserahkan, dibawa pulang ke Mekkah lagi. Maka ketika tahu bahwa ini suap, Ashamah An-Najasyi menyatakan, kembalikan suap itu. Sesungguhnya Allah tidak menerima suap dariku ketika Allah kembalikan kerajaanku. Artinya, aku dulu jadi raja itu tidak pakai suap. Ketika dulu aku dibeli, itu dibayar lagi. Tidak ada suap-suapan, maka kembalikan suap itu. Nah, maka tepat sekali ketika Nabi SAW berdasarkan wahyu dari Allah memerintahkan kepada para sahabat, silakan kalian hijrah ke Habasyah. Karena di sana ada seorang raja yang tidak meridhoi ketidakadilan di lingkungannya. Meskipun dia masih kafir, tapi kemudian karena fitrahnya baik,

ya. Kemudian Allah beri hidayah dia menjadi seorang Muslim meskipun belum pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya perbudakan di masa dahulu itu bisa dengan berbagai cara. Tapi Islam hanya memperbolehkan perbudakan itu lewat jalur pertempuran yang orangnya kafir. Ditawan karena kalah perang. Tujuan diperbudak manusia ini supaya diajak kepada keislaman. Kalau dia baik keislamannya dan ternyata nanti dimerdekakan, orang yang memerdekakan dapat keutamaan. Di antara keutamaannya adalah dijanjikan dengan terbebaskan dari api neraka. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan wala yukallafu minal amal illa ma yutik, tidak boleh membebani budak dengan pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Kalau pada budak saja dilarang demikian, maka terhadap orang yang merdeka lebih-lebih terlarang lagi. Seorang mempekerjakan pembantu rumah tangga, mereka itu bukan budak, mereka itu orang merdeka. Muamalah kita dengan dia adalah muamalah ijaroh, sewa, atau jual jasa. Nah, kalau budak saja tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu mereka lakukan, apalagi orang merdeka, lebih terlarang lagi. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada hadis berikutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Ya. Apakah seorang yang memiliki budak hanya khusus untuk laki-laki? Jawabannya tidak, tidak khusus laki-laki. Perempuan juga memiliki, bisa memiliki budak, bisa mempekerjakan. Nah, tetapi kalau urusan kaitan dengan hubungan suami istri, ya, atau jima, itu hanya laki-laki tuannya terhadap budak wanita. Tidak bisa kebalikan. Tidak bisa berlaku kebalikan. Kalau tuannya perempuan, budaknya laki-laki, sejak dulu sudah dipahami tidak bisa diterapkan itu. Secara akal dan fitrah, itu tidak bisa diterapkan. Karena sang tuan itu merasa lebih tinggi darinya. Tidak level. Gitu. Apalagi kalau sampai melahirkan dari hasil hubungan itu. Sebuah aib yang luar biasa. Dalam aturan syariat tidak boleh, dalam aturan-aturan pemahaman urf orang-orang sebelumnya juga tidak dibenarkan yang begitu. Kalau tuannya wanita, budaknya laki-laki. Tapi urusan mempekerjakan, ya, tetap berlaku. Nah, termasuk ibunda Hajar itu kan budak, asalnya budak wanita yang dihadiahkan oleh raja yang zalim kepada Saroh. Jadi Saroh, seorang wanita, memiliki budak hasil hadiah dari orang musyrik. Tapi kemudian setelah itu Saroh menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tayyib. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, apakah yang membedakan niat dengan nazar? Ya. Niat itu dalam hati, nazar itu terucap atau tertulis. Nazar ataupun sumpah itu baru terhitung ketika dia terucap atau tertulis. Nah, sedangkan niat itu sesuatu yang masih belum bernilai hukum apapun. Ya. Bernilai hukum secara timbangan fikih, ya,
itu belum bernilai apapun ketika belum terucap, belum dilaksanakan niat itu. Nah, hanya saja kalau niat itu adalah niat yang baik, sudah diberi pahala kebaikan sebelum beramal dari sisi balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apakah beda antara niat dengan nazar? Kalau nazar itu terucap atau tertulis, sedangkan niat hanya dalam hati. Nah, nazar tidak terhitung sebagai nazar kalau masih berupa niat. Masih dalam hati, dia terlihat tidak terhitung nazar. Nah, taib. Mungkin ada lagi? Ya. Apakah nazar harus ada saksi? Tidak harus. Kalau misalkan dia, ya kalau sebenarnya, kalau terucap, ya biasanya memang ada sasarannya ya. Dia mengucapkan ke siapa, gitu. Nah, kalau dalam hal itu, ya benar. Memang selalu ada orang yang, mengetahui. Ya, tersampaikan. Atau, orang punya catatan diari, dia tuliskan, baru terbaca setelah meninggal, misalkan. Itu kan sebenarnya tidak ada sasaran. Ya, tapi karena tertulis dan hukum tulisan itu sama dengan ucapan. Maka bagi yang ahli warisnya mengetahui bahwa itu nazar, jika itu nazar puasa, maka dia punya hutang puasa. Man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal memiliki hutang puasa, dan kata Al-Imam Ahmad maupun Al-Imam Abu Dawud, mereka mengkhususkan puasa nadar. Walaupun sebagian ulama tidak mengkhususkan puasa nadar. Nah, jadi dia tidak bicara ke orang lain, dia tidak nulis, tidak kirim pesan ke orang lain, tapi dia catat. Ketika itu tercatat, maka dia menjadi nadar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut. Wa an Hakim bin Muawiyah al-Kushairi an abihi radhiyallahu anhuma qala. Dari Hakim bin Muawiyah al-Kushairi, dari ayahnya. Ayahnya ini adalah Muawiyah bin Haidah. Muawiyah bin Haidah. Nah, hati-hati, Muawiyah itu ada beberapa orang ya. Jangan dipikir Muawiyah itu hanya putra Abu Sufyan saja. Ada Muawiyah bin Al-Hakam. Ada Muawiyah bin Haidah dalam hadis ini. Orangnya beda lagi. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu contoh bahwa Muawiyah bukan hanya satu orang. Qala, beliau berkata, Qultu ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alaih. Wahai Rasulullah, apakah hak istri kita terhadap kita, maksudnya apakah hak istri kita terhadap kita? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tut'imaha idza ta'imta. Engkau beri makan kepadanya ketika engkau makan. Wa taqsuha idza taqsaita. Dan engkau berikan pakaian kepadanya ketika engkau berpakaian. Nah, kita lihat lafaz secara lengkapnya ya, dalam lafaz Abu Dawud. Karena ini manfaatnya besar, faedahnya besar. Jadi Nabi menyatakan, an tut'imaha idza ta'imta. Engkau beri makan kepadanya ketika engkau makan. Wa taqsuha idza taqsaita. Engkau beri pakaian kepadanya ketika engkau
berpakaian. Perhatikan berikutnya, tidak ada di dalam nukilan hadis ini, tapi penting. Ya, lanjutannya adalah wala tadribil wajha. Jangan engkau memukul wajah. Wala tuqabbih. Jangan engkau menjelek-jelekkannya. Wala tahjur illa fil bait. Dan jangan memboikot dia kecuali di dalam rumah. Masya Allah, lima poin penting. Kalau di bab ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil sebagian yang terkait dengan nafkah saja. Hanya dua poin di depan. Memberi makan, memberi pakaian. Tapi kita lengkapi faedahnya, karena beliau sebenarnya sudah menuliskan ini di dalam bab sebelumnya. Di dalam bab tentang isyaratin nisa, bagaimana mempergauli istri dengan baik. Nah, antuta'imaha idza ta'imta. Engkau beri makan ketika engkau makan. Artinya, jangan sampai suami kenyang, istri kelaparan. Nah, wataksuaha idza iktasaita. Dan engkau beri pakaian kepadanya, kepada istri, ketika engkau berpakaian. Suami selalu beli baju baru, tapi tidak pernah memikirkan pakaian untuk istrinya. Ini termasuk melanggar bimbingan Nabi. Tidak memenuhi hak istri. Selalu mikir apa pakaian yang bisa saya beli, ganti pakaian. Tetapi istrinya tidak dipikirkan. Maka ini telah mengabaikan hak istrinya. Nah, kemudian wala tadribil wajha. Jangan engkau memukul wajah. Jangan engkau memukul wajah. Sebagian ulama menjelaskan sebab-sebab kenapa tidak boleh memukul wajah. Pertama, karena pemukulan terhadap wajah itu terasa lebih menghinakan dibandingkan pemukulan di area badan yang lain. Pemukulan terhadap wajah itu pengaruh menghinakannya itu lebih besar dibandingkan pukulan terhadap anggota tubuh yang lain. Kemudian, sebab yang lain diantaranya adalah karena wajah itu berkumpul beberapa fungsi indera, ya, indera penglihatan, ya, pendengaran, penciuman, perasa, lidah, ya, sehingga ketika dipukul pada wajah, dikhawatirkan akan menghilangkan sebagian dari fungsi ini. Dipukul wajah menyebabkan tidak bisa mendengar dengan baik, atau penglihatan berkurang, atau daya penciumannya berkurang, atau kemampuan mengecap rasanya berkurang. Nah, gara-gara dipukul pada wajah. Nah, dan sebab yang lain adalah karena wajah itu adalah bagian yang sangat sensitif, sangat halus dibandingkan yang lain. Pukulan dengan tekanan yang sama pada bagian lain itu akan dampaknya lebih besar kalau ke wajah. Dengan kadar pukulan yang sama, kalau terkena pada wajah, itu dampaknya bisa lebih memudorotkan. Nah, termasuk juga karena wajah adalah bagian dari bentuk penampilan utama seseorang. Nah, maka dilarang untuk memukul wajah. Nah, ini sebagian dari sebab-sebab yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Nah, wala tadribil wajha, janganlah memukul wajah. Nah, ini tidak hanya untuk istri, ya, tetapi juga untuk semua orang, kita dilarang untuk memukul wajahnya. Nah, faedahnya adalah, mafhum dari hal ini berarti,
memukul bagian yang lain sebagai bentuk takdib, bentuk pemberian adab, ya, meluruskan perilakunya, ya, itu diperbolehkan selama tidak mencederai, membuat patah tulang, membuat luka. Nah, karena dalam Al-Quran ada kalimat wadribuhunna, pukullah mereka, ya kan? Nah, tapi ya bukan seperti memukul lawan, seperti memukul musuh, memukul dengan kebencian, bukan. Karena itu pada hakikatnya pukulan kasih sayang untuk meluruskan. Nah, kalau dibutuhkan. Nah, tetapi seorang yang buruk akhlaknya adalah seorang yang sedikit-sedikit mukul, sedikit-sedikit mukul. Nah, itu bukanlah orang yang baik. Bahkan bisa kalau di masa kita saat ini masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga, ya bisa ada hukuman tersendiri dalam aturan pemerintah. Nah, berikutnya wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan dia. Nah, menjelek-jelekkan ini artinya kata sebagian ulama tidak boleh menjelekkan fisiknya, tidak boleh menjelekkan non fisiknya. Ya. Fisik seperti apa? Afwan saja. Jadi kalau contoh ya, itu memperjelas. Kamu misalkan hidungnya kok atret, misalkan. Itu sudah kalimat pinjaman ya, pinjam ke truk mas sebenarnya. Tidak terang-terangan ya. Tapi ada unsur tuqabbih, menjelek-jelekkan. Nah, kamu kok semampai, nah, semeter tidak sampai. Nah, itu juga ada unsur tuqabbih, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kok kulitnya hitam metalik, misalkan. Nah, itu juga ada unsur tuqabbih. Nah, apalagi ada yang bisa ngasih contoh. Nah, itu fisik, ya. Kalau non fisik yang tuqabbih juga, misalkan dungu. Nah, itu enggak boleh. Ya. Atau kerabat-kerabatnya dungu lah mau disebutkan. Itu juga tuqabbih. Nah, hati-hati. Ternyata banyak kosakata yang masuk kategori tuqabbih ini. Nah, itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hak istri kita. Hak istri kita. Nah, wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan dia. Nah, masya Allah. Mungkin ada seorang suami yang tidak pernah menyakiti istrinya secara KDRT. Tidak pernah. Mukul tidak pernah, nyubit tidak pernah. Tapi ucapannya mengiris hati. Nah, ya, hati-hati. Itu lebih menyakitkan bagi sebagian orang. Nah, ya kalau mungkin pernah terjadi pada kita, ya kita beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf pada istri. Ganti atribut-atribut tuqabbih tadi itu dengan ucapan-ucapan yang memperindah, meskipun kenyataannya tidak seperti itu. Karena termasuk dusta yang diperbolehkan, dusta suami terhadap istri itu yang begitu. Nah, ganti yang hitam metalik itu warna lain lah. Nah, nah, jadi pintar-pintar memilih kalimat. Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan istri. Karena ada sebagian suami yang ucapannya itu sampai bilang saya ilfil sama kamu. Nah, saya itu jijik. Nah,
Itu ucapan-ucapan tukabbih. Dan ini termasuk nek. Ya. Oh. Nek ya. Entah pasangan suami istri atau bukan. Nah. Entah mungkin pada saat itu sedang mengkonsumsi buah-buahan yang bikin enak. Ya, bisa jadi. Nah, artinya husnudzon kita enaknya itu karena sebab yang lain. Nah. Kemudian yang disebutkan kalimat terakhir dalam hadis yang tidak dikutip di sini adalah wala tahjur illa fil bait. Jangan memboikot istri kecuali di rumah. Nah, seberantem-berantemnya kita, kalau ngajak istri keluar, jangan tunjukkan permusuhan di situ. Kalau sampai ngajak istri keluar, karena bukan area yang kita diperbolehkan memboikot dia di situ. Di rumah, tidak nyapa dulu, 3 hari boleh. Ya, tidur satu ranjang, tapi berpunggung-punggungan. Nah, boleh. Batasnya 3 hari. Khusus untuk istri, itu tidak boleh diboikot di luar rumah. Contoh, diajak shopping, setelah itu ditinggal. Nah, tidak diantar pulang. Karena marah waktu di pasar atau di tempat beli itu, marah dia, ada ucapan yang menyakitkan, akhirnya sudah pulang sendiri. Nah, itu termasuk memboikot istri di luar rumah. Tidak boleh. Tanggung jawab sudah diantar keluar, ya kembalikan lagi. Bawa pulang. Masalah setelah di rumah diboikot lagi, silakan. Kalau masih dalam rentang waktu boikotnya yang diperbolehkan 3 hari. Tapi urusan memboikot dia di luar rumah itu terlarang. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil hajji bitulihi qala fi dzikrin nisa. Dan dari Jabir, semoga Allah meridainya. Kalau tadi hadisnya itu riwayat Abu Dawud ya. Riwayat dari Muawiyah bin Haidah, itu riwayat Abu Dawud. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil hajj bitulihi qala fi dzikrin nisa walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis haji. Hadis haji. Jadi Jabir bin Abdullah, riwayat Muslim, itu menceritakan tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi berkhutbah dalam Hajjatul Wada, menyebutkan tentang para istri, para wanita yang merupakan istri, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka berhak untuk mendapatkan pemberian rizki, ya nafkah maksudnya, wa kiswatuhunna, kalau tadi rizki yang lebih ke arah makanan, wa kiswatuhunna, dan pakaian, bil ma'ruf, secara ma'ruf, secara baik. Nah, akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, ini hadis yang menunjukkan hak seorang istri terhadap suaminya. Di antara yang ditekankan pada pembahasan bab kita adalah bab tentang pemberian nafkah. Nah, baik, sebelum lanjut ke hadis berikutnya, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Nah. Nah, terkait dengan hajar atau boikot. Hajar itu artinya menjauhi, bisa berupa tidak bertegur sapa, ya. Yang dilakukan suami
bagaimana yang seharusnya, ya, apakah bebas kita berkehendak untuk menerapkan hajar itu atau ada ketentuannya. Nah, jadi hajar yang benar adalah ketika diharapkan ada maslahat perbaikan di situ. Itu hajar yang benar. Karena tujuannya adalah ta'dib, meluruskan perilaku yang salah. Nah, ketika seorang istri mulai nampak nusyuznya, tidak taat dalam hal yang ma'ruf, tidak mau taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf. Padahal yang diperintahkan itu suatu hal yang mubah, bukan yang maksiat. Dan sesuai dengan kemampuan istri, tidak memberatkan dia. Tidak melanggar syariat, tapi tidak mau. Nah, maka yang demikian ini boleh bagi suami untuk menerapkan hajar. Kalau di dalam Quran disebutkan wahjuruhunna fil madaji'i, terapkan hajar di ranjang. Dari meskipun tidur satu tempat tidur tapi dikasih punggung. Nah, mulai terasa efeknya. Oh, saya kok dijauhi. Meskipun baru di ranjang saja, sudah tidak seharmonis biasanya. Nah, itu contoh hajar. Nah, apakah pernah Nabi menerapkan hal itu kepada istri-istrinya? Jawabannya pernah. Pernah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan yang beliau lakukan adalah ila. Ila itu bersumpah tidak akan berhubungan suami istri dalam batas waktu yang dilakukan Nabi sebulan. Ala nisa'ahu syahran. Nabi menerapkan ila, bersumpah tidak melakukan hubungan suami istri dengan para istrinya selama sebulan. Nah, apa yang melatar belakangi itu? Karena para istri-istri beliau saat itu bersepakat meminta kepada Nabi tambahan nafkah. Nah, Masya Allah, ini sudah mulai mengarah. Kayaknya ada yang bisa saya tiru. Nah, sudah ada ke arah situ. Nah, jadi ketika Nabi sedang dikelilingi para istrinya, ya, pada waktu itu belum turun syariat hijab. Abu Bakar dan Umar datang. Abu Bakar dan Umar datang. Abu Bakar cerita atau Umar cerita bahwasanya perbuatan sebagian istri yang melampaui batas kepada suaminya. Kemudian Nabi tersenyum sambil berkata, mereka berkumpul di sini karena mereka meminta tambahan nafkah kepada saya. Nah, waktu itu Abu Bakar dan Umar langsung bersikap. Abu Bakar memukul Aisyah, mendorong bagian apa lehernya Aisyah itu dengan keras. Umar juga ke anaknya, masing-masing ke putrinya yang ada di situ. Abu Bakar ke Aisyah, Umar ke Hafsah. Dan mereka sikapnya sama. Apakah kamu minta kepada Rasulullah sesuatu yang tidak bisa beliau lakukan? Nah, marah mertuanya. Jadi mertua bela anak atau menantu? Menantu. Nah, itu banyak terjadi atau jarang? Jarang. Nah, Masya Allah. Jadi itu Abu Bakar dan Umar justru merasa bahwa sikap semestinya bagi seorang istri lebih ke arah menerima, bersabar dengan kondisi sang suami. Nah, tapi pelajaran yang bisa diambil di situ adalah setelah itu Nabi menerapkan ila selama sebulan. Berlangsung 29 hari beliau kemudian masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Anda telah bersumpah akan menerapkan selama sebulan. Ini baru 29 hari ya Rasulullah. Nabi menyatakan, asyahru hakadha wa hakadha. Satu bulan itu bisa 29, bisa 30 hari. Dan di situ Nabi kemudian pertama kali memberikan pilihan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kamu mau pisah, mari. Fata'alaina umatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila.
Tapi kalau engkau mau memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka disebutkan janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Maka Aisyah tidak perlu berpikir panjang. Nabi masih ngasih kesempatan, kalau kamu perlu berpikir, minta konsultasi dengan orang tuamu, silakan, ada kesempatan. Tidak harus dijawab sekarang. Maka Aisyah menyatakan, apakah untuk yang seperti ini saya akan minta konsultasi kepada orang tua saya? Sesungguhnya saya telah mengambil keputusan. Saya memilih Allah dan Rasulnya. Nah, dan semua istri-istri Nabi yang lain kemudian memilih pilihan yang sama. Karena mereka kemudian akan menjadi istri Nabi di surga. Hal yang berdekatan dengan itu adalah Nabi sempat marah kepada Hafsah radhiyallahu anha. Sampai beliau mentalak satu Hafsah. Nabi mentalak satu Hafsah, menjatuhkan talak kepada Hafsah. Hingga kemudian turun wahyu kepada Nabi SAW, rujuklah kembali dengan Hafsah, fa innaha qawwamah sawwamah, karena dia adalah seorang wanita yang banyak melakukan qiyamul lail dan rajin puasa. Artinya wanita yang layak dipertahankan sebagai istri, dan dia adalah istrimu di surga. Maka Nabi kemudian rujuk lagi. Nah, tidak ada perasaan gengsi, oh sudah terlanjur, nanti tidak usah dirujuk lagi. Tidak, karena itu sudah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah orang terdepan, orang terbaik yang bersegera di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi dengan sebab turunnya surah At-Tahrim, latar belakangnya itu di antaranya agak merasa jengkel atau merasa marah ya, yang kemudian sampai menjatuhkan talak satu kepada Hafsah. Tapi karena ini juga berdampak pada istri yang lain, beliau kemudian memberikan hajar, menerapkan hajar yaitu berupa ila, bersumpah tidak akan berhubungan suami istri selama sebulan. Nah, dan ternyata maslahatnya besar. Maslahatnya besar. Para istri Nabi menjadi orang yang diabadikan di dalam Al-Quran karena mereka memilih untuk memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Nah, baik. Ya,

0: Nah, jadi artinya hajar itu adalah tahapan pengobatan yang levelnya sudah bukan pengobatan biasa. Begitu. Hajar memang kalau diterapkan secara benar, itu adalah upaya memperbaiki, dan itu pengobatan. Tapi dosisnya sudah lebih tinggi dari biasanya. Nah, artinya, sebagaimana kalau kita dapat penyakit ringan, maka cara pengobatannya cukup dengan yang ringan, tidak usah yang menengah atau berat. Nah, ya, jadi kalau kena flu sedikit, pilek sedikit, ya kadang cuma butuh istirahat, butuh tambahan vitamin saja, ya. Tidak perlu harus ngamar di rumah sakit, misalkan, ya. Tidak perlu se-ekstrim itu. Maka demikian juga dalam menangani kasus istri, kalau istri itu ternyata bisa tanpa harus dihajar, maka ini akan lebih baik. Nah, karena kalau kita salah mencontohkan, nanti istri juga akan menerapkan ke orang lain dengan cara yang salah. Ke anak salah sedikit, dihajar anaknya, disetrap misalkan. Maka ini sesuatu hal yang berlebihan. Kalau dengan perilaku atau upaya tertentu tidak sampai pada hajar, hal itu sudah menghasilkan perbaikan, maka itulah yang diharapkan. Karena itu tahapan sebelumnya adalah nasihat, ya. Tahapan sebelumnya adalah nasihat. Nah, tahapan sebelumnya adalah mungkin mengabaikan sebagian kesalahan yang ringan. Karena ketika diceritakan oleh Hafsah itu, Nabi tidak umbar semua kesalahan beliau. Karena disebut di dalam sebagian ayat, wa'arada an ba'din. Beliau berpaling dari sebagian yang lain. Tidak semua diceritakan. Kamu dulu, sekarang kamu begini ya. Bukankah kemarin kamu begini? 2 hari yang lalu begini? Tahun yang sebelumnya kamu begini? Sebelum kita kenal juga begini, misalkan. Diungkit semua. Nah, tapi Nabi, wa'arada an ba'din. Beliau berpaling tidak menjelaskan sebagian-sebagian sisi yang lainnya. Nah, maka tahapan memberi nasihat, tahapan mengabaikan hal-hal yang ringan, ya, siapa tahu dia bisa sadar dengan sindiran, ya, itu juga tahapan-tahapan yang dibenarkan. Kalau dengan itu sudah bisa terjadi perbaikan, jangan sampai kita melakukan hajar atau pemboikotan. Nah, ya. Apabila seorang istri tidak memahami syariat ini, apakah bisa kita menerapkan hal itu? Dilihat maslahat dan mafsadahnya. Kadang bagi orang tertentu, sesuatu yang cukup keras, peringatan yang cukup keras, itu lebih berdampak dibandingkan sindiran. Orang tertentu disindir lebih berdampak dibandingkan diberi peringatan yang keras. Nah, kalau memang dia belum paham syariat ini, maka tugas kita memberitahukan kepada dia syariat tersebut sebagai bentuk pembelajaran seorang suami kepada istri. Nah, dan sebaiknya disampaikan jangan nunggu konfliknya. Nah, sudah tahu sebelumnya. Kalau pas konflik belum tersampaikan, ya sudah ditunda dulu. Mungkin suatu saat ada kesempatan baik, beritahu bagaimana ilmu yang seharusnya. Nah, intinya ada tanggung jawab seorang suami untuk memberitahukan aturan Islam itu begini loh. Nah, baik. Ya.
1: Ya.
0: Ya. Ya, namanya manusia bisa berpotensi double dua-duanya ya. Nah, bisa double-nya pada suami, bisa double-nya pada istri. Apakah boleh seorang suami istri memboikot sang suami? Dalam kondisi tertentu dibolehkan. Dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Hanya saja, kalau alasannya tidak syar'i, sang istri memboikot suami alasannya tidak syar'i, ya. Maka gugur hak nafkah istri dalam kondisi memboikot itu. Selama dia memboikot, hak pemberian nafkah jadi gugur. Diboikot sehari berarti haknya gugur sehari. Seandainya pemboikotannya tidak syar'i. Nah, tapi kalau pemboikotannya syar'i dan dia siap dengan resiko, kalau saya tidak dikasih nafkah, tidak apa-apa. Karena sudah kategorinya berat, misalkan. Karena terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat yang berat, terjadi kesyirikan, tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat seterusnya, misalkan. Kemudian mengajak anak pada hal-hal yang buruk, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, memakai narkoba, misalkan. Atau melakukan perbuatan zina dengan wanita yang lain, waliyadubillah, maka pemboikatan-pemboikatan itu bisa jadi sesuatu hal yang dicariatkan. Nah, baik. Hanya saja tahapan-tahapan sebelumnya perlu ditempuh. Tahapan pemberian nasihat itu perlu ditempuh sebelum ada pemboikotan. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Telah kita nukilkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kriteria atau ciri wanita yang salihah, al-mar'atus salihah, sebagai dasar seorang yang mendambakan keberadaan putra-putri yang saleh, harusnya dimulai dengan kesolehan pada dirinya dan juga pasangannya. Hak yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam risalah Huququl Aulad alal aba wal ummahat, hak-hak anak atas para orang tuanya. Disebutkan bahwa di antara hak yang pertama sebelum anak tersebut terlahir ke dunia ini adalah hendaknya calon ayah dan juga calon ibu menjadi seorang yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bagus agamanya. Karena mereka berdua atau pasangan yang soleh ini terkhusus disebutkan di sini al-ummu salihah, seorang ibu yang salihah merupakan batu pertama dalam pendidikan anak-anaknya secara umum. Sehingga seorang lelaki yang cerdas, yang cerdik, dia tidaklah memilih pendidikan melainkan pendidikan yang baik. Dia tidak akan memilih ladang yang akan dia jadikan cocok tanam di dalamnya, melainkan dia akan memilih ladang yang bagus dan yang subur, yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang baik pula. Itulah bimbingan ajaran kita, yaitu ajaran Islam dalam memperbaiki keluarga dan generasi, barakallahu fikum, generasi yang saleh dan salihah. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala setelah menyebutkan dan menukilkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam tentang wanita yang baik, kata Nabi alaihi salatu wassalam, allati tasurruhu in nazar wa tuti'uhu in amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Wanita-wanita yang baik itu adalah yang menyenangkanmu ketika engkau melihat atau ketika ia dilihat, dan ia menaati, antuti'uhu, yaitu ia menaatinya ketika ia memerintahkannya. Dan wanita yang baik itu adalah dia tidak menyelisihi suaminya, barakallahu fikum, dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh suaminya. Nah, idzan kata Syekh, ikhtiyaru zaujati salihati min awaili huquqil auladi 'alal abai qabla wiladatihim. Jadi memilih istri yang salihah merupakan hak yang pertama bagi anak ini atas orang tuanya sebelum kelahiran mereka atau sebelum adanya mereka. Wa qabla wujudihim ila dunya wa khurujihim ilaiha, dan sebelum keberadaan anak-anak tersebut di dunia ini dan lahirnya mereka darinya. Naam. Qala Abul Aswad Ad-Duali li banihi. Abul Aswad Ad-Duali rahimahullah mengatakan sebagaimana hal ini dinukil dalam kitab Adabud Dunya Waddin, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibara. Ia mengatakan kepada anak-anaknya, kata dia, aku telah bersikap baik dan berbuat baik kepada kalian sejak engkau kecil dan juga ketika engkau sudah besar. Wa qabla an tuladu, dan sebelum engkau atau kalian dilahirkan. Qalu wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad. Anaknya mengatakan, bagaimana engkau bersikap baik terhadap kami sebelum kami dilahirkan? Ya. Bagaimana perlakuanmu terhadap kami yang menurutmu itu baik padahal kami belum dilahirkan ketika itu? Qala ikhtartu lakum minal ummahati man la tasubbuna biha. Aku telah memilihkan untuk kalian para ibu yang mana seorang tidak akan dicela, ya, karenanya. Seorang ibu yang mana ibu tersebut bisa mendidik dengan didikan yang baik, sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek dari orang sekitarnya. Karena kebaikannya, karena akhlak anak tersebut, karena hasil dari didikan ibu yang baik tadi, sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek terhadapnya. Nah, ini adalah sikap yang baik sebelum anak-anak tersebut terlahir. Wa kadzalika 'alal mar'ati an takhtara ar-rajula shalihah hatta yata'awana jami'an 'ala tarbiyatil auladi tarbiyatan shalihatan muslihatan wa muhaqqaqatan li'ubudiyatillahi jalla jalaluh. Demikian pula wajib bagi setiap wanita untuk memilih lelaki yang soleh. Ya. Tidak hanya lelaki tersebut menuntut wanita itu harus solihah, namun wanita pun juga harus pilih-pilih. Ya. Siapa yang dipilih? Tentunya pria yang soleh. Nah, jangan yang dipandang itu hanya ketampanannya saja. Ya. Kalau hanya ketampanannya saja, kemudian dia tersakiti oleh akhlaknya, tersakiti oleh perlakuannya, hilang gantengnya. Ya. Yang diingat kejelekannya saja. Percuma ganteng, ngeloroknya hati. Nah. Uang diingat itu kejelekannya. Baru dia merasakan ternyata lelaki itu dilihat tidak hanya ketampanannya saja. 6. Wanita pun ketika dia memilih, dia harus memilih lelaki yang soleh, yang baik dalam agamanya, yang bisa mengayomi dia, yang bisa membimbingnya ke jalan yang benar. 6. Bisa mengarahkannya ke jalan yang baik. Nah, membekali istrinya tersebut menjadi istri yang salihah. Hakadha, si wanita pun juga tertuntut untuk memilih lelaki yang salih. Hatta yata'awana jami'an ala tarbiyatil awlad. Hingga mereka berdua saling bekerja sama untuk mendidik anak-anak mereka dengan didikan yang baik. Didikan yang muslihah, muhaqqaqatan li'ubudiyatillah. Pendidikan yang bisa mengarahkan pada pergaulan yang baik. 6. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sejalan. Ya. Laki-laki saleh bertemu dengan wanita yang saleh. Pas. Nah. Barakallahu fikum. Berarti kalau kita tujuannya untuk menyelamatkan, apakah boleh? Boleh. Bagus. Kalau bisa. Ya. Menjadi tim SAR. Ya. 6. Tim penyelamat. Cari ya, wanita-wanita yang akidahnya misalnya akidah yang menyimpang misalnya, cari ya untuk diselamatkan, silakan kalau mampu. Tapi kita harus melihat para pendahulu kita, sejarah. Nah, menunjukkan bahwa merubah karakter, merubah bahkan akidah manhaj seorang wanita itu tidak mudah, ya. Kebanyakannya kebalik. Kita yang enam dibanting kita, nah. Ya, kita yang akhirnya ikut pada istri, akidah istri, keyakinan istri, ya. Idealisme istri terbawa karena cinta. Nah, karena saking cintanya akhirnya kita terbawa. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka jangan jadikan taruhan akidah kita. Jangan dijadikan barakallahu fikum spekulasi nasib kita, ya. Enggak apa-apa wis untung-untungan, ya. Jangan. Karena kita nanti akan bergaul dengan dia. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Thanian, yang kedua, hak anak sebelum lahir. Al-hirsu ala tiba'i sunnati hinal jima'. Bersungguh-sungguh dan bersemangat mempraktekkan dan mengikuti sunnah ketika berhubungan al-jima. Wa qawli ma warada minal adhkari thabitati kama huwa fi sahihaini. Dan bacaan yang datang dari zikir-zikir yang sahih sebagaimana terdapat dalam riwayat as-sahih al-Bukhari wa Muslim as-sahihain, yaitu hendaknya ia membaca sebelum berjima, bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi

belum berjima, bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Pun apal mboten iki? Hah? Pun luar kepala ya. Nah, bismut skin Ustaz. Alhamdulillah. Nah. Ya, bismillah. Allahumma jannibna syaitan, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkan dari kami setan. Dan jauhkan setan dari apa yang akan engkau telah rizkikan. Qala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, thumma in quddira ayyakuna bainahuma fi dhalik, wa qudiya waladun lam yadhurrahu syaitanun abada. Kemudian jika ditakdirkan, ya, dari hubungan mereka berdua terlahir anak, maka anak tersebut tidak bisa termudorotkan setan selamanya. Ya, ini salah satu perlindungan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita memohon kepada Allah sebelum kita melakukan proses, ya, proses untuk kita mendapatkan seorang momongan atau seorang anak yang harapannya keluar dari hasil hubungan itu benih yang baik, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan dari rahim istri kita yang kita cintai tersebut seorang anak yang soleh. Wa hadza amrun zahir, dan perkara ini adalah perkara yang zahir, yang jelas. Fattiba'u sunnati fi hadzal babi amrun 'adzim, upaya mengikuti sunnah yaitu bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dalam bab ini, dalam bab, ya, bagaimana seorang berupaya agar mencocoki sunnah walaupun dalam hal demikian, ya, berhubungan dengan keluarganya atau istrinya, adalah perkara yang agung, perkara yang tinggi nilainya. Fihi tahqiqun lil ubudiyah, yang pertama, di dalamnya terdapat realisasi ibadah. Jadi dia tidak serta-merta atau tidak hanya sebatas melampiaskan syahwatnya. Ya. Mentang-mentang wis, wah, tegangan tinggi langsung. Lah. Dia memang niat. Pertama dia melakukan akdun nikah, itu pun ibadah yang disyariatkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan separuh dari agama ini. Karena memang kalau kita tidak menikah, banyak hal-hal yang amalan-amalan yang dilakukan setelah nikah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang kecuali dia menikah. Nah, idza tazawwaja ar-rajulu faqad istakmala nisfad din. Jika seorang lelaki itu nikah, maka dia telah menyempurnakan separuh bagian dari agamanya. Naam. Wa tajridul ittiba'i lin nabi niyabillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah memurnikan sikap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan ibadah yang besar nilainya. Selain yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah upaya untuk mencontoh dan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Wala syakka annal abda yahrisu kullal hirsi ala ayyatajannaba. Tidak diragukan bahwasannya seorang hamba berusaha dengan usaha yang maksimal untuk menghindar. Menghindar apa? Wa ayyu janniba nafsahu wa auladahu nazaghati syayatin, yaitu menghindar atau menjauhkan dirinya dan anak-anaknya.

0: di gangguan-gangguan setan. Nah, fayasta'idzu billahi jalla wa ala minasyaitani wa manajaqatihi. Kemudian dia berlindung kepada Allah, yang mana hanya Allah lah yang mampu untuk melawan, menghancurkan makar-makar setan dan gangguan-gangguannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan atau tidak bisa memusnahkan makar dan gangguan-gangguan setan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah. Wa yatlubu minallahi ayujanniba man kataba lahu ayyulada min sulbihi nazaghatis syaitan. Dan juga ia meminta dari Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan dari segala sesuatu yang dicatat baginya terlahir dari tulang rusuk tersebut gangguan setan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayang terhadap umatnya. Namun kebanyakan umat ini justru barakallahu fikum melakukan hal-hal yang di luar bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, yang menurut rasionya dan akalnya atau logikanya bahwasannya hal ini justru akan membuatnya tenang, justru akan membuatnya semakin terbimbing, ya. Apa itu? Yaitu menjadikan dirinya tenang dengan nyanyian, dengan musik, terapi, ya, ketenangan dengan musik. Justru setan masuk di situ. Ya. Nah, setan akan masuk. Belum proses aljima sudah dicekoki dengan setan. Apa itu? Walima. Pas resepsi, jedar, jedu, jedar, jedu. Padahal itu bahaya, itu artinya dangdut itu. Dangdut. Dang mati ya maksudnya. Dangdut. Nah, rusak. Baru pertama memijak atau barakallahu fikum melangkah ke jenjang yang lebih sakral, dia sudah nodai dengan seruling setan, ya. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan wa'lam anna sima'al aghani yudadu sima'al qur'ani min kulli wajhin. Ketahuilah bahwa mendengarkan nyanyian, ya, musik, nyanyian itu menghalangi seseorang berlawanan dengan mendengarkan Al-Quran dari segala sisinya. Tidak bisa disamakan. Fa innal Qur'ana kalamullah. Karena Al-Quran itu kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa wahyuhu. Dan juga wahyunya, wa nuruhu alladhi ahyallaha au ahyallahu bihil qulub al-maitata. Yang mana ia merupakan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang Allah dengannya akan menghidupkan hati-hati yang mati. Wa akhrajal ibada bihi minadh-dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan hamba-hambanya dengan Al-Qur'an dari kegelapan menuju cahaya. Wal aghani wa alatuha mazamir syaitan. Adapun nyanyian dan alat-alat musik tersebut, ya, ini adalah mazamir, alat atau seruling-seruling setan. Mazamirus syaitan. Kenapa? Fa inna syaitana Qur'anuhu syi'r. Karena setan-setan itu Qur'annya, ini bacaannya maksudnya, adalah syair. Naam. Wa mu'adzinuhu al-mazamir. Dan mu'adzinnya, seruannya, penyerunya adalah seruling. Wa musa'iduhu an-nisa. Dan perangkapnya adalah para wanita. Jangkep sudah. Nah, di mana ada nyanyian, di mana ada musik, di situ ada wanita. Maka hati-hati bagi kita yang sudah mengetahui bahayanya. Nah, nyanyian dan musik tersebut jangan dimasukkan ke rumah kita. Baik ya ikhwan. Kita lanjutkan. Fanzur ila hadza tawjihin nabawi. Lihatlah pada pengarahan nabawi. Pengarahan Nabi alaihi salatu wassalam as-sadid yang lurus ini. Fima yajibu 'alal insani hatta wa huwa bi mithli hadhil halati ayyattabi'a sunnata wa sunnatu khairun. Ya. Yang mana wajib bagi setiap orang hingga dalam keadaan seperti ini saja harus mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan as-sunnah. Upaya untuk mengikuti sunnah adalah kebaikan. Nah, kebaikan. Sehingga langkah demi langkah sebelum dia melangkah yang lebih jauh, dia sudah pondasi hubungannya dengan keluarganya, upaya dia ingin mendapatkan generasi yang solihin dan solihat melalui cara dan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita galakkan. Segala sesuatunya ketika kita memiliki sebuah tujuan yang mulia, maka kita harus tempuh dengan cara yang mulia juga. Nah, jangan menempuh suatu cita-cita yang mulia dengan cara yang batil. Ma yubna 'alal batil fa wal batil. Sehingga tidak diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala cara tersebut. Nah, tempuh cara-cara itu sesuai dengan bimbingan. Nah, thalithan, yang ketiga, poin yang ketiga dari pemenuhan hak anak sebelum dilahirkan adalah doa Allahi jalla jalaluh wa taqaddasat asma'uhu. Yaitu berdoa kepada Allah yang maha mulia dan suci nama-namanya. Bi ayyarzuqahuma alwalad saliha wa hadza huwa manhaju ahli alhaqqi wal iman. Berdoa kepada Allah, ya. Jangan mengandalkan kekuatan kita, keperkasaan kita, kepandaian dan kecerdasan kita. Ya. Untuk mendapatkan atau untuk upaya mendapatkan anak yang soleh. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ajak istri berdoa kepada Allah azza wa jalla. Ingatkan. Kadangkala istri yang namanya perempuan, ya, sebagaimana sifat yang disematkan kepada mereka, kelemahan mereka adalah naqisatu aqlin wa din. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa wanita itu naqisatu aql. Ya, kurang, ya, akalnya dan agamanya. Tidak seperti lelaki. Lelaki dia tidak pernah libur ibadah. Ya. Enggak boleh lelaki mengatakan praise, ya, ono tamu. Kalau perempuan boleh. Ya. Di saat dia kedatangan tamu bulanan, ya, haid, menstruasi, dia sekian ibadah tidak bisa. Nah, kurang sudah. Agamanya kurang. Sehingga ketika di saat-saat dia bisa untuk ibadah, kita sering nasihati, sering mengingatkan, ya, atau diajak bareng, ya, sholat malam bareng, ya. Kemudian jangan lupa doakan, mendoakan, ya, dirinya, keluarganya, dan anak-anaknya. Nah, niatkan semuanya ingin pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kata Syekh merupakan jalan para pembawa kebenaran dan juga ahlul iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, doa yang dipanjatkan oleh orang-orang saleh yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan ini juga sering kita lantunkan dalam doa kita, yaitu ayat dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berilah kepada kami, istri-istri kami, dan juga anak keturunan kami, qurrata a'yun, jadikan mereka sebagai penyejuk mata-mata ini. Dan jadikanlah kami, ya, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas makna dari qurrata a'yun. Qurrata a'yun, penyejuk mata-mata ini, menyenangkan orang yang memandangnya. Dijelaskan oleh beliau bahwa yang dimaukan dari qurrata a'yun ini bukan anak yang sedap dipandang karena ketampanan wajahnya dan juga kesehatan fisiknya. Ya. Bukan itu yang jadi ukurannya. Kadang-kadang kita terkecoh atau sebagian kaum muslimin senang melihat, waduh, ayu-ayu nih anak ini, ya, wanteng-wanteng nih, misalnya, ganteng-ganteng, sehat-sehat, gemuk-gemuk, senang, menyenangkan mata kita. Bukan itu. Namun yang dimaukan di sini adalah seorang anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi dasar qurrata a'yun itu tadi. Nah, qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengkisahkan an Zakaria, tentang Zakaria, Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria ini adalah seorang nabi yang tidak segera dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penantian yang cukup lama menunggu seorang anak yang nantinya meneruskan kiprah beliau sebagai nabi, yaitu Yahya. Qala dalam doanya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Nabi Zakaria, seorang lelaki yang bernama Zakaria, berdoa kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Ia mengatakan, ya Rabbku. Antum lihat ini, tadi Rabbana, kemudian ini ya Rabbi. Ini salah satu adab dalam berdoa. Apa itu? Yaitu langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyebutkan perantara-perantara atau yang diyakini sebagai wasilah. Nah, langsung menyebutkan Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana hablana min azwajina, langsung ya Allah, ya Rabb kami. Ini juga gitu. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Ya Rabbku, berilah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai manhaj, metode, cara bagaimana Karena seorang itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai realisasi tauhidnya. Nah, muncul berbagai keyakinan-keyakinan yang sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hal itu diperangi. Apa itu? Yaitu menjadikan wasilah dalam dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau doa itu lama untuk menyebutkan intinya itu lama. Ila hadrati. Nah, wabil khusus Syekh Abdul Qadir, wabil khusus. Lama. Naam. Nama malaikat Jibril, Mikail, wis disebutna kabeh. Nama nabi disebutkan semua, nama para sahabat disebutkan semua. Abu Bakar, Utsman, wa Ali, iya. Wabil hadrati masyayikhuna. Syekh ini, syekh ini, syekh ini. Akhirnya murid-muridnya malas katin dungu. Duwowo ni rek. Padahal dungu ini cuma sedikit. Tapi itu tadi silah disebutkan. Apa keyakinan mereka itu? Kalau ditanya, ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ha'ula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mana abuduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami enggak minta sama mereka. Enggak. Yang kami sebutkan itu tadi, Jibril, Mikail, Israfil, dan yang lainnya tadi, ya. Dan para nabi yang ulul azmi minar rusul, para sahabat, khulafaur rasyidin tadi, kami enggak meminta kepada mereka. Kami tahu mereka tidak mampu memberikan apa yang kami minta. Namun, liyukarribuna ilallahi zulfa. Agar mereka mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka meyakini kalau doa dengan menyebutkan nama-nama tersebut, semakin kuat istijabahnya. Ya, semakin lebih didengar. Lawong sampean kati ketemu bupati. Ya, kudu ngadep ajudani. Gak bisa langsung. Ya Allah kok disamakan dengan bupati. Allah Maha mendengar. Ya. Wa huwa alimun bidzatis sudur. Dia Maha tahu apa yang terdapat dalam hati dan dada-dada kalian. Sebelum kalian ucapkan Allah sudah tahu. Nah, ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Di sini sebagai pedoman Al-Qur'an hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana Nabi Zakaria berdoa? Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Langsung berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula kalau tadi Nabi Zakaria 6. Demikian pula hadhihi imra'atu Imran. Nadarat ma fi batniha faqalat rabbi inni nadartu laka fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku mengabdi, menjadi hamba yang mengabdi, nadartu laka ma fi batni, aku bernazar kepada engkau ya Allah terhadap sesuatu yang ada di perutku ini, agar ia menjadi hamba yang mengabdi. Fataqabbal minni, maka kabulkanlah untukku. Langsung juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi inni innaka antas sami'ul alim, sungguhnya engkau adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Syekh Abdul Bukhari mengatakan, fa'alal walidaini ayyata harraya awqat istijabati du'a. Maka kedua orang tua wajib dan harus memperhatikan waktu-waktu istijabah doa. Nah, ini waktu-waktu yang doa ketika itu sangat kuat mendapatkan jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, waktu istijabah itu ketika sujud, ya, ketika sujud dalam sholat itu kita berdoa dengan doa-doa yang warid dari Nabi, ya, dalam Al-Quran. Kita doa di situ, bukan hanya sujud terakhir, ya, paham ya, bukan hanya sujud terakhir. Nah, juga perlu diingatkan juga faedah-faedah memperlama dalam sujud untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memang sunnah, disunnahkan. Namun seorang imam, kalau dia jadi imam misalnya, juga harus melihat kondisi jamaahnya, ya. Nah, pernah seorang imam ini masya Allah mempraktekkan faedah tersebut. Nah, ini ketika tarawih, qiyamul lail. Qiyamul lail, tarawihnya mulai jam 2 malam. Barakallahu fikum, jam 2 malam ini. Ya. Istilahnya berat. Waktu enak-enaknya tidur, tapi karena ingin keutamaan tadi, akhirnya sholat. Si imam setiap rukuk, setiap sujud lama sujudnya. Yang ikut, masya Allah, yang ikut ini bapak-bapak yang usia di atas 50. Ya. Itu 3 menit ada itu sujudnya itu. Sampai gitu. Ya. Nah, akhirnya sunnah yang masya Allah, sunnah ini ketika diterapkan akhirnya jadi satu hal yang memberatkan. Maka imam di sini harus bisa melihat kondisi jamaahnya. Lah kalau wis wong wis sepuh-sepuh ya, jangan terlalu lama sujudnya. Itu sampai sambatan ya, Ikhwan. Sambatan, aduh, Nur, sampai ngeluh aku, Nur. Sabar, sabar, Pak. Nah, nanti saya nasihati. Nah. Sampai ngelulek ingin ya, wis sholat yang ngomong aja deh. Nah, ya kan dia kan mungkin punya hipertensi, atau mungkin punya penyakit, ya. Ketika malam itu biasanya tensinya naik kan gitu ya. Ketika begadang gitu kan gitu. Wah, ini disikat tadi. Nah, jangan. Dilihat kondisi madu'unya. Ya, mungkin agak lama sedikit, tapi jangan terlalu berlebihan. Nah, qala hafizahullahu ta'ala Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari, fayad'una da'watal muhtajil muttarri al-munkasir ilallah. Maka hendaknya ia berdoa dengan doa orang yang butuh, menampakkan kebutuhan mendesak, ya, kebutuhan yang mendesak, kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebutuhan tersebut, sehingga dia benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayalja'una ilallah, maka ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyarzuqahuma dzurriyyatas shalihatal muslihah, agar Allah memberikan rezeki dan menganugerahkan kepada keduanya, kedua orang tua tersebut, keturunan yang saleh dan baik. Nah, jadi kalau meminta itu jangan meminta anak saja. Ya Allah, karuniakan saya anak. Jangan anak saja, kasih sifatnya. Kadang-kadang saya wis ndonga agar saya ini diberi anak atau dikaruniai anak. Nah, anak yang gimana yang dimaukan? Sebutkan. Ya, sebagaimana yang diajarkan dan dibimbingkan dalam Al-Quran ini. Zakaria alaihissalam mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Disebutkan yang dimaukan itu anak keturunan yang bagaimana. Nah, seperti ini. Sebagaimana juga tadi Imra'atu Imran mengatakan, nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sebutkan sifatnya. Jadi jangan hanya memohon agar dikaruniai anak saja, tapi anak yang seperti apa yang kita maukan dan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna fi wujudil ibni salih, dikarenakan keberadaan anak yang salih, awil binti salihatil muslihati, ataupun putri yang salihah dan muslihah, khairan lil insani fi hayatihi wa ba'da mamatihi, adalah kebaikan bagi setiap insan di dalam kehidupan dunianya dan juga setelah kematiannya. Jadi enggak hanya selesai di dunia, ya. Mengharapkan seorang anak yang soleh tidak hanya berhenti pada kesuksesan dia di dunia saja, namun kesuksesan, keberhasilan, dan keselamatan di akhiratnya. Di dunia, ketika dia memiliki anak yang soleh, dia telah mendapatkan banyak kebaikan dari anaknya. Doa anaknya, doa ampunan dari anaknya, bakti anaknya. Ya, bakti anaknya semasa dia masih hidup. Karena anak yang soleh, dia adalah anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada orang tuanya. Gak durhaka. Dia tahu durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar, sehingga menghalangi dia untuk durhaka kepada orang tuanya. Kebaikan didapatkan. Ya. Jadi jangan mempertaruhkan nasib anak ini dengan keegoan kita. Nah, jangan ragu untuk mewakafkan, menyerahkan anak kita mengabdi pada agamanya. Nah, mengabdi sebagai tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu. Allah akan melindungi dia. Allah akan menjaganya, dan itu adalah satu hal yang pasti. Janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala, yang ini banyak diragukan oleh umatnya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ini makna ini dalam makna ini. Artinya ketika dia komitmen dengan agamanya, walaupun dia menerjang berbagai kebudayaan-kebudayaan dan adat-adat yang menentangnya di kampungnya, tapi dia upaya untuk menjaga Allah, menjaga syariat Allah, Allah akan menjaganya. Nah, Allah akan jaga keistiqomahannya, kekokohannya dalam manhaj. Nah, dijaga oleh Allah ketika dia menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kedudukan kalian. Ini adalah janji yang pasti. Nah, namun terkadang karena memang iman ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nah, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, akhirnya kita ragu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah adalah zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya. Ikhwani fi din azzaani Allah wa iyyakum. Bagaimana kalau ada tetangga yang hampir tiap hari menyetel musik dan terdengar keras di rumah, dari rumah kita? Nah, dinasihati. Nah, diingatkan. Nah, atau kita punya strategi agar luluh mereka dengan nasihat kita. Nah, dinasihati. Tapi memang ada daerah-daerah tertentu itu sebuah kebanggaan itu. Ya. Pagi ba'da subuh sudah mengeluarkan salon. Nah, kita lewat berpikir, kok enggak salon ini didepno nang kupinge. Ya. Enggak. Dia ingin menampakkan, ya, ya itu tadilah, keceriaannya. Nah. Barakallahu fikum. nasihati, ya. Gak bisa dinasihati dengan cara yang baik, coba melalui walil amr, mungkin RT, ya, disampaikan, Pak, mohon, ini ada keluhan, mungkin, ya, di privasi, mungkin, anu, Pak, nanti jangan disampaikan kalau saya yang mengadukan, seperti itu. Nah, atau ya, ada dulu pernah tinggal di tengah-tengah kampung yang seperti ini. Apalagi kalau hari Minggu. Masya Allah. Uang ini campur sari. Uang ini dangdut. Uang ini one fals. Ya. Jadi satu tuh hari Ahad itu. Pusing. Nah. Subhanallah. Saat itu keluarga sakit berat, sakit tipes. Sampai opname 2 minggu atau 2 minggu. Karena memang hubungan kita baik sama tetangga-tetangga itu. Nah, kita barakallahu fiik, tetangga-tetangga itu tanya kabar. Ya, tanya kabar. Nah, gimana kabarnya Dek Fulana ini gitu ya. Gimana kabarnya istrinya Mas ini? Tanya. Ya kita jawab. Ya. Kabarnya alhamdulillah baik ya. Kita jelaskan menurut dokternya itu ini harus banyak istirahat, enggak boleh stres, enggak boleh terganggu ini. Nah, disitulah kita masukkan. Ya. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Mohon maaf ini. Jadi keluarga kami ini dia kurang istirahat karena gak bisa mendengar suara yang keras-keras. Masukkan di situ. Ya khususnya kalau ini mohon maaf ini banyak mohon maaf sudah. Musik nyetel kalau misal musik kalau bisa dikecilkan jangan terlalu keras gitu. Nah itu sangat mengganggu. Sebutkan. Nah itu setelah itu langsung hening. Nah hening. Nah kita setelah menjelaskan itu ya kita sambung lagi gitu loh. Main lagi mungkin ngasih hadiah atau apa gitu lah. Nah biasanya seorang itu akan lebih condong kepada orang yang berbuat kebaikan kepadanya. Nah, tahadu tahabu. Saling beri hadiah kalian. Kalian nanti akan saling mencinta. Nah, pasti itu. Nah, maka seperti itu. Dilakukan upaya-upaya yang memang persuasif. Ya. Nah, jangan ngelabrak bawa parang. Wow. Nah, malah ini. Lakukan persuasif. Kalau enggak mampu, walil amr. Ya, itu cara yang terbaik. Walil amr diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, surah Al-Hujurat. Surah dalam Al-Qur'an yang banyak memberikan bimbingan adab kepada kita agar kita tetap menjaga ukhuwah, persaudaraan di dalam Islam. Adab-adab yang begitu berharga, begitu sangat kita butuhkan untuk menjaga persaudaraan sesama orang-orang yang beriman. Kita sudah membahas hingga ayat yang ke-8 dari surah Al-Hujurat. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan dari ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita semua orang yang beriman. Kalau mendapati ada saudara kita bertikai, bermusuhan, hendaknya kita islahkan, hendaknya kita damaikan. Dan mendamaikannya itu adalah dengan acuan Al-Quran, bimbingan Rasul. Jadi bukan sekedar damai, tapi ada acuan. Acuannya adalah kembali kepada bimbingan Al-Quran dan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setelah upaya perdamaian itu, ada pihak yang masih bersikap sewenang-wenang, bersikap melampaui batas, maka pihak itu diperangi sampai kembali kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka mau kembali, rujuk, maka damaikan antara keduanya secara adil. Bersikap adillah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi ayat yang ke-9 Allah Ta'ala menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma wa in ta'ifatani, apabila ada dua kelompok minal mu'minin dari kalangan orang-orang yang beriman, iqtatalu bermusuhan, berperang, bertikai, fa aslihu bainahuma, maka damaikan antar keduanya. Ta'ifah itu kata sebagian ulama, sebagian sahabat, satu orang atau lebih. Itu ta'ifah. Jadi kalau dua orang bermusuhan, ini masuk dalam Keumuman ayat ini yang perlu didamaikan. Satu muslim dengan muslim yang lain bertikai. Kita sebagai muslim yang ketiga hendaknya mendamaikan. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. فَإِنْ بَغَتْ, jika bersikap melampaui batas, إِحْدَاهُمَا, salah satu dari keduanya, عَلَى الْأُخْرَى, terhadap muslim yang lain, فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, maka perangilah pihak yang bersikap melampaui batas itu sampai ia kembali kepada perintah Allah. فَإِنْ فَاءَتْ, kalau mereka kembali, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا, maka damaikan keduanya secara adil dan bersikap adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Ya, kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya yang diringkas oleh Asy-Syaikh Ahmad Syakir dalam kitab Umdatut Tafsir. Yaqulu ta'ala amiran bil islahi bainal fi'atainil baghiyataini ba'duhum 'ala ba'din. Ba'dihim 'ala ba'din. Nah. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, amiran, memerintahkan, bil islah, memerintahkan untuk mendamaikan, bainal fi'ataini, antar dua kelompok, al-baghiyataini, yang bersikap melampaui batas, ba'dihim ala ba'din, sebagian kepada sebagian yang lain. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa'aslihu bainahuma, apabila dua kelompok orang beriman saling berperang, damaikan keduanya. Fasammahum mu'minina ma'al iqtital, maka Allah masih memberi nama mereka orang-orang beriman, meskipun mereka itu saling berperang. Ya, misalkan dua kelompok saling berperang, bunuh-bunuhan, sudah ada korban jiwa, itu masih dipanggil dengan sebutan mereka ini yang berperang, itu adalah orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman berperang, damaikan antar keduanya, masih disebut orang beriman, meski sudah perang-perangan ini, sudah saling bunuh-bunuhan, masih disebut mukmin. Ya. Wa bihada istadalla al-Bukhari wa ghairuhu ala annahu la yakhruju 'anil iman bil ma'siyah wa in 'azumat. Atas dasar ini Al-Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, penyusun Sahih Al-Bukhari, dan ulama lain mengambil dalil, berdalil dengan ayat ini bahwasanya tidaklah keluar dari keimanan orang yang berbuat maksiat, meskipun maksiat itu besar. Jadi membunuh mukmin itu maksiat, dosa besar. Tapi kalau kita nyatakan dengan dia membunuh orang beriman, berarti dia sudah bukan beriman lagi. Tunggu dulu, belum. Dia masih beriman, masih ada imannya, meskipun imannya sangat kurang. Ya, tidak mengeluarkan dia dari wilayah keimanan. Allah masih memanggil mereka orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman, iktatalu fa aslihu bainahuma, damaikan antar dua kelompok beriman itu, padahal sudah saling bunuh-bunuhan. korbannya sudah ada. Tapi pelaku pembunuhan itu masih disebut mukmin. Nah, la kama yaquluhu al-khawarij wa man taba'ahum min al-mu'tazilah wa nahwihim. Waalaikumsalam. Bukan seperti yang diucapkan oleh orang Khawarij dan yang mengikuti mereka dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisal mereka. Orang-orang Khawarij menganggap pelaku dosa besar itu keluar dari keimanan. Nah, demikian juga Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Wa hakadha thabata fi sahih al-Bukhari an Abi Bakrah. Demikian juga tersebutkan di dalam sahih al-Bukhari dari Abu Bakrah. Masya Allah, ini salah satu keindahan mengkaji tafsir Ibnu Katsir, disebutkan athar, disebutkan riwayat hadis. Disebutkan di dalam sahih al-Bukhari dari Abu Bakrah, sahabat Abu Bakrah. Kenapa disebut Abu Bakrah? Bakrah itu apa? Bakrah itu kerekan, apa namanya? Kayak katrol. Jadi kalau kita mau pakai timba di sumur itu kan butuh katrol juga. Ya, itu Bakrah namanya bahasa Arab. Jadi sahabat Abu Bakrah ini disebut Abu Bakrah karena menyerahkan diri menjadi muslim ketika dikepung

Ini beliau meriwayatkan hadis ini. An Abi Bakrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba yawman wa ma'ahu 'alal minbar Al-Hasan bin Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di suatu hari di atas mimbar bersama Al-Hasan bin Ali. Jadi di atas mimbar bin Ali yang belum tahu apa-apa waktu itu. Belum tamyiz, saking kecilnya. Faja'ala yanzuru ilaihi marratan wa ilan nasi ukhra. Nabi kadang melihat kepada Al-Hasan bin Ali, kadang melihat kepada manusia, kepada para sahabat yang berada di depan beliau. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, inna bani hadha sayyid, sesungguhnya putraku ini adalah pemuka, adalah sayyid. Wa la'alla Allah ta'ala an yusliha bihi baina fi'atayn 'azimatayn muslimin. Dan semoga Allah ta'ala dengan sebab putraku ini, cucuku ini, ya, akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslim. Moga suatu saat putraku ini Al-Hasan bin Ali akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar kaum muslim. Jadi apa kaitannya Al-Imam Ibnu Katsir kok menyebutkan hadis ini? Kaitannya adalah Nabi masih menyebut dua kelompok besar kaum muslimin. Disebut muslim masih, padahal sudah bunuh-bunuhan. Sudah saling perang. Kaum muslimin. Masih disematkan predikat muslim. Nah. Fakana kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslahallahu bihi baina ahli Syam wa ahli al-Iraq. Allah mendamaikan dengan sebab Al-Hasan bin Ali pertikaian yang terjadi antara penduduk Syam dengan penduduk Irak. Pasukan Syam banyak, pasukan Irak banyak, saling bertikai. Ba'dal hurubit tawilah wal waqi'atil mahulah. Setelah perang yang panjang dan peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Ngalah. Al-Hasan bin Ali ngalah. Ya. Yang menyampaikan kepada Al-Hasan bin Ali ini Abu Bakrah. Secara senioritas Abu Bakrah lebih senior daripada Al-Hasan bin Ali. Nah, maka dalam posisi akan terjadi pertikaian lagi, Abu Bakrah menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat Rasul dulu menggendong engkau waktu masih kecil. Dan beliau menyatakan, sesungguhnya putraku ini adalah sayyid. Semoga Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin dengan sebab dia. Aku lihat itu waktu engkau masih kecil. Mungkin waktu itu Al-Hasan tidak ngerti apa-apa, saking kecilnya. Maka Al-Hasan percaya dengan ucapan dari Abu Bakrah ini. Nah, dan beliau kemudian mengalah, menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Bukan urusan siapa yang lebih berhak, tapi urusannya untuk menyelamatkan kaum muslimin yang sedang bertikai pada waktu itu. Nah. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala,
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. Kalau salah satu pihak kembali kepada perintah Allah. Ay hatta tarji'a ila amrillahi wa rasulih. Artinya, hingga dia kembali kepada perintah Allah dan Rasulnya. Wa tasma' lil haqqi wa tuti'uh. Mau mendengar kebenaran dan mau tunduk kepada kebenaran. Kama thabata fis sahih an Anas, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au madzluman, tolong saudaramu ketika dia dalam kondisi zalim atau terzalimi. Qultu ya Rasulullah, hadza nasartuhu madzluman, fa kaifa ansuruhu zaliman, wahai Rasulullah. Kami biasa menolong orang terdolimi. Wajar kalau orang terdolimi itu kami bantu. Bagaimana kami bisa menolong orang yang dolim? Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamna'uhu minadzulmi fadaka nasruka iyyah. Engkau tahan dia dari kedzaliman. Tahan dia untuk tidak berbuat zalim. Maka itulah pertolonganmu kepadanya. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau ada yang bersikap melampaui batas, satu menyerang yang lain, kita tahu ini zalim. Maka kita tahu ini saudara saya menyerang saudara saya. Maka kita berusaha menghalangi, mencegah yang zalim ini supaya tidak berkelanjutan kedolimannya. Atau ditahan, jangan sampai niatan dia berbuat zalim. Nah, kemudian setelah itu Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis riwayat Ahmad, ya, yang ini sebenarnya menjadi sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-9 ini. Nah. Wa rawal Imam Ahmad, dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan, anna Anasan qala, bahwasanya Anas berkata,

Ahmad meriwayatkan anna Anasan qala, bahwasanya Anas berkata, qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ataita Abdullah ibn Ubay, ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya Anda mendatangi Abdullah bin Ubay? Ya, ada sahabat menawarkan demikian. Fantalaqa ilaihi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Ubay. Wa raqiba, dan beliau naik himaron, naik keledai. Wantalaqal muslimuna yamshun, kaum muslimin juga pergi bersama Rasul ini ke Abdullah bin Ubay, seorang munafik ya, Abdullah bin Ubay ini. Tapi Nabi masih ngalah. Nabi tahu Abdullah bin Ubay itu orang munafik, ucapannya banyak menyakitkan kaum muslimin, menyakitkan Rasulullah. Tapi Nabi tetap berusaha untuk mendakwahi dia, siapa tahu berubah. Ya, ada orang bilang, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak ke Abdullah bin Ubay? Baik, kalau memang itu diperlukan, saya akan ke sana. Nabi ke sana naik keledai. Nah, wantalaqal muslimuna yamshun, kaum muslimin berjalan kaki, yang lain berjalan kaki. Wahiya ardun sabikhah, wilayah yang didatangi itu adalah tanah yang, ya, kadang kalau dikena hentakan kaki jadi berhamburan, bukan tanah yang sangat padat, ya, berhamburan debu-debu. Nah, falamma intalaqa ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ketika Nabi datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, justru Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengatakan, ilaika anni, duh, enggak usah ke sini, kenapa? Pergi sana. Fa wallahi laqad adzani rihu himarik, demi Allah, bau keledaimu itu ganggu saya. Masya Allah. Ucapannya, ucapan yang tidak pantas. Pergi sana. Demi Allah, sesungguhnya bau keledaimu itu ganggu saya. Katanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqala rajulun minal ansar. Maka seorang sahabat dari kalangan ansar tidak terima. Seorang laki-laki dari kalangan Ansar berkata, wallahi lahimaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minkah. Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih lebih harum dibandingkan engkau. Nah, katanya sahabat Ansar. Qala faghadiba li Abdillah rijalun min qaumihi, maka marahlah sebagian kaum laki-laki dari kaumnya Abdullah bin Ubay, tidak terima juga karena ada unsur fanatik, satu kabilahnya diejek seperti itu. Nah, faghadiba li kulli wahidin min huma ashabuhu, masing-masing pihak kemudian marah. Pihak yang bersama Nabi tidak terima ada ucapan seperti itu dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Pihak dari Abdullah bin Ubay bin Salul tidak terima ketika ada ucapan bahwa keledainya Rasul itu masih lebih harum dibandingkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay ini termasuk tokoh, tokoh di kaumnya. Gitu. Maka masing-masing kelompok marah. Akhirnya perang, tapi perangnya tidak sampai pakai pedang, pakai tombak, enggak. Perangnya itu disebut di sini, fakana bainahum darbun bil jarid, maka masing-masing ada yang nyerang pakai pelepah kurma, mukulnya pakai pelepah kurma, wal aidi, ada yang pakai

0: tangan, wenial, ada yang pakai sandal. Nah, jadi terjadi kericuhan, terjadi keributan. Tapi keributannya bukan sampai perang yang membahayakan keselamatan jiwa, enggak. Cuma ya tetap bisa melukai, bisa bikin memar, bisa bikin sakit. Nah, fakana bainahum darbun bil jarid wal aidi wan ni'al. Maka di antara mereka ada yang memukul dengan pelepah kurma, ada yang dengan tangan, ada yang dengan sandal. Fabalaghana annahu unzilat fihim, dan sampai kepada kami bahwasanya karena peristiwa itu diturunkanlah firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok kaum beriman berperang, damaikan di antara keduanya. Warawahul Bukhari wa Muslim binahwihi, dan diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim semisal dengan hadis itu. Nah, jadi ini sebenarnya sebab turunnya ayat, sebab turunnya ayat. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Apabila kelompok yang sebelumnya melampaui batas itu mau didamaikan kembali kepada perintah Allah, maka damaikan antara keduanya secara adil. Dan bersikap adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Kok disebut damaikan dua kali, Ustaz? Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin di dalam tafsir beliau dijelaskan, kalau yang pertama wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu. Ini islah yang pertama. Ya. Nanti islah yang kedua, fa in fa'at fa aslihu lagi. Kok dua kali? Kata beliau, ini islah yang beda. Kalau islah yang pertama, ketika ada dua kelompok bertikai, ini damaikan. Damaikan dalam arti, ayo gak usah bertikai, damai saja. Itu. Nah, dibuat perjanjian, kesepakatan bersama. Misalkan, ini islah yang pertama. Tapi kalau setelah perdamaian itu ada kelompok yang bersikap melampaui batas, kelompok yang melampaui batas ini layak diperangi sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Mau islah lagi. Waalaikumsalam. Nah, ketika mereka sadar, mereka bertaubat, mau rujuk, maka ada islah yang kedua. Islah yang kedua itu setelah mungkin terjadi pertikaian, ada korban, ada barang yang rusak, kendaraan dihancurkan, rumah rusak. Nah, ini islah yang kedua itu artinya gimana caranya korban yang di pihak ini, korban yang di pihak ini kita hitung. Bagaimana cara kompensasinya? Itu islah yang kedua. Maka islah yang kedua ini perlu secara adil. Kelompok sana ruginya apa? Sekian kendaraan kami rusak. Sekian rumah kami dihancurkan. Ternak-ternak kami sekian jumlahnya mati. Misalkan. Baik. Kelompok yang sebelah sini, ketika dulu terjadi pertikaian itu bagaimana? Maka ini dikompensasikan. Nah, makanya ketika seorang mau mengislahkan, mendamaikan itu, kadang dia harus menanggung biaya. Sampai dia berhutang, meskipun dia kaya. Karena satu kelompok ini tidak mau berdamai kalau saya tidak rela, kami tidak rela, kalau seandainya bagian itu tidak diganti. Kalau diganti baru kami terima perdamaian ini. Berapa gantinya? 500 juta misalkan. Maka kalau ada orang yang menyatakan baik itu saya tanggung sebagai hutang saya. 500 juta itu bagian dari hutang saya. Maka meskipun dia kaya, orang yang menanggung hutang dalam rangka mengislahkan ini layak juga dapat zakat. Masuk kategori gharim. Jadi gharim itu kalau kita lihat di dalam pembahasan kitab-kitab fikih, ada gharim karena dia sendiri punya hutang, tidak bisa bayar. Ada orang kaya, memang dia kaya untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarganya, lebih dari cukup, hanya saja dia sedang menanggung hutang untuk mengislahkan dua kelompok yang bertikai. Perang suku, perang kampung, misalkan. Kemudian ada orang yang bilang, ya sudah, itu saya tanggung sudah. Itu hutang saya. Maka ini juga berhak untuk mendapat bagian dari zakat mal. Dan itu mulia. Apa yang dia lakukan itu mulia. Bahkan termasuk Az-Zubair bin Al-Awwam itu meninggal dunia dengan membawa hutang. Itu karena memang hutang-hutangnya itu bukan karena hutang pribadi beliau secara asal. Tapi karena beliau ini kadang ada orang titip. Titip barang, titip sesuatu amanah. Daripada beliau tidak mampu untuk mengembalikan, beliau nyatakan sudah itu jadikan hutang saya. Akhirnya ketika meninggal beliau punya hutang. Nah. Sampai di mana sudah? Ya. Kemudian ai idilu bainahuma fi ma kana asaba bi ba'dhin li ba'dhin bil qisti wa huwal adl. Artinya bersikap adillah antar keduanya ketika sudah terjadi korban, terjadi musibah pada pertikaian itu. Ya. Hitung secara bil qisti, secara adil. Wa huwal adl, yaitu keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Akhirnya disebutkan di sini hadis tentang keutamaan orang yang bersikap adil. Keutamaannya apa? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, rawa Ibnu Abi Hatim an Abdullah ibn Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitina fid dunya ala manabir min lu'lu' baina yaday ar-rahman bima aqsatu fid dunya. Innal muqsitina fid dunya, sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di dunia, ala manabir, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar, min lu'lu', dari permata, ya. Baina yaday ar-Rahman, yang berada di hadapan ar-Rahman, bima aqsatu fid dunya. Lu'lu' itu berlian, ya. Atau apa namanya? Mutiara. Ya. Lu'lu' itu mutiara. Mimbar-mimbar dari mutiara. Mutiara itu kan putih. Putih kalau kita lihat di kerang-kerang di bawah laut itu, ada lu'lu' mutiara. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di dunia akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara yang berada di hadapan Ar-Rahman. Bima aqsatu fid dunya, karena mereka dulu di dunia telah bersikap adil. Jadi orang-orang yang dulu selalu bersikap adil itu nanti di akhirat itu disaksikan banyak orang, mendapat kemuliaan, mereka ditempatkan di mimbar-mimbar yang indah Sampai orang tahu, oh ini dulu karena di dunia mereka bersikap adil. Sampai dapat kemuliaan seperti itu. Warawahun Nasa'i. Wahada isnadun jayyid qawi. Rijaluhu ala syartis sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Dan ini sanadnya jayyid, kuat. Para perawinya adalah sesuai dengan syarat dalam hadis yang sahih. Sahih Al-Bukhari atau Muslim. An Abdullah ibn Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Al-muqsituna indallahi yaumal qiyamah ala manabir min nurin ala yaminil arsh alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahalihim wa ma walu. Warawahu Muslim wan Nasa'i. Ada hadis dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muqsituna, orang-orang yang biasa bersikap adil, indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala manabir min nur, mereka akan ditempatkan di mimbar-mimbar dari cahaya, ala yaminil arshi, berada di sebelah kanan arsh, alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahalihim wa ma walu, yang mereka dulu biasa bersikap adil dalam menetapkan hukum mereka terhadap keluarga mereka. Mereka adil meskipun kepada istri, kepada anak, ya, istri yang satu dengan istri yang lain, anak yang satu dengan anak yang lain. Kalau ada pertikaian, kalau ada perselisihan, adil terus. Mau ngasih kepada anak, dibuat adil. Karena Rasul berpesan, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Nah, wama walu, dan orang-orang yang berada di bawah perwalian dia, dia adil. Nah, sehingga ganjarannya adalah mereka akan diletakkan di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ini hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Nah, jadi ini selesai ayat yang ke-9. Kita baca ringkasan tafsir Ibnu Katsir dari Umdatul Tafsir. Sebelum kita lanjut di ayat ke-10, mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya. Ya. Ya, apakah ketika kita melakukan upaya perdamaian itu, apakah kita harus bersikap adil dalam menilai mana yang salah, mana yang benar? Jawabannya, iya. Karena bagaimanapun, bisa jadi pertikaian itu terjadi karena ada unsur kedzaliman. Sehingga berlaku hadis yang tadi kita baca, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu, baik saudaramu dalam keadaan mendolimi atau terdolimi. Sehingga kita pun saat mendamaikan itu, nanti akan sampai pada kesimpulan bahwa antum telah dolim kepada fulan. Antum telah dolim kepada fulan. Maka hendaknya antum bertakwa kepada Allah, cegah, halangi, jangan lakukan kedoliman itu. Berhenti sampai di sini. Nah, maka tentu ini ada sifatnya hukum kita. Kita menghukumi dia dolim, ini terdolimi. Ada hukum dari kita. Nah, kamu salah, kamu benar. Kadang pertikaian itu memang ada yang sifatnya tidak mutlak, satu dolim penuh, satu terdolimi penuh. Maka pihak yang berusaha mendamaikan itu akan mengurai, kamu dolim dalam hal ini, tapi engkau terdolimi dalam hal yang seperti ini. Nah, kalau memang bisa didamaikan secara adil tanpa harus ada kompensasi, tentu itu yang baik. Tapi memang ketika kita mendamaikan itu, tidak bisa dihindari kondisi tertentu kita akan menilai mana pihak yang salah, mana pihak yang benar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya, bagaimana dengan seorang yang berhutang dalam kemaksiatan? Apakah berhak dia mendapat zakatul mal? Artinya misalkan orang yang berhutang karena judi, ya, judi online sekarang musibah banyak ya, judi begitu mudah anak-anak kaum muslimin atau orang-orang dewasanya untuk mengakses perjudian secara online, mudah dicari aplikasinya, ya. Maka ini adalah sebuah musibah, sebuah kemungkaran yang memang tetap harus diingkari. Orang yang punya hutang seperti itu, ya, karena kemaksiatan seperti itu, sebagian ulama menyatakan tidak perlu dibantu dari zakatnya. Nah, kecuali orang yang tidak paham bahwa itu terlarang dahulunya. Karena ada orang yang kemudian berusaha untuk mengemas sesuatu yang jelas haram itu, kemudian dianggap ini tidak haram kok, ini bulih-bulih saja. Ya. Akhirnya sebagian orang tertipu karena kekurang tahuan dia atau karena baru masuk Islam. Orang yang kemudian dia bertaubat, tidak tahu bahwasanya itu sebuah kemaksiatan, maka bisa jadi orang yang demikian bisa dibantu dari zakat malnya. Karena dia pada saat kejadian itu tidak menyadari bahwa itu sebuah kemaksiatan, dan sekarang dia bertaubat sehingga butuh didukung taubatnya. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjutkan ayat yang ke-10 dari surah Al-Hujurat. Di dalam ayat yang ke-10 Allah Ta'ala berfirman, masih ada kaitan dengan ayat yang ke-9. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara, sehingga damaikan antar saudara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Nah, jadi ada kaitan, ayat ke-9 menyuruh untuk mendamaikan. Kenapa didamaikan? Karena mereka itu bersaudara, sesama orang beriman itu saudara. Nah, kita baca penjelasan Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam Umdatut Tafsir. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara, ay al-jami' ikhwatun fid-din. Seluruhnya adalah saudara seagama. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Al muslimu, seorang muslim itu, akhul muslim, saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh mendolimi dia. Muslim tidak boleh mendolimi muslim lain, karena dia saudara kita. Wala yuslimuhu, tidak boleh menyerahkan dia untuk didolimi. Kita tidak boleh menyerahkan orang supaya dibunuh, supaya disakiti, supaya ditipu. ya. La yuslimuhu, enggak boleh kita serahkan. Harus kita lindungi. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa fis sahih, di dalam hadis yang sahih, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong saudaranya, menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, kadang kalau kita tertimpa musibah, dapat masalah, kadang solusinya adalah kita banyak nolong supaya kita dibantu Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika kita tertimpa sebuah musibah, apabila kita bersedekah, membantu orang, itu justru pertolongan Allah dari situ. Karena Allah menyatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Itu hadis riwayat Muslim. Wa fis sahihi aidan, di dalam hadis yang sahih juga, idza da'al muslim li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malak amin wa laka bimithlih. Idza da'al muslim li akhihi, jika seorang muslim mendoakan saudaranya bi dhahril ghaibi, tanpa sepengetahuan saudaranya itu, qala al malak, satu malaikat akan berkata, amin, walaka bimithlihi, semoga engkau juga dapat semisal itu. Misal kita tahu ada saudara kita terkena musibah dalam usahanya, usahanya bangkrut, misalkan. Tanpa sepengetahuan dia, kita doakan, ya Allah, jadikanlah usaha fulan kembali lancar, mudahkan rezekinya, ya Allah. Tanpa fulan tahu kita doakan begitu, maka akan ada satu malaikat yang mengaminkan sekaligus mendoakan, walaka bimithlihi, semoga engkau juga seperti itu, usahamu dibuat lancar, rezekimu dibuat lancar. Nah, wal ahadith fi hadha kathirah, dan hadis-hadis dalam masalah ini banyak. Wa fis sahih, di dalam hadis sahih, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Mathalul mu'minin, permisalan orang-orang beriman, fi tawaddihim, dalam hal kasih sayang mereka, dalam hal cinta mereka, wa tarahumihim, dan perasaan kasihan di antara mereka, rahmat di antara mereka, wa tawasulihim, hubungan baik antar mereka, kamathalil jasadil wahid, seperti satu badan, satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, jika salah satu anggota badan itu sakit, tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wassahar, akan membuat jasad yang lain itu merasa demam dan tidak bisa tidur. Ini hadis riwayat Muslim. Wa fis sahihi aidan, di dalam hadis yang sahih juga, al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, orang beriman yang satu dengan orang beriman lain bagaikan satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi kalau bangunan-bangunan lama itu biasanya saling menopang. Kalau satu dilepas, ini ambruk. Beda dengan bangunan-bangunan yang sekarang ya. Berbagai inovasi ada. Kalau dilepas satu mungkin masih bisa. Kalau dulu, bangunan-bangunan yang dikenal itu dulunya memang cara membangunnya itu adalah saling berkaitan satu sama lain. Yang kalau dilepas satu bagian, itu ambruk memang. Nah, maka Nabi mempermisalkan dengan sesuatu yang dipahami oleh sahabat. Bahwa permisalan orang beriman dengan orang beriman itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Wasyabbaka baina asabi'ih, dan Nabi menganyam jari jemari beliau untuk mencontohkan permisalan orang beriman dengan orang beriman bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan seperti apa. Nabi menganyam jari jemari beliau. Maka ini disampaikan Nabi di masjid. Sehingga atas dasar ini ulama membolehkan menganyam jari jemari begini. Boleh enggak di masjid? Boleh di waktu tertentu. Kapan waktunya? Selesai sholat. Kalau asar, selesai sholat asar. Tapi kalau orang menunggu sholat, itu enggak boleh. Di dalam hadis yang lain ada larangan menganyam jari jemari. Kok ada hadis yang melarang, ada hadis yang membolehkan. Bahkan Nabi mencontohkan. Itu karena Nabi mencontohkan menganyam jari jemari itu di dalam masjid setelah sholat. Sedangkan hadis-hadis larangan tentang menganyam jari jemari di dalam masjid itu ketika akan sholat atau menunggu proses sholat. Misalkan adzan maghrib. Orang menunggu sholat maghrib. Sudah wudu. Maka dia tidak boleh begini di dalam masjid. Karena ada hadis larangannya. Nah, tapi kalau sudah sholat, maka itu boleh. Nah, warawa Ahmad an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal mu'min min ahlil iman bimanzilatir ra'si minal jasad, ya'lamul mu'min li ahlil iman kama ya'lamul jasad lima fir ra'si. Sesungguhnya orang beriman pada orang-orang yang beriman lain itu kedudukannya seperti kepala pada jasad. Ya'lamul mu'min li ahlil iman, orang yang seorang mukmin merasa sakit kalau ada mukmin lain yang sakit, itu sebagaimana sakitnya jasad karena kepala merasa sakit. Nah, ini hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Tafarrada bihi wala ba'sa bi isnadihi. Al-Imam Ahmad menyendiri ketika meriwayatkan hadis ini dan tidak mengapa dengan sanadnya, tidak lemah maksudnya. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan antar saudara kalian, yakni al-fi'atainil muqtatilaini, artinya adalah dua kelompok yang bertikai, berperang. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, ay fi jami'i umurikum, artinya pada seluruh perkara kalian, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Wa hadha tahqiqun minhu ta'ala lirrahmati liman ittaqah. Ini adalah tahqiq, ini adalah penegasan dari Allah Ta'ala bahwa Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang bertakwa. Nah, ini sebenarnya dari materi kajian kita, itu kalau kita dipaksa dadakan jadi khotib, itu bisa kita sampaikan satu ayat, satu hadis dalam satu khutbah, khutbah Jumat, ya. Potongan ayat saja yang dibahas boleh. Jadi kayak misalkan ketika kita disuruh untuk khutbah, kita kan sudah sering dengar khutbatul hajah yang disampaikan para asatidah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah dan seterusnya. Itu sebagai pembukaan kita. Kemudian materinya itu adalah tentang persaudaraan antar orang beriman. Materi yang kita bahas. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya orang beriman satu dengan yang lain adalah bersaudara. Karena Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita bahas ayat ke-10 saja dari surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan antar saudara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Kemudian tadi kan Ibnu Katsir menyebutkan beberapa hadis tentang permisalan persaudaraan antar orang beriman. Kita sebut satu hadis saja. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar." Itu kalau agak panjang. Permisalan orang beriman yang satu dengan yang lain dalam upaya mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling berhubungan baik adalah bagaikan anggota tubuh yang satu. Ketika satu anggota tubuh itu merasa sakit, akan membuat anggota tubuh yang lain merasa demam dan tidak bisa tidur. Maka demikian seharusnya sikap kita, empati kita kepada saudara kita saat mereka kesusahan, dan kita memiliki kemampuan membantu mereka, bantu mereka. Dan Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Nah, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersaudara di jalannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Itu selesai. Satu khutbah selesai sudah. Ya. Gemeternya, kalau misalkan tanpa gemeter 20 menit, ditambah gemeter jadi 30 menit ya. Atau kalau materinya sependek itu, tanpa gemeter istilahnya 10 menit lah. Tambah gemeter jadi 15 menit. Nah, nanti di khutbah kedua, kalau biasanya para saudara kita di kalangan Nahdiyin itu kan khutbah intinya kan khutbah pertama. Khutbah kedua itu cuma disampaikan satu ayat, satu hadis, kemudian doa, ya kan? Begitu. Bisa kita simpulkan lagi, kita ringkas lagi beberapa tambahan. Kalau tadi hanya satu hadis, ditambah hadis yang lain, materinya masih tentang persaudaraan sesama orang beriman, boleh. Tidak apa-apa. Jadi ana berharap antum semua kalau ditodong jadi khotib dimanapun antum sholat Jumat, itu harus siap. Harus siap. Masih lebih baik kita menyampaikan tauhid dan sunnah daripada kemudian qadarullah ada khutbah yang kemana-mana. Bahas politik, jelekan ini. Ya. Mending kita yang menyampaikan materi sesuai dengan bimbingan para ulama. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya. Ya. Ya.
1: Nah.
0: Nah, jadi terkait dengan firman Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr, apakah ada di kalangan para ahli tafsir yang menafsirkan bahwa salamun itu terkait dengan keadaan orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar? Ya, untuk kondisi mencari apakah ada ulama tafsir yang berpendapat demikian, di antara rujukan terbaik dalam melihat hal semacam itu adalah kitab Zadul Masir karya Ibnul Jauzi. Di dalam Zadul Masir ya, dijelaskan salamun hiya ay lailatul qadri salamun. Lailatul Qadri itu keselamatan. Wa fi makna salam qaulan. Makna as-salam di sini ada dua pendapat ulama. Ahaduhuma annahu la yahduthu fiha da'un wa la yursalu fiha syaitan. Qalahu Mujahid. Pendapat pertama, apa makna keselamatan itu? Pendapat pertama adalah di malam itu tidak terjadi penyakit yang diturunkan. Juga tidak dikirim syaitan di malam itu. Ini pendapat dari Mujahid. Jadi malam-malam Ramadan itu sebagian ulama berpendapat syaitan yang paling durhaka itu dirantai. Tapi syaitan-syaitan lain masih ada yang berkeliaran. Ini pendapat sebagian ulama kalau lihat riwayat An-Nasa'i. Tapi khusus Lailatul Qadar benar-benar kosong. Ini pendapat Mujahid. Tidak ada penyakit wabah yang diturunkan di malam itu, tidak ada syaitan yang dikirim. Ini pendapat pertama. Wathani anna makna salam al khairu wal barakah. Makna yang kedua, makna salam itu adalah kebaikan dan keberkahan. Qalahu Qatadah. Nah, ini pendapat dari Qatadah. Jadi kalau diringkas perbedaan ahli tafsir tentang makna keselamatan itu cuma dua di dalam kitab Zadul Masir karya Ibnul Jauzi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk banyak merujuk kepada Zadul Masir ini. Sehingga beliau banyak bisa menguraikan ya, ini pendapat ulama dalam hal ini penafsirannya seperti apa. Itu di antara rujukan sebelum Ibnu Taimiyah Zadul Masir ini. Nah, bahwa keselamatan itu yang dimaksud adalah tidak ada penyakit wabah yang diturunkan, tidak ada syaitan, itu pendapat Mujahid. Yang kedua adalah kebaikan dan keberkahan terjadi di malam itu. Sampai fajar. Sampai fajar. Jadi enggak terkait dengan orangnya. Tapi situasinya di malam itu. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini yang semoga Allah memberkahi, memberikan kebaikan yang banyak kepada kita dan kaum muslimin. Kalau biasanya kajian kita adalah kajian fikih hukum-hukum Islam, pembacaan Bulughul Maram. Alhamdulillah, kajian kita yang terakhir, kita sudah menyelesaikan Kitabu At-Talaq, Babun Nafaqat, bab tentang kewajiban memberikan nafkah di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, sedianya saya sempat berkeinginan untuk melanjutkan pembahasan dengan bab Al-Hidhanah atau bab Al-Hadhanah. Namun karena kita sudah akan memasuki bulan Ramadan dan juga di bulan Ramadan sangat baik bagi kita untuk mempelajari tafsir. Sekaligus kita juga perlu menambah porsi pembahasan tentang adab, tentang akhlak. Maka di sore hari ini kita akan mulai mengkaji tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 di dalam Al-Quran, yang disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Madaniyah. Surat ini Madaniyah, surat yang diturunkan setelah Nabi berhijrah. Wa ayatuha, dan jumlah ayatnya 18, 18. Nazalat ba'dal mujadilah, turunnya setelah surat Al-Mujadilah. Jadi surat ini total ayatnya 18 ayat, diturunkan setelah surah Al-Mujadilah. Nah, dinamakan Al-Hujurat. Al-Hujurat itu jamak dari Al-Hujrah. Jamak dari Al-Hujrah. Al-Hujrah itu artinya kamar. Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Maksudnya kamar apa? Kamar-kamar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa terkait dengan kamar-kamar itu? Karena ada orang yang tidak beradab memanggil-manggil Nabi ketika Nabi sedang istirahat siang. Qailulah, istirahat siang, dipanggil-panggil dari luar. Ya Rasulullah, dipanggil-panggil. Saat Nabi sedang istirahat siang, yang mestinya sebagai bentuk adab kita, kalau ada kepentingan kepada seseorang, kita yang menunggu, biarkan orangnya istirahat. Saat sudah lapang perasaannya, memang benar-benar ada keinginan untuk keluar, baru kita mengutarakan keinginan kita. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ketika ada keperluan mau bertanya ilmu kepada seorang sahabat. Beliau tahu bahwa sahabat ini seandainya diberitahu kalau Abdullah bin Abbas menunggu di luar, mungkin tidak akan istirahat. Akan langsung keluar. Bisa langsung ditanya hadis yang beliau ketahui. Setelah itu bisa pulang. Tetapi Ibnu Abbas dengan adab beliau, dan beliau adalah salah satu contoh hasil dari tarbiyah Al-Quran, bimbingan adab-adab Al-Quran. Karena beliau ahli tafsir. Beliau dengan sabar menunggu di luar. Dan ketika sahabat itu ada kepentingan untuk akan keluar, seperti akan sholat atau kepentingan lain, dia mendapati Ibnu Abbas nunggu di luar. Nunggu di luar itu bukan kalau sekarang teras-teras rumah itu banyak kursinya. Di masa itu tidak ada tempat duduk, ya, tidak ada tempat duduk. Kemudian panas, anginnya luar biasa menerbangkan debu-debu mengenai wajah. Nah, tetapi Ibnu Abbas sabar menunggu di luar. Ketika sahabat ini melihat Ibnu Abbas berada di luar rumahnya, kaget beliau. Wahai anak paman Rasulullah, bukankah kalau seandainya Anda ingin sesuatu, Anda perlu kepada saya, cukup kirim utusan, saya yang datang pada Anda. Tapi Ibnu Abbas menyatakan, tidak, saya yang butuh kepada Anda, saya ingin belajar pada Anda. Maka Ibnu Abbas menunggu di luar. Tidak seperti yang nanti akan dikisahkan, bahwa orang-orang yunadunaka min wara'il hujurat, yang memanggil-manggil engkau wahai Rasul dari balik kamar-kamar istri Nabi, ya. Ini saking tidak adabnya, sebagian ulama menjelaskan itu satu kamar dipanggil, mungkin enggak ada di sini, masuk artinya dari luar ke kamar yang lain. Nah, ke kamar yang lain. Sehingga itu disebut al-hujurat, kamar-kamar. Dan ini juga menunjukkan kesederhanaan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para istrinya. Itu kalau kita punya rumah, jarang yang satu rumah itu cuma satu kamar kan? Itu pun sudah satu kamar, ada kamar mandi, ada dapurnya. Nah, kalau satu rumah cuma satu kamar, sekarang ini jarang sekali. Nah, tapi kalau istri-istri Nabi itu tinggal di kamar-kamar. Mereka tinggal di kamar-kamar. Menunjukkan kesederhanaan hidup Nabi dan para istrinya. Nah, dan sebutan Al-Hujurat, kalau kita membaca ayat yang keempat, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari belakang kamar, dari balik kamar. Al-hujurat itu ada tiga qiraah. Yang masyhur dibaca dengan jimnya di dhammah. Al-hujurat. Ini yang sering, banyak. Mayoritas qurra membaca demikian. Boleh juga disukun. Hujurat. Boleh juga disukun. Jimnya disukun. Hujurat. Boleh juga di fathah. Hujarat. Jadi boleh dibaca hujurat. Ini qiraah mayoritas para ahli qiraah. Boleh dibaca hujurat. Boleh dibaca hujarat. Nah, dan itu semua adalah termasuk dalam qiraah sab'ah. Adanya qiraah sab'ah dengan riwayat yang sahih itu mempermudah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak setiap orang mudah melafadzkan dengan kalimat tertentu, maka diberi varian qiraah itu. Nah, tapi tentunya qiraah itu harus berdasarkan qiraah yang sahih. Nah, insyaallah pada sore hari ini kita akan membaca dan mengkaji tafsir Ibnu Katsir pada 3 ayat permulaan dari surah Al-Hujurat. Nah, kita akan baca 3 ayat awal. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladzina amanu لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

لهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Kita mulai dari ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tuqaddimu, janganlah kalian mendahului. Baina yadayillahi wa rasulih, Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi ayatun addaballahu ta'ala biha ibadahul mu'mini. Ayat-ayat ini adalah pengajaran adab dari Allah ta'ala kepada para hambanya yang beriman. Nah, kalau ayat-ayat madaniyah seperti ini yang diturunkan setelah Nabi berhijrah, itu ungkapannya halus. Karena yang ditegur itu orang beriman. Kadang orang beriman jatuh dalam kesalahan, ya. Tapi ketika ditegur, bukan teguran yang keras, tapi teguran yang lembut. Nah, beda dengan surat-surat Makkiyah. Itu arah orang yang diajak bicara itu kaum musyrikin. Maka dengan ungkapan yang tegas, lugas, ketika berdebat dengan musuh, gaya bahasanya seperti itu, kebanyakan. Tapi kalau surat-surat madaniyah seperti ini, ya, kalimat-kalimatnya itu seperti membimbing. Kalaupun itu adalah teguran dari sebuah kesalahan, itu teguran yang sifatnya ada kasih sayang di sana. Nah, ada kelembutan di situ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah pengajaran adab dari Allah Ta'ala kepada para hambanya yang beriman. Fima yu'amiluna bihir rasulah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana berinteraksi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minat tawqir wal ihtiram wat tabjil wal i'dham. Seorang yang berinteraksi dengan Rasul harusnya menghormati, mengagungkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka di sini Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka itu artinya apa? Ada yang tahu? Kita kan sering membaca Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala. Khawatir ada orang non-muslim, orang kafir, yang bertanya kepada kita, tabaraka wa ta'ala itu apa sih? Nah, kita bisa jawab enggak kira-kira? Tabaraka artinya bisa diartikan maha suci, ya, boleh diterjemahkan maha suci, boleh diartikan yang banyak keberkahannya, yang berlimpah keberkahannya. Namanya berkah. Disebut nama Allah, sebuah minuman, sebuah makanan ketika disebut nama Allah, dari asalnya bisa bergabung syaitan ikut dengan kita, ketika disebut menjadi menyingkir syaitan.

Falnya bisa bergabung syaitan ikut dengan kita ketika disebut menjadi menyingkir syaitan. Penyembelihan ketika disebut nama Allah dengan tidak, itu beda hukumnya. Itu beda hukumnya. Ketika diucapkan bismillah nama Allah, maka penyembelihan itu halal dimakan. Itu berkah. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah yang maha berlimpah keberkahannya dan maha tinggi berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, la tusari'u fil asya' baina yadayhi ay qablahu. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu, bertindak sesuatu, menghukumi sesuatu sebelum Allah dan Rasulnya. Nah, bal kunu taba'an lahu fi jami'il umur. Justru seharusnya jadilah kalian orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, menunggu bimbingan Allah dan Rasulnya dalam semua urusan. Hatta yadkhula fi umumi hadzal adab asy-syar'i. Hadis Mu'ad radhiyallahu anhu. Hingga masuk dalam keumuman adab yang syar'i ini, hadis Mu'ad radhiyallahu anhu. Haitsu qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina ba'athahu ilal Yaman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad saat Mu'ad ini diutus ke Yaman. Nah, Nabi bertanya kepada Mu'ad, "Bima tahkum?" Dengan apa engkau menetapkan hukum, wahai Mu'ad? Engkau nanti aku utus ke Yaman. Di sana pasti engkau harus memutuskan sesuatu. Tidak bisa sedikit-sedikit tanya pada Nabi karena jaraknya jauh. Nah, harus ada sesuatu yang kondisi tertentu diputuskan. Bima tahkum, dengan apa engkau menetapkan hukum? Qala bi kitabillahi ta'ala. Mu'ad berkata dengan Al-Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajid, kalau engkau tidak menemukan, tidak mendapati itu, bagaimana? Kalau tidak ada dalam Al-Quran, bagaimana? Qala bisunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad berkata, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajid, bagaimana kalau tidak engkau dapatkan? Tidak ada di Quran, tidak ada dalam sunnah. Qala radiyallahu an, maka Mu'ad berkata, ajtahidu ra'yi, aku akan berijtihad dengan pikiranku. Nah, akan berijtihad. Fadaraba fi sadrihi wa qala, maka Nabi pun menepuk dada Mu'ad bin Jabal radiyallahu an, dan Nabi bersabda, alhamdulillah alladhi waffaqa rasula rasulillah lima yurdi rasulallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah. Mu'ad itu utusan Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dengan hal yang membuat ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebenarnya ada sisi kelemahan. Meskipun beberapa ulama menganggapnya sah, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Muqaddimah fi Usuli Tafsir, ya. Termasuk juga Ibnu Katsir menguatkan riwayat ini. Demikian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah.

Meskipun ada sisi kelemahan dalam riwayat ini, kalau Syekh Albani rahimahullah memandang riwayat ini munkar dalam silsilah ad-da'ifah. Ya. Tetapi sebenarnya riwayat ini dikuatkan dengan athar dari sahabat Nabi yang lain. Ada athar dari sahabat Nabi yang lain, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Umar. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Umar. Ya. Intinya apa? Intinya adalah seorang itu berusaha merujuk kepada Al-Quran dulu dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak didapatkan, baru berijtihad. Baru berijtihad. Kalau yang disebutkan di dalam athar, Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ini dahulukan Al-Quran, sunnah Rasul, baru kemudian kesepakatan para orang-orang soleh, ulama-ulama yang soleh. Nah, itu yang disebutkan. Kita akan baca athar yang menguatkan hadis Mu'ad bin Jabal ini. Disebutkan atau diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam sunannya, dalam kitabu Adabil Qudah. Kitab Adabil Qudah. Bab Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Kita baca yang riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dari Shuraih, annahu kataba ila Umar yas'aluhu. Sesungguhnya dia bertanya, menulis surat kepada Umar, bertanya kepada Umar. Fakataba ilaihi, maka Umar menjawab pertanyaan tertulis itu dengan aniqdi bima fi kitabillah. Putuskan dengan yang ada dalam Al-Quran. Fa in lam yakun fi kitabillah fa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, maka dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yakun fi kitabillah wala fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, faqdi bima qada bihi salihun. Kalau tidak terdapat dalam Al-Quran, tidak ada juga dalam sunnah, maka putuskan dengan keputusan dari orang-orang soleh, para ulama ahli sunnah. Fa in lam yakun fi kitabillah wala fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yaqdi bihi salihun fa in syi'ta fataqaddam wa in syi'ta fata'akhkhar. Kalau tidak terdapat dalam Al-Qur'an, tidak juga ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum pernah diputuskan oleh orang-orang soleh, kalau kamu mau silakan kerjakan, kalau kamu mau tahan. Nah, wala arat ta'akhur illa khairan lakah. Tetapi aku melihat bahwa kalau engkau tahan, tidak engkau lakukan, itu lebih baik bagimu. Wassalamu alaikum. Semoga keselamatan untuk kalian. Ini riwayat Umar, sahih sanadnya, ya, sanadnya sahih dalam Sunan Ad-Darimi, kitab Adabil Qudah, bab Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Nah, menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah itu benar, dengan mendasarkan pada hadis Mu'ad. Ya. Kesesuaian dengan ayat yang dikaji apa? Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada bimbingan Quran, ada bimbingan hadis, maka jangan berijtihad. Berijtihad itu kalau memang untuk orang yang layak berijtihad, seperti Mu'ad, seperti Umar, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sudah tidak dapati lagi di dalam
Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat perkataan Ibnu Abbas tentang makna la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Itu apa maknanya? Kalau dalam penafsiran Ibnu Abbas, la taqulu khilafal kitabi was sunnah, jangan kalian berucap dengan ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Itu maknanya, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Yaitu jangan berkata dengan ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang kita kutip sebagian, ya, kalau di dalam pemaparan atau kajian tafsir Ibnu Katsir ini, kita pilih beberapa bagian. Nah, dari penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kalau di dalam penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, artinya jangan kalian melakukan kebid'ahan. Kira-kira sesuai enggak dengan penjelasan Ibnu Katsir? Makna jangan mendahului Allah dan Rasulnya ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, jangan kalian berbuat kebid'ahan. Sesuai atau tidak? Sesuai, ya. Karena kalau dari penjelasan Ibnu Abbas, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, jangan berkata yang menyelisihi kitab dan sunnah. Kebid'ahan itu menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Nah, termasuk sikap mendahului Allah dan Rasulnya. Sikap kurang ajar, sikap tidak adab. Nah, baik. Berikutnya ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi, dan jangan mengeraskan ucapan kalian satu sama lain, ya, atau memanggil dengan ucapan tertentu seperti kalian memanggil sebagian dari kalian ketika kalian memanggil Nabi. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Khawatirnya amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Nah, ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala, jangan mengangkat suara lebih dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat Sahih Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari. Lengkap disebut sanadnya. Masya Allah. Memang seringnya Al-Imam Ibnu Katsir itu kalau menyebut riwayat, tidak jarang beliau meriwayatkan dengan sanadnya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan, ya disebutkan riwayatnya secara lengkap sanadnya, dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwasanya Abdullah bin Az-Zubair menghabarkan. Ya. Ini teguran, kata Ibnu Abi Mulaikah, kadal khayyirani an yahlika. Hampir-hampir saja dua orang yang sangat banyak kebaikannya binasa. Maksudnya, Abu Bakar dan Umar. Hampir saja Abu Bakar dan Umar itu binasa. Karena masuk dalam teguran ayat ini. Nah, tapi Masya Allah, bagaimana Ibnu Abi Mulaikah menyatakan kadal khayyiran. Hampir saja khayyiran. Khayyiran itu artinya dua orang yang baiknya banyak.
kebaikannya banyak. Hampir saja dua orang yang kebaikannya banyak binasa, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, rafa'a aswatahuma indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua bertengkar, namanya orang bertengkar tidak mungkin bisik-bisik ya, pasti ada suara yang keras. Nah, suaranya meninggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina qadima alaihi rakbu Bani Tamim, ketika datang kafilah Bani Tamim. Kafilah Bani Tamim ini datang menemui Nabi, di situ ada Abu Bakar dan Umar. Nah, kemudian kafilah Bani Tamim itu meminta kepada Nabi, tolong tunjuk satu pemimpin untuk kami, amir untuk kami. Nah, maka ternyata Abu Bakar dan Umar ini berbeda pendapat. Menurut Abu Bakar sebaiknya fulan, menurut Umar sebaiknya fulan yang lain. Nah, akhirnya terjadi pertengkaran. Faqala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma, ma aradta illa khilafi. Abu Bakar berkata kepada Umar, kamu itu selalu, atau dalam hal ini, kamu itu ingin menyelisihi aku. Nah, kata Umar, ma aradtu khilafak, saya tidak bermaksud menyelisihi engkau. Nah, fartafa'at aswatuhuma fi dhalika, maka meninggilah suara keduanya. Nah, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Nah, turun ayat teguran dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian lebih dari suara Nabi. Dan jangan menjaharkan ucapan kepada beliau seperti kalian biasa menjaharkan ucapan kepada sebagian yang lain. Khawatirnya, amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat Nabi kalau ditegur seperti itu, mereka menjadi orang terdepan di dalam merubah kebiasaan sebelumnya atau sikap sebelumnya yang ditegur dalam Al-Quran itu menjadi lebih baik. Qala Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Zubair, semoga Allah meridainya, famakana Umar radhiyallahu anhu yusmi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi al-ayah hatta yastafhimah. Nah, sejak peristiwa itu Umar kalau mau bicara kepada Nabi itu pelan. Sampai seringnya Nabi, apa Umar? Nabi nanya kepada Umar, tadi apa kamu bilang apa? Nah, hatta yastafhimah. Saking lirihnya ucapan Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi setelah ditegur oleh Allah itu, maka Umar pun menjadi orang yang berubah. Benar-benar teguran itu diingat dan dijadikan patokan untuk berbenah. Setiap kali beliau akan bicara sesuatu kepada Nabi, tidak pernah keras, lirih. Sehingga seringkali Nabi menanyakan, tadi kamu bicara apa? Apa kamu bicarakan tadi? Nah, itu seringnya demikian. Jadi ini hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, kemudian ayat ini juga terkait dengan sahabat Nabi yang lain. Sahabat Nabi yang lain. Nah, sahabat Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, di sini
Ibnu Katsir meriwayatkan secara lengkap sanadnya. Kita kutip sebagian saja dari sahabat yang meriwayatkan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Lamma nazalat hadhil ayah." Ketika turun ayat ini, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wa kana Thabit bin Qais bin Asy-Syammas rafi' as-saut. Kebiasaannya Thabit bin Qais bin Asy-Syammas itu suaranya lantang, keras. Thabit bin Qais ini termasuk khatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang pandai berkhutbah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kalimat. Kalau dulu kan ungkapan itu bisa dengan syair, bisa dengan khutbah. Khutbah ini kayak prosa gitu. Kalau yang syair itu Hasan bin Thabit. Kalau yang prosa ini Thabit bin Qais. Nah, jadi pernah disebutkan dalam sebagian kitab tafsir, kisah ada orang membawa khatibnya sendiri, ahli syairnya sendiri, mau memuji mereka sendiri di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau nantang apa bisa dibalas dengan itu. Dan Nabi sebelumnya sudah menyatakan, saya tidak diutus untuk membanggakan diri saya sendiri. Dan saya juga bukan penyair. Nah, tapi tetap maksa. Akhirnya, setelah dari pihak orang itu menyampaikan khutbahnya, ya, setelah itu Nabi menyuruh Thabit bin Qais untuk berkhutbah. Dengan khutbah yang lugas, menggugah, khutbah yang ringkas, padat, tapi dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Sudah. Setelah itu pihak sana mengungkapkan bait syair. Mengungkapkan bait syair. Nabi menyuruh Al-Hasan bin Thabit, ya, untuk membalas dengan syair. Nah, akhirnya mereka merasa, wah, khatib kami kalah, penyair kami kalah juga. Nah, khatibnya Nabi itu Thabit bin Qais, sehingga beliau memang terkenal lantang suaranya, keras suaranya. Tentu ketika berkhutbah di hadapan Nabi, maka beliau akan mengeraskan suaranya. Wa kana Thabit bin Qais bin Syammas rafi' as-saut faqala ana alladhi kuntu arfa'u sawti 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku yang biasa mengangkat suaraku lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana min ahlin nar habita 'amali. Saya bisa jadi saya termasuk penghuni neraka dan amalanku batal karena aku sudah sering mengeraskan suaraku di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baru kita dengar bersama ayat yang turun teguran Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana min ahlin nar habita amali, aku termasuk penghuni neraka, batal amalanku. Wa jalasa fi ahlihi hazinan. Maka Thabit bin Qais radhiyallahu anhu tetap berada di rumahnya, tidak banyak keluar, dalam kondisi terus-menerus bersedih. Fa faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantalaqa ba'dul qaum ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kehilangan Thabit bin Qais. Dicari-cari kemana, tidak pernah kelihatan. Maka sebagian orang berkata, ketika bertemu dengan Thabit bin Qais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencarimu. Ada apa? Kenapa engkau selalu di rumahmu?
Maka Thabit bin Qais menyatakan, "Analladzi arfa'u sawti fawqa sawtin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ajharu lahu bil qaul habita 'amali ana min ahlin nar." Saya biasa mengangkat suara saya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sering menjaharkan ucapan kepada beliau yang itu menyebabkan amalan saya bisa batal, saya termasuk penghuni neraka. Maka setelah disampaikan hal ini kepada sebagian sahabat, jawaban dari Thabit bin Qais, sahabat-sahabat yang mendengar jawaban itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La bal huwa min ahlil jannah." Tidak, justru dia termasuk penghuni surga. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fakunna narahu yamshi baina adhhurina wa nahnu na'lamu annahu min ahlil jannah." Maka kami melihat Thabit bin Qais berjalan di depan kami dalam keadaan kami sudah tahu bahwa dia termasuk penghuni surga. Nah, falamma kana yawmal yamamah, ketika pada pertempuran Yamamah, kana fina ba'dul inkishaf, faja'a Thabit bin Qais bin Shammas wa qad tahannata wa labisa kafanah. Masya Allah, pada perang Yamamah, ya, ketika terjadi pertempuran itu, Thabit bin Qais bin Shammas itu sudah mempersiapkan hanut dan kain kafan. Hanut itu minyak wanginya, ya, dan kain kafan. Beliau sudah siap dengan itu. Maka kemudian beliau pun maju untuk memerangi musuh hingga beliau terbunuh. Nah, ini sebagian yang disebutkan di dalam riwayat Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah,

Dan sebagian ulama menilai bahwa mengangkat suara, larangan mengangkat suara di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terbatas hanya saat Nabi masih hidup. Termasuk juga larangan itu jika seorang mengangkat suaranya, meninggikan suaranya ketika di dekat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat waruwina an Amiril Mukminin, dan diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an annahu sami'a sawta rajulaini fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad irtafa'at aswatuhuma. Beliau pernah mendengar dua orang laki-laki mengangkat suaranya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bertanya, dari mana kalian berdua? Nah, dari Taif. Maka Umar berkata, "Lau kuntuma min ahlil Madinah, lau auja'tukuma darban." Kalau seandainya engkau penduduk Madinah, aku akan hukum engkau dengan pukulan yang menyakitkan. Tapi engkau masih dimaafkan karena mungkin tidak tahu adabnya dari luar. Seharusnya kalian tidak boleh meninggikan suara di dekat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena bisa masuk dalam larangan ayat di dalam surah Al-Hujurat yang kita kaji ini. Wa qala al-ulama, dan kata Ibnu Katsir, ulama berkata, yukrahu raf'us saut inda qabrihi sallallahu alaihi wasallam kama kana yukrahu fi hayatihi alaihi salatu wassalam li'annahu muhtaramun hayyan wa fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam daiman. Naam. Sebagian ulama berkata makruh mengangkat suara di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dibenci mengangkat suara di sisi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dibenci mengangkat suara ketika Nabi masih hidup. Nah, karena beliau terhormat ketika masih hidup maupun ketika sudah berada di dalam kuburnya, terus-menerus beliau dalam keadaan dihormati. Nah, di dalam ayat ini dinyatakan kenapa dilarang mengangkat suara melebihi suara Nabi. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Khawatir amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Maka ini bagian dari nasihat kepada kita. Kadangkala tanpa kita sadari, kita melakukan atau mengucapkan sesuatu yang bisa menyebabkan batalnya amalan kita. Karena itu harus berhati-hati. Tidak bermudah-mudahan dalam berucap, tidak bermudah-mudahan ketika berbuat. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis sahih, innar rajul la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala la yulqi laha balan yuktabu lahu bihal jannah. Sesungguhnya seseorang bisa saja berucap dengan sebuah kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah yang tidak pernah dia sadari, menjadi sebab tertulis dia masuk ke dalam surga. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sukhtillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha finnar ab'ad ma bainas sama'i wal ard. Dan sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, tidak dia sadari, tidak dia pedulikan. Nah,
membuat dia terseret ke dalam neraka sejauh jarak, lebih jauh daripada jarak antara langit dengan bumi. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hati-hati, jangan sampai disebutkan dalam ayat ini, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya seorang benar-benar mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah tidak pernah terpikirkan secara lebih mendalam oleh dirinya, tetapi menyebabkan dia ditulis menjadi penghuni surga. Dan ada seorang yang mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah tidak benar-benar dia sadari, tidak benar-benar dia cermati ucapan itu, tetapi justru menyeret dia ke dalam neraka begitu jauh masuk ke dalamnya dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan langit dengan bumi. Nah, kemudian ayat yang ketiga, ayat yang terakhir yang kita pelajari pada sore hari ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun larangan mengeraskan suara di sisi Rasul, mereka merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah uji hati mereka dengan ketakwaan. Lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang agung, yaitu surga. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir sebuah riwayat. Waqad qala al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhud. Al-Imam Ahmad menyatakan di dalam kitab az-Zuhud, haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Sufyan an Mansur an Mujahid qala. Dari Mujahid ia berkata, kutiba ila Umar, dikirim surat pertanyaan kepada Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, rajulun la yashtahil ma'siyah. Ada seorang sama sekali tidak ada keinginan berbuat maksiat. Wa la ya'malu bihi, sehingga dia juga tidak melakukan maksiat itu. Tidak ada godaan untuk berbuat maksiat. Wala ya'malu biha, dan dia tidak mengamalkannya. Afdal am rajulun yashtahil ma'siyah wala ya'malu biha. Mana yang lebih utama? Orang yang memang tidak ada keinginan berbuat maksiat, sehingga dia memang tidak jatuh dalam maksiat. Atau orang yang ada keinginan berbuat maksiat, tergoda untuk berbuat maksiat, tapi dia lawan dan dia tidak beramal, tidak melakukan kemaksiatan itu. Mana yang lebih utama? Perhatikan. Fakataba Umar radhiyallahu anhu, maka Umar pun menulis jawaban surat kepada orang yang bertanya ini. Innal ladhina yashtahunal ma'siyah wa la ya'maluna biha. Sesungguhnya yang lebih utama adalah orang yang punya keinginan berbuat maksiat, tetapi dia tidak mengamalkan kemaksiatan itu. Disebutkan dalilnya, ayat yang kita pelajari ini, innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladhina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim.
Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya dia pengin meninggikan suaranya karena kebiasaan dia sebelumnya itu. Ada dorongan berbuat maksiat. Tapi dia rendahkan suara itu, disebut oleh Allah, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka ini orang-orang yang Allah uji hati mereka untuk mendapatkan ketakwaan. Ketika mereka rendahkan suaranya di dekat Rasul, maka mereka berhasil mencapai ketakwaan karena mengalahkan keinginan untuk mengeraskan suara di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Bagi mereka ampunan dan pahala yang agung. Nah, jadi masya Allah, kita lihat kadang pertanyaan seperti itu diajukan kepada Umar dalam bentuk surat. Dan Umar tidak mengabaikan. Kita mungkin meremehkan hal seperti itu. Oh, aku sibuk, urusanku banyak, misalkan. Tidak. Dijawab oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dan beliau menjawab dengan dalil. Seandainya Umar tidak jawab dengan dalil pun sebenarnya diterima enggak kira-kira? Diterima karena beliau sahabat yang mulia. Tapi beliau ingin mentarbiyah umat bahwa seorang yang ketika menyampaikan pendapat, ya sampaikan hujjah. Sampaikan hujjahnya. Ketika ada orang bertanya, manakah yang lebih utama? Orang tidak bermaksiat karena tidak ada keinginan sama sekali. Dengan orang yang ada keinginan berbuat maksiat, tetapi dia kemudian meninggalkan maksiat itu. Jawaban Umar yang lebih utama adalah yang sempat berkeinginan berbuat maksiat, tapi dia tinggalkan maksiat itu berdalil dengan ayat ketiga dari surah Al-Hujurat. Nah, ini pembahasan kita. Tiga ayat yang pertama dari surah Al-Hujurat yang kita ambil sebagian kutipan-kutipannya dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, barakallahu fikum. Ya. Ya. Ya. Ya. Nah. Ya. Ya. Nah. Baik. Jadi pertanyaannya adalah, kalau tadi disampaikan bahwa setelah kejadian turunnya ayat itu, ketika dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Abu Bakar dan Umar pernah bertengkar di hadapan Nabi karena ada satu kabilah dari Bani Tamim minta ditunjukkan satu pemimpin. Umar mengusulkan sesuatu, Abu Bakar mengusulkan sesuatu yang berbeda, atau Abu Bakar dahulu baru Umar menanggapi dengan usulan yang berbeda, sampai mereka bertengkar di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, setelah turunnya ayat itu, Umar kemudian merendahkan suaranya, ya, sampai-sampai seringkali Nabi menanyakan ulang, tadi kamu bilang apa, Umar? Nah, misalkan ada seorang yang menyampaikan sebuah hadis. Kalau dia ada percakapan antara Nabi dengan Umar, ya, ketika misalkan hadis seorang ketika Umar menyatakan bahwa tidak ada yang lebih saya cintai dibandingkan engkau ya Rasulullah, kecuali saya masih lebih cinta kepada diri saya sendiri. Nah, kemudian Nabi menegur Umar.
Dan kemudian Umar menyatakan, kalau begitu saya menjadikan Anda yang paling saya cintai ya Rasulullah, dibandingkan yang lain. Maka Nabi menyatakan, al-ana ya Umar, sekaranglah baru sempurna keimanan seseorang. Apakah kalau seorang khatib, seorang penceramah menceritakan ungkapan itu dengan ungkapan yang kalimat yang tinggi, apakah ini sesuai atau tidak? Nah, dari sisi larangan sebenarnya kita tidak mendapati hal itu secara khusus ya. Kalau konteksnya adalah menghikayatkan, menceritakan. Karena ini menceritakan peristiwa yang lain dan bisa jadi saat itu belum turun ayat tersebut. Belum turun teguran itu. Bisa jadi itu belum turun ayat tersebut karena peristiwa itu sebagian ulama berbeda pendapat kapan peristiwa itu terjadi. Ada yang menyatakan itu adalah ketika sudah dikirim, sudah banyak utusan-utusan datang ke Madinah. Tahun 9 Hijriah atau tahun setelah itu. Artinya ada banyak masa di mana Nabi sering berdialog dengan Umar. Sebelum turunnya ayat itu. Nah, dan kita tidak mengetahui apakah kejadian itu sebelum atau setelah turunnya ayat itu. Sehingga untuk dikatakan, kalau seorang menceritakan, selama yang dia kisahkan itu tidak mengurangi substansi isinya, ya maka sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah keluar dari jalur, kadang orang menghikayatkan, menambah sesuatu sehingga keluar dari konteksnya, ini yang berbahaya. Sampai ada kesan, kemudian kok kelihatannya Umar itu kurang ajar pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang berbahaya. Termasuk kisah-kisah seseorang ketika menghikayatkan tentang sahabat, jangan sampai kemudian menimbulkan kesan bahwa sahabat itu kok begitu bodoh ya. Kadang orang yang cerita tentang sahabat yang ditegur oleh Nabi itu akan menggiring kesan seperti itu. Itu yang berbahaya. Bagaimana misalkan kita cerita Abu Bakroh ya, sampai rukuk berjalan ya. Kalau kita ceritakan itu, ingatkan kepada mad'u, kepada orang yang kita ceritakan, bahwa kemudian Abu Bakroh menjadi orang terdepan yang memperbaiki cara sholatnya. Dan kita kalau dibandingkan sholatnya Abu Bakroh, tidak bisa kita bandingkan. Jauh. Nah, dan beberapa kali Abu Bakroh menjadi sebab terselamatkannya darah kaum muslimin. Nah, ketika Abu Bakroh melihat Al-Hasan, ya, Al-Hasan dinasihati oleh Abu Bakroh untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Atau justru Abu Bakroh menguatkan Al-Hasan yang sempat bimbang. Ini bagaimana ya? Tetap kokoh, masing-masing ada pembaiatnya sendiri-sendiri. Yang di belakang Al-Hasan banyak. Yang di belakang Muawiyah juga banyak. Kalau sama-sama tidak ada yang mengalah, bisa terjadi pertempuran besar. Maka Abu Bakroh menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat, setelah pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang engkau, waktu itu engkau masih kecil, Al-Hasan. Inna bni hadza sayyid, sesungguhnya putraku ini adalah pimpinan, adalah tokoh, dan dia akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar dari kaum muslimin. Nah, maka dengan itu mantap Al-Hasan. Ya sudah, saya ngalah saja. Untuk apa kepemimpinan itu lebih bagus atau lebih utama kaum muslimin terjaga darahnya. Dan kalaupun seandainya Al-Hasan mempertahankan kepemimpinan, bukan karena beliau ambisi terhadap jabatan, bukan. Kalau seandainya beliau memilih untuk mempertahankan. Tetapi beliau kemudian melihat ada maslahat yang lebih besar supaya kaum muslimin tidak tertumpah. Maka ketika kita menceritakan tentang sahabat, ya, kepada orang awam atau apa, jangan sampai timbul kesan,
kok kelihatannya sahabat itu bodoh ya? Nah, jangan sampai timbul kesan begitu. Setiap orang gak pernah luput dari kesalahan. Setiap orang pernah dapat teguran. Sahabat ditegur Nabi banyak. Sahabat ditegur Allah juga ada dalam Al-Quran. Banyak sebutnya. Tapi setelah beliau-beliau ditegur, maka beliau akan menjadi orang yang terdepan dalam menjalankan bimbingan Allah dan Rasulnya itu. Menjadi jauh melampaui kita. Dan kita tidak bisa mencapai kedudukan mereka. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, barakallahu fikum. Apakah ada mufassirin yang mengartikan bahwa larangan mengangkat suara di hadapan atau di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berlaku untuk ketika kita mendengar hadis Nabi dibacakan? Ketika seorang pengajar membacakan hadis, maka murid itu tidak boleh meninggikan suara lebih dari orang yang menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah terdapat penjelasan-penjelasan demikian. Nah, tapi insyaallah kita akan kaji lagi di kitab tafsir apa atau siapa ulama yang menyatakan demikian. Nah, wallahu a'lam. Baik. InsyaAllah demikian kajian kita di sore hari ini. Mungkin jika ada usulan atau ada sanggahan, ya.

آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini yang semoga Allah memberkahi, memberikan kebaikan yang banyak kepada kita dan kaum muslimin. Kalau biasanya kajian kita adalah kajian fikih, fikih hukum-hukum Islam, pembacaan Bulughul Maram, alhamdulillah kajian kita yang terakhir kita sudah menyelesaikan Kitabu At-Talaq Babun Nafaqat, bab tentang kewajiban memberikan nafkah di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, sedianya saya sempat berkeinginan untuk melanjutkan pembahasan dengan bab Al-Hidhanah atau bab Al-Hadhanah. Namun karena kita sudah akan memasuki bulan Ramadan dan juga di bulan Ramadan sangat baik bagi kita untuk mempelajari tafsir. Sekaligus kita juga perlu menambah porsi pembahasan tentang adab, tentang akhlak. Maka di sore hari ini kita akan mulai mengkaji tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 di dalam Al-Qur'an yang disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Madaniyah. Surat ini Madaniyah, surat yang diturunkan setelah Nabi berhijrah. Wa ayatuha, dan jumlah ayatnya 18, 18. Nazalat ba'dal mujadilah, turunnya setelah surat Al-Mujadilah. Jadi surat ini total ayatnya 18 ayat, diturunkan setelah surah Al-Mujadilah. Nah, dinamakan Al-Hujurat. Al-Hujurat itu jamak dari Al-Hujrah. Jamak dari Al-Hujrah. Al-Hujrah itu artinya kamar. Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Maksudnya kamar apa? Kamar-kamar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa terkait dengan kamar-kamar itu? Karena ada orang yang tidak beradab memanggil-manggil Nabi ketika Nabi sedang istirahat siang. Qailulah, istirahat siang, dipanggil-panggil dari luar. Ya Rasulullah, dipanggil-panggil saat Nabi sedang istirahat siang. Yang mestinya sebagai bentuk adab kita, kalau ada kepentingan kepada seseorang, kita yang menunggu, biarkan orangnya istirahat. Saat sudah lapang perasaannya, memang benar-benar ada keinginan untuk keluar, baru kita mengutarakan keinginan kita. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ketika ada keperluan mau bertanya ilmu kepada seorang sahabat. Beliau tahu bahwa sahabat ini seandainya diberitahu kalau Abdullah bin Abbas menunggu di luar, mungkin tidak akan istirahat, akan langsung keluar. Bisa langsung ditanya,

hadis yang beliau ketahui. Setelah itu bisa pulang. Tetapi Ibnu Abbas dengan adab beliau, dan beliau adalah salah satu contoh hasil dari tarbiyah Al-Quran, bimbingan adab-adab Al-Quran. Karena beliau ahli tafsir. Beliau dengan sabar menunggu di luar. Dan ketika sahabat itu ada kepentingan untuk akan keluar, seperti akan sholat atau kepentingan lain, dia mendapati Ibnu Abbas nunggu di luar. Nunggu di luar itu bukan kalau sekarang teras-teras rumah itu banyak kursinya. Di masa itu tidak ada tempat duduk, ya, tidak ada tempat duduk. Kemudian panas, anginnya luar biasa menerbangkan debu-debu mengenai wajah. Nah, tetapi Ibnu Abbas sabar menunggu di luar. Ketika sahabat ini melihat Ibnu Abbas berada di luar rumahnya, kaget beliau. Wahai anak paman Rasulullah, bukankah kalau seandainya Anda ingin sesuatu, Anda perlu kepada saya, cukup kirim utusan, saya yang datang pada Anda. Tapi Ibnu Abbas menyatakan, tidak, saya yang butuh kepada Anda, saya ingin belajar pada Anda. Maka Ibnu Abbas menunggu di luar. Tidak seperti yang nanti akan dikisahkan, bahwa orang-orang yunadunaka min wara'il hujurat, yang memanggil-manggil engkau wahai Rasul dari balik kamar-kamar istri Nabi, ya. Ini saking tidak adabnya, sebagian ulama menjelaskan itu satu kamar dipanggil, mungkin enggak ada di sini, masuk artinya dari luar ke kamar yang lain. Nah, ke kamar yang lain. Sehingga itu disebut al-hujurat, kamar-kamar. Dan ini juga menunjukkan kesederhanaan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para istrinya. Itu kalau kita punya rumah, jarang yang satu rumah itu cuma satu kamar kan? Itu pun sudah satu kamar, ada kamar mandi, ada dapurnya. Nah, kalau satu rumah cuma satu kamar, sekarang ini jarang sekali. Nah, tapi kalau istri-istri Nabi itu tinggal di kamar-kamar. Mereka tinggal di kamar-kamar. Menunjukkan kesederhanaan hidup Nabi dan para istrinya. Nah, dan sebutan Al-Hujurat, kalau kita membaca ayat yang keempat, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari belakang kamar, dari balik kamar. Al-hujurat itu ada tiga qiraah. Yang masyhur dibaca dengan jimnya di dhammah. Al-hujurat. Ini yang sering, banyak. Mayoritas qurra membaca demikian. Boleh juga disukun. Hujurat. Boleh juga disukun. Jimnya disukun. Hujurat. Boleh juga

Jurat itu ada 3 qiraah. Yang masyhur dibaca dengan jimnya di dhammah, al-hujurat. Ini yang sering banyak. Mayoritas qurra membaca demikian. Boleh juga disukun, hujurat. Boleh juga disukun, jimnya disukun, hujurat. Boleh juga di fathah, hujarat. Jadi boleh dibaca hujurat, ini qiraah mayoritas para ahli qiraah. Boleh dibaca hujurat. Boleh dibaca hujarat. Nah, dan itu semua adalah termasuk dalam qiraah sab'ah. Adanya qiraah sab'ah dengan riwayat yang sahih itu mempermudah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak setiap orang mudah melafadzkan dengan kalimat tertentu, maka diberi varian qiraah itu. Nah, tapi tentunya qiraah itu harus berdasarkan qiraah yang sahih. Nah, insyaallah pada sore hari ini kita akan membaca dan mengkaji tafsir Ibnu Katsir pada 3 ayat permulaan dari surah Al-Hujurat. Nah, kita akan baca 3 ayat awal. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Kita mulai dari ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tuqaddimu, janganlah kalian mendahului. Baina yadayillahi wa rasulih, Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi ayatun addaballahu ta'ala biha ibadahul mu'mini. Ayat-ayat ini adalah pengajaran adab dari Allah ta'ala kepada para hambanya yang beriman. Nah, kalau ayat-ayat madaniyah seperti ini yang diturunkan setelah Nabi berhijrah, itu ungkapannya halus. Karena yang ditegur itu orang beriman. Kadang orang beriman jatuh dalam kesalahan, ya. Tapi ketika ditegur, bukan teguran yang keras, tapi teguran yang lembut. Nah, beda dengan surat-surat Makkiyah. Itu arah orang yang diajak bicara itu kaum musyrikin. Maka dengan ungkapan yang tegas, lugas, ketika berdebat dengan musuh, gaya bahasanya seperti itu kebanyakan. Tapi kalau surat-surat madaniyah seperti ini, ya, kalimat-kalimatnya itu seperti membimbing. Kalaupun itu adalah teguran dari sebuah kesalahan, itu teguran yang sifatnya ada kasih sayang di sana. Nah, ada kelembutan di situ. Wahai

orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah pengajaran adab dari Allah Ta'ala kepada para hambanya yang beriman. Fima yu'amiluna bihir rasulah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana berinteraksi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minat tawqir wal ihtiram wat tabjil wal i'dham. Seorang yang berinteraksi dengan Rasul harusnya menghormati, mengagungkan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka di sini Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka itu artinya apa? Ada yang tahu? Kita kan sering membaca Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khawatir ada orang non-muslim, orang kafir, yang bertanya kepada kita, Tabaraka wa Ta'ala itu apa sih? Nah, kita bisa jawab enggak kira-kira? Tabaraka artinya bisa diartikan Maha Suci, ya. Boleh diterjemahkan Maha Suci, boleh diartikan yang banyak keberkahannya, yang berlimpah keberkahannya. Namanya berkah. Disebut nama Allah, sebuah minuman, sebuah makanan ketika disebut nama Allah, dari asalnya bisa bergabung syaitan ikut dengan kita, ketika disebut menjadi menyingkir syaitan. Penyembelihan, ketika disebut nama Allah dengan tidak, itu beda hukumnya. Itu beda hukumnya. Ketika diucapkan bismillah, nama Allah, maka penyembelihan itu halal dimakan. Itu berkah. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah yang maha berlimpah keberkahannya dan maha tinggi berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, لا تسارعوا في الأشياء بين يديه أي قبله. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu, bertindak sesuatu, menghukumi sesuatu sebelum Allah dan Rasul-Nya. Nah, bal kunu taba'an lahu fi jami'il umur. Justru seharusnya jadilah kalian orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, menunggu bimbingan Allah dan Rasul-Nya dalam semua urusan. Hatta yadkhula fi umumi hadzal adab asy-syar'i. Hadis Mu'ad radhiyallahu anhu. Hingga masuk dalam keumuman adab yang syar'i ini, hadis Mu'ad radhiyallahu anhu. حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad saat Mu'ad ini diutus ke Yaman. Nah, Nabi bertanya kepada Mu'ad, bima tahkum, dengan apa engkau menetapkan hukum wahai Mu'ad, engkau nanti aku utus ke Yaman. Di sana pasti engkau harus memutuskan sesuatu. Tidak bisa sedikit-sedikit tanya pada Nabi karena jaraknya jauh. Nah, harus ada sesuatu yang kondisi tertentu diputuskan. Bima tahkum, dengan apa engkau menetapkan hukum? Qala bi kitabillahi ta'ala. Mu'ad berkata dengan Al-Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa'in lam tajid,
kalau engkau tidak menemukan, tidak mendapati itu, bagaimana? Kalau tidak ada dalam Al-Quran, bagaimana? Qala bisunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad berkata, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam tajid, bagaimana kalau tidak engkau dapatkan? Tidak ada di Quran, tidak ada dalam sunnah. Qala radhiyallahu an, maka Mu'ad berkata, ajtahidu ra'yi, aku akan berijtihad dengan pikiranku. Nah, akan berijtihad. Fadharaba fi sadrihi wa qala, maka Nabi pun menepuk dada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dan Nabi bersabda, alhamdulillah alladhi waffaqa rasul rasulillah lima yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah. Mu'ad itu utusan Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dengan hal yang membuat ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebenarnya ada sisi kelemahan. Meskipun beberapa ulama menganggapnya sah, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Muqaddimah fi Usulit Tafsir, ya. Termasuk juga Ibnu Katsir menguatkan riwayat ini. Demikian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Meskipun ada sisi kelemahan dalam riwayat ini, kalau Syekh Al-Albani rahimahullah memandang riwayat ini munkar dalam silsilah Ad-Dha'ifah, ya. Tetapi sebenarnya riwayat ini dikuatkan dengan asar dari sahabat Nabi yang lain. Ada asar dari sahabat Nabi yang lain, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Umar. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Umar. Ya. Intinya apa? Intinya adalah seorang itu berusaha merujuk kepada Al-Quran dulu dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak didapatkan, baru berijtihad. Baru berijtihad. Kalau yang disebutkan di dalam athar Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ini dahulukan Al-Quran, sunnah Rasul, baru kemudian kesepakatan para orang-orang soleh, ulama-ulama yang soleh. Nah, itu yang disebutkan. Kita akan baca atsar yang menguatkan hadis Mu'ad bin Jabal ini. Disebutkan atau diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam sunannya, dalam kitabu Adabil Qudhah. Kitab Adabil Qudhah. Bab Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Kita baca yang riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dari Syuraih, Syuraih, annahu kataba ila Umar yas'aluhu. Sesungguhnya dia bertanya, menulis surat kepada Umar, bertanya kepada Umar. Fakataba ilaihi, maka Umar menjawab pertanyaan tertulis itu dengan, aniqdi bima fi kitabillah, putuskan dengan yang ada dalam Al-Qur'an. Fa in lam yakun fi kitabillah fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dalam Al-Qur'an, maka dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yakun fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqdi bima qada bihi as-salihun. Kalau tidak terdapat dalam Al-Qur'an,
tidak ada juga dalam sunnah. Maka putuskan dengan keputusan dari orang-orang soleh, para ulama ahli sunnah. Fa in lam yakun fi kitabillah wala fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walam yaqdi bihi salihun fa in syi'ta fataqaddam wa in syi'ta fata'akhir. Kalau tidak terdapat dalam Al-Quran, tidak juga ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum pernah diputuskan oleh orang-orang soleh, kalau kamu mau silakan kerjakan. Kalau kamu mau, tahan. Nah. Wala arat ta'akhur illa khairan lakah. Tetapi aku melihat bahwa kalau engkau tahan, tidak engkau lakukan, itu lebih baik bagimu. Wassalamu alaikum. Semoga keselamatan untuk kalian. Ini riwayat Umar, sahih sanadnya, ya, sanadnya sahih dalam Sunan Ad-Darimi, kitab Adabil Qudhah bab al-hukmu bittifaqi ahli al-ilmi. Nah, menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah itu benar dengan mendasarkan pada hadis Mu'ad. Ya. Kesesuaian dengan ayat yang dikaji apa? Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada bimbingan Quran, ada bimbingan hadis, maka jangan berijtihad. Berijtihad itu kalau memang untuk orang yang layak berijtihad seperti Mu'ad, seperti Umar, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sudah tidak dapati lagi di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat perkataan Ibnu Abbas tentang makna la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Itu apa maknanya? Kalau dalam penafsiran Ibnu Abbas, la taqulu khilafal kitabi was sunnah. Jangan kalian berucap dengan ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Itu maknanya, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Yaitu jangan berkata dengan ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Nah, ini yang kita kutip sebagian, ya, kalau di dalam pemaparan atau kajian tafsir Ibnu Katsir ini, kita pilih beberapa bagian. Nah, dari penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kalau di dalam penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, artinya jangan kalian melakukan kebid'ahan. Kira-kira sesuai enggak dengan penjelasan Ibnu Katsir? Makna jangan mendahului Allah dan Rasulnya, ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, jangan kalian berbuat kebid'ahan. Sesuai atau tidak? Sesuai, ya. Karena kalau dari penjelasan Ibnu Abbas, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, jangan berkata yang menyelisihi kitab dan sunnah. Kebid'ahan itu menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Nah, termasuk sikap mendahului Allah dan Rasulnya. Sikap kurang ajar. Sikap tidak adab. Nah. Baik. Berikutnya, ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara nabi, dan jangan mengeraskan ucapan kalian satu sama lain, ya, atau memanggil
dengan ucapan tertentu seperti kalian memanggil sebagian dari kalian. Ketika kalian memanggil Nabi. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Khawatirnya, amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Nah, ini teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengangkat suara lebih dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat Sahih Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari. Lengkap disebut sanadnya, Masya Allah. Memang seringnya Al-Imam Ibnu Katsir itu kalau menyebut riwayat, tidak jarang beliau meriwayatkan dengan sanadnya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan, ya disebutkan riwayatnya secara lengkap sanadnya, dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwasanya Abdullah bin Az-Zubair menghabarkan. Ya. Ini teguran, kata Ibnu Abi Mulaikah, kadal khayyirani an yahlika. Hampir-hampir saja dua orang yang sangat banyak kebaikannya binasa. Maksudnya Abu Bakar dan Umar. Hampir saja Abu Bakar dan Umar itu binasa. Karena masuk dalam teguran ayat ini. Nah, tapi Masya Allah, bagaimana Ibnu Abi Mulaikah menyatakan kadal khayyiran. Hampir saja khayyiran. Khayyiran itu artinya dua orang yang baiknya banyak. Kebaikannya banyak. Hampir saja dua orang yang kebaikannya banyak binasa. Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Rafa'a aswatahuma indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua bertengkar. Namanya orang bertengkar tidak mungkin bisik-bisik ya. Pasti ada suara yang keras. Nah. Suaranya meninggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina qadima alaihi rakbu Bani Tamim, ketika datang kafilah Bani Tamim. Kafilah Bani Tamim ini datang menemui Nabi, di situ ada Abu Bakar dan Umar. Nah. Kemudian kafilah Bani Tamim itu meminta kepada Nabi, tolong tunjuk satu pemimpin untuk kami. Amir untuk kami. Nah, maka ternyata Abu Bakar dan Umar ini berbeda pendapat. Menurut Abu Bakar sebaiknya fulan. Menurut Umar sebaiknya fulan. Yang lain. Nah, akhirnya terjadi pertengkaran. Faqala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma, "Ma aradta illa khilafi." Abu Bakar berkata kepada Umar, "Kamu itu selalu atau dalam hal ini kamu itu ingin menyelisihi aku." Nah. Kata Umar, "Ma aradtu khilafak." Saya tidak bermaksud menyelisihi engkau. Nah, fartafa'at aswatuhuma fi dzalika. Maka meninggilah suara keduanya. Nah, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Nah, turun ayat teguran dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian lebih dari suara Nabi. Dan jangan menjaharkan ucapan kepada beliau seperti kalian biasa menjaharkan ucapan kepada sebagian yang lain. Khawatirnya, amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat Nabi kalau ditegur seperti itu, mereka menjadi orang terdepan di dalam merubah
kebiasaan sebelumnya atau sikap sebelumnya yang ditegur dalam Al-Quran itu menjadi lebih baik. Qala Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Zubair, semoga Allah meridainya, fama kana Umar radhiyallahu anhu yusmi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi al-ayah hatta yastafhimah. Nah, sejak peristiwa itu Umar kalau mau bicara kepada Nabi itu pelan. Sampai seringnya Nabi, apa Umar? Nabi nanya kepada Umar, tadi apa kamu bilang apa? Nah, hatta yastafhimah. Saking lirihnya ucapan Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi setelah ditegur oleh Allah itu, maka Umar pun menjadi orang yang berubah. Benar-benar teguran itu diingat dan dijadikan patokan untuk berbenah. Setiap kali beliau akan bicara sesuatu kepada Nabi, tidak pernah keras, lirih. Sehingga seringkali Nabi menanyakan, tadi kamu bicara apa? Apa kamu bicarakan tadi? Nah, itu seringnya demikian. Jadi ini hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, kemudian ayat ini juga terkait dengan sahabat Nabi yang lain. Sahabat Nabi yang lain. Nah, sahabat Thabit bin Qais radhiyallahu an. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Di sini Ibnu Katsir meriwayatkan secara lengkap sanadnya. Kita kutip sebagian saja dari sahabat yang meriwayatkan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wa kana Thabit bin Qais bin Asy-Syammas rafi' as-saut. Kebiasaannya Thabit bin Qais bin Asy-Syammas itu suaranya lantang, keras. Thabit bin Qais ini termasuk khatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang pandai berkhutbah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kalimat. Kalau dulu kan ungkapan itu bisa dengan syair, bisa dengan khutbah. Khutbah ini kayak prosa gitu. Kalau yang syair itu Hasan bin Thabit. Kalau yang prosa ini Thabit bin Qais. Nah, jadi pernah disebutkan dalam sebagian kitab tafsir, kisah ada orang membawa khatibnya sendiri, ahli syairnya sendiri, mau memuji mereka sendiri di hadapan Rasulullah SAW. Mau nantang, apa bisa dibalas dengan itu? Dan Nabi sebelumnya sudah menyatakan, saya tidak diutus untuk membanggakan diri saya sendiri. Dan saya juga bukan penyair. Nah, tapi tetap maksa. Akhirnya, setelah dari pihak orang itu menyampaikan khutbahnya, ya, setelah itu Nabi menyuruh Thabit bin Qais untuk berkhutbah dengan khutbah yang lugas, menggugah, khutbah yang ringkas, padat, tapi dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Sudah. Setelah itu pihak sana mengungkapkan bait syair. Mengungkapkan bait syair. Nabi menyuruh Al-Hasan bin Thabit, ya, untuk membalas dengan syair. Nah, akhirnya mereka merasa, wah, khatib kami kalah, penyair kami kalah juga. Nah,
khatibnya Nabi itu Thabit bin Qais, sehingga beliau memang terkenal lantang suaranya, keras suaranya. Tentu ketika berkhutbah di hadapan Nabi, maka beliau akan mengeraskan suaranya. Wa kana Thabit bin Qais bin Shammas rafi' as-saut faqala ana alladhi kuntu arfa'u sawti 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku yang biasa mengangkat suaraku lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana min ahlin nar habita 'amali. Saya bisa jadi saya termasuk penghuni neraka dan amalanku batal karena aku sudah sering mengeraskan suaraku di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baru kita dengar bersama ayat yang turun teguran Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana min ahlin nar habita 'amali, aku termasuk penghuni neraka, batal amalanku. Wa jalasa fi ahlihi hazinan. Maka Thabit bin Qais radhiyallahu anhu tetap berada di rumahnya, tidak banyak keluar, dalam kondisi terus-menerus bersedih. Fafaqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantalaqa ba'dul qaum ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kehilangan Thabit bin Qais. Dicari-cari kemana, tidak pernah kelihatan. Maka sebagian orang berkata, ketika bertemu dengan Thabit bin Qais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencarimu. Ada apa? Kenapa engkau selalu di rumahmu? Maka Thabit bin Qais menyatakan, ana alladhi arfa'u sawti fawqa sawtin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajharu lahu bil qawl habita 'amali ana min ahlin nar. Saya biasa mengangkat suara saya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sering menjaharkan ucapan kepada beliau yang itu menyebabkan amalan saya bisa batal, saya termasuk penghuni neraka. Maka setelah disampaikan hal ini kepada sebagian sahabat, jawaban dari Thabit bin Qais, sahabat-sahabat yang mendengar jawaban itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la bal huwa min ahlil jannah, tidak, justru dia termasuk penghuni surga. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fakunna narahu yamshi baina adhhurina wa nahnu na'lamu annahu min ahlil jannah. Maka kami melihat Thabit bin Qais berjalan di depan kami dalam keadaan kami sudah tahu bahwa dia termasuk penghuni surga. Nah, falamma kana yawmal yamamah, ketika pada pertempuran Yamamah, kana fina ba'dul inkishaf, faja'a Thabit bin Qais bin Shammas waqad tahannata wa labisa kafanah. Masyaallah. Pada perang Yamamah, ya, ketika terjadi pertempuran itu, Thabit bin Qais bin Shammas itu sudah mempersiapkan hanut dan kain kafan. Hanut itu minyak wanginya, ya, dan kain kafan. Beliau sudah siap dengan itu. Maka kemudian beliau pun maju untuk memerangi musuh hingga beliau terbunuh. Nah, ini sebagian yang disebutkan di dalam riwayat Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah,

0: Dan sebagian ulama menilai bahwa mengangkat suara, larangan mengangkat suara di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terbatas hanya saat Nabi masih hidup. Termasuk juga larangan itu jika seorang mengangkat suaranya, meninggikan suaranya ketika di dekat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat warwina an Amiril Mukminin, dan diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an annahu sami'a sawta rajulaini fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad irtafa'at aswatuhuma. Beliau pernah mendengar dua orang laki-laki mengangkat suaranya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bertanya, dari mana kalian berdua? Nah, dari Taif. Maka Umar berkata, "Lau kuntuma min ahlil Madinah, lau auja'tukuma dorban." Kalau seandainya engkau penduduk Madinah, aku akan hukum engkau dengan pukulan yang menyakitkan. Tapi engkau masih dimaafkan karena mungkin tidak tahu adabnya dari luar. Seharusnya kalian tidak boleh meninggikan suara di dekat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena bisa masuk dalam larangan ayat di dalam surah Al-Hujurat yang kita kaji ini. Wa qala al-ulama, dan kata Ibnu Katsir, ulama berkata, yukrahu raf'us saut inda qabrihi sallallahu alaihi wasallam kama kana yukrahu fi hayatihi alaihi salatu wassalam li'annahu muhtaramun hayyan wa fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam daiman. Naam. Sebagian ulama berkata makruh mengangkat suara di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dibenci mengangkat suara di sisi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dibenci mengangkat suara ketika Nabi masih hidup. Nah, karena beliau terhormat ketika masih hidup maupun ketika sudah berada di dalam kuburnya, terus menerus beliau dalam keadaan dihormati. Nah, di dalam ayat ini dinyatakan kenapa dilarang mengangkat suara melebihi suara Nabi. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Khawatir amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Maka ini bagian dari nasihat kepada kita. Kadangkala tanpa kita sadari, kita melakukan atau mengucapkan sesuatu yang bisa menyebabkan batalnya amalan kita. Karena itu harus berhati-hati. Tidak bermudah-mudahan dalam berucap, tidak bermudah-mudahan ketika berbuat. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis sahih, innar rajul la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala la yulqi laha balan yuktabu lahu bihal jannah. Sesungguhnya seseorang bisa saja berucap dengan sebuah kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah yang tidak pernah dia sadari, menjadi sebab tertulis dia masuk ke dalam surga. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sukhtillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha finnar ab'ad ma bainas sama'i wal ard. Dan sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, tidak dia sadari, tidak dia pedulikan. Nah, membuat dia terseret ke dalam neraka sejauh jarak, lebih jauh daripada jarak antara langit dengan bumi. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hati-hati, jangan sampai disebutkan dalam ayat ini, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya seorang benar-benar mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah tidak pernah terpikirkan secara lebih mendalam oleh dirinya, tetapi menyebabkan dia ditulis menjadi penghuni surga. Dan ada seorang yang mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah tidak benar-benar dia sadari, tidak benar-benar dia cermati ucapan itu, tetapi justru menyeret dia ke dalam neraka, begitu jauh masuk ke dalamnya dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan langit dengan bumi. Nah, kemudian ayat yang ketiga, ayat yang terakhir yang kita pelajari pada sore hari ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun larangan mengeraskan suara di sisi Rasul, mereka merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah uji hati mereka dengan ketakwaan. Lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang agung, yaitu surga. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir sebuah riwayat. Waqad qala al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhud. Al-Imam Ahmad menyatakan di dalam kitab az-Zuhud, haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Sufyan an Mansur an Mujahid qala. Dari Mujahid ia berkata, kutiba ila Umar, dikirim surat pertanyaan kepada Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, rajulun la yashtahil ma'siyah. Ada seorang sama sekali tidak ada keinginan berbuat maksiat. Wa la ya'malu bihi, sehingga dia juga tidak melakukan maksiat itu. Tidak ada godaan untuk berbuat maksiat. Wala ya'malu biha, dan dia tidak mengamalkannya. Afdal am rajulun yashtahil ma'siyah wala ya'malu biha. Mana yang lebih utama? Orang yang memang tidak ada keinginan berbuat maksiat, sehingga dia memang tidak jatuh dalam maksiat. Atau orang yang ada keinginan berbuat maksiat, tergoda untuk berbuat maksiat, tapi dia lawan dan dia tidak beramal, tidak melakukan kemaksiatan itu. Mana yang lebih utama? Perhatikan. Fakataba Umar radhiyallahu anhu, maka Umar pun menulis jawaban surat kepada orang yang bertanya ini. Innal ladhina yashtahunal ma'siyah wa la ya'maluna biha. Sesungguhnya yang lebih utama adalah orang yang punya keinginan berbuat maksiat, tetapi dia tidak mengamalkan kemaksiatan itu. Disebutkan dalilnya, ayat yang kita pelajari ini, innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladhina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebenarnya dia ingin meninggikan suaranya, karena kebiasaan dia sebelumnya itu ada dorongan berbuat maksiat. Tapi dia rendahkan suara itu, disebut oleh Allah, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka ini orang-orang yang Allah uji hati mereka untuk mendapatkan ketakwaan. Ketika mereka rendahkan suaranya di dekat Rasul, maka mereka berhasil mencapai ketakwaan karena mengalahkan keinginan untuk mengeraskan suara di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Bagi mereka ampunan dan pahala yang agung. Nah, jadi masya Allah, kita lihat kadang pertanyaan seperti itu diajukan kepada Umar dalam bentuk surat, dan Umar tidak mengabaikan. Kita mungkin meremehkan hal seperti itu. Oh, aku sibuk, urusanku banyak, misalkan. Tidak, dijawab oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dan beliau menjawab dengan dalil. Seandainya Umar tidak jawab dengan dalil pun sebenarnya diterima enggak kira-kira? Diterima, karena beliau sahabat yang mulia. Tapi beliau ingin mentarbiyah umat bahwa seorang yang ketika menyampaikan pendapat, ya sampaikan hujjah. Sampaikan hujjahnya. Ketika ada orang bertanya, manakah yang lebih utama, orang tidak bermaksiat karena tidak ada keinginan sama sekali, dengan orang yang ada keinginan berbuat maksiat, tetapi dia kemudian meninggalkan maksiat itu. Jawaban Umar, yang lebih utama adalah yang sempat berkeinginan berbuat maksiat, tapi dia tinggalkan maksiat itu, berdalil dengan ayat ketiga dari surah Al-Hujurat. Nah, ini pembahasan kita. Tiga ayat yang pertama dari surah Al-Hujurat yang kita ambil sebagian kutipan-kutipannya dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, barakallahu fikum. Ya. Ya. Ya. Ya. Nah. Ya.
1: Apakah ketika khatib itu membawakan hadis itu dengan suara lama, ketika Umar dialog Umar tersebut,
0: ya,
1: itu sebuah kesalahan juga. Yang kesannya kita Umar kalau ngomong itu, ya Rasulullah,
0: antara. Nah. Ya. Baik. Jadi pertanyaannya adalah, kalau tadi disampaikan bahwa setelah kejadian turunnya ayat itu, ketika dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Abu Bakar dan Umar pernah bertengkar di hadapan Nabi karena ada satu kabilah dari Bani Tamim minta ditunjukkan satu pemimpin. Umar mengusulkan sesuatu, Abu Bakar mengusulkan sesuatu yang berbeda, atau Abu Bakar dahulu baru Umar menanggapi dengan usulan yang berbeda, sampai mereka bertengkar di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, setelah turunnya ayat itu, Umar kemudian merendahkan suaranya. Ya, sampai-sampai seringkali Nabi menanyakan ulang, tadi kamu bilang apa, Umar? Nah, misalkan ada seorang yang menyampaikan sebuah hadis, kalau dia ada percakapan antara Nabi dengan Umar, ya, ketika misalkan hadis seorang ketika Umar menyatakan bahwa tidak ada yang lebih saya cintai dibandingkan engkau ya Rasulullah, kecuali saya masih lebih cinta kepada diri saya sendiri. Nah, kemudian Nabi menegur Umar. Dan kemudian Umar menyatakan, kalau begitu saya menjadikan Anda yang paling saya cintai ya Rasulullah, dibandingkan yang lain. Maka Nabi menyatakan, al-ana ya Umar, sekaranglah baru sempurna keimanan seseorang. Apakah kalau seorang khatib, seorang penceramah menceritakan ungkapan itu dengan ungkapan yang kalimat yang tinggi, apakah ini sesuai atau tidak? Nah, dari sisi larangan sebenarnya kita tidak mendapati hal itu secara khusus ya. Kalau konteksnya adalah menghikayatkan, menceritakan. Karena ini menceritakan peristiwa yang lain dan bisa jadi saat itu belum turun ayat tersebut. Belum turun teguran itu. Bisa jadi itu belum turun ayat tersebut karena peristiwa itu sebagian ulama berbeda pendapat kapan peristiwa itu terjadi. Ada yang menyatakan itu adalah ketika sudah dikirim, sudah banyak utusan-utusan datang ke Madinah. Tahun 9 Hijriah atau tahun setelah itu. Artinya ada banyak masa di mana Nabi sering berdialog dengan Umar. Sebelum turunnya ayat itu. Nah, dan kita tidak mengetahui apakah kejadian itu sebelum atau setelah turunnya ayat itu. Sehingga untuk dikatakan kalau seorang menceritakan, selama yang dia kisahkan itu tidak mengurangi substansi isinya, ya maka sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah keluar dari jalur, kadang orang menghikayatkan, menambah sesuatu sehingga keluar dari konteksnya, ini yang berbahaya. Sampai ada kesan, kemudian kok kelihatannya Umar itu kurang ajar pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang berbahaya. Termasuk kisah-kisah seseorang ketika menghikayatkan tentang sahabat, jangan sampai kemudian menimbulkan kesan bahwa sahabat itu kok begitu bodoh ya. Kadang orang yang cerita tentang sahabat yang ditegur oleh Nabi itu akan menggiring kesan seperti itu. Itu yang berbahaya. Bagaimana misalkan kita cerita Abu Bakroh ya, sampai rukuk berjalan ya. Kalau kita ceritakan itu, ingatkan kepada mad'u, kepada orang yang kita ceritakan, bahwa kemudian Abu Bakroh menjadi orang terdepan yang memperbaiki cara sholatnya. Dan kita, kalau dibandingkan sholatnya Abu Bakroh, tidak bisa kita bandingkan. Jauh. Nah, dan beberapa kali Abu Bakroh menjadi sebab terselamatkannya darah kaum muslimin. Nah, ketika Abu Bakroh melihat Al-Hasan, ya, Al-Hasan dinasihati oleh Abu Bakroh untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Ya. Atau justru Abu Bakroh menguatkan Al-Hasan yang sempat bimbang. Ini bagaimana ya? Tetap kokoh, masing-masing ada pembaiatnya sendiri-sendiri. Yang di belakang Al-Hasan banyak, yang di belakang Muawiyah juga banyak. Kalau sama-sama tidak ada yang mengalah, bisa terjadi pertempuran besar. Maka Abu Bakroh menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat, setelah pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang engkau. Waktu itu engkau masih kecil, Al-Hasan. Innabni hadza sayyid. Sesungguhnya putraku ini adalah pimpinan, adalah tokoh. Dan dia akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar dari kaum muslimin. Nah, maka dengan itu mantap Al-Hasan. Ya sudah, saya ngalah saja. Untuk apa kepemimpinan itu? Lebih bagus atau lebih utama kaum muslimin terjaga darahnya. Dan kalaupun seandainya Al-Hasan mempertahankan kepemimpinan, bukan karena beliau ambisi terhadap jabatan, bukan. Kalau seandainya beliau memilih untuk mempertahankan. Tetapi beliau kemudian melihat ada maslahat yang lebih besar supaya kaum muslimin tidak tertumpah. Maka ketika kita menceritakan tentang sahabat ya, kepada orang awam atau apa, jangan sampai timbul kesan, kok kelihatannya sahabat itu bodoh ya? Nah, jangan sampai timbul kesan begitu. Setiap orang tidak pernah luput dari kesalahan. Setiap orang pernah dapat teguran. Sahabat ditegur Nabi banyak. Sahabat ditegur Allah juga ada dalam Al-Quran. Banyak sebutnya. Tapi setelah beliau-beliau ditegur, maka beliau akan menjadi orang yang terdepan dalam menjalankan bimbingan Allah dan Rasulnya itu. Menjadi jauh melampaui kita. Dan kita tidak bisa mencapai kedudukan mereka. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, barakallahu fikum. Apakah ada mufassirin yang mengartikan bahwa larangan mengangkat suara di hadapan atau di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berlaku untuk ketika kita mendengar hadis Nabi dibacakan? Ketika seorang pengajar membacakan hadis, maka murid itu tidak boleh meninggikan suara lebih dari orang yang menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah terdapat penjelasan-penjelasan demikian. Nah, tapi insyaallah kita akan kaji lagi di kitab tafsir apa atau siapa ulama yang menyatakan demikian. Nah, wallahu a'lam. Baik. InsyaAllah demikian kajian kita di sore hari ini. Mungkin jika ada usulan atau ada sanggahan, ya bisa disampaikan. Jadi ini kajian kita yang tetap akan berlanjut di bulan Ramadan. Nah, kajian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quranil Azim. Karya Al-Imam Al-Hafid Imaduddin Abul Fida Ismail bin Katsir Ad-Dimashqi yang beliau wafat pada tahun 774 Hijriah. Tapi kita di kajian pertama ini hanya membaca sebagian kutipan saja, tidak membaca secara lengkap penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji tafsir Ibnu Katsir dan ayat terakhir yang sudah kita kaji adalah ayat yang ke-12, ayat yang ke-11, afwan. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan ayat yang ke-12. Dalam mengkaji tafsir Ibnu Katsir ini, ada kalanya sebagian ayat saya baca penjelasan Ibnu Katsir secara utuh seperti kajian sebelumnya. Ada kalanya juga kita hanya mengutip sebagian faidah atau sebagian penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir juga ditambahi dengan faedah-faedah dari penjelasan para ulama yang lainnya. Di sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji satu ayat, yaitu ayat yang ke-12. Tetapi ayat ini memberikan pelajaran adab yang luar biasa, yang kalau orang-orang beriman menjalankan kandungan dari ayat ini, maka kehidupan akan semakin tentram, nyaman, indah, ukhuwah terjaga dengan baik. Nah, kita baca ayat yang ke-12 dari surah Al-Hujurat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الذين آمنوا وهي orang-orang yang beriman اجتنبوا jauhilah. Ijtanibu itu artinya secara makna bukan sekedar jauhilah, tapi jadikan sesuatu itu di sisi yang lain, engkau di sisi tertentu, sehingga seakan-akan tidak ketemu. Ijtanibu, kalau diterjemahkan jauhilah. Ijtanibu kathiran minadhan, jauhilah banyak dari prasangka, prasangka atau persangkaan atau dugaan itu dhon. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu menghasilkan dosa, menyebabkan seorang terjatuh dalam dosa. Nah, dan di sini Allah Ta'ala tidak menyatakan seluruh prasangka itu dosa. Nanti kita akan bahas insyaAllah di materi PDF yang sudah saya kirimkan, ya itu juga akan bisa dilihat penjelasannya. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian tajassus. Tajassus itu memata-matai, mengintai, mencari-cari kesalahan. Ya, itu tajassus. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian menggunjing, bergibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu, apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Fakarihtumu, tentu kalian merasa jijik, tentu kalian tidak suka. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini yang akan kita kaji, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan pada kita. Tiga hal utama kandungan ayat ke-12 dari surah Al-Hujurat. Larangan berprasangka tanpa hakikat dan indikasi, itu yang pertama. Kita dilarang berprasangka, menduga tanpa ada hakikatnya dan tanpa ada indikasinya. Ya. Ini faedah kita ambil dari tafsir As-Sa'di. Ketika disebut dalam ayat ini, inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Kadh-dhannil khali minal haqiqah wal qarinah. Bagaimana dugaan yang dosa itu? Dugaan yang kosong dari hakikat dan indikasi. Hakikatnya tidak perlu dicurigai. Hakikatnya tidak perlu kita duga yang buruk kepada dia. Misal kita punya istri baik-baik saja, anak juga baik-baik saja, tapi kita punya dugaan jelek.
hakikatnya tidak ada karena kita tidak pernah nemukan bukti, hanya bisikan saja kayak

0: Ya, istri saya ini mulai tidak setia misalkan. Itu dugaan atau prasangka yang tidak ada hakikatnya. Indikasinya juga tidak ada. Hal yang mengarahkan kita untuk mencurigai dia. Nah, jadi hakikat itu bisa berupa bukti. Kalau indikasi itu sesuatu yang menguatkan atau mengarah pada dugaan yang kuat. Contoh, korinah atau indikasi, ya, kalau pada peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Nabi Yusuf tidak ada saksi pada waktu itu, karena cuma berdua kan, Nabi Yusuf dengan istri dari pejabat, Imra'atul Aziz. Ya. Yang satu menuduh bahwa Nabi Yusuf ingin berbuat zina. Tidak ada bukti, tidak ada orang yang melihat, tidak ada saksi. Tapi ada korinah, ada indikasi bahwa tuduhan itu dusta. Yaitu ternyata pakaian dari Nabi Yusuf itu robek di bagian belakang. Berarti yang mengejar adalah sang wanita itu. Maka itu korinah. Buktinya tidak ada, tapi korinahnya ada. Indikasinya terlihat. Gitu. Nah, kalau kita menduga sesuatu, tidak ada bukti, tidak ada korinah, tidak ada indikasi, maka itu dugaan yang terlarang. Sesuatu yang baik-baik saja kita curigai. Nah, itu dugaan yang terlarang. Jadi bagian pertama, larangan berprasangka tanpa hakikat dan indikasi. Kemudian yang kedua, larangan mencari-cari aib kaum muslimin. Tajassus, memata-matai. Nanti juga insya Allah kita akan bahas apa yang diperbolehkan dalam tajassus itu. Kapan kita atau seseorang diperbolehkan memata-matai pihak lain. Kemudian juga insya Allah kita akan bahas keburukan ghibah dan permisalannya seperti memakan bangkai saudaranya. Nah, insya Allah tiga hal ini kita akan bahas. Sekarang kita akan bahas tentang ragam hukum prasangka atau dugaan. Bahwa dugaan itu tidak semuanya haram. Karena disebut dalam ayat, inna ba'dadhanni ithmun. Sesungguhnya sebagian dugaan, sebagian prasangka itu dosa. Berarti tidak semua prasangka dosa. Ya. Nah ini kita akan rangkum ragam hukum prasangka atau dugaan. Kita ambil dari sebagian faedah dari kitab Ahkamul Quran Lil Jassas dan juga Tafsir Al-Qurtubi. Nah, ada prasangka haram. Kita menduga sesuatu itu haram. Apa yang haram? Yang pertama, buruk sangka kepada Allah. Su'udzon kepada Allah. Buruk sangka, jangan-jangan kalau saya beramal nanti enggak dapat balasan kebaikan. Percuma saya beramal. Itu buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka bahwa Allah tidak akan menolong walinya. Tidak akan membela orang-orang beriman. Buruk sangka. Itu haram. Demikian juga buruk sangka kepada orang beriman yang zahirnya menampakkan keadilan. Itu haram. Ada orang baik muslim yang nampak secara lahiriah dia baik-baik saja, tapi kita duga dia kayaknya orang ini jahat, kayaknya menyimpan niatan buruk dia. Dia zahirnya baik, enggak boleh kita berprasangka buruk kepada dia, haram itu. Nah, demikian juga yang termasuk prasangka haram adalah dugaan tanpa hakikat dan indikasi. Kita menduga sesuatu, ya, padahal tidak ada hakikatnya, tidak ada indikasinya. Tidak ada bukti, tidak ada indikasi di situ. Seperti tadi yang kita contohkan. Kita curiga pada istri kita, padahal dia istri yang baik. Tidak ada tanda-tanda dia menunjukkan sikap yang buruk, tidak ada. Tapi kita berprasangka buruk ke dia. Maka itu haram. Bukan hanya pada istri, tapi kepada siapapun kaum muslimin yang secara zahir menampakkan kebaikannya atau keadilannya, tapi kita sangka dengan dugaan yang tidak-tidak. Itu haram. Nah, ada prasangka wajib. Prasangka wajib itu berbaik sangka terhadap Allah, husnudzon. Seorang yang beriman berbaik sangka kepada Allah. Ketika saya sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa saya. Itu baik sangka. Kalau saya berjuang semaksimal mungkin, tentu dengan taufik dari Allah, mengamalkan amal soleh, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal saya. Itu baik sangka. Berbaik sangka kepada Allah bahwa setiap yang Allah takdirkan itu pasti baik untuk saya. Itu prasangka yang wajib. Nah, demikian juga prasangka yang wajib adalah berbaik sangka kepada orang beriman yang menampakkan keadilan. Berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Tidak berburuk sangka kepada mereka. Yang wajib adalah kita berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Nah, itu yang prasangka wajib. Ada prasangka mustahab. Prasangka yang dianjurkan. Apa yang masuk kategori prasangka mustahab? Berprasangka baik kepada seorang mukmin ketika terdengar isu yang buruk tentang dia. Kita taunya ikhwah kita ahlus sunnah, rajin. Ibadah kita lihat sering ke masjid. Rajin ikut kajian. Ya. Terus ada berita miring tentang dia, bahwa fulan ini ternyata penjahat, fulan ini ternyata pengkhianat. Ada isu miring tentang dia. Maka yang dianjurkan bagi kita adalah kita berprasangka baik bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Sebelum terbukti, kita berprasangka baik bahwa ikhwah kita ini, saudara kita ini adalah orang yang baik. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairah. Kenapa ketika muncul isu tudingan bahwa Aisyah berbuat begini, berbuat begini, kenapa orang-orang beriman laki-laki dan wanita tidak berprasangka baik terhadap diri mereka? Tidak menyatakan ini tuduhan dusta. Harusnya begitu. Yang dianjurkan begitu mestinya. Nah, jadi ini prasangka yang mustahab. Kemudian prasangka yang mubah, dugaan yang mubah. Itu contohnya apa? Kita menduga-duga sesuatu dalam urusan dunia. Ada orang lagi belajar bikin kue, ya. Belajar bikin kue, dia cari resepnya, tanya kepada orang yang sudah pintar bikin kue, ya. Tapi dia kemudian mencoba meramu kue dengan cara yang baru, dengan dugaan dia, kira-kira ini kayaknya enak. Cobalah sampean coba, namanya ini saya duga enak kira-kira. Saya modif resep dari fulan saya modif. Dugaannya kayaknya enak. Meskipun ternyata enggak enak, ya dugaan itu mubah asalnya. Karena urusan dunia. Mencoba-coba memodif kendaraannya sendiri, ya. Harapannya supaya lebih irit misalkan. Ini dugaan saya. Karena belum terbukti, belum pernah berpengalaman dia. Tapi dia tidak ngawur. Maka dugaan ini mubah. Itu dzon, dzon yang mubah. Nah, termasuk prasangka yang mubah adalah berprasangka buruk terhadap sosok yang mencurigakan sehingga berhati-hati. Nah, dia melihat kok ini orangnya penampilannya mengkhawatirkan, kayak tampilannya orang-orang fasik. Dia berada di dekat rumah saya, maka saya kunci rumah dulu, saya pantau. Itu dugaan, ada kecurigaan. Boleh apa tidak? Boleh, itu mubah. Karena secara dohir dia tidak menampakkan dirinya sebagai orang yang adil. Layak untuk dicurigai. Begitu. Layak untuk dicurigai. Kita khawatir terjadi suatu hal yang buruk pada istri dan anak-anak kita. Maka kita kunci pagar depan. Nah, itu termasuk dzon yang mubah. Nah, kemudian terkait dengan larangan berprasangka buruk kepada sesama muslim atau saudara kita, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan waruwina an amiril mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qal, dan diriwayatkan kepada kami dari amirul mu'minin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau berkata, la tadunanna bi kalimatin kharajat min akhikal muslim illa khaira wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Jangan sekali-kali engkau menduga suatu kata yang keluar dari saudaramu muslim kecuali kebaikan. Dalam keadaan engkau mendapatkan kemungkinan baik dari kata tersebut. Jangan langsung su'udzon. Jangan langsung berprasangka buruk ketika muncul sebuah kata, sebuah kalimat pada saudara kita. Ketika kata dan kalimat itu mengandung kemungkinan baik, kita arahkan mungkin maksudnya ini, maksud yang baik ini. Jangan langsung kita berprasangka buruk, kayaknya dia ini sudah menyimpang. Kayaknya dia ini sudah berubah. Akidahnya berubah, akhlaknya berubah. Nah, ketika kita masih mendapatkan kemungkinan baik dari kata tersebut. Ini yang disebutkan dalam tafsir Al-Quranil Azim karya Ibnu Katsir yang kita kaji. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan waruwina, ini menunjukkan bahwa beliau tidak secara tegas memastikan riwayat ini sahih. Tidak menjazmkan. Tapi insya Allah riwayat ini sah dari Umar. Karena saya tuliskan di situ, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam kitab Mudaratun Nas. Abul Qasim Al-Asbahani meriwayatkan dalam At-Targhib wa Tarhib. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman. Perkataan dari Sa'id bin Al-Musayyib. Perkataan dari Sa'id bin Al-Musayyib. Hanya tidak disebutkan nama sahabatnya. Tetapi di dalam kitab Masyaikhah Ibn Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad bin Al-Zahiri, itu disebutkan Umar, sahabatnya Umar. Nah, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Muhamili dalam kitab Amalinya. Nah, maka insya Allah benar. Jadi riwayat sah dari Umar bin Al-Khattab. Kemudian yang menguatkan itu, menguatkan kita untuk jangan berprasangka buruk kepada saudara kita sesama muslim yang secara dohir menampakkan keadilan, ucapan Abu Kilabah. Abu Kilabah ini seorang tabi'i. Ya. Beliau menyatakan, "Idza balagaka an akhika syai'un takrahuhu, faltamis lahul udhra jahdak, Fa in lam tajid lahu udhran faqul fi nafsika la'alla li akhi udhran la a'lamuhu. Jika sampai kepadamu informasi tentang saudaramu yang tidak engkau sukai, carilah udzur semaksimal mungkin yang engkau mampu. Jika engkau tidak mendapati udzur, ucapkan dalam dirimu, mungkin saudaraku memiliki udzur yang tidak aku ketahui. Kalau kita dengar sesuatu tentang saudara kita yang kita tidak suka, wah kayaknya ngajak berantem ini. Dia ada nukilan ucapan fulan, fulan ngomong begini tentang antum. Wah, kayaknya ngajak berantem ini, misalkan. Jangan begitu. Carilah udzur semaksimal mungkin yang engkau mampu. Jika engkau tidak mendapati udzur, ucapkan dalam dirimu, mungkin saudaraku punya udzur yang tidak aku ketahui. Nah, Masya Allah. Kalau bimbingan ulama salaf ini, ucapan Umar, ucapan Abu Kilabah, itu benar-benar kita terapkan, sulit retak hubungan sesama saudara. Karena yang dikedepankan husnudzon. Ketika ayat dalam bimbingan Allah pada surah Al-Hujurat ini diterapkan, kuat biiznillah ikatan persaudaraan kita. Nah, karena orang mau nyari cara memisahkan hubungan dua saudara ini sulit. Yang ada prasangka baik yang didahulukan. Tunggu, saya belum ketemu sama fulan. Tapi meski saya belum kontak dengan dia, belum ketemu dia, saya menduga bahwa dia tidak seburuk yang engkau pikirkan. Nah, ucapan Abu Kilabah ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia. Tadi lupa, tidak saya cantumkan. Bisa ditambahkan sebagai catatan bahwa ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Aulia. Nah. Dan persangkaan yang diungkapkan dengan ucapan, seorang ngomong, memvonis, menghukumi, dasarnya apa? Dugaan. Sekedar dugaan. Tidak ada bukti, tidak ada indikasi. Sekedar dugaan saja. Maka ucapannya itu adalah ucapan yang paling dusta. Ucapan yang paling dusta. Ini makna hadis Nabi SAW dinukil juga oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Hadis Nabi, iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Hati-hatilah kalian dari prasangka, karena prasangka adalah berita yang paling dusta. Informasi yang paling dusta. Ketika dia menduga dalam hatinya, kemudian diungkapkan dalam ucapan, maka itu adalah berita yang paling dusta. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya sebagai riwayat Malik. Kalau antum lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan sanadnya secara lengkap sebagai riwayat Al-Imam Malik. Nah, makna hadis ini kalau kita melihat ucapan dari Ibnul Jauzi dalam kitab Kashful Mushkil, ucapan atau tuduhan yang didasarkan semata prasangka tanpa bukti adalah yang paling dusta. Nah, itu makna dari iyyakum wadh-dhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadis. Nah, tadi kita bahas tentang harusnya kita berprasangka baik, harusnya kita berprasangka baik. Sekarang kita bahas, kadangkala kita perlu berprasangka buruk kepada pihak tertentu. Curiga. Tidak langsung mudah percaya. Nah, apakah ada contohnya di dalam bimbingan Nabi kita dan para ulama salaf? Ada. prasangka buruk kepada pihak yang tepat. Memang layak dicurigai orangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'a." Aku tidak menduga bahwa fulan dan fulan mengenal atau memahami agama kita dengan baik. Aku kira, ini kan dugaan Nabi, dhon ini. Aku kira fulan dan fulan itu tidak paham agama kita sama sekali. Kalau mau diungkapkan dengan bahasa lain. Aku menduga bahwa fulan dan fulan itu tidak paham agama Islam sama sekali. Ini berarti Nabi menduga atau tidak? Dhon atau tidak? Ini dhon. Siapa yang diduga demikian? Kata salah satu perawi hadis ini, yaitu Al-Layth, yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Dua orang yang dimaksud Nabi ini orang munafik. Berarti memang layak dicurigai bahwasanya dia tidak paham agama. Jangan jadikan dia sebagai rujukan. Maka ada orang-orang seperti orang-orang munafik yang dimaksud dalam hadis ini yang kita perlu curiga, waspada. Jangan sepenuhnya mempercayakan ke dia. Tidak boleh suudzon. Duh, dia menunjukkan gelagat-gelagat kemunafikan. Nabi saja sampai punya dugaan seperti itu. Bahwa dia benar-benar tidak paham masalah agama kita ini. Nah, berarti kan perlu waspada. Jangan pasrah. Sudahlah, jangan menduga yang buruk tentang dia. Loh, dia layak dicurigai. Berarti salah satu parameter orang yang layak untuk diduga dengan dugaan yang buruk itu orang munafik. Orang munafik. Nah, orang munafik di masa itu adalah orang-orang yang mereka menampakkan keislaman padahal mereka dalam hatinya kafir. Nah, contoh yang lain. Prasangka buruk kepada pihak yang tepat. Apa maksudnya prasangka buruk kepada pihak yang tepat? Layak dia dicurigai. Jangan percayakan kepada dia urusan kita. Nah, contohnya adalah seorang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Ada ucapan dari Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin itu siapa? Sahabat tabi'in atau atba'ut tabi'in? Ada yang tahu? Muhammad bin Sirin adalah tabi'in. Adalah tabi'in. Muhammad bin Sirin rahimahullah menyatakan, "Ma adhunnu rajulan yantaqisu Abu Bakrin wa Umar yuhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak menduga orang yang mencela Abu Bakar dan Umar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dugaanku, orang yang mencela Abu Bakar dan Umar itu tidak mencintai Nabi. Kalau diungkapkan dengan bahasa lain. Nah, ini Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama salaf, rujukan kita. Nah, berarti kira-kira kalau ada orang mencela Abu Bakar dan Umar, boleh enggak kita berprasangka baik? Oh, dia itu orangnya halim sebenarnya. Maksudnya baik. Jangan suudzon ke dia. Nah, kalau ada orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, kita menduga seperti dugaan Muhammad bin Sirin bahwa dia tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seperti itu tidak pantas kita percayakan urusan kita ke dia. Nah, maka Syiah Rafidhah ya, itu layak dihusnudzoni atau tidak? Layakkah kita berprasangka baik kepada Syiah Rafidhah? Tidak. Karena ulama salaf, yaitu Muhammad bin Sirin, menduga bahwa orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, mereka ini tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh prasangka buruk kepada orang yang layak kita berprasangka buruk pada dia, ucapan sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana sahabat Abdullah bin Umar? Beliau kalau melihat orang jarang terlihat sholat isya dan sholat subuh berjamaah, beliau suudzon pada orang itu. Beliau suudzon, jangan-jangan dia munafik ini, bukan orang beriman. Nah, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, kunna idza faqadna ar-rajul fi salatil isya wa salatil fajri asana bihidhanna. Kami jika tidak mendapati seorang dalam sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid, kami berprasangka buruk padanya. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Nah, jadi kalau orang jarang terlihat sholat subuh berjamaah, laki-laki jarang sholat subuh berjamaah, isya juga begitu, kita lebih pantas untuk husnudzon atau suudzon ke dia. Kalau contohnya sahabat, suudzon. Ini suudzon pada tempatnya. Nah, gak pernah kelihatan di masjid, sholat berjamaah, kita khawatir ada kemunafikan di situ. Maka ini contoh prasangka buruk kepada pihak yang memang layak untuk diprasangkai buruk. Karena secara dohirnya dia menampakkan tidak adil. Yang adil itu orang menjaga sunnah Nabi SAW, sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Kalaupun tidak sholat, mungkin ada udurnya. Nah, baik. Ini pembahasan yang pertama tentang masalah dugaan. Ya, sebelum kita masuk pada 2 pembahasan berikutnya, tafadhalu jika ada yang perlu ditanyakan. Ya. Nah, tadi jadi pertanyaannya adalah, kalau kita sudah membaca ucapan dari Muhammad bin Sirin, dia mencela orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, patut diduga dia tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang yang suka mencela ulama? Padahal ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu pewaris para Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Jawabannya iya. Dia layak untuk dicurigai. Tidak pantas kita ngambil ilmu dari dia. Kan kita ngambil ilmu dari orang yang kita husnudzon kepada dia, kan? Kalau dia suka mencela ulama, maka pantas dia untuk dicurigai. Jangan-jangan ilmunya enggak mapan. Kok ulama rujukan ilmu malah dicela? Atau jangan-jangan ada unsur kemunafikan dalam dirinya. Meskipun kemunafikan itu ada kemunafikan akbar, ada kemunafikan asghar. Asghar pun enggak enak begitu. Maka di sini juga termasuk pihak-pihak yang tidak layak untuk kita berprasangka baik apabila dia mencela ulama Ahlus Sunnah. Sebagai contoh, kalau ada seorang yang mencela Syekh bin Baz rahimahullah, mencela Syekh Rabi hafizahullah, mencela ulama-ulama Ahlus Sunnah baik dahulu maupun sekarang, relakah kita memasrahkan kepercayaan kita, oh saya akan dengar ucapan dia. Mungkin ada baiknya. Layak kita husnudzon atau tidak? Jawabannya tidak. Nah, dan tanda-tanda ahlul bid'ah itu adalah celaan mereka terhadap ahlul asar, para ulama ahlul hadis. Nah, yang layak kita untuk berhusnudzon itu kepada ulama ahlus sunnah. Kita pantas su'udzon sehingga tidak gampang-gampang tidak mau ngambil ilmu kita dari dia. Itu kepada orang-orang yang memiliki kriteria kemunafikan. Dan kemunafikan di masa ini adalah orang-orang ahlul bid'ah. Para ulama menjelaskan bahwa di masa Nabi tidak ada ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah yang ada itu adalah mereka-mereka yang memiliki sifat-sifat kemunafikan. Nah, tidak layak untuk kita berprasangka baik kepada mereka. Nah, taib. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya adalah, apakah seorang yang masuk dalam perbuatan prasangka yang haram, apakah langsung terhitung berdosa? Meskipun tidak dia ucapkan, tidak dia lakukan dengan perbuatan. Nah, di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berpendapat bahwa yang terhitung dosa kalau sudah masuk dalam ucapan atau perbuatan. Dalam ucapan atau perbuatan. Nah, sebagian ulama menilai buruk sangka yang salah itu amalan hati. Ada amalan-amalan hati yang di situ dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih persangkaan. Wa dhanantum dhannasau, dalam sebagian ayat Allah menyatakan kalian menyangka dengan persangkaan yang buruk kepada Allah, itu sudah celaan. Itu sudah celaan. Jadi sebagian ulama menilai bahwa ada amalan hati yang sudah terhitung dosa. Contoh hasad. Hasad itu apa? Tidak suka nikmat Allah diberikan kepada orang tertentu. Berarti dia kan membenci takdir Allah kan sebenarnya. Itu sudah dosa. Meski belum diucapkan. Sebagian ulama menilai demikian. Ketika seorang juga suka al-fahisyah tersebar. Kekejian, perbuatan keji, perbuatan yang buruk tersebar di kaum muslimin. Itu Allah ancam dengan siksaan. Walladzina yuhibbuna antasyi'al fahisyatu. Orang-orang yang suka al-fahisyah itu tersebar luas. Allah ancam dengan lahum adabun alimun. Bagi mereka siksaan yang pedih. Padahal dia cuma merasa senang saja. Kalau kaum muslimin tersebar perbuatan-perbuatan keji, perbuatan zina, atau yang mengarah pada zina tersebar, dia tidak ikut bantu, cuma senang saja, itu sudah terancam dengan siksaan yang pedih. Itu dalam surah An-Nur. Nah, maka ada amalan-amalan hati yang itu juga terhitung berdosa. Sehingga sebagian ulama menilai bahwa sekedar berprasangka buruk bukan pada tempatnya itu sudah dosa. Nah, walaupun di situ memang ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang tidak berpendapat demikian. Cuma lebih baiknya kalau bahan introspeksi kita, seandainya kita pernah punya persangkaan yang buruk kepada orang yang tidak tepat, kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berprasangka buruk kepada orang yang dohirnya baik, ya. Kalau bisa kita minta maaf jika tidak terjadi mudarat yang lebih besar. Kemudian kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut sekarang. Pada bagian tentang tajassus. Allah Ta'ala menyatakan, wala tajassasu. Jangan kalian tajassus. Tajassus itu memata-matai. Mencari-cari kesalahan. Ya. Ada tambahan faedah yang saya tuliskan di situ. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil iman fi qalbah, la taghtabul muslimin wa la tattabi'u auratihim, fa innahu man ittaba'a auratihim yattabi'ullahu auratah." وَمَنْ يَتَّبِئِ اللَّهُ أَوْرَتَهِ يَفْضَحُ فِي بَيْتِهِ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ. Wahai orang yang beriman dengan lisannya. وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهِ. Namun keimanan belum masuk dalam hatinya. لَا تَغْتَابُ الْمُسْلِمِينَ. Janganlah kalian menggunjing kaum muslimin. وَلَا تَتَّبِئُ أَوْرَتِهِمْ. Jangan mencari-cari aib mereka. فَإِنَّهُ مَنِتَّبَعَ أَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ karena sesungguhnya مَنِتَّبَعَ أَوْرَاتِهِمْ barang siapa yang mencari-cari aib mereka يَتَّبِعُ اللَّهُ أَوْرَتَهُ Allah akan cari aibnya وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ أَوْرَتَهُ يَفْضَحُ فِي بَيْتِهِ barang siapa yang Allah cari aibnya Allah akan permalukan dia meskipun dia di rumahnya. Meskipun dia tidak pernah keluar karena takut dipermalukan orang, Allah akan permalukan dia meskipun di tempat yang paling privat yang dia punya. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud. Maka kita berusaha untuk tidak mencari-cari aib saudara kita. Nah, karena kita juga menyadari bahwa aib kita banyak. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah tutup aib kita, kekurangan kita. Kalaupun ada orang yang mencela kita karena aib kita, itu bagian kecil dari yang masih banyak lagi aib yang tidak Allah tampakkan sebagai kasih sayang Allah kepada kita. Nah, dan jangan kita mencari-cari aib saudara kita. Nah, terkait dengan tajassus ini ada kesalahpahaman. Sampai menduga kalau begitu upaya memata-matai, upaya menyelidiki, upaya mengecek barang pribadi orang secara mutlak enggak boleh. Karena Allah berfirman, wala tajassasu. Nah, nanti sang anak bilang, bapak enggak boleh ngecek-ngecek tas saya. Nah, murid bilang, ustaz, pak guru enggak boleh tajassus. Kok sampai minta catatan saya dicek macam-macam? Tidak usah. Wala tajassasu. Nah, itulah pentingnya kita mengikuti bimbingan ulama. Karena mereka paham dalam menempatkan dalil ini umum atau khusus. Perkecualiannya bagaimana? Mereka yang paham. Kalau kita melihat fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, ketika ditanya apakah boleh seorang ayah mengecek HP, laptop, atau barang pribadi anak, apakah bukan termasuk tajassus yang demikian? Nah, maka beliau jelaskan, bukan tajassus. Dan sudah berulang kali saya ingatkan, jangan belikan anak itu perangkat komunikasi kecuali sekedar kebutuhan berkomunikasi saja. Jangan ada tambahan fitur yang lain. Itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian beliau menegaskan, itu kewajiban seorang ayah untuk memantau, mengawasi. Karena anak itu di bawah tanggung jawab dia. Maka dia harus, sang ayah harus sering mengecek dan memeriksa. Maka bukan termasuk tajassus yang terlarang menerapkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap yang berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab kita. Sebagai contoh, orang tua memeriksa barang pribadi anak, suami memeriksa HP istri, guru memeriksa catatan siswa, intel pemerintah mengawasi orang-orang yang dicurigai akan berbuat jahat, itu boleh. Nah, jadi ini yang perlu diluruskan. Nah, baik, sebelum masuk pada pembahasan tentang ghibah, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Tafadhalu, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita lanjut pembahasan tentang ghibah. Jadi di ayat yang ke-12 dari surah Al-Hujurat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Ya. Tentu kalian merasa jijik. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunjing saudara kita, kita membicarakan kejelekan seseorang tanpa sepengetahuan dia. Diibaratkan seperti kita memakan daging saudara kita yang sudah meninggal. Nah, diibaratkan dengan orang yang meninggal, kata sebagian ahli tafsir, karena orang itu tidak bisa membela diri pada saat dipergunjingkan. Tidak bisa mengklarifikasi saat itu ketika dia dipergunjingkan, digibai, karena dia tidak ada di tempat. Demikian juga orang meninggal tidak bisa membela diri. Nah, kemudian sebagian ulama juga menjelaskan bahwa dipermisalkan dengan memakan daging bangkai, maka demikianlah menggibah itu haram sebagaimana haramnya memakan bangkai. Nah, sebagaimana juga kita tidak suka memakan bangkai, maka seperti itu pula kebencian kita untuk menggibahi saudara kita. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Definisi ghibah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau sebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak dia senangi. Hadis riwayat Muslim. Jadi bukan ghibah kalau seandainya kita cerita sesuatu tentang orang yang tidak hadir saat itu, seandainya dia hadir dia tidak marah. Tidak apa-apa. Berarti bukan ghibah. Maka parameter kita ketika mau ngomongin seseorang, kira-kira kalau dia dengar suka atau enggak. Kalau kira-kira dia tidak mempermasalahkan itu, ya sudah kita bicarakan. Atau kita bicarakan kebaikan dia, misalkan. Bukan ghibah. Nah, juga ada kalimat akhaka, saudaramu. Maka ini berlaku untuk saudara kita sesama Muslim. Orang kafir tidak masuk dalam kategori ini, di luar pembahasan ini. Nah, tersisa dua slide lagi. Pelaku ghibah akan mencakar-cakar dirinya sendiri. Tambahan faedah, kita bacakan hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi, ketika aku mi'raj, marartu bi qaumin aku melewati suatu kaum, lahum adfarun min nuhas, yang berkuku panjang dari tembaga, yakhmusuna wujuhahum wa sudurahum, mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri. Fakultu, maka aku berkata, man haula'i ya Jibril, siapa orang-orang ini wahai Jibril yang mencakar wajah dan dada mereka sendiri dengan kuku dari tembaga. Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim. Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, dia ghibah, menjelek-jelekkan kehormatan mereka. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Menunjukkan bahwa ghibah itu dosa besar. Ghibah itu dosa besar. Karena ancamannya di akhirat adalah ancaman siksaan. Siksaan di akhirat itu menunjukkan bahwa dosa itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Semoga Allah melindungi kita dari dosa-dosa besar, menghindarkan kita dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa besar. Terakhir, pembahasan 6 hal yang bukan ghibah tercela disebutkan di dalam kitab Subulus Salam karya Al-Imam As-Sunani. Beliau mengungkapkan bait syair, ini bagus kalau kita bisa menghafalnya ya. Kita menjadi paham apa yang tidak masuk kategori ghibah. Padahal itu menceritakan sesuatu yang orang tidak suka, saudara kita tidak suka. Tapi bukan ghibah yang tercela. Kata Al-Imam As-Sunani rahimahullah, "Adzammu laysa bighibah fi sittah." Celaan bukanlah ghibah dalam 6 hal. Mutadzallimin. Yang pertama, orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi curhat tentang perbuatan orang yang mendolimi dia, itu bukan ghibah yang tercela. Selama yang dicurhatkan, diceritakan itu tidak berlebihan. Seperti itu, tidak ditambah-tambahi. Wa mu'arrifin, dan orang yang menyebutkan ciri-ciri orang lain. Dia sebutkan ciri orang itu hitam. Dia sebutkan ciri orang itu keriting. Dia sebutkan ciri orang itu kurus, pendek. Tujuannya untuk mentakrif, menyebutkan kriteria orang itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Itu mu'arrif. Bukan dalam rangka istihza. Bukan dalam rangka merendahkan menjadi bahan tertawaan. Bukan. Nah. Wa muhaddirin. Orang yang memperingatkan dari bahaya orang lain. Memperingatkan dari bahaya ahlul ahwa. Itu bukan ghibah yang tercela. Walimudhirin fiskon. Orang yang menampakkan kefasikan. Dia terang-terangan melakukan perbuatan dosa besar. Ketika ada orang yang cerita tentang dia. Tadi saya lihat fulan melakukan perbuatan ini di tengah jalan. Nah, maka itu bukan ghibah yang tercela. Karena orangnya sendiri membuka aib dia sendiri. Dia terang-terangan bangga dengan perbuatan dosanya. Maka orang yang cerita tentang dia itu tidak masuk kategori ghibah yang tercela. Wa mustaftin, dan orang yang meminta fatwa. Seperti yang dilakukan oleh Hind itu menceritakan Abu Sufyan itu begini, begini ya Rasulullah. Bagaimana? Ada sisi kejelekan dari suaminya yang diceritakan kepada Nabi dalam rangka berkonsultasi, minta fatwa. Nah, demikian juga orang yang minta fatwa kepada ulama, ya berkonsultasi kepada seorang ustaz, ya, maka itu bukan ghibah yang tercela. Tapi ingat, jangan melebar kemana-mana, cukup itu saja yang dikonsultasikan. Nah, yang terakhir, yang keenam, waman talabal i'anah fi izalati munkar. Orang yang minta tolong dalam menghilangkan kemungkaran. Dia cerita kepada orang yang diduga kuat bisa mengingkari kemungkaran itu, diceritakan kejelekan-kejelekannya, tujuannya agar bisa dihilangkan kemungkaran tersebut, maka ceritanya tadi kepada orang yang tepat itu bukanlah ghibah yang tercela. Nah, selesai pembahasan kita di sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan di sore hari ini pembahasan dari risalah muhadharah Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala tentang sebuah pembahasan penting terkait dengan tarbiyah al-aulad, yaitu hukukul aulad alal aba wal ummahat, sebuah tema yang mengangkat tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Kita telah membaca poin yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdullah hafizahullahu taala, yaitu tentang taqwal aba tahfazul abna, bahwa ketakwaan orang tua atau ayah itu menjaga anak-anaknya. Berdalil dengan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Kahfi. Allah berfirman, "Wa kana abuhuma shaliha." Dijelaskan bahwa dalam ayat yang agung ini, ketika Allah menyatakan "Wa kana abuhuma shaliha," dan dahulu kedua orang tua dari dua anak yatim adalah anak yang saleh, adalah orang tua yang saleh, kata Syekh hafizahullah, fiha dalilun zahirun ala anna ar-rajul as-saliha yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Di dalam ayat ini terdapat satu dalil yang terang, yang jelas, bahwa seorang yang soleh akan dijaga anak keturunannya. Wa anna ibadatahu lillahi jalla wa ala wa taqwahu lillahi azza wa jal wa ma kafa'ahu Allahu azza wa jalla bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwa

tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya ibadahnya karena Allah jalla wa ala dan ketakwaannya kepada Allah azza wa jalla dan segala balasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadapnya karena kesolehan tersebut merupakan bentuk realisasi dari ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Wa barakati ibadati lillahi, dan merupakan keberkahan dari ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan, kesolehan yang kita kerjakan, ketakwaan yang kita tunjukkan di hadapan Allah azza wa jalla, ternyata di balik itu Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan dan mencurahkan keberkahan tidak hanya kepada seorang hamba yang soleh tersebut, tapi juga turun kepada anak keturunannya. Dan ini salah satu hikmah dan salah satu barokah dari ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengetahui hal yang demikian, ternyata di balik ibadah kita ada nilai yang besar yang didapatkan oleh atau yang didapatkan oleh anak-anak kita dari keberkahan ibadah orang tuanya. Ini bisa menjadi sebab yang akan memberikan kepada kita semangat. Ternyata ibadah kita yang kita lakukan ikhlas tentunya karena Allah Azza wa Jalla, yang mendapatkan balasan tidak hanya kita saja, namun anak keturunan kita juga akan mendapatkannya. Wa yamtaddu khairuhu ila dzurriyyatihi min ba'dihi, dan ini terus berlanjut kebaikan tersebut sampai anak keturunannya setelah ia meninggal atau sepeninggalnya. Ka ayyashfa'u lahu aw yushaffa' fihim, seperti ya, mereka memberikan syafaat untuknya atau ia memberikan syafaat untuk mereka. Tentunya dalam bab asy-syafa'ah, pemilik syafaat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang dia akan bisa memberikan syafaat tentunya setelah mendapatkan izin dari Allah azza wa jalla, yang pertama. Yang kedua, yang diberikan syafaat bukan kaum musyrikin. Ini syarat syafa'ah. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan. Dan tidak hanya itu, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di jannahnya atau di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sa'id ibn Jubair rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma inda hadhil ayah. Disebutkan pula tafsir dari seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn Jubair rahimahullah, menukil tafsir tersebut dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat yang kita baca. Wa kana abuhuma saliha, dan kedua orang tua anak tersebut adalah seorang yang saleh. Qala hufidha bi salahi abihima, dua anak itu dijaga disebabkan kesolehan kedua orang tuanya. Walam yadhkur lahuma salahan fi hadhil ayah, dan tidak disebutkan

0: kesolehan bagi kedua anaknya di ayat ini. Kama huwa zahir, sebagaimana yang jelas pada ayat tersebut. Jadi walaupun anak tersebut bukan anak yang soleh, tapi ia mendapatkan keberkahan, kebaikan dari orang tuanya yang soleh. Nah, fahuma hufidho, kedua anak itu tetap dijaga sebagaimana yang Allah sebutkan disebabkan dengan kesolehan kedua orang tuanya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tentunya semua adalah merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Karena Allah lah yang berhak memberikan keberkahan itu dan kebaikan itu. 6. Ketika Allah kehendaki ia dijaga oleh Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Dan ini mengingatkan kita tentang salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada sepupunya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau masih kecil diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wejangan tentang akidah. Beliau menyatakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Ihfadhillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, yakni menjaga adalah menjaga batasan-batasan hukum yang telah Allah tetapkan, menjaga syariatnya, menjaga amalan-amalan ibadahnya. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hasilnya adalah penjagaan pula yang Allah berikan kepadanya. Ini yang disebut oleh para ulama al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan-balasan yang Allah berikan itu sesuai dengan jenis amalan yang dia kerjakan. Dia meringankan saudaranya, Allah pun akan memberikan keringanan kepada dia. Dia barakallahu fikum senang mengampuni dan memaafkan saudaranya, Allah pun akan berikan ampunan, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada dia, ya. Demikian juga yang disebutkan dalam hadis tersebut. Qala al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir. Kita masuk pada ucapan al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullah. Innallaha azza wa jalla yahfadu bihifdir rajuli as-salihi waladahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga anaknya dengan sebab seorang yang soleh. Wa walada waladihi. Tidak hanya itu, yang dijaga tidak hanya anaknya saja, tapi juga Allah Azza wa Jalla menjaga anak dari anaknya. Yaitu siapa? Cucu. Waduairatahu allati fiha, dan kerabat atau kerabat-kerabatnya. Waduairati haulahu, dan juga anak keturunannya. Fama yazaluna fi hifdzin minallahi wa sitrin. Mereka akan senantiasa dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala dan pengawalannya. Nah, hadis ini atau ucapan beliau ini dinukil pula oleh Abdullah ibn al-Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, masih Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari memberikan fadail, keutamaan-keutamaan agar seorang terpacu untuk menjaga kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah salah satu cara dan kiat agar anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita walaupun seproteksi mungkin menjaga anak kita, berupaya sekuat tenaga agar anak kita menjadi anak soleh, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang merusak akhlaknya, merusak ibadahnya, merusak imannya. Namun tentunya semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang sanggup menjaga hamba-hambanya. Maka dari itu, di sini Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari memberikan kiat dan cara bagaimana realisasi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan amalan saleh. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, indal ayatis salifah, yaitu ketika menjelaskan ayat yang sebelumnya, fihi dalilun ala anna ar-rajul as-saliha yufadu fi dzurriyyatihi. Dalam ayat yang disebutkan tadi dalam surat Al-Kahfi, itu terdapat dalil bahwa seorang yang soleh itu dijaga anak keturunannya, wa tashmalu barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah, dan meliputi keberkahan ibadahnya itu bagi mereka, bagi anak-anaknya di dunia dan juga di akhirat. Jadi tidak hanya didapatkan di dunia saja, tapi juga di akhirat pun akan dapat. Bishafa'atihi fihim wa raf'i darajatihim i'la a'la darajatin fil jannah, yaitu dengan memberikan pertolongan syafaat untuk mereka dan juga meninggikan derajat mereka di jannah Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang tinggi. Litaqarra 'ainuhu bihim kama jaa fil qur'ani wa waradat bihi sunnah, sebagai penyejuk mata mereka sebagaimana ini juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Fahifdzul 'abdi li nafsihi wa muhafadzatuhu 'ala tahqiqil 'ubudiyyati lillahi 'azza wa jalla, dan penjagaan seorang hamba terhadap dirinya serta upaya penjagaannya terhadap realisasi ibadah dia kepada Allah, serta khasyatuhu fir ridha wal ghadab, dan juga rasa takut mereka, rasa kekhawatiran mereka dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan murka Allah, wal qiyamu bihaqqillahi jalla wa ala, dan upaya penunaian terhadap hak Allah azza wa jalla, yanfa'uhu wa yanfa'u dzurriyyatahu, bermanfaat untuk dirinya dan sangat bermanfaat pula untuk anak keturunannya. Wa salahuhu wa khairuhu, untuk kebaikan, kemaslahatan hidupnya dan kebaikannya, biiznillahi ta'ala, lagi-lagi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, huwa khairun li abnaihi wa aqibihi. Hal tersebut adalah kebaikan bagi anak-anaknya dan yang setelahnya. Barakallahu fikum. Itu semacam motivasi ya, agar kita terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka meminta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga anak keturunan kita. Nah, tidak ada daya dan upaya, kekuatan untuk kita menjaga anak kita, karena memang manusia adalah manusia yang lemah. Ya. Tidak mungkin kita seperti Raqib Atid, senantiasa salam, senantiasa mengawasi 24 jam. Ini menunjukkan bahwa ibadah adalah sarana untuk kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mentarbiyah 6 anak keturunan kita. Qala, di sini penting juga diketahui, Syekh mengingatkan, wala ya'ni dzalika bidharurati anna kulla salihin yakunu abna'uhu mithlahu. Di sini juga tidak atau bukan satu keharusan, bukan suatu kemestian, bahwa setiap orang yang soleh, maka anak-anaknya pun seperti dia. Jadi gak kemudian suatu keharusan, wis paten, wis bapak jenenge bapak wis soleh yo, anaknya juga ikut soleh. Kalau anaknya, kalau orang tuanya adalah orang tua yang baik, orang tua yang bertakwa, pasti anaknya pun juga ngikut takwa. Bukan satu keharusan, bukan suatu hal yang mesti. Ini disebutkan di sini. Kenapa? Kalla, kata Syekh, sekali-kali tidak demikian. Falaisa hadza bidharurah, bukanlah hal ini satu keharusan, satu kemestian bagi seorang. Fayujadu min anbiya'illahi man kharaja min abna'ihim man laysa 'ala tariqati aba'ihi. Didapati dari kalangan para nabi, mereka yang terlahir dari keturunan para anbiya, ya, ternyata tidak semua dari mereka, dari anak-anaknya, ya, yang berada pada jalan ayahnya. Kama marra ma'ana fil ayatis sabiqat, sebagaimana berlalu, ya, kita lewati ayat-ayat yang sebelumnya. Min qali Luqman libnihi, berupa ucapan dan nasihat Luqman terhadap anaknya. Wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Di sini, ya, dalam penggalan ini menunjukkan wajibnya kita untuk terus berusaha dan berupaya menjaga anak-anak kita. Karena kesolehan itu bukan warisan yang bisa kemudian kita berikan lalu kemudian dia terima sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketakwaan bukanlah suatu hal aji mumpung, bukan kemudian turunan, turunannya wong apik yo, anak yo apik bisa. Nggak. Butuh upaya dan usaha sebagaimana itu dilakukan oleh orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang salihin. Ternyata disebutkan di dalam Al-Quran, ditampilkan di dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang salihin dari kalangan anbiya'i war rusul, mereka pun juga berupaya, ya, agar keluarganya ikut dengan dirinya beriman kepada Allah, memeluk agama Allah subhanahu wa ta'ala sejalan dengan apa yang dia ajarkan. Nabi Ibrahim alaihissalam berupaya agar ayahnya bertauhid kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga demikian. Ia pun berdakwah kepada keluarganya. Tak lepas pula Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam juga mendakwahi keluarganya. Bahkan menyeru. Ya, menyeru kabilahnya. Ya Fatimah binta Muhammad, la ughni anka minallahi syai'a. Dipanggil, wahai Fatimah bintu Muhammad, sesungguhnya aku ini tidak mampu menjamin keselamatanmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika turun ayat, wa anzir ashirotakal akrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga dekatmu. Diberi peringatan, didakwahi. Ternyata tidak semua anak keturunannya atau orang-orang salihin, keluarga-keluarga orang salihin kemudian mengikuti jejaknya. Disebutkan pula di dalam Al-Quran sebagai bentuk pelajaran kepada kita, hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hak kita. Bagaimana istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang mereka ternyata berkhianat kepada suami-suami mereka, para istri tersebut akhirnya dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga tetap kita dituntut untuk memberikan nasihat, ya, barakallah, berwasiat kepada anak keturunan kita sampai ajal menjemput kita. Selama kita masih mampu memberikan nasihat, nasihati. Walaupun mereka sudah berkeluarga, tetap diingatkan, tetap kita nasihati, dan ini adalah satu kewajiban yang telah Allah subhanahu wa ta'ala telapkan untuk kita. Wallahu akhbaro annahu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan berita bahwa dialah yang mengeluarkan suatu yang hidup dari yang mati. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Idzan laisa bidaruratin ayyakuna ahlu baitihi mithlahu bisolahi wal islah. Jadi, bukan satu keharusan keluarganya seperti dirinya dalam kesolehan dan kebaikan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat At-Tahrim, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah permisalan bagi orang-orang kafir, yaitu dengan istri Nuh dan istri Lut alaihimassalam. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Bahwa mereka berdua itu berada di bawah naungan dua hamba dari hamba-hamba kami yang salih. Jadi istri orang yang salih, gak sembarangan. Suaminya adalah manusia pilihan Allah. Ternyata fa khanatahuma, keduanya mengkhianati suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, dan suaminya tentunya tidak bisa menjamin keselamatannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama penduduknya. Ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum. Kadang ada orang itu menyimpulkan satu hal yang ternyata kesimpulan dia itu kena pada dirinya sendiri. Ya. Ketika dinasehati, ya, itu anak kamu, ya, apa enggak sebaiknya, ya, dijaga pergaulannya, ya, apa enggak sebaiknya dia belajar agama dan yang lainnya. Nah, kondisi orang-orang soleh tadi yang keluarganya tidak ikut, ya, tidak mengikuti suaminya atau tidak mengikuti langkah barakallahu fikum ayahnya, itu dijadikan senjata. Wah, syukur. Ya belum jaminan juga gitu. Orang yang tahu agama itu kemudian selamat. Ya. Buktinya itu loh. Ya, itu kan. Buktinya itu. Ya. Nabi Nuh anaknya juga syirik, musyrik. Buktinya itu, Nabi Lut istrinya juga ya, mengkhianati dia, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan senjata apa? Dia tidak mau dan enggan untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau nabi saja tidak bisa jamin keselamatan anaknya, keselamatan istrinya, apalagi kamu. Kan gitu, ya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Sehingga hujjah yang dia pakai kembali kepada dirinya. Jangankan kita, nabi saja enggak bisa jamin. Iya. Maka dari itu, semua merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukannya. Maka dari itu, jangan sampai seorang mengandalkan kecerdasannya. Jangan sampai seorang mengandalkan kelihaiannya semata. Namun yang terpenting juga dan pengaruhnya sangat besar adalah kesolehan kita dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memegang ya barakallahu fikum hati-hati manusia ini di bawah dua jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuhu kaifa yasha, yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, asyahid, inti dari pembahasan pada poin yang kedua ini, kata Syekh, anna salahal aba lahu ta'thirun 'alal abna kama taqaddam, bahwa kesolehan para ayah, para orang tua itu memiliki pengaruh terhadap anak-anaknya. Nah, wala budda an na'lama anna mas'uliyatal aba wa wajibahumul awwal nahwa abnaihim huwa salahu akhiratihim. Dan harus kita ketahui bahwa tanggung jawab para ayah dan juga keharusan dan kewajiban mereka yang pertama terhadap anak-anak mereka adalah solahu akhiratihim, yaitu memperbaiki akhiratnya. Berupaya agar akhiratnya itu jadi baik. Ini yang pertama. Setelah itu, wasolahu dunyahum. Setelah itu adalah kebaikan dunia mereka. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari naro, an-nar. Waquduhan nas wal hijara, bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, bahwasannya an-nar tersebut ada malaikat yang keras, kejam. Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka pun akan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Diulang lagi oleh Syekh, famin awailil wajibati tijahal abna, dan salah satu kewajiban pertama terhadap anak-anaknya adalah inqadhuhum minan nar, menyelamatkan mereka dari api neraka. Bagaimana cara menyelamatkannya? Tentunya membekali mereka dengan ilmu syar'i. Tanpa adanya pembekalan terhadap ilmu syar'i, bertafaqquh fid din, dengan itu dia mengetahui mana jalan yang Allah ridhoi dan Allah murkai, maka tidak mungkin anak tersebut akan mengetahui jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada al-jannah dan jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada an-nar. Bal hadza afdal ma yuqaddimuhul aba li abnaihim. Bahkan ya, penyelamatan, upaya menyelamatkan anak-anaknya dari neraka ini merupakan tugas utama yang harus dikedepankan oleh para ayah terhadap anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Faminal ajaib, di antara keanehan-keanehan. Wal ajaibu jammah, dan keanehan-keanehan ini yang sangat banyak. Annaka tara ba'dul aba yusabu bil hammi wal ghammi asyadidain. Engkau lihat sebagian para ayah ditimpa kegalauan, kesedihan yang sangat. Idza man khafadha mustawa ahadi abnaihi aw banatihi fi tahsilihim ad-dirasi. Manakala prestasi, ya, prestasi pelajaran atau nilai pelajarannya itu jatuh pada seorang anak-anaknya atau putra-putranya atau putri-putrinya dalam studi mereka. Nah, dia sangat sedih. Barakallahu fikum. Ketika mengetahui nilai pelajaran matematikanya 5, ya. Nah, 5 tambah 10 berapa? Bingung. Ya. 5 tambah 10, 105. Kok 105 itu loh? Ini pernah ini terjadi ini. Ya. Akhirnya si ayah berusaha untuk memberikan contoh yang mudah. Ya. Kamu punya pisang goreng 10. Kemudian dikasih umi pisang goreng lagi 5. Jadi berapa? Bingung anaknya. Sepiring. Jawabannya sepiring. Nah. Wah, pusing dia. Galau. Seakan-akan sudah anaknya ini sudah madesur sudah. Masa depan suram maksudnya, ya. Wah, sudah. Susah ketika melihat prestasi anaknya jatuh dalam pelajaran-pelajaran akademiknya. Amma idzan khafadha mustawahul imani wal akhlaqi. Adapun ketika ia melihat nilai imannya, nilai akhlaknya jatuh, faqad la yataharraku wa la yahtam, dia tidak tergerak, ya, dan tidak ada upaya kesungguhan untuk memperbaikinya. Illa man rahimallahu min ibadihi wa qalilum mahum, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah dari hamba-hambanya, dan ini sedikit dari mereka, ya. Barakallahu fikum. Apalah artinya seorang anak yang cerdas namun ia tidak memiliki keimanan dan ketakwaan, akan menjadi malapetaka bagi dirinya. Ya. Hati-hati, salah satu ujian seorang diberi kecerdasan, ada bibit takabur pada dirinya. Jangan sampai demikian. Tetap ditanamkan kepada mereka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini terus, ya. Harus continue dan kontrol. Menasehati mereka, diingatkan mereka bahwa mereka bukan apa-apa jika dibandingkan para pendahulu kita, para ulama kita. Tidak ada yang perlu mereka riakan, tidak ada yang perlu mereka sombongkan. Karena kecerdasan kita sangat-sangat jauh sekali dan tidak dibandingkan dengan para ulama kita yang mendahulu kita. Khawatir ketika seorang terkena bibit kesombongan, nasihat, teguran, wejangan, itu tidak akan masuk. Ya. Dia akan merasa apa yang dia ambil dari langkahnya, akhlaknya, sikapnya itu benar menurut dirinya. Nah, ini sangat berbahaya. Idza taghayyabal abna'u 'anid darasah tajidul aba' yaqlaqun. Apabila anak-anak mereka ini absen, bolos dari sekolahnya, ya, maka engkau akan dapati ayah-ayahnya itu gelisah, cemas. Wa idza ma taghayyabu 'anil masajid wa 'anil jama'at wal juma' wa bi khasati dzukur minhum tajidu ba'dhan minhum bal katsir la yuharrikuna sakina fa ilallahil mustaka. Namun jika mereka absen, ya, tidak hadir dalam sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat, terkhusus bagi yang lelaki, ya, maka kita dapati sebagian dari mereka, dan ini banyak, mereka biasa-biasa saja. Ya. Nah, ayo Jumat-Jumat, eh Jumatan, aduh, bi, aku mau basket. Nah, di mana sekolah? Ya wis, hati-hati ya. Kalau dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, absen, gak ke masjid, ya, tidak membaca Al-Quran, biasa aja bagi mereka. Namun ketika prestasi dari sekolahnya jatuh, luar biasa marahnya. Dan ini satu keanehan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Artinya tidak ada ihtimam dan kesungguhan untuk memperbaiki anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Ma annal amra jiddun wa laysa bil hazl. Nah, bersamaan dengan ini bahwa perkaranya sangat penting dan bukan main-main, qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fil haditsil muttafaq alaihi, dalam hadis yang muttafaq alaihi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Ma'til bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyah, falam yahudha binasihah illa lam yajid raihatal jannah." Tidaklah ada seorang hamba yang dibebankan kepadanya sebuah tanggung jawab, lalu kemudian ia tidak menjaganya dengan nasihat. Ia tidak mengingatkannya, cuek, acuh tak acuh, masa bodoh. Ya, us, aku is terserah anakku, apa yang api is kita dukung. Ya. Nah, ya. Eh, kalau saya ini apa katanya anaknya? Wah, ini bahaya ini. Ya, anak bisa, yang namanya anak, dia senang dengan hal-hal yang berbau kebebasan. Lalu kemudian orang tua dengan prinsipnya tadi tidak kemudian menasehatinya bahwa ini adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Apa kata Allah? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Illa lam yajid raihatal jannah, melainkan dia tidak akan mencium aroma jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kerugian yang besar. Kerugian yang sangat besar sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran. Yang kata Syekh Abdullah Bukhari, wala syakka anna akbaru khasaratin yaksaruhal mar'u huwa ayyaksaru nafsahu wa yaksaru ahlahu. Tanpa diragukan lagi, kerugian yang besar menimpa seseorang adalah kerugian yang menimpa dirinya dan menimpa keluarganya. Wal'iyadu billah, di hari kiamat. Allah berfirman, Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi terhadap dirinya dan juga keluarganya di hari kiamat. Dan ini adalah kerugian yang besar. Apa itu? Dia dan beserta keluarganya masing-masingnya masuk neraka. Masuk neraka bareng-bareng sak keluarga. Ini adalah kerugian yang besar. Atau Allah pisahkan dia dan keluarganya dan tidak bertemu kembali selama-lamanya. Nah, sehingga kata Syekh, wasu'ut tarbiyati lahu atharun mudammirun. Pendidikan yang jelek itu memiliki pengaruh dan dampak yang jelek pula. Alal abna wal walidain, terhadap anak-anaknya dan kedua orang tuanya. Tidak hanya itu, wa alal mustama, dan juga terhadap masyarakatnya. Ini bahayanya kalau kita salah mengasuh ya anak-anak kita, salah mendidik anak-anak kita. Kejelekan itu berefek pada anak tersebut, orang tuanya, dan juga masyarakatnya. Bal alal awdhan, bahkan terhadap negerinya. Sehingga perbaikan akhlak, perbaikan moral anak bangsa dimulai dari keluarga. Dari keluarga dulu. Sehingga ketika keluarga itu jadi baik, ya, terbentuklah masyarakat yang baik. Kalau sudah masyarakat baik, maka negerinya pun juga akan menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita kemudahan untuk berjumpa kembali, berkumpul di majlis yang mulia, majlis yang barakah insyaAllah, yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Disebutkan oleh para ulama bahwa kalimat man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, meniti jalan di sini mencakup dua kategori. secara hissi dan secara maknawi. Secara hissi dalam bentuk kita berjalan secara fisik ke tempat ilmu, dan juga secara maknawi dalam arti segala yang kita upayakan demi mendapatkan ilmu, membaca, menelaah, menghafal, berusaha memahami, itu semua masuk dalam kategori penyebutan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sehingga barakallahu fikum, sekecil apapun dari usaha kita itu tidak akan sia-sia, termasuk upaya kita memurajaah, mengulang-ulang kembali mendengarkan kaset, ya, itu semua masuk dalam kategori tersebut. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada poin yang ke-27 insyaallah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wal hajju wal ghazu ma'al imami madin wa salatul jumu'ati khalfahum jaizatun wa yusalli ba'daha sittu aw sitta raka'atin yafsilu baina kulli raka'ataini hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Dan haji serta berperang bersama dengan imam, dengan penguasa, adalah suatu akidah, prinsip yang sudah ada sejak lama, sejak lampau. Salat Jumat di belakang mereka diperbolehkan, yang nanti akan dijelaskan apa kok maksudnya kenapa salat Jumat boleh. Dan salat setelahnya, salat sunnah ba'da Jumat, 6 rakaat dipisah setiap 2 rakaat. Demikian yang dikatakan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, salahiyatul imami kathiratun. Otoritas dan wewenang penguasa itu banyak. Tempat untuk menghitungnya, mengumpulkannya dan menelitinya sangat banyak. Bagian-bagian mana saja yang menjadi otoritas wewenang dari penguasa. Bisa dilihat dan diteliti di dalam ahkam as-sultaniyah yang ditulis terkait hal tersebut, untuk meneliti apa saja yang menjadi wewenang dan otoritas penguasa. Bisa dilihat dalam pembahasan seputar ahkam as-sultaniyah, karya-karya yang ditulis para ulama seputar ahkam as-sultaniyah. Seperti misalnya al-ahkam as-sultaniyah lil Mawardi, al-imam al-Mawardi rahimahullah. Kemudian juga al-ahkam as-sultaniyah karya Abu Ya'la al-Hanbali. Di mana kitab-kitab yang ditulis barakallahu fikum seputar itu, semisal kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, di dalamnya terdapat penjelasan dan keterangan tentang apa saja yang menjadi wewenang seorang imam. Dan ini ada tersebutkan dalam kitab-kitab fikih, bahkan juga masuk dalam kategori kitab-kitab akidah. Jadi kalau secara zahir memang sangat erat kaitannya dengan masail fiqhiyah, terkait dengan perkara-perkara fiqih, tapi ternyata para ulama rahimahumullah tidak sedikit yang memasukkan pembahasan seputar ini dalam kutubu al-aqidah, karena memang menjadi prinsip yang sangat mendasar dari prinsip ahlus sunnah, yang juga banyak prinsip itu diselisihi oleh ahlul bid'ah. Makanya mereka sampai memasukkannya dalam kutubu al-aqaid. Seperti misalnya yang disebutkan di sini, yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Awalan, annahu yatawalla salatal jum'ati wal'idain. Pemerintah itu mengatur, mengurus urusan salat Jum'at dan dua hari raya. Dan kaum muslimin salat di belakangnya. Hukum asalnya, yang menjadi imam itu adalah penguasa. Itu hukum asalnya. Kecuali dia memilih orang yang menggantikan penguasa, menggantikan pemerintah, pihak-pihak yang ditunjuk oleh penguasa. Nah, dari kalangan para ulama, para talabatul ilm yang diberi tugas untuk mengimami manusia. Kalau di Saudi ya, tidak sebebas-bebas seperti tempat kita ya. Betul ya? Sudah memang resmi ditunjuk. Naam. Enggak bisa tiba-tiba di salat itu dorong-dorongan, kamu ajalah jadi imam. Oh, saya enggak mau. Akhirnya didorong satu orang, begitu baca bacaannya muzaza, atau yang bacaannya masyaallah perlu belajar lagi kitab tajwid berapa tahun. Tapi memang barakallahu fikum, urusan dorong-dorongan untuk menjadi imam itu termasuk bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Nah, biasanya ana itu sangat jarang menjadi imam karena faktor suara. Pas pada satu waktu ana baca kitabul fitan, baca hadis itu, makmum-makmumnya nyuruh ana maju. Enggak mau maju barusan baca hadisnya. Ini bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Nah, tayyib. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kata beliau hafizahullah Syekh Al-Fauzan, lakinnal asal abna wa haqqu bil imamah fil jum'ati wal 'idain. Hukum asalnya bahwa waliul amr dialah yang paling berhak menjadi imam dalam salat Jum'at dan al-'idain. Dan kalau dia menunjuk orang untuk menggantikan posisinya, maka yang demikian tidak mengapa. Wahada alaihil amalu al-an. Dan inilah yang kita kerjakan di saat ini. Yang kedua, bahwa waliul amr dialah yang mengatur urusan haji, menegakkannya, menuntunnya, memerintahkannya, serta melihat berbagai problem yang terkait dengannya, artinya dalam pantauan dan pengawasan waliul amr urusan haji. Nah, karena memang urusan-urusan seperti ini, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, urusan haji, ini perkara yang berkaitan dengan umat yang banyak. Ya, dengan umat yang banyak. Yang ketiga adalah iqamatul jihad fi sabilillah. Penegakan jihad fi sabilillah juga termasuk dari wewenang dan otoritas al-imam. Dia yang memerintahkannya kapan jihad itu dimulai, kapan jihad dilakukan, kapan ditegakkan. Kemudian barakallahu fikum, yang mengatur bendera, ya, posisi-posisi ini di mana, itu semua adalah urusan waliul amr. Yang memilih tentaranya, yang menunjuk siapa yang jadi komandannya di pertempuran ini, peperangan itu, di wilayah ini, di wilayah itu, ini menjadi otoritas penguasa. Mempersenjatai mereka, kemana arah mereka memerangi musuh, naam, daerah mana yang harus diperangi, maka jihad barakallahu fikum termasuk di antara salahiyat al-imam walaysal jihadu fawda. Jihad itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, serampangan, amburadul, tanpa aturan. Pokoknya berangkat jihad. Lah, tidak demikian. Islam tidak mengajarkan prinsip yang serampangan dan amburadul, kacau balau, tidak karu-karuan, berantakan. Dalam arti, setiap orang ingin bawa senjata, ingin berperang, nyerang, lalu mengatakan, ana mujahid fi sabilillah. Saya seorang mujahid dan saya ingin berperang fi sabilillah. Maka kata Syekh, hadza laysa jihadan fi sabilillah. Yang seperti ini bukan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu adalah yang teratur. Ya, yang diatur dengan dawabit syar'iyah, ada ketentuan-ketentuannya, ada ketetapan-ketetapannya. Adapun tindakan-tindakan serampangan, ya, ini bukan upaya jihad fi sabilillah, tapi takhriban, ya, penghancuran, pembinasaan. Tidak pakai aturan, pokoknya ayo berangkat. Tidak diatur siapa komandannya, di mana benderanya diletakkan. Karena dari zaman dulu, barakallahu fikum, pasukan itu mesti ada benderanya. Selama kelihatan bendera itu tegak, berarti pasukan masih tetap kokoh. Kemana arah bendera itu, berarti pasukan kita pergi ke arah sana. Ini sebagai alamat, sebagai tanda. Ar-raya itu sebagai alamat. Oh, pasukan bergerak ke arah sana. Nah, jangan sampai bendera di sini, orangnya di sana, kena oleh musuh dari bagian sini. Karena tidak ada aturannya. Maka jihad, barakallahu fikum, seperti itu. Adapun seorang yang dia ingin, pokoknya berangkat, pokoknya lari saja ke sana kemari, yang penting kelihatan ini bukan teman saya, oh ternyata temannya dari kampung sebelah, baru daftar. Akhirnya teman sendiri ditusuk. Nah. Fa barakallahu fikum. Akhirnya yang seperti itu, kalau jihad dilakukan dengan serampangan, justru mudaratnya akan lebih banyak dibandingkan manfaatnya kalau memang ada manfaat. Kalau memang ada manfaat. Justru mudaratnya akan dihasilkan dan akan muncul lebih banyak. Sehingga urusan jihad, barakallahu fikum, harus diatur dengan tata aturan yang baik. Jihad itu urusannya besar. Butuh untuk diikat dengan ahkamul jihad yang disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah dan pembahasan-pembahasan para ulama. Sekali lagi kata beliau, laisal amru fawda, urusannya tidak dilakukan dengan serampangan, amburadul, kacau balau. Datang satu orang dari du'atul fitnah, wa yataza'am, mengaku dirinya, menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin, na'am, terhadap orang-orang yang memang suka berbuat ghulu, terhadap orang-orang yang memang memiliki watak radikalisme, atau dari kalangan orang-orang jahil, sudah berkumpul semuanya, al-ghalin, orang-orang yang memang ekstrim, suka radikal memang, barakallahu fikum, para juhala, tidak ngerti ahkam syar'iyah. Nah, datang satu tokoh ini tadi, ngumpulin sampah-sampah itu tadi, mengobarkan semangat mereka. Kemudian, ayo kita jihad fisabilillah. Maka, tindakan-tindakan seperti ini, yu'tabaru minad darar alal islam wal muslimin, walaysa hadza jihadan. Ini teranggap sebagai darar bagi Islam dan kaum muslimin, bukan jihad fi sabilillah. Maka bila sebuah jihad tidak diikat dan dikait dengan dawabit al-jihad, maka kerusakannya akan lebih besar. Karena segala sesuatu yang melampaui batas, melewati batas, ia akan berbalik menjadi mudarat. Yakin itu. Akan berbalik menjadi mudarat. Sebagian mereka berteriak,
2: terhadap orang-orang yang mengingkari mereka, bermodalkan semangat, pokoknya berangkat. Mereka mengatakan, antum tamna'unal jihad fi sabilillah. Biasa misalnya kalau di tempat kita, orang-orang kepengen pergi ke Palestina, pergi ke Suriah, pergi ke mana lagi misalnya. Barakallahu fikum. Dalam kondisi di sana banyak ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Ya, yang harus diperhatikan. Yang ketika ada orang yang menasihati mereka, diam dulu, tahan dulu, jangan buru-buru. Ya, coba belajar dulu kondisinya, keadaannya, ahkamnya. Wah, kalian ini katanya ahlus sunnah.

ahkamnya. Wah, kalian ini katanya ahlus sunnah, kok jihad dihalang-halangi? La. Kata Syekh Hafidhahullah, nahnu la namna'ul jihad fi sabilillah. Kita ini tidak melarang jihad fi sabilillah, tetapi kita katakan bahwa jihad itu harus diatur dengan dawabit asy-syar'iyyah. Naam. Apa yang kalian lakukan itu adalah fawdha wa laysa jihadan. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga penegakan haji, demikian pula al-ghazu, peperangan, jihad, al-jum'ah, serta id termasuk dari otoritas dan wewenang penguasa. Kemudian ucapan beliau rahimahullah, wa salatul jum'ati khalfahum jaizatun. Salat Jum'at di belakang waliul amr boleh. Di sini ada takdirnya sebenarnya. Kenapa disebut istilah jaizah? Kata Syekh, yakni walau kana indahum fiskun, walaupun pada waliul amr itu ada kefasikan. Walau kana indahum ma'asin, walaupun pada mereka ada maksiat. Mereka penguasa zalim, penguasa diktator sebagaimana klaim kalian. Ini zalim, ini pemerintah tagut misalnya. Demikian lisan-lisan mereka dengan mudahnya barakallahu fikum mengucapkan kalimat-kalimat tagut. Nah, walaupun kondisi penguasa sifatnya seperti itu, maka agama ini mengajarkan dan menetapkan qawaid bahwa salatul jum'ati khalfahum jaizah walau kanu naam fujjara, walaupun mereka fajir, zalim, maka tetap dibolehkan salat di belakang mereka. Kenapa demikian? Lianna fi salati khalfahum jam'un lil kalimah. Ini di antara hikmahnya. Salat di belakang imam, di belakang penguasa, sekali lagi, walaupun dia pemerintah yang dikatakan zalim, lalim, aniaya, ini barakallahu fikum na'am fi salati khalfahum jam'un lil kalimah, ada bentuk mempersatukan kalimat kaum muslimin, menyatukan persatuan. Dan juga orang fasik, anggaplah katakan bahwa kalian mengatakan dia ini seorang pemerintah yang fasik, fayyib, al-fasik idza ahsana, kalau dia berbuat baik, apa perbuatan baiknya? Dia menegakkan Jumat. Masya Allah. Artinya yang kalian katakan sebagai seorang yang fasik, walhamdulillah dia masih mau sholat. Bahkan menegakkan sholat Jumat, mengumpulkan dan memanggil kaum muslimin untuk sholat Jumat dan jamaah. Luar biasa. Idza ahsana fa ahsin ma'ahu. Kalau seorang fasik berbuat baik, masa tidak didukung untuk berbuat kebaikan? Fa ahsin ma'ahu, berbuat baik bersama dia. Ayo kasih semangat. Semoga kebaikan itu menjadi sebab untuk memperbaiki apa yang kurang dari berbagai macam kekurangan-kekurangannya, pelanggaran-pelanggarannya, kezaliman-kezalimannya. Di sana pada sholat Jumat ada khatibnya yang memberikan nasihat, ya, nasihat-nasihat tentang akhirat, tanggung jawab tentang masalah kepemimpinan, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ingat dan sadar dia. Al-fasid idza ahsana fa ahsin ma'ahu. Seorang fasik kalau berbuat baik, ya ayo berbuat baik bersama dia. Makanya An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam ketika melarang para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in untuk melakukan pemberontakan bila menjumpai seorang imam yang kondisinya kada kada kada wa kada, na'am, Nabi mengatakan illa antarau kufran bawahan alaikum minallahi fihi burhan. Dan disebutkan pula madamu fikumus salat fasma'u wa ati'u, selama mereka salat bersama kalian, ini dianya bukan salat ngajak, menegakkannya, menyiapkan fasilitasnya. Nah, ini barakallahu fikum.

0: sebuah logika yang sangat sederhana, sebuah kiasan yang sangat bagus, ya. Apalagi berbicara tentang qawaid syar'iyyah al-ma'khudah minal kitab wa sunnah. Walihada lamma qalu li Uthman wa huwa mahsur, oleh karena itu ketika mereka mengatakan kepada Uthman radhiyallahu ta'ala an, di saat beliau dalam pengepungan, dikatakan bahwa fulan mengimami manusia, padahal dia bukan seorang imam. Dia adalah imamu fitnah. Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ya bna akhi, wahai anak saudaraku, idza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum. Dari sini Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan ungkapan yang sangat indah ini, seorang fasik kalau dia berbuat baik, berbuat baiklah bersama dia. Artinya dukung dia, jangan cegah dia, jangan halangi dia. Jangan memunculkan berbagai macam ucapan-ucapan yang mengandung tuduhan-tuduhan buruk dan dusta yang dipenuhi dengan buruk sangka. Nah, oh dia itu maunya itu begini, sebenarnya dia tidak menginginkan kebaikan, cuma bunglon, cuma apalah bahasa-bahasanya. Maka kata beliau radhiyallahu ta'ala, ya bna akhi, idza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum. Kalau manusia itu berbuat baik, berbuat baiklah bersama mereka. Wa idza asa'u fatajannab isa'atahum. Kalau mereka berbuat kejelekan, jauhi kejelekannya. Maka fa idza shalla nusalli ma'ahu idza kana waliya amrin walau kana indahu fisqun aw mukhalafatun. Maka kata Syekh Al-Fauzan, kalau dia salat maka kita salat bersamanya. Bila dia adalah waliul amr, yang hukum asalnya tadi bahwa yang berhak atau paling berhak untuk menjadi imam adalah waliul amr, kecuali dia menunjuk orang yang menggantikannya atau mewakilinya. Kita sholat di belakangnya walaupun di sisinya ada kefasikan dan mukhalafah, lima fi dzalika minal maslahah, karena kemaslahatan yang ada di dalamnya. Dan juga karena salat itu merupakan ibadah. Salat itu ibadah. Nah, orang fasik kalau dia salat ditasjik, didorong, diberi semangat, dikuatkan, dibantu, didoakan. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka salat di belakang al-umara alladzina alaihim mulahadat. Ya, para sahabat, qudwah kita, teladan kita, salaf kita. Mereka salat di belakang para umara yang kritikan-kritikan banyak terhadap mereka. Naam, seperti siapa? Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan yang lainnya. La yakhfa alaikum. Tidak tersamarkan bagi antum bagaimana kebengisan dan kejahatan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Namun bersama dengan itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak melakukan pemberontakan kepadanya. Naam, jangankan melakukan pemberontakan, salat pun masih mau di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Salla khalfahum sahabatu Rasulillah. Para sahabat Rasulullah salat di belakang mereka, imtithalan li amrir rasul wa jam'an lil kalimah, sebagai bentuk upaya untuk melaksanakan perintah Rasulullah dan menyatukan kalimat kaum muslimin. Kemudian ucapan beliau rahimahullahu taala, Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah, wa yusalli ba'daha sitta raka'atin, dan salat setelahnya 6 rakaat. Ini adalah masalah fiqhiyah, masalah seputar fiqih yang datang terkait penyebutan salat Jumat. Tadi kita sudah membahas tentang salat Jumat. Sekarang ada masalah fiqhiyah lain berkaitan dengan naam salat Jumat. Salat Jumat ini tidak memiliki ratibah sebelumnya. Jadi sholat Jumat itu tidak ada sholat rawatib sebelum Jumat. Nah, tidak ada rawatib khusus. Siapa yang datang ke masjid, maka dia silahkan sholat apa yang mudah bagi dia. Barakallahu fikum, sholat tahiyatul masjid dua rakaat, atau dia sholat menunggu sampai khatib naik di atas mimbar. Itu yang lebih afdal. Seberapapun yang dia mampu. 8 rakaat, 12 rakaat, sampai imamnya atau khatibnya naik di mimbar. Fahuwa afdal. Yang diistilahkan dengan naflun mutlak. Dia masuk dalam kategori naflun mutlak. Salat sunnah yang sifatnya mutlak. Laisa lahu ilaqah bi salatil jum'ah. Yang tidak ada hubungannya dengan salat Jum'at. Amma ratibatul jum'ah fahiyya ba'daha. Tapi yang dikatakan ratibah Jum'at itu setelahnya. Paling sedikitnya 2 rakaat. Wa aktharuha alal masyhur 4 rakaatin bisalamaini. Paling sedikit 2 rakaat. Paling banyak menurut pendapat yang paling masyhur itu 4 rakaat dengan 2 salam. Jadi 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam setelah Jum'at. Itu yang afdal. Ada sebagian pendapat juga yang menyebutkan dipisah. 2 rakaat di masjid, 2 rakaatnya lagi di rumah. Dan datang dalam satu riwayat bahwa ratibah ba'dal jum'ah adalah 6 rakaat. Bithalafi taslimatin. Dengan 3 kali salam. Ya tetap 2-2. 2 rakaat salam, tambah 2 rakaat salam, tambah 2 rakaat salam. Jadi 3 kali, 6 rakaat. Berarti, kata Syekh, minimalnya 2, paling banyaknya 6 rakaat atau 4 rakaat. Kama huwa al-masyhur. Kemudian ucapan beliau, yafsilu baina kulli rakaataini. Memisahnya antara 2 atau setiap 2 rakaat. Yani dengan salam setiap 2 rakaat. Hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Demikian al-imamu Ahmad rahimahullah berpendapat. Ai, maksudnya apa? Laisa ma'na dhalika annahu yusalli 6 rakaatin sardan bisalamin wahid. Kata Syekh Al-Fauzan, bukan bermakna dia salat 6 rakaat langsung borongan dengan 1 kali salam. Tidak. Tetapi 6 rakaat setiap 2 rakaat salam, naam, atau kalau mau 4 rakaat juga tetap 2 kali salam. Ini yang afdal. Penisbatan pendapat ini kepada Imam Ahmad rahimahullah, karena memang al-musannif, al-imam al-barbahari, ini termasuk dari Hanbali. Pengikut madhabnya Hanbali. Dan beliau tahu madhab al-imamu Ahmad. Dan ini adalah riwayat dari Ahmad bahwa ratibah ba'dal jum'ah adalah 6 rakaat. Dan yang masyhur itu 4 rakaat. Disebutkan dalam Masail Abdullah ibni Ahmad. Jadi putra beliau Abdullah bin Al-Imami Ahmad punya kitab yang namanya Masail Abdullah ibn Al-Imami Ahmad. Kata beliau, kata Abdullah putra Al-Imami Ahmad, sa'altu abi, aku bertanya kepada ayahku, kam yusalli ar-rajulu ba'dal jum'ati, berapa rakaat seseorang salat setelah Jumat. Qultu alladhi huwa ahabbu ilaika, yang paling kamu sukai wahai ayahku. Qala, kata beliau, insya'a salla 4 ba'dal jum'ah, kalau dia mau dia salat 4 rakaat setelah Jumat. Wa insya'a salla 6, dan kalau dia mau salat 6 rakaat. Illa annahu yusallimu fi kulli rakaataini. Namun dia salam setiap dua rakaat. Jadi memang seperti itu jawaban dari Imam Ahmad. Kalau mau silahkan sholat empat rakaat, dua kali salam. Kalau mau silahkan juga sholat enam rakaat. Kemudian lanjutan jawaban dari Imam Ahmad, wa kadzalika salatun nahar kulluha masna masna. Demikian pula salat yang dilaksanakan siang hari itu semuanya dua-dua. Jadi hukum asalnya, kaidah umumnya, salat yang dilakukan di siang hari itu masna masna, dua rakaat. Termasuk misalnya kalau seorang mau melaksanakan salat duha juga tetap dilaksanakan dua rakaat. Minimalnya dua rakaat, maksimalnya berapa rakaat salat duha? Tidak terbatas. Rasulullah pernah melaksanakan sampai 8, pernah juga 12 rakaat. Namun kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala pada kalimat hadis Aisyah, ila an yasha Allah, sampai batas yang Allah kehendaki, menunjukkan bahwa salat duha itu tidak ada batasan jumlahnya, silahkan sebanyak mungkin, yang penting bisa continue. Jangan sholat 20 rakaat besoknya sampai 20 tahun ke depan tidak pernah sholat lagi. Nah, silahkan dua-dua tapi sampai meninggal. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya poin yang ke-28. Ada yang bisa dilakukan pula kalau seorang misalnya di malam hari biasa melaksanakan qiyamul lail, kemudian dia terluputkan pada malam itu. Biasa sholat 11 rakaat tidak terlaksana di malam itu, boleh dilakukan naam di siang hari, dilaksanakan sebanyak 12 rakaat. Kalau dia biasa sholat 3 rakaat, maka dia laksanakan sebagai pengganti qada yang di malam itu, dilaksanakan dengan 4 rakaat, tetap dengan masna-masna. Kapan waktunya? Ya, waktunya dimulai setelah satu tombak setelah matahari terbit, dan batas akhirnya sekitar satu tombak sebelum masuk waktu zuhur. Kalau zuhurnya misalnya sekarang 11:30, berarti maksimal barakallahu fikum sampai jam 11:15 kurang lebih. Karena jarak satu tombak itu kurang lebih 15 menit. Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, wal khilafatu fi Quraisy ila an yanzila Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Dan al-khilafah, kepemimpinan di tangan Quraisy sampai turunnya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, bila terjadi perbedaan pendapat, terjadi pertentangan tentang siapa yang paling pantas untuk memegang tampuk kepemimpinan, masing-masingnya ini pantas, ini ya cocok, ini bagus juga. Ketika terjadi polemik seperti ini, maka jalan tengah yang diambil adalah fa innahu yuqaddamul Qurasyi. Yang dikedepankan adalah al-Qurasyi, dari Quraisy. Limizatihi ala ghairihi, karena keistimewaan mereka atas yang lain dari sisi nasab. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah, al-a'immatu min Quraisy. Para pemimpin itu dari Quraisy. Dan juga sabda beliau, qaddimu Quraisyan wa la tataqaddamuha. Dahulukan Quraisy, jangan mendahuluinya. Kalau seorang Quraisy adalah seorang yang saleh, ini catatan penting. Idza kana al-Qurasyi salihan, kalau Qurasyi ini memang orang saleh. Orang saleh. Maka ketika terjadi pertentangan tentang siapa yang paling pantas memegang tampuk kekuasaan, maka didahulukan Al-Qurasyi berdasarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Makanya para sahabat ketika Rasulullah wafat, kemudian orang-orang Anshar mengatakan minna amirun wa minkum amirun. Jadi ketika Rasulullah wafat ini belum naik khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi amir, menjadi khalifah, Anshar menyampaikan saran dan masukan. Dari kami ada khalifahnya, dari kalian juga ada muhajirin. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innal araba la tudinu bihadal amri illa lihadal hay min Quraisy. Orang Arab ini tidak beragama dengan seperti itu. Ya. Tidak memiliki pandangan seperti itu. Artinya memang wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian mereka pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian setelahnya Umar, setelahnya Utsman, setelahnya Ali, dan setelahnya Muawiyah, kemudian Banu Umayyah, wa ba'dahum Banul Abbas, kulluhum min Quraisy. Ini semua Quraisy yang disebutkan tadi. Ya, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, Muawiyah, kemudian Banu Umayyah, kemudian Banul Abbas dari Abbasiyah. Ini semuanya dari Quraisy. Dari Quraisy. Adapun bila sebuah kepemimpinan telah terbentuk, ya, terjadi seseorang yang menjadi pemimpin kaum muslimin, padahal dia bukan seorang Quraisy, bukan dari Quraisy, maka dilazimkan dan diharuskan, diwajibkan untuk taat kepada penguasa tersebut. Atau sisi pandang yang lain, ini satu sisi pandang. Ada seorang yang Allah takdirkan kondisi-kondisi tertentu, yang bukan Quraisy menjadi pemimpinnya, sudah. Terima apa yang ada. Tidak boleh memaksakan harus Quraisy. Tidak boleh. Atau pada satu kondisi yang lain, awkan al-Qurasyi la yasluhu lil imamah. Al-Qurasyi ini tidak pantas menjadi seorang imam, menjadi seorang pemimpin. Maka jangan sampai kemudian barakallahu fikum berbangga-bangga dengan nasabnya dari Qurasyi, dari Quraisy, mengaku dari Ahlul Bait, dengan menyatakan orang gila Ahlul Bait lebih afdal dibandingkan 70 ulama. Ada begitu ya? Siapa itu? Gak tahu ya? Ana tahu? Nah. Barakallahu fiik, hadana Allah wa iyyahum. Nah. Miskin. Maka kata Syifa mujarradu kaunihi Qurasyian. Ya. Sekedar keadaan dia sebagai Qurasyi, kemudian dipercayakan kepadanya suatu kepemimpinan, ini tidak boleh. Illa idza kana ma'al Quraisyah salihan laha, kecuali bersama posisi dia sebagai seorang Quraisy yang memang pantas untuk memegang tampuk kepemimpinan, na'am, maka itu didahulukan dibandingkan yang lainnya. Kemudian ucapan beliau, ila an yanzila Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, sampai turun Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Apa sih rahasia yang terkandung di balik ucapan ini? Ini luar biasa para ulama rahimahumullah. Kata Syekh, isyaratun ila anna Isa alaihi salam hinama yanzilu. Ini sebagai sebuah isyarah bahwa Isa ketika beliau turun, wa imamul muslimina Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi, sementara imam kaum muslimin di waktu itu yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, yang kita singkat sering dengan nama Al-Imamul Mahdi. Padahal namanya, kata Rasulullah, adalah sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, maka dia adalah Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Faham ya? Wa huwa min baitil Hasan bin Ali bin Abi Talib, dari rumah Al-Hasan bin Ali. Maksudnya beliau dari anak turunan Al-Hasan bin Ali, bukan dari turunan Al-Husain. Fadalla ala anna akhiral a'immah yakunu min Quraisy. Jadi menunjukkan bahwa kepemimpinan itu awal mulanya dari Quraisy, setelah Rasulullah yang menggantikan siapa? Abu Bakar, terus sampai ke belakang itu semuanya dari Quraisy, pada akhirnya penghujungnya, puncaknya nanti dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi wa huwa min Quraisy. Dari awalnya sampai akhirnya tampu kepemimpinan itu berada pada tangan Quraisy. Maka kata Syekh, wa awwaluhum min Quraisy wa huwa Abu Bakar. Awalnya dari Quraisy yaitu Abu Bakar, wa hadza hasbal imkan kama dzakarna. Ini kalau memang mungkin untuk terus seperti itu, ya silahkan. Wa idza ma wujida ahadun min Quraisy, namun bila tidak dijumpai dan tidak didapati orang yang memang tepat untuk itu dari Quraisy, maka tidak boleh kita menelantarkan al-wilayah. Kekuasaan dan kepemimpinan tidak boleh ditelantarkan dengan diberikan kepada orang yang bahlul. Naam. Atau memang ada seorang dari ghair Quraisy, selain Quraisy, yang pantas, maka diberikan kepadanya. Tidak kemudian kita menyatakan la tasluhu laha. La. Fayajibu ma'rifatu hadhihi al-umur, wajib untuk mengetahui perkara-perkara ini. Nah. Berikutnya. Qala rahimahullah. Sepakat kita selesaikan jam 5 atau cukup? Sekarang ya. Tanya dulu, fadal. Apa?
1: Jamaah umroh 100 ribu orang,
0: yeah,
1: tidak pulang, masih belum pulang. Disinyalir mereka mau melaksanakan haji tanpa ada prosedur dari pemerintah itu.
0: Nah.
1: Akhirnya kemenang mengeluarkan fatwa bahwasanya haji mereka itu tidak sah. Apakah ini teman kita? Terus yang kedua berkaitan dengan
0: Anda jawab dulu aja, biar gak lupa. Fabarakallahu fikum. Kalau seperti itu yang disebutkan, pada dasarnya kalau memang terpenuhi syarat-syarat haji, ya, dalam pelaksanaannya secara rukun-rukunnya, maka hukumnya pada dasarnya sah. Namun dia tetap berdosa, ya, berdosa dengan melakukan pelanggaran sebagaimana yang ketetapan yang mestinya mereka tidak melakukan seperti itu karena ada aturan-aturannya harusnya dilakukan. Sama, kurang lebih gambarannya seperti seorang wanita yang berangkat menunaikan haji atau umrah tanpa ditemani oleh mahramnya. Hajinya sah, umrahnya sah, namun dia berdosa di sisi yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, berikutnya. Nah. Gimana? Coba diulang.
1: Ini kan ada ucapan, ada kalimat bahwasanya sholat di belakang penguasa itu jaiz. Walaupun penguasanya itu seorang fasik, seorang yang berbuat dosa. Ada satu anggapan, kalau begitu sholat di belakang yang bukan penguasa, yang dia seorang fasik, apa itu tidak sah?
0: Oh, enggak. Enggak demikian. Artinya barakallahu fikum, dari sisi pandang bahwa mungkin saja seseorang menganggap tidak boleh sholat di belakang seorang yang fasik, maka sangat ditekankan barakallahu fi. Artinya kebolehan ini bukan sebagai sebuah kaidah tentang kewajiban harus sholat di belakangnya. Nah, tapi kalau dengan tidak salatnya dia di belakang imam kemudian memunculkan sebuah makar, maka di saat ini boleh dikatakan kamu harus salat di belakangnya dalam rangka untuk mencegah timbulnya fitnah. Namun sisi pandang yang tadi atau sisi pemahaman yang tadi itu tidak demikian pemahamannya. Tidak demikian barakallahu fikum. Nah, yang ketiga. Ya. Itu kan saat memulainya. Kalau ketika sedang dalam keadaan sholat maka tidak. Nah, barakallahu fiik. Baik. Kita lanjut. Sudah tarhim ya? Iya. Bunyi-bunyian itu? Enggak. Baik, kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullah. Wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimina fa huwa khariji. Qad syaqqa 'asal muslimina wa khalafa al-athara wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Siapa yang memberontak kepada imam dari a'immatul muslimin, maka dia seorang khawarij. Sungguh dia telah memecahkan tongkat ketaatan kaum muslimin. Dan dia menyelisihi athar dan matinya adalah mati jahiliyah. Qauluhu wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimina fahuwa khariji. Kata Syekh menjelaskan, barang siapa keluar dari ketaatan terhadap waliul amr dan dia memecahkan tongkat ketaatan dengan alasan bahwa waliul amr padanya ada maksiat dan penyelisihan sebagaimana yang telah dilakukan kaum khawarij, fahadha lahu hukmul khawarij, maka dia divonis hukum yang sama dengan hukum sebagai khawarij. Khawarij adalah kelompok sesat yang muncul benih-benihnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benihnya baru muncul di zaman Rasulullah. Atau sudah muncul, bukan baru muncul. Benihnya sudah muncul di zaman Rasulullah ketika datang seorang yang dinamakan dengan Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia melihat Nabi membagi harta ghanimah, ia mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Coba perhatikan. Di sini sudah menampakkan akhlak yang jelek. "I'dil ya Muhammad." Menyebut nama Rasulullah alaihi salatu wasallam secara langsung. "La taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'dha." Tidak boleh memanggil nama Rasulullah seperti kita memanggil nama satu dengan yang lainnya. Tidak boleh. Ini mengatakan, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Satu, memanggil dengan panggilan itu. Yang kedua, langsung menghukumi, "Fa innaka lam ta'dil." Engkau tidak berbuat adil. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wailak, celaka engkau. Faman ya'dil idza lam a'dil." Lalu siapa yang akan bisa berbuat adil kalau aku saja, Nabi Allah, utusan Allah, kepercayaan Allah, sudah tidak berlaku adil. Siapa yang akan bisa berlaku adil di muka bumi? Falamma walla ar-rajul, tatkala dia berpaling pergi, maka beliau mengatakan, "Yakhruju min di'di'i hadza." Yakni min jinsihi. Di'di artinya min jinsihi. Akan keluar dari jenis orang ini, tipe-tipe seperti ini, "Qaumun tahqiruna salatakum ila salatihim." Satu kaum yang kalian meremehkan salat kalian dibandingkan salat mereka, ibadah kalian dibandingkan ibadah mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melampaui atau melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari sasaran buruannya. Dimanapun kalian menjumpai mereka, maka perangilah mereka, karena di dalam peperangan terhadap mereka terdapat ajr. Liman qatalahum, ada pahala bagi orang yang memerangi mereka. Maka wajib Kata Syekh setelah menyebutkan hadis ini, tidak kita baca semuanya, tapi langsung diterjemahkan. Wajib memerangi mereka dalam rangka untuk mencegah keburukan mereka terhadap kaum muslimin. Yang sebetulnya hukum ini tetap berlaku sampai hari ini. Namun sekali lagi, sebagaimana urutan-urutan yang sudah kita sebutkan tadi tentang jihad, ya, ini diserahkan kepada waliul amr. Bukan kemudian setiap kita, fulan khariji, pemikirannya begini, kemarin saya lihat dia khutbah di masjid ini, nanti kalau khutbah minggu depan Jumat lagi, kalian siapkan pedang, penggal lehernya. Nah, kalian menjadi makhluk terbaik di bawah kolong langit. Lah, tidak demikian. Antum sudah menjadi khawarij juga itu. Wahada idza azharu as-silah. Nah, ini juga satu catatan penting. Kalau mereka menampakkan senjata, ya, wahamalu as-silah, mereka bawa senjata. Amma mujarradu annahum yuzhiruna ra'yal khawarij wa yatakallamun. Adapun mereka sekedar menampakkan pendapat khawarij berbicara tentangnya, walakin la yuqatilun, tapi mereka tidak memerangi, walaysa ma'ahum silah, tidak punya senjata, fanahnu nunkiru alaihim. Kita hanya mengingkarinya. Jadi, jangan dipraktikkan yang tadi ya. Ya, sudah siapkan pedang, ya, pedang atau celurit Madura di bawah mimbar, begitu naik dari belakang seret gitu. Nah, enggak boleh. Yang dilakukan adalah ingkari penyimpangannya, sampaikan penyimpangannya. Wa nubayyinu lahum dalalahum wa la nuqatiluhum. Jelaskan kesesatan mereka namun tidak diperangi. Tapi kalau mereka punya kekuatan, mereka memerangi kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak boleh tinggal diam membiarkan mereka, bahkan wajib ala waliil amr. Unzuru, bal yajibu ala waliil amr an yuqatilahum. Wajib bagi waliul amr memerangi mereka dan kaum muslimin bersama waliul amrnya. Berarti kan ini urutan-urutan itu. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Nah, sebagaimana yang terjadi pada khilafah Ali tatkala beliau memerangi kaum Khawarij di An-Nahrawan. Di Nahrawan yang dulu ketika Abdullah bin Mas'ud bersama Abu Musa Al-Asy'ari mengingkari halaqah-halaqah zikir, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyebutkan hadis tentang Khawarij dan menyatakan la'alla aktsarahum minkum. Jangan-jangan kebanyakan mereka itu dari kalian. Ternyata di Nahrawan ketika Ali memerangi Khawarij, orang-orang yang dulu yang mereka masya Allah menampakkan kesalehan zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir dengan menyatakan ya Aba Abdurrahman ma aradna illa alkhair, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, masya Allah, memang bid'ah dimulai dari kecil sampai kemudian menjadi besar, dan mereka lah orang-orang mayoritas yang ada di majelis itu bersama barisan Khawarij melawan Ali di perang An-Nahrawan. Ikhwani fi din a'azzani Allahu wa iyyakum, ternyata sudah tepat jam 5. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Lanjutannya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan ini. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum atas keterlambatan. Qaddarallahu wa masya'a fa'al. Jadi sebenarnya dari kajian sebelumnya itu keberangkatannya sudah lebih awal 1 jam. Tapi qaddarallah nyampainya ternyata bersamaan, hampir sama dengan kajian sebelumnya. Nah, dan memang manusia hanya bisa merencanakan, Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan. Kita lanjutkan insyaallah kajian kita dalam babun nafakat, bab tentang nafkah-nafkah. Kita akan baca hadis Abu Hurairah. Dan insyaallah tersisa 2 hadis lagi dalam kitabun nafakat. Insyaallah kita akan membaca juga syarah dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala untuk melengkapi faidah-faidah yang berharga dari beliau. Kita baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu an wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, indi dinar. Wahai Rasulullah, saya memiliki 1 dinar. 1 dinar itu mata uang emas yang kurang lebih 4,25 gram. 1/4 gram emas. Nah, kalau ditanya ke Mas Indra, insya Allah cepat paham harganya. Kisarannya kalau sekarang 1 dinar, seandainya 1 dinar adalah 4,25 gram emas, kira-kira berapa? Dirupiahkan? 1.010.000 per gramnya. Ya, sekitar 4.300-an ya. 4.400 atau berapa sekitar itu. Nah, jadi laki-laki ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya 1 dinar. Saya punya dana 1 dinar. Beliau bertanya kepada Nabi, kepada siapa saya infakkan? Kepada siapa saya nafkahkan? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anfikhu ala nafsika. Infakkan untuk dirimu. Dirimu yang pertama kali memiliki hak untuk memanfaatkan uang sebesar 1 dinar itu. Qala indi akhar. Orang itu berkata, saya punya 1 dinar yang lain, masih ada lebihnya. Kepada siapa saya berikan? Qala anfikhu ala waladik. Nabi bersabda, nafkahkan untuk anakmu. Qala indi akhar. Orang itu menyatakan, saya masih punya 1 dinar lainnya. Qala anfikhu ala ahlika. Nabi menyatakan, nafkahkan untuk istrimu. Ya. Ini sebagian riwayat. Sebagian riwayat lain mendahulukan istri dulu baru anak. Dan itu yang dirojihkan oleh sebagian ulama. Kalau sama posisinya antara istri dengan anak, itu sebagian ulama mendahulukan hak istri dibandingkan anak dalam hal nafkah. Meskipun 2 pihak itu, baik istri maupun anak, sama-sama berhak mendapatkan nafkah dari seseorang. Qala indi akhar. Orang itu menyatakan, saya masih punya yang lain. Qala anfikhu ala khadimik. Nabi menyatakan, berikan nafkah kepada pembantumu. Maksudnya hamba sahayamu. Qala indi akhar. Orang itu berkata, saya masih punya yang lain. Qala anta a'lam. Nabi menyatakan, engkau lebih tahu akan digunakan kemana kelebihan satu dinar itu. Akhrajahu Syafi'i wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Abu Dawud. Wal lafdhu lahu, dan lafadznya sesuai dengan riwayat Abu Dawud. Wa akhrajahu An-Nasa'i wal Hakim bi taqdimi az-zawjah 'ala al-waladi. Sedangkan An-Nasa'i dan Al-Hakim meriwayatkan dengan mendahulukan penyebutan istri dibandingkan anak. Istri dahulu yang lebih berhak dapat nafkah dari seorang laki-laki dibandingkan anaknya. Nah, insyaallah kita akan baca penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang syarah hadis tersebut. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, qala anfikhu ala nafsik, ketika Nabi menyatakan berikan nafkah untuk dirimu, fihi dalilun ala annal insan yabda'u binafsihi fin nafaqah. Hadis ini menunjukkan bahwa hendaknya seseorang mendahulukan dirinya dalam nafkah itu. Nah, kalau dikatakan ada uang pas-pasan, seorang hanya cukup beli makan untuk dirinya atau istrinya dan anaknya, secara asal hak untuk diri didahulukan. Apabila dia dengan kerelaan hati bersifat ithar, ithar itu mendahulukan. Tafadhal, silakan. Ini untuk istri dan anak-anak. Maka itu kelebihan, sifat yang baik. Tapi bukan wajib. Bukan wajib. Nah, sama dengan orang misalkan antri. Dia nomor satu, ada orang nomor dua. Ketika giliran dia, maka dia lebih berhak untuk maju karena dia di posisi depan. Tapi kalau dia menyatakan, silakan, monggo, panjenengan dulu, saya masih ada ke lapangan. Itu adalah tambahan kebaikan. Sedekah istilahnya. Gitu. Memang dia berhak. Tapi kalau dia melakukan ithar, maka ini adalah sesuatu hal yang baik. Sebagaimana Allah memuji para sahabat Ansor yang ketika hanya punya sedikit makanan, ada tamu. Disebutkan hadis ini di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menyebutkan ayat wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan pihak lain meskipun dia sendiri kelaparan. Itu kan hadisnya tentang seorang sahabat yang ada tamu, juga kelaparan tamunya. Dia sendiri juga enggak terlalu banyak punya, ada sih. Tapi dia tidak ingin membuat tamunya merasa bahwa tuan rumah sudah berkorban untuk dia. Maka dia menyatakan, saya sudah makan. Anak-anak sudah aman, silakan dimatikan lampunya. Mereka seakan-akan makan bersama gitu. Seakan-akan makan bersama. Cuma bunyi alat-alat makan, seakan-akan dia makan. Padahal enggak, cuma supaya tamunya merasa, jangan sampai tamunya merasa tidak enak. Nah, itu bagian dari ithar. Ithar ini adalah suatu hal yang terpuji, tapi bukan suatu kewajiban. Sifatnya mustahab, dianjurkan. Nah, Tapi ada itsar yang tidak diperbolehkan ketika itu suatu kewajiban. Ada seorang punya dana haji, ya, punya dana haji. Apakah dia harus mendahulukan orang tuanya atau dirinya? Sama-sama belum haji. Dan sama-sama tidak tahu usianya sampai kapan. Belum tentu orang tua mendahului anak. Ya kan? Karena usia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ajal seseorang di tangan Allah. Apakah dia harus itsar ke orang tuanya atau dahulukan saya dulu, ini kewajiban, baru nanti kalau ada rezeki saya akan berikan ke orang tua. Yang benar adalah dahulukan untuk dirinya. Karena itu kewajiban. Kita tidak tahu usia kita. Kita tidak tahu usia kita. Selama itu adalah haji yang wajib. Tapi kalau haji yang sunnah, dia sudah pernah melakukan, ini ada dana tambahan, apakah saya beri untuk saya atau ibu saya, ibunya pingin berhaji, dahulukan ibunya. Selama ada mahramnya. Nah, fa'in fadala syai'an nafsihi yunfiku ala man baqiya. Kalau ada kelebihan dari nafkah terhadap dirinya, maka dia berikan kepada yang lain. Kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan nafkah darinya. Qala indi akhar qala anfikhu ala waladik. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa orang tersebut menyatakan, saya masih punya satu dinar yang lain ya Rasulullah. Qala anfikhu ala waladik. Infakkan atau nafkahkan kepada anakmu. War riwayatul ukhra taqdimuz zaujah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, di dalam riwayat yang lain disebutkan mendahulukan istri. Ada riwayat yang mendahulukan anak baru istri. Ada riwayat yang mendahulukan istri baru anak dalam hal nafkah. Li'anna az-zawjah mahbusah 'alayhi fatakunu nafaqatuha ba'da nafaqatihi 'ala nafsihi thumma ba'dahal walad. Karena sesungguhnya istri itu tertahan, terikat dengan kita. Kalau tidak karena ikatan pernikahan dia bebas. Tapi karena sudah terlanjur akad kita dengan walinya, maka dia terikat dengan kita, tertahan dengan kita. Maka karena engkau yang menahannya, engkau harus beri makan, engkau harus beri nafkah, begitu. Fatakunu nafaqatuha ba'da nafaqatihi 'ala nafsihi. Sehingga nafkah untuk istri itu didahulukan dibandingkan nafkah terhadap dirinya. Tsumma ba'dahal walad. Kemudian setelahnya adalah anak. Setelah istri adalah anak. Jadi sepertinya Syekh Shalih Al-Fauzan cenderung pada pendapat menguatkan riwayat yang mendahulukan istri baru anak dalam urutan prioritas nafkah. Nah. Baik. Kalau tadi disebutkan bahwa dahulukan dirimu. Hadisnya sahih. Bukan berarti kemudian seorang suami kenyang, istrinya lapar. Jangan sampai seperti itu. Karena kita terikat dengan hadis yang sudah kita pelajari. Hadis Muawiyah bin Haidah yang sudah pernah kita pelajari. Antu ta'imaha idza ta'imta. Hendaknya engkau beri makan kepada istrimu sebagaimana engkau makan. Nah, itu hanya kondisi yang darurat. Cukupnya cuma satu, misalkan. Nah, dia memang hak dia memang. Tetapi kalau dia melakukan itsar, maka ini sesuatu yang dianjurkan. Itsar itu mendahulukan orang lain. Nah, jangan sampai sang suami suka kumpul dengan teman-temannya, ya, kemudian masuk ke warung, makan-makan sendiri. Istrinya cuma dapat cerita saja. Nah, tadi saya makan ini di sana. Kemarin saya ditraktir di sana. Nah, jangan sampai begitu. Kalau memang dia punya kemampuan untuk membawa makanan itu bagi istrinya. Maka Al-Imam Malik cenderung pada pendapat kalau seorang itu mau diberi pilihan, apakah mengundang orang itu datang ke rumah atau dia kirim makanan ke orang itu, lebih baik kirim makanan saja. Kalau memang pilihannya ada dua itu. Supaya kalau dia kirim, dia bisa makan bersama anak istrinya. Itu lebih utama, kata Al-Imam Malik. Nah, qala indi akhar, orang itu berkata, saya masih punya dinar yang lain. Qala anfikhu ala ahlik, Nabi menyatakan, berikan nafkah untuk istrimu, yakni ala zaujatik, yaitu kepada pasangan hidupmu, istri maksudnya. Dalilun ala wujubi nafaqati zaujah kama madha, ini menunjukkan wajibnya memberi nafkah kepada istri sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Qala indi akhar, orang itu bertanya, saya masih punya satu dinar yang lain. Qala anfikhu ala khadimik, berikan nafkah kepada pelayanmu atau hamba sahayamu. Fihi dalilun ala annal khadima ya'ti ba'da zawjah wa ba'da al-awlad, ini menunjukkan bahwa hamba sahaya itu haknya, hak mendapat nafkah setelah istri dan setelah anak. Nah, tapi kita di masa kini sulit memiliki hamba sahaya, hampir tidak ada. Mungkin bisa dikatakan tidak ada. Nah, li'annahu mahbusun ala sayyidih, karena hamba sahaya itu tertahan di tangan tuannya. Jadi kalau kita menahan sesuatu, menahan istri dengan ikatan pernikahan, menahan hamba sahaya dengan kepemilikan, menahan hewan kita pelihara, itu tanggung jawab menafkahi. Hewan kalau lepas, bukan tanggung jawab kita seandainya dia mati kelaparan. Bukan tanggung jawab kita. Kalau kita bantu, itu kelebihan, tapi bukan kewajiban. Itu suatu anjuran saja. Melihat ada kucing yang kebutuh, kasihan sekali. Kita menolong, kita beri makan, kita berpahala. Meskipun yang kita tolong bukan manusia. Karena itu makhluk hidup. Tapi seandainya pun kita tidur, tidak tahu kalau ada kucing lewat di depan rumah kita, kurus kering, ya, tinggal tulang belulang misalkan. Kita tidur, tidak tahu apa-apa, pagi-pagi lihat mati. Kita tidak berdosa, karena dia tidak kita tahan. Beda kalau kita tahan, kelalaian kita karena dikurung, kita ketiduran, kita lupa, dosa. Kalau seandainya mati karena tidak kita beri nafkah. Maka sesuatu yang kita tahan, itu tanggung jawab kita mencukupinya. Nah, qala indi akhar, orang itu menyatakan, saya masih memiliki satu dinar yang lain. Qala anta a'lam, Nabi menyatakan, engkau lebih tahu untuk dialokasikan apa satu dinar itu. Mazada an haula'i fa innahu yada'ahu atau yada'ahu fi ma yara fihi khaira. Apa yang lebih dari itu, maka silahkan dia letakkan pada peruntukan yang dia anggap baik. Aw yatasarrafu fihi li'annahu asbaha fadilan an kifayatihi wa kifayati man yamunuh. Atau dia belanjakan pada hal-hal yang lebih utama, selama ada kelebihan dari kebutuhan orang yang harus dia beri makan. Selama sudah lebih dari cukup, ya sesuai kadarnya, maka silakan mau disedekahkan, mau diberikan kepada kerabat atau bukan kerabat, silakan. Tapi yang jangan dilupakan, kewajiban memberi nafkah terlebih dahulu. Sebelum berpikir ini infak untuk apa? Lihat dulu cukup enggak anak dan istri. Nah. Baik, sebelum masuk ke hadis berikutnya, jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau ada koreksi terhadap penyampaian saya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke hadis yang terakhir dari bab tentang an-nafaqah. Hadis yang terakhir dalam bab nafkah ini adalah hadis dari sahabat atau hadis dari seorang perawi Bahas bin

atau hadis dari seorang perawi Bahas bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya atau sahabatnya adalah Muawiyah bin Haidah. Jadi kakeknya itu adalah Muawiyah bin Haidah. Wa an Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi, dari Bahas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya. Qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah man abar. Aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling layak aku berbakti kepadanya? Siapakah orang yang paling layak aku berbuat baik kepadanya? Qala ummak, Nabi menyatakan, ibumu. Qultu thumma man. Kemudian aku berkata, setelah itu siapa? Qala ummak, Nabi menyatakan, ibumu. Qultu thumma man. Aku bertanya, kemudian setelah itu siapa? Qala ummak, ibumu. Qultu thumma man. Aku bertanya, setelah itu siapa ya Rasulullah? Qala abaka. Nabi menyatakan, ayahmu. Thummal aqrabu. Thummal aqraba fal aqrab. Kemudian orang yang punya kekerabatan paling dekat dan yang terdekat selanjutnya. Semakin dekat kekerabatan, dia punya hak lebih dibandingkan kerabat yang lebih jauh. Jadi Nabi menyatakan, ibumu, ditanya lagi siapa? Ibumu, kemudian ditanya lagi, dijawab ibumu, kemudian ayahmu, kemudian kerabat yang terdekat dan yang terdekat. Nah, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa hassanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidhi, dan dihasankan oleh At-Tirmidhi. Dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah. Hadzal hadis fihi dalilun ala ta'akkudi haqqil ummi akthar minal ab. Hadis ini menunjukkan bahwa hak ibu jauh lebih besar atau lebih banyak dibandingkan ayah bagi seorang anak. Ya. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bil birri biha thalatha marrat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan berbuat baik kepada ibu 3 kali. Wa amara bi birril abi fil marratir rabi'ah. Dan Nabi baru memerintahkan berbuat baik kepada ayah pada kali yang keempat. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga ibu yang disebut. Kali keempat baru ayah. Fadalla ala ta'akkudi haqqil umm. Maka ini menunjukkan begitu besarnya hak ibu. Wallahu ta'ala yaqul, Allah ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Wa wassaynal insan, dan kami wasiatkan kepada manusia, biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandung dia dalam kondisi lemah di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi amain. Dan baru ibunya menyapih dia dalam 2 tahun. Sebelum penyapihan, perjuangan. Masa penyapihan tiba, ibunya berjuang. Berat bagi dia. Disapih enggak, disapih enggak. Kalau enggak disapih, kasihan. Nah, kalau disapih, kasihan. Kalau tidak disapih, sudah waktunya. Nah, maka ini.

0: menunjukkan kelebihan perjuangan seorang ibu dibandingkan ayah, masa-masa berat yang dialami seorang ibu dibandingkan ayah. Quran Surah Luqman ayat 14. Di dalam ayat yang lain dinyatakan, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya mengandung dia dalam kondisi kepayahan. Dan melahirkan dia juga dalam kondisi kepayahan. Berat. Susah. Nah, Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Nah, hada tanbihun minallahi ala ta'akkudi haqqil ummi lima tulaqihi minal hamli wal wiladah war radha'ah. Ini adalah penekanan dari Allah akan hak ibu yang lebih besar karena ibu yang mengalami keadaan hamil, melahirkan, dan menyusui. Jadi kadar hamil, melahirkan, menyusui itu tahapan-tahapan yang tidak dilalui seorang ayah, ya, perjuangan-perjuangan yang hanya ada pada seorang ibu. Fahakkuha akadu min haqqil ab, maka hak ibu lebih besar dibandingkan hak ayah. Wa in kana haqqul abi aidan wajiban, meskipun hak ayah juga adalah hak yang harus ditunaikan, jangan diabaikan. Lakin haqqal ummi akad minhu, namun hak ibu lebih ditekankan dibandingkan hak ayah. Fayuqaddimuha fin nafaqah wa yuqaddimuha fil birri, maka ibu didahulukan ketika mendapatkan nafkah, ya, dan juga mendapatkan perbuatan baik dari seorang anak. Nah, itu yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Nah, kita tambah dengan sebuah tambahan faedah tentang athar Ibnu Abbas tentang kedudukan seorang ibu, kedudukan berbakti kepada ibu, yang sikap berbakti kepada ibu itu juga bisa menghapus dosa seseorang. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Annahu atahu rajulun, ya, dari Ibnu Abbas bahwasanya datang seorang laki-laki menemui Ibnu Abbas. Faqala innini khatabtum ra'atan fa'abat antankihani wa khatabaha ghairi fa'ahabbat antankihahu. Sesungguhnya saya pernah melamar seorang wanita, tetapi wanita ini menolak lamaranku, padahal aku ingin menikahi dia. Nah, ini kata seorang laki-laki yang menemui Ibnu Abbas radhiyallahu an. Wa khatabaha ghairi, ada orang lain yang melamar dia, laki-laki lain melamar dia. Fa ahabbat an tankihahu, maka wanita itu kemudian cenderung suka dan menerima pinangan laki-laki itu. Faghirtu 'alaiha, maka aku pun merasa cemburu. Faqataltuha, aku bunuh wanita itu. Nah, fahal li min taubah, apakah masih bisa ada peluang taubat untukku? Qala, maka Ibnu Abbas yang pertama ditanya adalah, ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Qala la, orang itu menyatakan tidak. Qala tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta, bertobatlah kepada Allah azza wa jalla. Dan teruslah berupaya beribadah, mendekatkan diri kepada Allah semaksimal mungkin yang bisa engkau lakukan. Nah, jadi kalau bertaubat kepada Allah berarti tinggalkan dosa itu. Kalau dosa itu membunuh, maka jangan pernah sekali-kali mengulang kesalahan itu. Tinggalkan. Kemudian sesali sebagai sebuah dosa dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Nah, jika terkait dengan hak hamba Allah yang lain, maka kembalikan haknya. Jika ada hak hamba Allah yang lain. Nah, kemudian banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Atha' bin Yasar, murid dari Ibnu Abbas yang menyaksikan percakapan itu, bertanya kepada Ibnu Abbas, "Lima sa'altahu an hayati ummi?" Kenapa Anda bertanya, apakah ibumu masih hidup? Ada urusan apa kok masih bertanya tentang ibunya? Faqal, "Inni la a'lamu 'amalan aqrabu ila Allah 'azza wa jalla min birril walidah." Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya aku tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan berbakti kepada ibu. Nah, seandainya dia jawab, ibuku masih hidup. Oh, kesempatan. Banyak-banyak berbakti pada ibumu, selain kau bertaubat. Karena peluang dosamu terhapuskan itu besar. Nah, tapi karena ibunya sudah meninggal, maka dikasih solusi yang lain. Sudahlah, taubat kepada Allah, perbanyak ibadah. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa jangan seseorang putus asa dari rahmat Allah ketika dia terlanjur terjatuh ke dalam sebuah dosa, jangan anggap pintu taubat tertutup. Nah, pernah datang seorang cerita, dan ini suatu hal yang tidak pernah saya perkirakan. Seorang datang, "Ustaz, saya dulu pernah bertugas. Saya sudah pernah membunuh 94 orang. Nah, apakah ada pintu taubat untuk saya? Saya bertanya kepada sebagian ustadz, bahkan ada yang dari Malaysia. Ada yang menyatakan terbuka, ada yang menyatakan tidak." Nah, kita alhamdulillah, kalau baca Riyadhus Shalihin kan yang tercatat dalam sejarah 100 ya. Itu masih di bawahnya. Nah, masih di bawahnya. Nah, itu pun katanya tidak semuanya muslim. Campur aduk jadi satu. Karena sebagai konsekuensi dari tugas dia. Nah, yang sudah, beliaunya sudah sepuh, kemudian sudah sulit mengungkapkan dengan kalimat yang mudah dipahami. Dan beliau merasa, "Maaf, saya seperti ini mungkin karena dosa saya. Saya sulit menceritakan, terbata-bata, harus berpikir keras, ada masalah pada otak saya, mungkin ini karena dosa saya. Nah, sekarang saya sudah tua, sudah hampir meninggal, apakah masih ada peluang taubat untuk saya?" Nah, ya alhamdulillah nominalnya masih di bawah 100. Walaupun sebenarnya, kalaupun lebih dari 100, itu juga masih terbuka pintu taubat. Nah, hanya saja ketika nominalnya di bawah 100, untuk lebih meyakinkan dia, itu kita punya hujah. Nah, untuk semakin membuat dia yakin. Nah, barakallahu fikum. Tetapi jangan sampai kita menganggap ringan perbuatan menghilangkan nyawa seorang muslim. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi SAW menyatakan, "La zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Sungguh musnahnya dunia ini masih lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang laki-laki yang Muslim. Bahkan di dalam Quran ancamannya keras sekali. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu dan seterusnya. Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya. Ancamannya keras sekali. Nah, dan di dalam sebagian hadis Nabi menyatakan seorang itu akan berada dalam kelapangan pada agamanya selama dia tidak pernah menumpahkan darah yang haram ditumpahkan. Nah, seorang itu akan senantiasa berada di dalam kelapangan agamanya selama dia belum pernah menumpahkan darah yang haram. Nah, jadi dengan ini selesai babun nafaqat dari Kitabut Talaq Bulughul Maram. Nah, bab berikutnya adalah babul hadanah al-hidanah, bab pengasuhan. Bab pengasuhan. Nah, bisa kita bahas sebagian atau ditunda berikutnya. Jadi pengasuhan ini adalah pembahasan fikih tentang kalau suami istri bercerai, anak itu lebih layak diasuh siapa? Nah, itu hadis-hadisnya dibahas di dalam Bulughul Maram. Nah, ini dimasukkan dalam Kitabut Talaq, bab tentang nafkah, bab tentang hadanah, pengasuhan. Karena jangan berpikir perceraian itu akhir dari segalanya, tanggung jawab selesai. Jangan, tanggung jawab nafkah masih ada kepada anak. Tanggung jawab pengasuhan masih ada kepada anak. Kalau dia memang paling berhak mendapat hak pengasuhan itu. Nah, Masya Allah. Jadi Islam itu begitu detail, begitu rinci di dalam mengatur ketentuan-ketentuan syariat untuk kemaslahatan manusia. Nah, tidak ada yang diabaikan. Taib. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Ada. Ada. Ya. Naam, barakallahu fikum. Kelanjutan dari pertanyaan sebelumnya, kita sempat menyinggung tiga kelompok orang yang Allah jamin ya akan dibantu oleh Allah. Di antaranya orang yang menikah. Siapa dua yang lain? Dua yang lain itu adalah seorang yang berjihad di jalan Allah. Seorang kemudian yang berikutnya adalah al-mukatab. Nah, ini pernah saya bahas di dalam pembahasan tentang pernikahan, ya, tentang pernikahan. Nah, lebih bagusnya kalau kita baca hadisnya secara utuh. Iya. Nah. Bukan begitu maksudnya. Jadi maksudnya adalah bahwa orang yang memang akan berniat menikah dalam rangka menjaga kesucian dirinya, Allah jamin akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kenapa ada sebagian orang yang sudah masuk dalam ikatan pernikahan tapi hidupnya kurang-kurang? Nah, karena itu adalah dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pernikahan itu. Akhirnya dia masih tidak menjaga kesucian dirinya, masih melakukan zina, waliyadu billah, zina mata, zina yang lain, karena bukan hanya zina yang sifatnya fahisyah yang apa namanya, masuk dalam kategori dirajam bagi yang melakukannya. Masih ada zina-zina lain yang itu juga bagian dari tidak mensyukuri nikmat pernikahan. Nah, jadi kalau di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Hakim dinyatakan sahih sesuai syarat Muslim, "Tsalatsatun haqqun 'alallahi an yu'inahum." Tiga kelompok orang yang Allah akan menolong mereka. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, seorang yang berjihad di jalan Allah. Wan-nakihu yuridu an yasta'iffa. Yang kedua, seorang yang menikah karena ingin menjaga kesucian dirinya. Wal mukatabu yuridul ada, dan seorang budak yang sedang mengangsur pembayaran tebusan darinya. Nah, jadi yang saya maksudkan itu adalah salah satu dari tiga kelompok itu dijamin oleh Allah. Ketika ternyata dia merasa masuk dari tiga kelompok itu, kok terasa tidak terjadi janji Allah itu, berarti ada yang salah dengan dia dalam merealisasikan isi dari hadis itu. Karena salah satu syarat dia ditolong Allah adalah berharap an yasta'iffa, dia ingin memiliki sifat iffah, menjaga kehormatan dirinya. Karena dengan pernikahan itu harapannya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Ya. Anak tiri tapi laki-laki. Apakah istrinya mahram atau bukan? Jawabannya bukan. Ya, bukan. Karena yang disebut dalam Al-Quran itu adalah menantu langsung dari anak kandung ya. Jadi, وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. Para istri dari anak-anak kandung kalian. Nah, baik. Oh, kalau itu mahram, karena dia adalah suami dari ibunya. Statusnya adalah suami dari ibunya. Suami dari ibu kita, kalau ibu kita menikah lagi, itu mahram. Jika seandainya orang itu perempuan. Suami dari ibu kandungnya adalah mahram bagi anak perempuan. Sedangkan istri bagi suami, istri bagi ayah, meski bukan ibu kandung kita, itu adalah mahram. Jadi anak tiri itu mahram. Tapi apakah pasangannya menjadi mahram bagi kita? Bukan. Nah, kalau anak tirinya, iya mahram. Laki atau perempuan, dia. Kalau dia perempuan dan kita laki-laki, dia mahram. Waroba ibukumullati fi hujurikum min nisaikumullati dakhaltum bihinna. Selama sudah pernah terjadi hubungan suami istri dengan ibunya, maka anak tirinya ini menjadi mahram. Kalau seandainya belum ada hubungan suami istri, hanya akad saja, kemudian terjadi perceraian, setelah dengan ibunya, boleh menikahi anaknya, karena dia bukan mahram. Nah, cuma hal lain yang perlu diperhatikan, aspek kepantasan, gitu kan? Nah, pantas atau tidak, kalau itu terjadi di suatu wilayah, bukan terkait dengan urufnya. Apalagi ternyata calon mertua kita adalah mantan kita akhirnya. Kan jadi aneh perasaannya. Nah, barakallahu fikum. Dari sisi hukum, sesuatu itu mungkin saja halal, mubah. Tapi dari sisi kepantasan, dari sisi kelayakan untuk diterapkan, perlu diperhatikan hal-hal lain. Nah, barakallahu fikum. طيب sudah menjelang masuk waktu maghrib. Nah, ya silakan. Oh enggak, nah barakallahu fiik. Ya.
1: Dalam masalah sekolah gitu kan. Harta yang musyarakah ini seperti apa?
0: Harta yang musyarakah.
1: Apakah yang di awam bagian harta penubini itu sudah teranggap?
0: Nah. Harta yang musyarakah, kalau aturan pemerintah, saya belum tahu detailnya ya, aturan pemerintah bagaimana mengatur itu. Tapi kalau dalam aturan syariat, harta yang musyarakah adalah jika memang ada akad bahwa itu dibagi. Dibagi. Nah, misalkan seorang suami menyatakan, aku beli rumah ini dan ini adalah milik kita berdua. Misalkan ya. Tapi kalau sang suami menyatakan, silahkan tempati rumahku sekehendakmu. Berarti itu masih milik dia. Gitu. Tapi kalau dia menyatakan ini sudah rumah bersama, milikku adalah milikmu juga, misalkan ya. Pas masih dekat-dekatnya, romantis-romantisnya begitu. Ketika ada masalah, diungkit sama istrinya, baru kelabakan dia. Bukankah dulu kau menyatakan ini rumah kita? Nah, baru pusing dia. Tapi sudah terlanjur dia ucapkan begitu, berarti itu musyarakah. Itu musyarakah. Nah, sedangkan secara asal, masing-masing itu punya hak kepemilikan sendiri. Hak kepemilikan sendiri. Suami punya hak sendiri, istri punya hak sendiri. Nah, jadi, sedangkan kalau aturan pemerintah, ya kita perlu membaca aturan pemerintah bagaimana dalam hal seperti itu. Nah, kalau aturan syariat sebatas yang saya ketahui, ketentuan dalam fikih Islam adalah masing-masing punya hak pribadi. Kenapa masing-masing punya hak pribadi? Karena dalam hukum waris, jika seorang suami meninggal, maka istri itu antara 1/4 atau 1/8 kan bagiannya. Seandainya punya suami, punya istri juga, kasihkan istri semua. Tidak usah dibagi seperti itu kan begitu. Karena itu ada kepemilikan sendiri-sendiri. Nah, hak miliknya sendiri-sendiri. Nah, termasuk Nabi menyatakan hadis yang kita bahas tadi, hadis Abu Hurairah. Ya Rasulullah, saya punya 1 dinar. Berikan nafkah untuk dirimu. Masih ada yang lain ya Rasulullah. Berikan untuk istrimu, kalau riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Nah, kenapa dipisah? Karena sendiri-sendiri kepemilikan itu. Kalau haknya suami otomatis milik istri, ya Nabi tidak perlu merinci seperti itu. Tidak perlu merinci seperti itu. Tapi Nabi menyatakan, semua hartamu adalah harta istrimu juga. Misalkan begitu. Ketika meninggal, masuk ke istri semua. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi secara ketentuan dalam fikih Islam, insya Allah masing-masing punya hak sendiri-sendiri. Dan strategi seseorang yang ingin menikah lagi, ada yang menyerahkan sebagian asetnya untuk istri pertama. Dengan itu kemudian mudah mendapatkan restu. Nah, nah, barakallahu fikum. Ya. Maksudnya merinci iya, bagus, harus seperti itu. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seorang tidak tahu kapan dia meninggal, ya. Seorang, kalau seorang laki-laki menghibahkan sesuatu kepada anaknya, hati-hati, jangan sampai dia tidak adil kepada anak yang lain. Tapi kalau istrinya hanya satu, boleh dia berikan. Kalau istrinya lebih dari satu, memberikan kepada satu istri, itu harus adil dengan istri yang lain. Sehingga perlu perincian, ini aset saya, ini asetmu, itu juga perlu, bukan sebagai bentuk sifat pelit dari seseorang, tapi upaya menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak dikhawatirkan di kemudian hari. Nah, perselisihan akibat saling mengklaim aset tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini yang semoga Allah memberkahi, memberikan kebaikan yang banyak kepada kita dan kaum muslimin. Kalau biasanya kajian kita adalah kajian fikih, fikih hukum-hukum Islam, pembacaan Bulughul Maram, alhamdulillah kajian kita yang terakhir kita sudah menyelesaikan Kitabu At-Talaq Babun Nafaqat, bab tentang kewajiban memberikan nafkah di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, sedianya saya sempat berkeinginan untuk melanjutkan pembahasan dengan bab Al-Hidhanah atau bab Al-Hadhanah. Namun karena kita sudah akan memasuki bulan Ramadan dan juga di bulan Ramadan sangat baik bagi kita untuk mempelajari tafsir. Sekaligus kita juga perlu menambah porsi pembahasan tentang adab, tentang akhlak. Maka di sore hari ini kita akan mulai mengkaji tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surat yang ke-49. Di dalam Al-Quran yang disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Madaniyah. Surat ini Madaniyah, surat yang diturunkan setelah Nabi berhijrah. Wa ayatuha, dan jumlah ayatnya 18. 18. nazalat ba'dal mujadilah. Turunnya setelah surat Al-Mujadilah. Jadi surat ini total ayatnya 18 ayat. Diturunkan setelah surah Al-Mujadilah. Nah, dinamakan Al-Hujurat. Al-Hujurat itu jamak dari Al-Hujrah. Jamak dari Al-Hujrah. Al-Hujrah itu artinya kamar. Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Maksudnya kamar apa? Kamar-kamar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa terkait dengan kamar-kamar itu? Karena ada orang yang tidak beradab memanggil-manggil Nabi ketika Nabi sedang istirahat siang. Qailulah, istirahat siang, dipanggil-panggil dari luar. Ya Rasulullah, dipanggil-panggil. Saat Nabi sedang istirahat siang, yang mestinya sebagai bentuk adab kita, kalau ada kepentingan kepada seseorang, kita yang menunggu, biarkan orangnya istirahat. Saat sudah lapang perasaannya, memang benar-benar ada keinginan untuk keluar, baru kita mengutarakan keinginan kita. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ketika ada keperluan mau bertanya ilmu kepada seorang sahabat. Beliau tahu bahwa sahabat ini seandainya diberitahu kalau Abdullah bin Abbas menunggu di luar, mungkin tidak akan istirahat. Akan langsung keluar. Bisa langsung ditanya hadis yang beliau ketahui. Setelah itu bisa pulang. Tetapi Ibnu Abbas dengan adab beliau, dan beliau adalah salah satu contoh hasil dari tarbiyah Al-Quran, bimbingan adab-adab Al-Quran. Karena beliau ahli tafsir. Beliau dengan sabar menunggu di luar. Dan ketika sahabat itu ada kepentingan untuk akan keluar, seperti akan sholat atau kepentingan lain, dia mendapati Ibnu Abbas nunggu di luar. Nunggu di luar itu bukan kalau sekarang teras-teras rumah itu banyak kursinya. Di masa itu tidak ada tempat duduk, ya, tidak ada tempat duduk. Kemudian panas, anginnya luar biasa menerbangkan debu-debu mengenai wajah. Nah, tetapi Ibnu Abbas sabar menunggu di luar. Ketika sahabat ini melihat Ibnu Abbas berada di luar rumahnya, kaget beliau. Wahai anak paman Rasulullah, bukankah kalau seandainya Anda ingin sesuatu, Anda perlu kepada saya, cukup kirim utusan, saya yang datang pada Anda. Tapi Ibnu Abbas menyatakan, tidak, saya yang butuh kepada Anda, saya ingin belajar pada Anda. Maka Ibnu Abbas menunggu di luar. Tidak seperti yang nanti akan dikisahkan, bahwa orang-orang yunadunaka min wara'il hujurat, yang memanggil-manggil engkau wahai Rasul dari balik kamar-kamar istri Nabi, ya. Ini saking tidak adabnya, sebagian ulama menjelaskan itu satu kamar dipanggil, mungkin enggak ada di sini, masuk artinya dari luar ke kamar yang lain. Nah, ke kamar yang lain. Sehingga itu disebut al-hujurat, kamar-kamar. Dan ini juga menunjukkan kesederhanaan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para istrinya. Itu kalau kita punya rumah, jarang yang satu rumah itu cuma satu kamar kan? Itu pun sudah satu kamar, ada kamar mandi, ada dapurnya. Nah, kalau satu rumah cuma satu kamar, sekarang ini jarang sekali. Nah, tapi kalau istri-istri Nabi itu tinggal di kamar-kamar. Mereka tinggal di kamar-kamar. Menunjukkan kesederhanaan hidup Nabi dan para istrinya. Nah, dan sebutan Al-Hujurat, kalau kita membaca ayat yang keempat, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat, Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari belakang kamar, dari balik kamar. Al-Hujurat itu ada 3 qiraah. Yang masyhur dibaca dengan jimnya di dhammah. Al-Hujurat. Ini yang sering, banyak. Mayoritas qurra membaca demikian. Boleh juga disukun. Hujurat. Boleh juga disukun. Jimnya disukun. Hujurat. Boleh juga di fathah. Hujarat. Jadi boleh dibaca hujurat. Ini kiro'ah. Mayoritas para ahli kiro'ah. Boleh dibaca hujurat. Boleh dibaca hujarat. Nah, dan itu semua adalah termasuk dalam kiro'ah sab'ah. Adanya qiraah sab'ah dengan riwayat yang sahih itu mempermudah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak setiap orang mudah melafadzkan dengan kalimat tertentu, maka diberi varian qiraah itu. Nah, tapi tentunya qiraah itu harus berdasarkan qiraah yang sahih. Nah, insyaallah pada sore hari ini kita akan membaca dan mengkaji tafsir Ibnu Katsir pada 3 ayat permulaan dari surah Al-Hujurat. Nah, kita akan baca 3 ayat awal. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون

قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Kita mulai dari ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tuqaddimu, janganlah kalian mendahului. Baina yadayillahi wa rasulih, Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi ayatun addaballahu ta'ala biha ibadahul mu'mini. Ayat-ayat ini adalah pengajaran adab dari Allah ta'ala kepada para hambanya yang beriman. Nah, kalau ayat-ayat madaniyah seperti ini yang diturunkan setelah Nabi berhijrah, itu ungkapannya halus. Karena yang ditegur itu orang beriman. Kadang orang beriman jatuh dalam kesalahan, ya, tapi ketika ditegur bukan teguran yang keras, tapi teguran yang lembut. Nah, beda dengan surat-surat Makkiyah. Itu arah orang yang diajak bicara itu kaum musyrikin. Maka dengan ungkapan yang tegas, lugas, ketika berdebat dengan musuh, gaya bahasanya seperti itu kebanyakan. Tapi kalau surat-surat madaniyah seperti ini, ya, kalimat-kalimatnya itu seperti membimbing. Kalaupun itu adalah teguran dari sebuah kesalahan, itu teguran yang sifatnya ada kasih sayang di sana. Nah, ada kelembutan di situ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah pengajaran adab dari Allah Ta'ala kepada para hambanya yang beriman. Fima yu'amiluna bihir rasulah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana berinteraksi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minat tawqir wal ihtiram wat tabjil wal i'dham. Seorang yang berinteraksi dengan Rasul harusnya menghormati, mengagungkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka di sini Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka itu artinya apa? Ada yang tahu? Kita kan sering membaca Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala. Khawatir ada orang non-muslim, orang kafir, yang bertanya kepada kita, tabaraka wa ta'ala itu apa sih? Nah, kita bisa jawab enggak kira-kira? Tabaraka artinya bisa diartikan maha suci, ya, boleh diterjemahkan maha suci, boleh diartikan yang banyak keberkahannya, yang berlimpah keberkahannya. Namanya berkah. Disebut nama Allah, sebuah minuman, sebuah makanan ketika disebut nama Allah, dari asalnya bisa bergabung syaitan ikut dengan kita, ketika disebut menjadi menyingkir syaitan. Penyembelihan, ketika disebut nama Allah dengan tidak, itu beda hukumnya. Itu beda hukumnya. Ketika diucapkan bismillah nama Allah, maka penyembelihan itu halal dimakan. Itu berkah. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah yang maha berlimpah keberkahannya dan maha tinggi berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, la tusari'u fil asya' baina yadayhi ay qablahu. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu, bertindak sesuatu, menghukumi sesuatu sebelum Allah dan Rasul-Nya. Nah, bal kunu taba'an lahu fi jami'il umur. Justru seharusnya jadilah kalian orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, menunggu bimbingan Allah dan Rasul-Nya dalam semua urusan. Hatta yadkhula fi umumi hadzal adab asy-syar'i. Hadis Mu'adz radhiyallahu anhu. Hingga masuk dalam keumuman adab yang syar'i ini, hadis Mu'adz radhiyallahu anhu. Haitsu qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina ba'athahu ila al-Yaman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz saat Mu'adz ini diutus ke Yaman. Nah, Nabi bertanya kepada Mu'adz, "Bima tahkum?" Dengan apa engkau menetapkan hukum, wahai Mu'adz? Engkau nanti aku utus ke Yaman. Di sana pasti engkau harus memutuskan sesuatu. Tidak bisa sedikit-sedikit tanya pada Nabi karena jaraknya jauh. Nah, harus ada sesuatu yang kondisi tertentu diputuskan. Bima tahkum, dengan apa engkau menetapkan hukum? Qala bi kitabillahi ta'ala. Mu'ad berkata dengan Al-Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajid. Kalau engkau tidak menemukan, tidak mendapati itu, bagaimana? Kalau tidak ada dalam Al-Quran, bagaimana? Qala bisunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad berkata, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajid. Bagaimana kalau tidak engkau dapatkan? Tidak ada di Quran, tidak ada dalam sunnah. Qala radhiyallahu an, maka Mu'ad berkata, ajtahidu ra'yi, aku akan berijtihad dengan pikiranku. Nah, akan berijtihad. Fadaraba fi sadrihi wa qala, maka Nabi pun menepuk dada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dan Nabi bersabda, alhamdulillah alladhi waffaqa rasula rasulillah lima yurdi rasulallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah. Mu'ad itu utusan Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dengan hal yang membuat ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebenarnya ada sisi kelemahan. Meskipun beberapa ulama menganggapnya sah, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Muqaddimah fi Usulit Tafsir, ya. Termasuk juga Ibnu Katsir menguatkan riwayat ini. Demikian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Meskipun ada sisi kelemahan dalam riwayat ini, kalau Syekh Al-Albani rahimahullah memandang riwayat ini munkar dalam silsilah Ad-Dha'ifah, ya. Tetapi sebenarnya riwayat ini dikuatkan dengan asar dari sahabat Nabi yang lain. Ada asar dari sahabat Nabi yang lain, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Umar. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Umar. Ya. Intinya apa?
Intinya adalah seorang itu berusaha merujuk kepada Al-Quran dulu dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak didapatkan, baru berijtihad. Kalau yang disebutkan di dalam athar, Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ini dahulukan Al-Quran, sunnah Rasul, baru kemudian kesepakatan para orang-orang soleh, ulama-ulama yang soleh. Nah, itu yang disebutkan. Kita akan baca athar yang menguatkan hadis Mu'ad bin Jabal ini. Disebutkan atau diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam sunannya, dalam kitabu Adabil Qudah. Kitab Adabil Qudah. Bab Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Kita baca yang riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dari Shuraih, annahu kataba ila Umar yas'aluhu. Sesungguhnya dia bertanya, menulis surat kepada Umar, bertanya kepada Umar. Fakataba ilaihi, maka Umar menjawab pertanyaan tertulis itu dengan aniqdi bima fi kitabillah, putuskan dengan yang ada dalam Al-Qur'an. Fa in lam yakun fi kitabillah fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dalam Al-Qur'an, maka dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yakun fi kitabillah wa la fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqdi bima qada bihi shalihun. Kalau tidak terdapat dalam Al-Qur'an, tidak ada juga dalam sunnah, maka putuskan dengan keputusan dari orang-orang soleh, para ulama ahli sunnah. Fa in lam yakun fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yaqdi bihi salihun fa in syi'ta fataqaddam wa in syi'ta fata'akhir. Kalau tidak terdapat dalam Al-Qur'an, tidak juga ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum pernah diputuskan oleh orang-orang soleh, kalau kamu mau silakan kerjakan, kalau kamu mau tahan. Nah, wala arat ta'akhur illa khairan lakah. Tetapi aku melihat bahwa kalau engkau tahan, tidak engkau lakukan, itu lebih baik bagimu. Wassalamu alaikum. Semoga keselamatan untuk kalian. Ini riwayat Umar, sahih sanadnya, ya, sanadnya sahih dalam Sunan Ad-Darimi, kitab Adabil Qudah, bab Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Nah, menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah itu benar, dengan mendasarkan pada hadis Mu'ad. Ya. Kesesuaian dengan ayat yang dikaji apa? Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada bimbingan Quran, ada bimbingan hadis, maka jangan berijtihad. Berijtihad itu kalau memang untuk orang yang layak berijtihad, seperti Mu'ad, seperti Umar, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sudah tidak dapati lagi di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat perkataan Ibnu Abbas tentang makna la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Itu apa maknanya? Kalau dalam penafsiran Ibnu Abbas, la taqulu
khilafal kitabi was sunnah. Jangan kalian berucap dengan ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Itu maknanya, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Yaitu jangan berkata dengan ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Nah, ini yang kita kutip sebagian, ya, kalau di dalam pemaparan atau kajian tafsir Ibnu Katsir ini, kita pilih beberapa bagian. Nah, dari penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kalau di dalam penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, artinya jangan kalian melakukan kebid'ahan. Kira-kira sesuai enggak dengan penjelasan Ibnu Katsir? Makna jangan mendahului Allah dan Rasulnya ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, jangan kalian berbuat kebid'ahan. Sesuai atau tidak? Sesuai, ya. Karena kalau dari penjelasan Ibnu Abbas, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, jangan berkata yang menyelisihi kitab dan sunnah. Kebid'ahan itu menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Nah, termasuk sikap mendahului Allah dan Rasulnya. Sikap kurang ajar. Sikap tidak adab. Nah. Baik. Berikutnya, ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara nabi, dan jangan mengeraskan ucapan kalian satu sama lain, ya, atau memanggil dengan ucapan tertentu seperti kalian memanggil sebagian dari kalian ketika kalian memanggil nabi. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Khawatirnya amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Nah, ini teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala, jangan mengangkat suara lebih dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir Ibnu

suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat Sahih Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari. Lengkap disebut sanadnya, Masya Allah. Memang seringnya Al-Imam Ibnu Katsir itu kalau menyebut riwayat, tidak jarang beliau meriwayatkan dengan sanadnya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan, ya disebutkan riwayatnya secara lengkap sanadnya, dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwasanya Abdullah bin Az-Zubair mengkhabarkan, ya, ini teguran, kata Ibnu Abi Mulaikah, kadal khayirani an yahlika, hampir-hampir saja dua orang yang sangat banyak kebaikannya binasa. Maksudnya Abu Bakar dan Umar, hampir saja Abu Bakar dan Umar itu binasa karena masuk dalam teguran ayat ini. Nah, tapi Masya Allah, bagaimana Ibnu Abi Mulaikah menyatakan kadal khayiran, hampir saja khayiran. Khayiran itu artinya dua orang yang baiknya banyak, kebaikannya banyak. Hampir saja dua orang yang kebaikannya banyak binasa, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, rafa'a aswatahuma indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua bertengkar, namanya orang bertengkar tidak mungkin bisik-bisik ya, pasti ada suara yang keras. Nah, suaranya meninggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina qadima alaihi rakbu Bani Tamim, ketika datang kafilah Bani Tamim. Kafilah Bani Tamim ini datang menemui Nabi, di situ ada Abu Bakar dan Umar. Nah, kemudian kafilah Bani Tamim itu meminta kepada Nabi, tolong tunjuk satu pemimpin untuk kami, amir untuk kami. Nah, maka ternyata Abu Bakar dan Umar ini berbeda pendapat. Menurut Abu Bakar sebaiknya fulan, menurut Umar sebaiknya fulan yang lain. Nah, akhirnya terjadi pertengkaran. Faqala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma, ma aradta illa khilafi. Abu Bakar berkata kepada Umar, kamu itu selalu, atau dalam hal ini, kamu itu ingin menyelisihi aku. Nah, kata Umar, ma aradtu khilafak, saya tidak bermaksud menyelisihi engkau. Nah, fartafa'at aswatuhuma fi dhalika, maka meninggilah suara keduanya. Nah, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bilqauli kajhari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Nah, turun ayat teguran dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian lebih dari suara Nabi. Dan jangan menjaharkan ucapan kepada beliau seperti kalian biasa menjaharkan ucapan kepada sebagian yang lain. Khawatirnya, amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat Nabi kalau ditegur seperti itu, mereka menjadi orang terdepan di dalam merubah kebiasaan sebelumnya atau sikap sebelumnya yang ditegur dalam Al-Quran itu menjadi lebih baik. Qala Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Zubair, semoga Allah meridainya, fama kana Umar radhiyallahu anhu yusmi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi al-ayah hatta yastafhimah. Nah, sejak peristiwa itu Umar kalau mau bicara kepada Nabi itu pelan. Sampai seringnya Nabi, apa Umar? Nabi

kepada tadi apa kamu bilang apa? Nah, hatta yastafhimah. Saking lirihnya ucapan Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi setelah ditegur oleh Allah itu, maka Umar pun menjadi orang yang berubah. Benar-benar teguran itu diingat dan dijadikan patokan untuk berbenah. Setiap kali beliau akan bicara sesuatu kepada Nabi, tidak pernah keras, lirih. Sehingga seringkali Nabi menanyakan, tadi kamu bicara apa? Apa kamu bicarakan tadi? Nah, itu seringnya demikian. Jadi ini hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, kemudian ayat ini juga terkait dengan sahabat Nabi yang lain. Sahabat Nabi yang lain. Nah, sahabat Thabit bin Qais radhiyallahu an. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Di sini Ibnu Katsir meriwayatkan secara lengkap sanadnya. Kita kutip sebagian saja dari sahabat yang meriwayatkan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Lamma nazalat hadhil ayah." Ketika turun ayat ini, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wa kana Thabit bin Qais bin Asy-Syammas rafi' as-saut. Kebiasaannya Thabit bin Qais bin Asy-Syammas itu suaranya lantang, keras. Thabit bin Qais ini termasuk khatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang pandai berkhutbah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kalimat. Kalau dulu kan ungkapan itu bisa dengan syair, bisa dengan khutbah. Khutbah ini kayak prosa gitu. Kalau yang syair itu Hasan bin Thabit. Kalau yang prosa ini Thabit bin Qais. Nah, jadi pernah disebutkan dalam sebagian kitab tafsir, kisah ada orang membawa khatibnya sendiri, ahli syairnya sendiri. Mau memuji mereka sendiri di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau nantang apa bisa dibalas dengan itu. Dan Nabi sebelumnya sudah menyatakan, saya tidak diutus untuk membanggakan diri saya sendiri. Dan saya juga bukan penyair. Nah, tapi tetap maksa. Akhirnya, setelah dari pihak orang itu menyampaikan khutbahnya, ya, setelah itu Nabi menyuruh Thabit bin Qais untuk berkhutbah. Dengan khutbah yang lugas, menggugah. Khutbah yang ringkas, padat, tapi dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Sudah. Setelah itu pihak sana mengungkapkan bait syair. Mengungkapkan bait syair. Nabi menyuruh Al-Hasan bin Thabit, ya, untuk membalas dengan syair. Nah, akhirnya mereka merasa, wah, khatib kami kalah, penyair kami kalah juga. Nah, khatibnya Nabi itu Thabit bin Qais, sehingga beliau memang terkenal lantang suaranya, keras suaranya. Tentu ketika berkhutbah di hadapan Nabi, maka beliau akan mengeraskan suaranya. Wa kana Thabit bin Qais bin Syammas rafi' as-saut faqala ana alladhi kuntu arfa'u sawti 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku yang biasa mengangkat suaraku lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana min ahlin nar habita 'amali. Saya bisa jadi saya termasuk penghuni neraka.
dan amanku batal. Karena aku sudah sering mengeraskan suaraku di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan baru kita dengar bersama ayat yang turun teguran Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana min ahlin nar, habita amali. Aku termasuk penghuni neraka, batal amalanku. Wa jalasa fi ahlihi hazinan. Maka Thabit bin Qais radhiyallahu anhu tetap berada di rumahnya, tidak banyak keluar, dalam kondisi terus-menerus bersedih. Fafaqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fantalaqa ba'dul qaum ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kehilangan Thabit bin Qais. Dicari-cari kemana, tidak pernah kelihatan. Maka sebagian orang berkata, ketika bertemu dengan Thabit bin Qais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencarimu. Ada apa? Kenapa engkau selalu di rumahmu? Maka Thabit bin Qais menyatakan, "Ana alladhi arfa'u sawti fawqa sawtin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ajharu lahu bil qaul habita 'amali ana min ahli an-nar." Saya biasa mengangkat suara saya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sering menjaharkan ucapan kepada beliau yang itu menyebabkan amalan saya bisa batal, saya termasuk penghuni neraka. Maka setelah disampaikan hal ini kepada sebagian sahabat, jawaban dari Thabit bin Qais, sahabat-sahabat yang mendengar jawaban itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La bal huwa min ahlil jannah." Tidak, justru dia termasuk penghuni surga. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fakunna narahu yamshi baina adhhurina wa nahnu na'lamu annahu min ahlil jannah." Maka kami melihat Thabit bin Qais berjalan di depan kami dalam keadaan kami sudah tahu bahwa dia termasuk penghuni surga. Nah, falamma kana yawmal yamamah, ketika pada pertempuran Yamamah, kana fina ba'dul inkishaf, faja'a Thabit bin Qais bin Shammas waqad tahannata wa labisa kafanah. Masyaallah. Pada perang Yamamah, ya, ketika terjadi pertempuran itu, Thabit bin Qais bin Shammas itu sudah mempersiapkan hanut dan kain kafan. Hanut itu minyak wanginya, ya, dan kain kafan. Beliau sudah siap dengan itu. Maka kemudian beliau pun maju untuk memerangi musuh hingga beliau terbunuh. Nah, ini sebagian yang disebutkan di dalam riwayat Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah,

0: Dan sebagian ulama menilai bahwa mengangkat suara, larangan mengangkat suara di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terbatas hanya saat Nabi masih hidup. Termasuk juga larangan itu jika seorang mengangkat suaranya, meninggikan suaranya ketika di dekat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat warwina an Amiril Mukminin, dan diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an annahu sami'a sawta rajulaini fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad irtafa'at aswatuhuma. Beliau pernah mendengar dua orang laki-laki mengangkat suaranya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bertanya, dari mana kalian berdua? Nah, dari Taif. Maka Umar berkata, "Lau kuntuma min ahlil Madinah, lau awja'tukuma darban." Kalau seandainya engkau penduduk Madinah, aku akan hukum engkau dengan pukulan yang menyakitkan. Tapi engkau masih dimaafkan karena mungkin tidak tahu adabnya dari luar. Seharusnya kalian tidak boleh meninggikan suara di dekat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena bisa masuk dalam larangan ayat di dalam surah Al-Hujurat yang kita kaji ini. Wa qala al-ulama, dan kata Ibnu Katsir, ulama berkata, yukrahu raf'us saut inda qabrihi sallallahu alaihi wasallam kama kana yukrahu fi hayatihi alaihi salatu wassalam li'annahu muhtaramun hayyan wa fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam daiman. Naam. Sebagian ulama berkata makruh mengangkat suara di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dibenci mengangkat suara di sisi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dibenci mengangkat suara ketika Nabi masih hidup. Nah, karena beliau terhormat ketika masih hidup maupun ketika sudah berada di dalam kuburnya, terus-menerus beliau dalam keadaan dihormati. Nah, di dalam ayat ini dinyatakan kenapa dilarang mengangkat suara melebihi suara Nabi. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Khawatir amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Maka ini bagian dari nasihat kepada kita. Kadangkala tanpa kita sadari, kita melakukan atau mengucapkan sesuatu yang bisa menyebabkan batalnya amalan kita. Karena itu harus berhati-hati. Tidak bermudah-mudahan dalam berucap, tidak bermudah-mudahan ketika berbuat. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis sahih, innar rajul la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala la yulqi laha balan yuktabu lahu bihal jannah. Sesungguhnya seseorang bisa saja berucap dengan sebuah kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah yang tidak pernah dia sadari, menjadi sebab tertulis dia masuk ke dalam surga. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sukhtillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha finnar ab'ad ma bainas sama'i wal ard. Dan sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, tidak dia sadari, tidak dia pedulikan. Nah, membuat dia terseret ke dalam neraka sejauh jarak, lebih jauh daripada jarak antara langit dengan bumi. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hati-hati, jangan sampai disebutkan dalam ayat ini, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya seorang benar-benar mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah tidak pernah terpikirkan secara lebih mendalam oleh dirinya, tetapi menyebabkan dia ditulis menjadi penghuni surga. Dan ada seorang yang mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah tidak benar-benar dia sadari, tidak benar-benar dia cermati ucapan itu, tetapi justru menyeret dia ke dalam neraka begitu jauh masuk ke dalamnya dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan langit dengan bumi. Nah, kemudian ayat yang ketiga, ayat yang terakhir yang kita pelajari pada sore hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun larangan mengeraskan suara di sisi Rasul, mereka merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah uji hati mereka dengan ketakwaan. Lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang agung, yaitu surga. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir sebuah riwayat. Waqad qala al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhud. Al-Imam Ahmad menyatakan di dalam kitab az-Zuhud, haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Sufyan an Mansur an Mujahid qala. Dari Mujahid ia berkata, kutiba ila Umar, dikirim surat pertanyaan kepada Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, rajulun la yashtahil ma'siyah. Ada seorang sama sekali tidak ada keinginan berbuat maksiat. Wa la ya'malu bihi, sehingga dia juga tidak melakukan maksiat itu. Tidak ada godaan untuk berbuat maksiat. Wala ya'malu biha, dan dia tidak mengamalkannya. Afdal am rajulun yashtahil ma'siyah wala ya'malu biha. Mana yang lebih utama? Orang yang memang tidak ada keinginan berbuat maksiat, sehingga dia memang tidak jatuh dalam maksiat. Atau orang yang ada keinginan berbuat maksiat, tergoda untuk berbuat maksiat, tapi dia lawan dan dia tidak beramal, tidak melakukan kemaksiatan itu. Mana yang lebih utama? Perhatikan. Fakataba Umar radhiyallahu anhu, maka Umar pun menulis jawaban surat kepada orang yang bertanya ini, innal ladzina yashtahunal ma'siyah wa la ya'maluna biha. Sesungguhnya yang lebih utama adalah orang yang punya keinginan berbuat maksiat, tetapi dia tidak mengamalkan kemaksiatan itu. Disebutkan dalilnya, ayat yang kita pelajari ini, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebenarnya dia ingin meninggikan suaranya, karena kebiasaan dia sebelumnya itu ada dorongan berbuat maksiat. Tapi dia rendahkan suara itu, disebut oleh Allah, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka ini orang-orang yang Allah uji hati mereka untuk mendapatkan ketakwaan. Ketika mereka rendahkan suaranya di dekat Rasul, maka mereka berhasil mencapai ketakwaan karena mengalahkan keinginan untuk mengeraskan suara di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Bagi mereka ampunan dan pahala yang agung. Nah, jadi masya Allah, kita lihat kadang pertanyaan seperti itu diajukan kepada Umar dalam bentuk surat, dan Umar tidak mengabaikan. Kita mungkin meremehkan hal seperti itu. Oh, aku sibuk, urusanku banyak, misalkan. Tidak, dijawab oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau menjawab dengan dalil. Seandainya Umar tidak jawab dengan dalil pun sebenarnya diterima enggak kira-kira? Diterima, karena beliau sahabat yang mulia. Tapi beliau ingin mentarbiyah umat bahwa seorang yang ketika menyampaikan pendapat, ya sampaikan hujjah. Sampaikan hujjahnya. Ketika ada orang bertanya, manakah yang lebih utama, orang tidak bermaksiat karena tidak ada keinginan sama sekali, dengan orang yang ada keinginan berbuat maksiat, tetapi dia kemudian meninggalkan maksiat itu. Jawaban Umar, yang lebih utama adalah yang sempat berkeinginan berbuat maksiat, tapi dia tinggalkan maksiat itu, berdalil dengan ayat ketiga dari surah Al-Hujurat. Nah, ini pembahasan kita. Tiga ayat yang pertama dari surah Al-Hujurat yang kita ambil sebagian kutipan-kutipannya dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, barakallahu fikum. Ya. Ya. Ya. Ya. Nah. Ya. Ya. Nah, baik. Jadi pertanyaannya adalah, kalau tadi disampaikan bahwa setelah kejadian turunnya ayat itu, ketika dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Abu Bakar dan Umar pernah bertengkar di hadapan Nabi karena ada satu kabilah dari Bani Tamim minta ditunjukkan satu pemimpin. Umar mengusulkan sesuatu, Abu Bakar mengusulkan sesuatu yang berbeda, atau Abu Bakar dahulu baru Umar menanggapi dengan usulan yang berbeda, sampai mereka bertengkar di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, setelah turunnya ayat itu, Umar kemudian merendahkan suaranya, ya, sampai-sampai seringkali Nabi menanyakan ulang, tadi kamu bilang apa, Umar? Nah, misalkan ada seorang yang menyampaikan sebuah hadis. Kalau dia ada percakapan antara Nabi dengan Umar, ya, ketika misalkan hadis seorang ketika Umar menyatakan bahwa tidak ada yang lebih saya cintai dibandingkan engkau ya Rasulullah, kecuali saya masih lebih cinta kepada diri saya sendiri. Nah, kemudian Nabi menegur Umar. Dan kemudian Umar menyatakan, kalau begitu saya menjadikan Anda yang paling saya cintai ya Rasulullah, dibandingkan yang lain. Maka Nabi menyatakan, al-ana ya Umar, sekaranglah baru sempurna keimanan seseorang. Apakah kalau seorang khatib, seorang penceramah menceritakan ungkapan itu dengan ungkapan yang kalimat yang tinggi, apakah ini sesuai atau tidak? Nah, dari sisi larangan sebenarnya kita tidak mendapati hal itu secara khusus ya. Kalau konteksnya adalah menghikayatkan, menceritakan. Karena ini menceritakan peristiwa yang lain dan bisa jadi saat itu belum turun ayat tersebut. Belum turun teguran itu. Bisa jadi itu belum turun ayat tersebut karena peristiwa itu sebagian ulama berbeda pendapat kapan peristiwa itu terjadi. Ada yang menyatakan itu adalah ketika sudah dikirim, sudah banyak utusan-utusan datang ke Madinah. Tahun 9 Hijriah atau tahun setelah itu. Artinya ada banyak masa di mana Nabi sering berdialog dengan Umar sebelum turunnya ayat itu. Nah, dan kita tidak mengetahui apakah kejadian itu sebelum atau setelah turunnya ayat itu. Sehingga untuk dikatakan kalau seorang menceritakan, selama yang dia kisahkan itu tidak mengurangi substansi isinya, ya, maka sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah keluar dari jalur, kadang orang menghikayatkan, menambah sesuatu sehingga keluar dari konteksnya, ini yang berbahaya. Sampai ada kesan, kemudian kok kelihatannya Umar itu kurang ajar pada Nabi SAW. Ya, ini yang berbahaya. Termasuk kisah-kisah seseorang ketika menghikayatkan tentang sahabat, jangan sampai kemudian menimbulkan kesan bahwa sahabat itu kok begitu bodoh ya. Kadang orang yang cerita tentang sahabat yang ditegur oleh Nabi, itu akan menggiring kesan seperti itu. Itu yang berbahaya. Bagaimana misalkan kita cerita Abu Bakroh, ya, sampai rukuk berjalan. Ya. Kalau kita ceritakan itu, ingatkan kepada mad'u, kepada orang yang kita ceritakan bahwa kemudian Abu Bakroh menjadi orang terdepan yang memperbaiki cara sholatnya. Dan kita, kalau dibandingkan sholatnya Abu Bakroh, tidak bisa kita bandingkan. Jauh. Nah, dan beberapa kali Abu Bakroh menjadi sebab terselamatkannya darah kaum muslimin. Nah, ketika Abu Bakroh melihat Al-Hasan, ya, Al-Hasan dinasihati oleh Abu Bakroh untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Ya. Atau justru Abu Bakroh menguatkan Al-Hasan yang sempat bimbang. Ini bagaimana ya? Tetap kokoh, masing-masing ada pembaiatnya sendiri-sendiri. Yang di belakang Al-Hasan banyak, yang di belakang Muawiyah juga banyak. Kalau sama-sama tidak ada yang mengalah, bisa terjadi pertempuran besar. Maka Abu Bakroh menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat, setelah pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang engkau. Waktu itu engkau masih kecil, Al-Hasan. Inna bni hadha sayyid. Sesungguhnya putraku ini adalah pimpinan, adalah tokoh. Dan dia akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar dari kaum muslimin. Nah, maka dengan itu mantap Al-Hasan. Ya sudah, saya ngalah saja. Untuk apa kepemimpinan itu? Lebih bagus atau lebih utama kaum muslimin terjaga darahnya. Dan kalaupun seandainya Al-Hasan mempertahankan kepemimpinan, bukan karena beliau ambisi terhadap jabatan, bukan. Kalau seandainya beliau memilih untuk mempertahankan. Tetapi beliau kemudian melihat ada maslahat yang lebih besar supaya kaum muslimin tidak tertumpah. Maka ketika kita menceritakan tentang sahabat, ya, kepada orang awam atau apa, jangan sampai timbul kesan kok kelihatannya sahabat itu bodoh ya? Nah, jangan sampai timbul kesan begitu. Setiap orang tidak pernah luput dari kesalahan. Setiap orang pernah dapat teguran. Sahabat ditegur Nabi banyak. Sahabat ditegur Allah juga ada dalam Al-Quran. Banyak sebutnya. Tapi setelah beliau-beliau ditegur, maka beliau akan menjadi orang yang terdepan dalam menjalankan bimbingan Allah dan Rasulnya itu. Menjadi jauh melampaui kita. Dan kita tidak bisa mencapai kedudukan mereka. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, barakallahu fikum. Apakah ada mufassirin yang mengartikan bahwa larangan mengangkat suara di hadapan atau di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berlaku untuk ketika kita mendengar hadis Nabi dibacakan? Ketika seorang pengajar membacakan hadis, maka murid itu tidak boleh meninggikan suara lebih dari orang yang menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah terdapat penjelasan-penjelasan demikian. Nah, tapi insyaallah kita akan kaji lagi di kitab tafsir apa atau siapa ulama yang menyatakan demikian. Nah, wallahu a'lam. Baik. InsyaAllah demikian kajian kita di sore hari ini. Mungkin jika ada usulan atau ada sanggahan, ya bisa disampaikan. Jadi ini kajian kita yang tetap akan berlanjut di bulan Ramadan. Nah, kajian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quranil Azim. Karya Al-Imam Al-Hafidh Imaduddin Abu Al-Fida Ismail bin Katsir Ad-Dimashqi yang beliau wafat pada tahun 774 Hijriah. Tapi kita di kajian pertama ini hanya membaca sebagian kutipan saja, tidak membaca secara lengkap penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa hubungan keterikatan dan keterkaitan antara orang tua dan anaknya, atau anak dengan orang tuanya, merupakan hubungan yang sangat kuat, tidak bisa dipisahkan, saling tergantung satu dengan yang lainnya, di dunia maupun di akhirat. Setelah kita mendengar beberapa ayat yang dipaparkan oleh Syekhuna Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam risalah Huququl Aulad Alal Aba wal Ummahat, sebuah risalah yang bertemakan atau bertajuk tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Beberapa ayat ditampilkan dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah yang menunjukkan tentang hubungan yang kuat antara orang tua dengan anaknya. Bagaimana kisah Nabi Ya'qub yang mewasiatkan kepada anaknya tatkala tiba ajal dan kematiannya, atau ketika beliau sedang diambang kematiannya, mengingatkan anaknya, berpesan kepada anaknya tentang tauhid, memberikan nasihat yang penting bagi anaknya tentang permasalahan akidah. Ma ta'budunan min ba'di, apa yang kalian akan ibadahi sepeninggalku nanti? Kemudian anak-anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Anak keturunan beliau, yaitu kalangan Bani Israel, mengatakan kepada Nabi Ya'qub yang dikenal sebagai Israel, mengatakan, kami akan beribadah kepada sesembahanmu dan sesembahan atau Tuhan orang tuamu atau ayahmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, sebagai sesembahan yang satu, dan kami adalah bagian dari orang-orang yang berserah diri. Diingatkan oleh Nabi Ya'qub selaku orang tuanya, bagaimana anak-anaknya nanti sepeninggal beliau, apa yang mereka ibadahi, dipastikan lagi, dimantapkan lagi, diingatkan terus sampai ajal menjemputnya. Ini sebagai dalil bahwa kewajiban kita menasehati anak-anak kita, ya, tidak berhenti sampai mereka menikah. Tidak berhenti sampai mereka berkeluarga. Kemudian kita mengatakan, ya urusan anak biar anak. Orang tua hanya bisa mendukung. Hanya sebatas itu. Tidak demikian. Ya. Apa yang dilakukan oleh anak selama orang tuanya bisa menasehati, mengingatkan, meluruskan, mengarahkan, maka itu kewajibannya. Bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam berpesan kepada anak cucunya, apa yang mereka ibadahi sepeninggal Nabi Ya'qub. Ikhwani fiddin azzanillahu iyyakum. Maka Di sini juga terdapat dalil salah satu wasiat yang sangat penting bagi orang tua yang hendak disampaikan kepada anaknya adalah permasalahan tauhid atau permasalahan akidah. Diingatkan anak-anak, jangan sampai bermudah-mudahan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Diingatkan mereka untuk terus berpegang teguh, kuat, kokoh dengan tauhidillah. Beribadah, mengikhlaskan niatnya, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Terkesan mudah secara dilisan. Mudah ringan ketika kita mengatakan, nak, hendaknya kamu terus bertauhid. Jangan melakukan kesyirikan. Jangan beribadah kepada selain Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah satu-satunya. Ringan sepertinya kita mengatakan demikian. Si anak pun juga seakan-akan ringan mendengarkan hal itu. Namun berat ketika permasalahan tauhid dihadapkan kepada kita manakala masyarakat atau keumuman masyarakat melegalkan kesyirikan. Atau karib kerabat kita, orang tua kita atau mertua dia misalnya memerintahkan menantunya untuk berbuat kesyirikan. Kita tahu itu adalah kesyirikan. Jangan sampai karena mengatasnamakan toleransi, ya, atau atas dasar gak enak karo tonggo, ya, engko opo jari tonggo, kemudian kita melegalkan ritual peribadatan kepada selain Allah. Nah, ringan sepertinya perintah untuk bertauhid dan peringatan untuk menjauhi kesyirikan itu seakan-akan ringan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhenti sampai seorang hanya mengucapkan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, saya beriman kepada Allah sebagai zat yang satu-satunya berhak untuk diibadahi, namun dia tidak diuji. Ujian itu akan terus menghampiri kita sampai benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kadar kejujuran kita dalam beribadah kepada Allah, dalam beriman kepada Allah, dan kadar kedustaan kita atas pernyataan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fid din azzani Allahu iyyakum, sehingga tidak bisa dipisahkan antara anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya. Keterikatan tersebut atau kaitan antara mereka itu adalah ikatan yang sangat kuat. Ikhwani fid din azzani Allahu iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah mengatakan, wa min nususis sunnatil mutahharah ma jaa fi haditsin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahafidha am dayya'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi. Dan dari nas-nas as-sunnah al-mutahhara disebutkan dalam nas as-sunnah bimbingan dan petuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci, terdapat dalam hadis yang mana hadis ini mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan bertanya setiap pemimpin terhadap apa yang dipimpinnya. Dia akan bertanya setiap orang yang dia berposisi sebagai penanggung jawab, kepala keluarga, kepala takmir, kepala sekolah, kepala negara. Ammastara'ahu, terhadap apa yang dipimpinnya, apa yang dibawahinya. Ahafidha amdaya'a, apakah ia menjaga amanah yang Allah berikan tersebut atau ia menyia-nyiakannya? Apakah ia menjaga amanah itu dengan membimbingnya, mengarahkannya, membinanya, atau ia menyia-nyiakan, gak peduli, tidak diperhatikan, tidak dikawal, tidak dikontrol. Hatta yas'ala rajula an ahli baitihi, hingga Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada seorang lelaki tentang keluarganya, tentang penghuni rumahnya. Yakni akan bertanya kepada para suami, seorang suami tentang keluarganya. Ini juga sebagai dalil. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya tugas kita, apa yang sudah kita perbuat untuk menjaga amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Terkait istri, itu adalah sebuah amanah, sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita menjaganya. Menjaga mereka bukan hanya sebatas menjaga fisik mereka, bukan hanya sebatas memenuhi nafkah, sandang, pangan, papan, dan batin mereka. Tidak hanya itu. Namun juga kita berupaya untuk mendidik mereka, kebutuhan batin mereka, iman mereka, agama mereka. Nah, para istri kita butuh untuk kita kontrol, butuh untuk kita arahkan, butuh kita bimbing dan kita bina, kita berikan mau'idhah, mau'idhatul hasanah. Nah, pergaulan dengan pergaulan yang baik, ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya itu, kita pun juga akan ditanya tentang anak-anak kita. Sehingga jangan sampai kemudian kita berlepas diri, urusan anak sudah urusan anak, urusan saya selaku orang tua juga urusan saya tidak bisa ikut campur dengan urusan anak kita. Tidak. Kita tetap, ya, tetap kita intervensi dalam batas-batas yang kita mampu dan secara syariat boleh. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam hadis yang lainnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur al muttafaq alaihi, dan dalam sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis yang terkenal, dalam hadis yang tidak asing di telinga-telinga kita, yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari wa Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, maka pemimpin, imam, ya, yang memimpin manusia, ia adalah penanggung jawab dan ia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, apa yang dibawahinya. Ya, akan ditanya. Tidak mudah, tidak gampang menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin dan membawahi seluruh umat dalam satu negeri. Luar biasa. Nah, benar-benar barakallahu fikum, tanggung jawab seorang pemimpin ini sangat berat. Namun di masa-masa kita hidup ini, ya, beratnya tanggung jawab ini seakan tertutupi, sehingga orang-orang berbondong-bondong mencalonkan diri sebagai pemimpin. Nah, rebutan. Dia tidak mengerti dan mengenal bahwa suatu ketika nanti dia akan ditanya tentang apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Rasul menyatakan, war rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang lelaki dia adalah pemimpin dan dia akan ditanya terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ikhwani fi din, azzani Allahu iyyakum. Betapa berat tanggung jawab masing-masing kita. Sehingga kita terus berupaya untuk bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Butuh kita penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Bagaimana Islam mengarahkan dan membimbingkan kita untuk mendidik putra dan putri kita atau keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini sebagai dambaan kita semuanya. Kita ingin doa yang selalu kita panjatkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin keluarga kita, istri dan anak-anak kita sebagai penyejuk mata kita. Bagaimana kita bisa menjadikan keluarga ini sebagai penyejuk mata-mata kita, bukan sebagai musibah dan malapetaka dan ujian yang bisa membinasakan kita, terlebih agama kita, disebabkan karena malapetaka dan cobaan yang muncul dari istri dan anak-anak kita. Kalau kita salah mendidik istri dan anak-anak, dia akan menjadi malapetaka. Namun ketika kita dengan pertolongan Allah tentunya, dan dengan doa Allah Azza wa Jal, dan juga upaya sebab-sebab yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai sebab yang syar'i untuk kita berupaya mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk kita mendapatkan istri-istri yang salihat, anak-anak yang salihin dan salihat, maka kita tempuh sebab-sebab itu. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tak lupa dan tak boleh kita lupa bahwa pendidikan terbaik adalah pendidikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan metode wahyu. Pendidikan menanamkan kepada putra dan putri kita serta keluarga kita pentingnya memahami wahyu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai referensi utama dalam memberikan petunjuk kita. Nah, barakallahu fikum. Namun terkadang harapan itu tak sesuai dengan kenyataan. kita punya harapan di awal-awal pernikahan, di awal-awal kita memilih seorang wanita yang menjadi ibu dari anak-anak kita. Ketika berlalu mahligai rumah tangga, harapan demi harapan ternyata berbeda dengan kenyataan. Nah, keluarga yang kita dambakan menjadi keluarga yang membahagiakan justru ya, menjadikan kita semakin jauh dari ketaatan, menjadikan kita tersibukkan dengan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan nafkah mereka. Lupa kita akan agama kita, lupa kita membimbing keluarga kita, lupa akan tujuan kita pertama. Ya. Maka ketika kita menemukan berbagai macam misal kerusakan pada anak-anak kita, maka yang jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana kita mendidik mereka? Ya. Apa yang kita tampilkan dan kita curahkan perhatian kita terhadap mereka seperti apa? Itu yang harus menjadi pertanyaan yang pertama. Ya. Jangan kemudian kita menoleh kepada pihak lain di luar rumah kita. Oh ini salah sekolahnya. Oh ini salah gurunya. Oh ini salah teman-temannya dan yang lainnya. Sabar. Posisikan.

Kamil Maulud, halaman yang ke-351. Beliau rahimahullah mengatakan, wa kam mimman ashqa waladahu wa fil dhata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Berapa banyak orang-orang yang mencelakakan anaknya dan buah hatinya di dunia dan di akhirat. Mencelakakan anaknya sebagai buah hatinya tadi, mencelakakan tidak di dunia saja namun juga di akhirat. Bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi, dengan sebab penelantaran ya dia dan sikap meninggalkan pendidikannya. Penelantaran, cuek dengan upaya untuk membenahi akhlaknya, meninggalkan pendidikan Al-Quran terhadapnya. Ini sebabnya. Wa i'anatihi ala syahawatihi. Yang kedua, anak ini rusak. Orang tua telah mencelakakan anaknya dan merusak anaknya di dunia dan di akhirat. Sebab yang kedua adalah menopang ya, dan mendukung atas syahwat, keinginan-keinginan jelek dan buruk anaknya. Ya. Subhanallah, kadang orang tua itu tidak sampai berpikir jauh ke depan terkait efek dan akibatnya. Ketika anak minta, apalagi didukung oleh ibunya, minta memaksa, ya. Kemudian ibunya pun juga mendukung, sudahlah bi, kasih toh, wis talah, timbang nangis. Ya. Akhirnya diberikan apa yang diminta oleh anaknya tanpa berpikir apa efek setelah itu. Tanpa bertanya, apakah ini nanti akan membahayakan anak saya? Nah, dukungan orang tua selalu ada. Bahkan sering saya nukilkan ucapan-ucapan mereka dan saya dengar sendiri. Bagaimana orang tua terkesan dia itu bijak memang. Kesannya bijak, tapi salah. Bijak dalam mendukung kreativitas anaknya, mendukung barakallahu fikum aktivitas anaknya. Ternyata aktivitas itu adalah aktivitas-aktivitas yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua mengatakan, "Ya oleh aku iki wis apa jari anakku?" Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kesannya ucapan ini apa? Ucapan sayang kepada anak. Orang tua yang peduli terhadap keinginan anaknya, peduli terhadap masa depan anaknya. Apakah demikian? Lah. Ketika ia selalu mendukung syahawatihi, yaitu upaya-upaya anak, permintaan-permintaan dan keinginan anaknya yang melanggar syariat Allah. Ya. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahana. Ia menyanggap upaya dia untuk memberikan apa yang diminta oleh anaknya dari perkara-perkara yang melanggar syariat Allah adalah bentuk memuliakannya, padahal dia telah menghinakannya. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu. Dia menganggap ia telah menyayangi anaknya, namun ternyata ia telah mendzaliminya. Fafatahu intifa'uhu biwaladihi. Akhirnya ia menjadi hilanglah upaya dia mendapatkan manfaat dari anaknya tersebut.

0: yukta alaihi hadzahu fid dunya wal akhirah, dan terlewatkan bagian dia di dunia dan di akhirat. Apa yang terlewat dari apa yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya? Terlewat dari bakti anaknya. Dia tidak dapat bakti anaknya. Kenapa? Anaknya sibuk sendiri sudah. Sibuk. Nak, tolong Abi belikan ini, nak. Belikan ini loh, baut untuk kipas angin ini di sana. Si Abi. Oh, anaknya sibuk. Gini, ya. Si Abi, ya. Si, entar lagi, Bi. Ya. Subhanallah. Ketika kita paksa, ayo, ayo, dah taruh ini. Itu anaknya. Ah, Abi ini. Subhanallah. Itu sudah masuk dalam ucapan ah. Wala taqullahuma uff. Wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima. Jangan engkau ucapkan kepada kedua orang tuamu uff. Apa itu uff? Ucapan jelek yang paling ringan. Ya. Ucapan terlarang yang paling ringan tidak boleh diucapkan kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, dan jangan engkau membentaknya. Berapa banyak anak kecil bentak uminya. Ah, umi ini enggak tahu ya apa saya ini sibuk. Sebentar lagi ini akhirnya kalah kan? Ah. Luar biasa. Nah, terlewatkan orang tua dari bakti anaknya. Padahal anak seusia itu nurut-nurutnya. Harusnya. Ya, anak usia 3 tahun, nurut-nurutnya. 4 tahun, 5 tahun, nurut-nurutnya. Apalagi kalau dikasih kue. Ini nanti kasih kue atau kasih permen. Senang dia. Sekarang enggak ada fitrah seperti itu anak. Nah, kena yang namanya gadget ini. Alat yang sangat merusak dunia akhirat bagi anak-anak. Nah, jika tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Akhirnya anak keluar dari fitrahnya. Barakallahu fikum. Ia mengira ia memuliakan dengan alat-alat itu. Ia membuktikan sayangnya kepada anaknya. Bahkan anaknya gak minta dikasih hadiah itu. Nah, anaknya gak minta, berprestasi anaknya, ada hadiah. Dibelikan tablet yang satu keramik itu. Besarnya kayak keramik. Apa kayak telenan lah. Ya. Kayak keramik terlalu besar. Telenan. Ya. Nah, hadiah. La haula wala quwata illa billah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di akhirat jelas, di dunia saja dia berani seperti itu. Apalagi di akhirat. Nah, disuruh orang tuanya yang jelas-jelas ada di hadapannya. Terlihat orang tua melotot, terlihat orang tua marah, apalagi ketika mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak nampak. Santai aja. Nah. Ikhwani fi din, azzani Allah iyyakum. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, wa idza tabartal fasada fil auladi ra'aita ammatahu min kibalil aba. Dan apabila engkau mau menilai kerusakan yang terjadi pada anak-anak, engkau akan melihat kebanyakannya dari sisi ayahnya. Ya. Ayah yang disalahkan. Dia sebagai kepala rumah tangga, dia yang berhak, jangan berikan. Itu yang berhak ayah. Nah, enggak Ustaz, itu loh ibunya anak-anak itu loh. Itu loh maminya itu loh. Itu loh uminya, umahnya itu loh. Loh kok umahnya? Bojone iki sapa? Yang laki itu yang mana? Uminya apa abinya? Yang suami itu yang mana? Kok ibunya aja yang disalahkan? Oh, ini. Si Umahat bahagia ini. Oh ya kan? Ya kan? Ya iya, Abi kan? Kamu juga salah. Harusnya istri juga sejalan dengan suaminya. Mendukung apa yang dicanangkan dan diberikan oleh suaminya terhadap anaknya. Didukung. Kalau suami saat itu tegas tidak memberikan, si ibu kemudian jangan mengendorkan. Nah, dia harus dukung. Ya. Kalau suami marah kepada anaknya, si ibu jangan ikut-ikutan marah. Sabar, biar suaminya. Nanti setelah suami reda, pergi dia, si ibu mendekati anaknya. Jangan dimarahi, dilembutin. Ya. Si anak merasakan ada orang yang membelanya. Namun jangan dibela, tetap apa yang dipahamkan atau yang dikatakan oleh sang ayah tadi, diperkuat. Ya. Ayahmu mengatakan demikian itu demi kebaikan kamu. Dia sayang sama kamu. Dia gak ingin seperti ini. Jadi anak merasakan sang ayah ini benar-benar kemarahannya adalah kemarahan sayang. Pukulannya, dia kata dia memukul adalah pukulan yang mendidik. Si ibu menguatkan. Nah, bukan kemudian di balik layar atau di balik suaminya kemudian si ibu tadi kemudian menyalahkan bapaknya. Memang bapakmu ngunung iku wis. Wis gak usah dirungok nih bapakmu wis ngunung iku. Habis. Ya. Sebuah kepala rumah tangga, sebuah miniatur kecil dari sebuah masyarakat. Habis ini. Ya. Disalahkan oleh asistennya. Nah. Wis ngunung iku bapakmu. Gak usah dirungok nih. Ya. Wis nyok, nyok. Tukwa, tukwa. Rusak akhirnya anak. Nah, memusuhi ayahnya, tidak percaya kepada ayahnya, dan si ibu salah satu sebab perusak rumah tangga tersebut. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka suami dan istri butuh kekompakan. Adakan meeting-meeting. Bahasa pabrikan meeting. Ya. Meetingnya gimana Ustaz? Ya ketika santai. Nah, si istri juga sabar kalau mau laporan. Ya. Jangan ini suami wis keringetan dari kebun ya. Menggesi-menggesian ini ya. Nah, nyampe rumah assalamualaikum. Salamku delok anakmu iku lho. Hah. Anakmu mangene-ngene-ngene aduh suami pusing. Ya. Akhirnya dibuang tasnya, sepatunya, dan yang lainnya. Salah, sekretaris laporannya ngawur. Tunggu, tenangkan dulu. Nah, bikinkan minum. Nah, tasnya ditaruh, sepatunya mungkin kalau bersepatu. Ya, disiapkan. Nah, alat mandinya, suruh mandi dulu. Makanannya. Jangan langsung laporan. Hah? Wah. Si suami. Ya kalau seperti itu suami sabar ya. Harus sabar. Jangan dilawan dengan kekerasan juga. Sabar. Mungkin istri capek juga. Ya. Seharian dia. Sudah nyuci. Wana 7 misalnya. Hah? Barakallahu fiik. Kita pakaiannya banyak. Anak pun juga gitu. Si istri gak punya pembantu misalnya. Karena ingin jadi istri soleha. Ya. Nah, dibelikan mesin cuci gak mau si istri. Enggak, mas. Kok aku gak olahraga ngulai mesin cuci? Ya. Ada yang seperti ini. Kalau ada, Masya Allah. Ya. Gampang loroh ngulai mesin-mesin KB. Ya. Enak kan? Nyuci tinggal cedit. Nah, masak tinggal tit. Nah. Masak yang pakai listrik pun juga gitu. Ya. Tinggal pencet aja. Masya Allah. Artinya, tinggal apa? Tugas yang lainnya harus maksimal. Nah, harus maksimal. Masak gampang, nyuci gampang. Ya, tinggal ngurusi anak, menjaga anaknya. Nah, harus penuh strategi. Nah, sebagaimana kita mengurus dunia kita, kita penuh dengan strategi teknisnya begini, oh nanti kalau begini, ini yang begini. Sama anak pun juga demikian. Coba jadikan pembahasan antara suami istri. Meeting kata anak itu. Ya. Tadi anak-anak gimana? Tadi itu anak-anak begini. Tadi anak-anak itu habis main ngomongnya kayak gini-gini. Oh ya sudah, besok dinasehati. Nah, pengawalan dan pendampingan ini merupakan sebab ya, mereka bisa terarah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzanillahu iyyakum. Kemudian, waqala aidan. Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan, wa aktsarul auladi innama jaa'a fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak-anak, kerusakan-kerusakan mereka itu datang dari sisi ayah-ayah mereka. Wa ihmalihim lahum, dan sikap pembiaran mereka terhadap anak-anaknya. Ya. Yakni sistem pendidikan pembiaran. Wa tarki ta'limihim faraidad dini wa sunanahu. Dan sikap meninggalkan pengajaran terhadap mereka, kewajiban-kewajiban dalam agama dan sunnah-sunnahnya. Fa'adu'uhum sigaran. Maka mereka telah menyia-nyiakan anak-anak tersebut ketika masih kecil. Ya. Jadi upaya kita untuk mendidik anak-anak itu ketika masih kecil. Masih kecil itu harus dibiasakan. Pendidikan mereka bukan pendidikan kesadaran. Wis tangkuk lak sadar-sadar dewi. Oh jangan. Ya. Kadang-kadang orang tua ini terlalu percaya diri dan terlalu pede dirinya itu baik. Aku ibian gak diajari ambil uang tuaku, yo salafi. Walhamdulillah, hidayah itu di tangan Allah. Jangan disamakan. Ya. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita melalui jalan-jalan yang memang Allah inginkan. Jangan sampai kemudian kita biarkan, kita menengok pada perjalanan biografi hidup kita, iya kalau dia bisa mengenal manhaj salaf. Kalau dia dibiarkan akhirnya kebablasan, justru kedurhakaan yang kita rasakan. Jangan. Allah subhanahu wa ta'ala akan terus menilai amalan-amalan kita, upaya-upaya kita. Ya. Sehingga banyak bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa pengajaran-pengajaran yang Rasulullah berikan kepada para sahabatnya, terkhusus juga kepada anak-anaknya. Semisal saja adab makan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu makan bersama anak tirinya, ya, memerintahkan sammillah. Wakul biyaminik, wakul mimma yalika. Ucapkan bismillah ketika makan. Makan dari yang terdekat kamu, ya. Barakallahu fikum, dan makan dengan tangan kananmu. Ya. Dididik oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu beliau yang waktu itu masih kecil, diberikan nasihat kepada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak muda, wahai anak yang kecil, gula. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa kata. Simple, ringan. Yang diajarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang saat itu masih muda belia atau masih kecil, menunjukkan bahwa pengajaran kepada anak kecil itu yang ringan-ringan. Jangan berat-berat. Apa pengajarannya? Ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ditanamkan sejak kecil permasalahan akidah. Jaga Allah. Apa yang dimaksud menjaga Allah? Jagalah batasan-batasan yang Allah tetapkan. Apa yang Allah perintahkan, jalani. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Itu upaya menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala yang kata Nabi, ihfadillah, jagalah Allah. Apa balasannya? Naam. Yahfadka. Allah akan menjagamu. Ini terkait masalah keimanan. Ya. Dan ternyata Allah jaga sahabatnya sampai ajal menjemput mereka, mereka tetap dalam keadaan iman. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala jamin mereka masuk ke dalam jannah. Jika memang benar-benar dilakukan penjagaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu di sini disebutkan, ya, salah satu sebab kerusakan anak dari sisi ayah adalah sang ayah membiarkan dan menelantarkan pendidikan mereka. Tidak diajari kewajiban-kewajiban dalam beragama ini apa dan sunnah-sunnahnya. Nah, berhusnudzon nanti yo sadar-sadar dewe. Jangan, Pak. Perintahkan, ayo sholat. Ikut abah. Nah, habis sholat wajib, suruh sholat sunnah. Atau dipesan nih, sejak di rumah. Nanti, ikut abah ke masjid, ya. Habis sholat wajib, sholat sunnah. Ya, kadang-kadang anak-anak, ya, ya. Ternyata, enggak iya. Kan, gitu. Nyampe di masjid, salam, furu. Nah, orang tua harus ingat tadi. Mana anaknya? Enggak ada. Ketika nyampe rumah, ngelihat anaknya. Sudah tahu sholat sunnah tadi? Belum. Ayo sholat sunnah di sini. Ditagih. Nah, enggak kemudian dibiarkan. Enggak, Ustaz. Kan sholat sunnah kan hukumnya sunnah, Ustaz. Nah, kan bukan wajib. Iya. Bukan wajib, tapi kita membiasakan. Nah, membiasakan. Sehingga ketika anak ini terbiasa, itu satu karunia yang besar bagi kita. Nah, bagaimana cara membiasakannya? Dipahamkan. Fadilah dan keutamaannya. Jangan cuma doktrin, doktrin, doktrin, doktrin. Kamu harus begini. Kamu jangan begini. Kamu begini. Hikmah dibalik itu apa? Kalau dia sholat sunnah dapat apa? Gitu loh. Wong kita aja melakukan suatu pekerjaan harus ada imbalannya. Ya enggak? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fadail, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dalam beramal, itu sebagai penyemangat kita. Nah, kita pahamkan, kamu kalau sholat sunnah, ya, Allah tidak menyanyiakan kamu, Allah kasih pahala. Nah, pahalanya sangat besar. Pahamkan seperti itu. Nah, sehingga ketika mereka masih kecil, kita dampingi. Kita sholat sunnah, mereka juga sholat sunnah. Nah, ketika mereka tidak sholat sunnah, kita tanya, sudah sholat sunnah belum? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Fa'adha'uhum sigharan, maka dia telah menyia-nyiakan anaknya semenjak kecil. Sewaktu kecil. Nah, terkhusus bagi keluarga-keluarga ahlu sunnah, keluarga salafiyin. Kadang-kadang kita ini yang hidup di masa sekarang ini itu terlalu menilai anak kita ini barang murah. Ya. Padahal senyatanya anak kita ini mahal. Harganya sangat mahal. Nah, sangat mahal. Kalau enggak percaya, ya. Kalau enggak percaya bisa dicoba sekarang. Maksudnya dicoba gimana, Ustaz? Coba anak jenengan semuanya ya ditukar dengan emas seberat 25 kg. Dikasihkan enggak? Ada orang bawa emas 25 kilo ke rumah jenengan. Pak, saya ini punya emas 25 kilogram. Bukan 25 gram. 25 kilo. Cuma anak sampean itu? Yang baru lahir itu atau yang itu? Saya ambil. Atau itu yang hafal Al-Quran itu? Saya ambil. Dikasihkan, Pak? Hah? Sukron? Ya. Hah? Woi, penai Pak, iya Pak. Lek tambah 5 kilo kas piye, Pak? Enggak mungkin orang tua yang fitrahnya ya. Dia masih bersih dan tahu anak ini adalah belahan hati atau belahan jiwa ya. Nah, darah dagingnya. Nah, kalau dia benar-benar dalam mendidiknya, ini aset tidak hanya selesai di dunia. Di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan orang tuanya melalui anaknya ini. Bahkan ketika orang tuanya sudah tidak sanggup lagi beramal sudah. Sudah jadi tanah. Nah, sudah jadi makanan ulat. Atau cacing-cacingnya ada di tanah. Gak mampu untuk beramal. Namun, pahala demi pahala akan terus mengalir manakala sang anak ini menjadi anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh emas 25 kilo tadi. Khawani fiddin azni Allah wa iyyakum. Mahal. Tapi kadang-kadang secara praktek anak ini kita anggap murah. Ya. Salafiyin, masya Allah, yang diberikan karunia anak yang banyak. 6, 9, 10. Maaf-maaf saja, kadang-kadang anak masih kecil ini, masih baru bisa jalan, dikeluarkan dari rumahnya, dolan dhewe, Pak. Ya. Nah, tanpa pendampingan, ya. Ini anak nanti diambil orang apa nanti kecemplung ini, kecemplung itu atau kejatuhan ini enggak peduli. Engko lek luwe amule arek-arek iku. Kropetik ol. Hah? Nah. Nah. Tidak seperti orang tua kita dulu, masya Allah, orang tua kita dulu kalau kita main dia tidak di samping kita. Ya. Nah. Mau makan saja anaknya didampingi sambil main ya ditulang, walaupun ini enggak boleh ditiru ini. Ya, anak harus diajari adab sejak sekarang. Nah. Ikhwani fid din azza Allah wa iyyakum. Kadang enggak iman. Apalagi anak perempuan. Ya. Tak ubahnya seperti barang murah wis. Sanas. Nah. Tengah malam keliaran. Anak murah. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum. Baru nanti kalau dia kehilangan. Atau salah jalan anak ini. Baru dia menyesal. Ya. Aset satu-satunya atau aset dia di dunia dan di akhirat. Sudah tidak bisa dia nikmati. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, falam yantafi'u bi anfusihim, maka ia tidak bisa memberikan manfaat dengan sebab diri-diri mereka. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran, dan anak-anak ini tidak bisa memberikan manfaat kepada ayah-ayah mereka di saat ayah mereka di saat ia sudah dewasa. Ketika sudah dewasa, karena sudah salah dalam pendidikannya, salah asuhan, akhirnya anak ini bukan menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, justru merepotkan orang tuanya. Sedikit-sedikit kasus tawuran. Sedikit-sedikit narkoba. Habis itu kasus pencurian. Ya. Dan yang lainnya, orang tua disibukkan. Kama ataba ba'duhum waladahu 'ala al-uquq, sebagaimana sebagian dari mereka mencela anaknya atas kedurhakaannya. Faqala, ia mengatakan, ya abati innaka aqaqtani saghiran, wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah mendurhakaiku sejak aku kecil. Ya, menyia-nyiakan anak tersebut ketika kecil. Jadi anak ini punya hak yang harus kita tunaikan. Nah, wa ba'tani walidan, dan engkau telah menyia-nyiakan aku ketika aku dalam keadaan masih kecil. Wa adatuka syaikhan kabiran, maka aku, kata anak ini, akan menyia-nyiakanmu ketika engkau sudah lanjut usiamu. Ketika engkau sudah tua renta, disia-siakan oleh anaknya di saat orang tua butuh bakti anaknya, butuh perhatian anaknya, butuh penjagaan anaknya, si anak gak mau repot-repot daftar ke panti jompo, jemputan mbokku. Na'udzubillah. Si anak ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Irian, ada di gini, dokter, insinyur, ini berhasil. Masing-masing punya kehidupan. Kadang orang tua, alhamdulillah anak-anakku sudah di wong kabeh. Iya, Pak. Di mana aja? Wah, sana, sana. Orang tua berdua saja. Masih ada istrinya. Istrinya meninggal, bingung anaknya. Ojo ambek aku wis ribu. Ora mau. Na'udzubillah min dzalik. Untuk menjaga orang tuanya, ya, pimpong-pimpongan. Kenapa? Karena anak tidak memahami bakti kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya. Kenapa anak sampai demikian? Nah, apa sebabnya? Karena orang tua orientasinya sudah duniawi. Sejak kecil anak ini kalau pintar, nah, masya Allah berprestasi. Masukkan ke SD apa favorit, ya, nanti SMP juga gitu, Pak, ini anaknya cerdas, Pak, gimana kalau di pondok? Jangan masuk SMP favorit bertaraf internasional, wah, dipelajari situ Mandarin, Jepang, Prancis, Jerman bahasanya, masya Allah, ya, nanti setelah SMA, wah, anak ini jangan sampai, ya, pendidikannya kemudian berhenti, harus ke perguruan tinggi, kalau perlu ke luar negeri, ke negeri barat sana, Kanada, Amerika, Inggris, dan yang lainnya. Luar biasa. Kalau pinter. Kalau anaknya agak bego anaknya, ya. Ya, nuakal anaknya, wah, sudah. Sak kampung udah terkenal, wah, anakku, paiku, es. Nakal. Langsung orang tuanya, kamu mondok. Assalamualaikum Ustaz. Pendaftaran tahfidz, Ustaz. Ini anak saya, Ustaz. Masya Allah, anak saya ini nakal, Ustaz. Ini begini, sudah. Saya sudah mengatakan kepada anak saya, kamu harus mondok biar jadi anak yang soleh. Loh, Ustazin longso. Ngelus dodo. Masya Allah. Nah, kok sing kayak ngini sing dikirim? Sing cerdas-cerdas mana, Pak? Hah? Dahulu para ulama, Al-Imamul Bukhari adalah seorang ulama alim yang cerdas. Ya. Al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah adalah orang yang cerdas. Al-Imam Muslim cerdas. Ini sampai dikumpulkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi sebuah kitab Syiar A'lamun Nubala, sejarah para ulama yang cerdas-cerdas. Ya. Kalau tahu anaknya cerdas, langsung disuruh menghafal Al-Quran. Karena itu untuk memudahkan dia. Ada pengaruhnya kecerdasan itu. Nah, kalau wis afan, Pak. Longor, Pak. Aduh. Kasian anak ini. Ya. Nah, atau sudah babak belur. Seperti mobil yang sudah habis kecelakaan. Kalian masukkan bengkel. Apa yang diperbuat oleh bengkel tadi? Ditabuhi, Pak. Bung, buh, buh, buh. Ya, bengkel kenteng, ya. Sampai benar, sampai lurus. Ya. Wah, ini sudah anaknya nuakal, ya. Masuknya nakal, ketika masuk di pondok, dicubit aja. Hmm. Ini salah satu, ya. Apa? Lapor ke pelindungan anak. Enggak terima. Wah, ini kekerasan pada anak ini, ya. Tak boleh. Lu padahal nuakal anaknya ini. Nah, ustadznya nyubit atau mukul saja, ya. Dipukul begini sudah enggak apa? Enggak terima. Pak, anak sampean ini masuk ke sini wis morat-marit. Ya. Nah, akhirnya di pondok akhirnya minta maaf. Jangan, Pak. Perbaiki dulu di rumah, ya. Sampai anak ini memang benar niat mondok baru kirim ke sini. Jangan suwe korak kayak gitu dikirim ke pondok, huh? Masuk pondok, wah, pucukurannya pinggir ini habis, tinggal tengah, huh? Badannya, wah, tipis, gitu ya. Betisnya, lurus, gitu. Nah. Wah, ini telinganya. Nah, paralon. Kan ada ya? Ada kan? Paralon pasang sini. Oh, kok gak kemeng ini. Barakallahu fiik. Musibah. Ya, maka dari itu ya ikhwan, sungguh-sungguh kita menjaga anak-anak kita. Sehingga Syekh menyatakan setelah itu, idzan lil abnai huququn ala abaihim yanbaghi mura'atuha wal qiyamu biha. Jadi pada anak-anak terdapat hak-hak atas para ayah mereka yang selayaknya untuk diperhatikan dan ditunaikan hak tersebut. Li'anna dzalika mimma sayus'alu anhul 'abdu amamallahi subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan hal itu termasuk perkara yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang hamba di hadapan Allah azza wa jal. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita kaji bisa menjadikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita serta membekali kita untuk kita mendidik putra-putri kita dan keluarga kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
1: Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhum

الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan di sore hari ini pembahasan dari risalah muhadharah Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala tentang sebuah pembahasan penting terkait dengan tarbiyah al-aulad, yaitu hukukul aulad alal aba wal ummahat, sebuah tema yang mengangkat tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Kita telah membaca poin yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdullah hafizahullahu taala, yaitu tentang taqwal aba tahfazul abna, bahwa ketakwaan orang tua atau ayah itu menjaga anak-anaknya. Berdalil dengan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Kahfi. Allah berfirman, wa kana abuhuma saliha. Dijelaskan bahwa dalam ayat yang agung ini, ketika Allah menyatakan wa kana abuhuma saliha, dan dahulu kedua orang tua dari dua anak yatim adalah anak yang saleh, adalah orang tua yang saleh, kata Syekh hafizahullah, fiha dalilun zahirun ala anna ar-rajula as-saliha yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Di dalam ayat ini terdapat satu dalil yang terang, yang jelas, bahwa seorang yang soleh akan dijaga anak keturunannya. Wa anna ibadatahu lillahi jalla wa ala wa taqwahu lillahi azza wa jal wa ma kafa'ahu Allahu azza wa jalla bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya ibadahnya karena Allah jalla wa ala dan ketakwaannya kepada Allah azza wa jalla dan segala balasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadapnya karena kesolehan tersebut merupakan bentuk realisasi dari ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Wa barakati ibadati lillahi, dan merupakan keberkahan dari ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan, kesolehan yang kita kerjakan, ketakwaan yang kita tunjukkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, ternyata
Di balik itu Allah Subhanahu wa taala memunculkan dan mencurahkan keberkahan tidak hanya kepada seorang hamba yang soleh tersebut, tapi juga turun kepada anak keturunannya. Dan ini salah satu hikmah dan salah satu barokah dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui hal yang demikian, ternyata di balik ibadah kita ada nilai yang besar yang didapatkan oleh atau yang didapatkan oleh anak-anak kita dari keberkahan ibadah orang tuanya. Ini bisa menjadi sebab yang akan memberikan kepada kita semangat. Ternyata ibadah kita yang kita lakukan ikhlas tentunya karena Allah Azza wa Jalla, yang mendapatkan balasan tidak hanya kita saja, namun anak keturunan kita juga akan mendapatkannya. Wa yamtaddu khairuhu ila dzurriyyatihi min ba'dihi, dan ini terus berlanjut kebaikan tersebut sampai anak keturunannya setelah ia meninggal atau sepeninggalnya. Ka ayyashfa'u lahu aw yushaffa' fihim, seperti ya, mereka memberikan syafaat untuknya atau ia memberikan syafaat untuk mereka. Tentunya dalam bab asy-syafa'ah, pemilik syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang dia akan bisa memberikan syafaat tentunya setelah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla yang pertama, yang kedua, yang diberikan syafaat bukan kaum musyrikin. Ini syarat syafa'ah. وَرَفْعِ دَرَجَتِهِمْ إِلَىٰ أَعْلَىٰ دَرَجَةٍ فِي الْجِنَانِ, dan tidak hanya itu, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di jannahnya atau di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sa'id ibn Jubair rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma inda hadhil ayah. Disebutkan pula tafsir dari seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn Jubair rahimahullah, menukil tafsir tersebut dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat yang kita baca, wa kana abuhuma saliha, dan kedua orang tua anak tersebut adalah seorang yang saleh. Qala hufidha bi salahi abihima, dua anak itu dijaga disebabkan kesolehan kedua orang tuanya. Walam yadhkur lahuma salahan fi hadhil ayah, dan tidak disebutkan kesolehan bagi kedua anaknya di ayat ini. Kama huwa zahir, sebagaimana yang jelas pada ayat tersebut. Jadi walaupun anak tersebut bukan anak yang soleh, tapi ia mendapatkan keberkahan, kebaikan dari orang tuanya yang soleh. Naam, fahuma hufidha, kedua anak itu tetap dijaga sebagaimana yang Allah sebutkan disebabkan dengan kesolehan kedua orang tuanya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, tentunya semua adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata. Karena Allah lah yang berhak memberikan keberkahan itu dan kebaikan itu. Naam. Ketika Allah kehendaki ia dijaga oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Dan ini mengingatkan kita tentang salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang disampaikan kepada sepupunya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau masih kecil, diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wejangan tentang akidah. Beliau menyatakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Ihfazillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, yakni menjaga adalah menjaga batasan-batasan hukum yang telah Allah tetapkan, menjaga syariatnya, menjaga amalan-amalan ibadahnya. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hasilnya adalah penjagaan pula yang Allah berikan kepadanya. Ini yang disebut oleh para ulama al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan-balasan yang Allah berikan itu sesuai dengan jenis amalan yang dia kerjakan. Dia meringankan saudaranya, Allah pun akan memberikan keringanan kepada dia. Dia barakallahu fikum senang mengampuni dan memaafkan saudaranya, Allah pun akan berikan ampunan, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada dia, ya. Demikian juga yang disebutkan dalam hadis tersebut. Qala al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir. Kita masuk pada ucapan al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullah. Inna allaha azza wa jalla yahfadu bihifdir rajuli as-salihi waladahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga anaknya dengan sebab seorang yang soleh. Wa walada waladihi. Tidak hanya itu, yang dijaga tidak hanya anaknya saja, tapi juga Allah Azza wa Jalla menjaga anak dari anaknya, yaitu siapa? Cucu. Waduairatahu allati fiha, dan kerabat atau kerabatnya. Waduairati haulahu, dan juga anak keturunannya. Fama yazaluna fi hifdzin minallahi wa sitrin, mereka akan senantiasa dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala dan pengawalannya. Nah, hadis ini atau ucapan beliau ini dinukil pula oleh Abdullah ibn al-Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, masih Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari memberikan fadail, keutamaan-keutamaan agar seorang terpacu untuk menjaga kesolehannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah salah satu cara dan kiat agar anaknya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita walaupun seproteksi mungkin menjaga anak kita, berupaya sekuat tenaga agar anak kita menjadi anak soleh, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang merusak akhlaknya, merusak ibadahnya, merusak imannya, namun tentunya semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah yang sanggup menjaga hamba-hambanya. Maka dari itu,
Di sini Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari memberikan kiat dan cara bagaimana realisasi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan amalan saleh. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, indal ayatis salifah, yaitu ketika menjelaskan ayat yang sebelumnya, fihi dalilun ala anna ar-rajula as-saliha yufadu fi dzurriyyatihi. Dalam ayat yang disebutkan tadi dalam surat Al-Kahfi, itu terdapat dalil bahwa seorang yang soleh itu dijaga anak keturunannya, wa tashmalu barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah, dan meliputi keberkahan ibadahnya itu bagi mereka, bagi anak-anaknya di dunia dan juga di akhirat. Dan tidak hanya didapatkan di dunia saja, tapi juga di akhirat pun akan dapat. Bishafa'atihi fihim waraf'i darajatihim i'la a'la darajatin fil jannah, yaitu dengan memberikan pertolongan syafaat untuk mereka dan juga meninggikan derajat mereka di jannah Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang tinggi. Litaqarra 'ainuhu bihim kama jaa fil qur'ani wa waradat bihi sunnah, sebagai penyejuk mata mereka sebagaimana ini juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Fahifdzul 'abdi li nafsihi wa muhafadzatuhu 'ala tahqiqil 'ubudiyyati lillahi 'azza wa jalla. Dan penjagaan seorang hamba terhadap dirinya, serta upaya penjagaannya terhadap realisasi ibadah dia kepada Allah, serta khasyatuhu fir ridha wal ghadab, dan juga rasa takut mereka, rasa kekhawatiran mereka dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan murka Allah, wal qiyamu bihaqqillahi jalla wa ala, dan upaya penunaian terhadap hak Allah azza wa jalla, yanfa'uhu wa yanfa'u dzurriyyatahu, bermanfaat untuk dirinya dan sangat bermanfaat pula untuk anak keturunannya. Wa salahuhu wa khairuhu, untuk kebaikan, kemaslahatan hidupnya dan kebaikannya, biiznillahi ta'ala, lagi-lagi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, huwa khairun li abnaihi wa aqibihi. Hal tersebut adalah kebaikan bagi anak-anaknya dan yang setelahnya. Barakallahu fikum. Itu semacam motivasi, ya, agar kita terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan kita. Nah, tidak ada daya dan upaya, kekuatan untuk kita menjaga anak kita, karena memang manusia adalah manusia yang lemah. Ya. Tidak mungkin kita seperti Raqib Atid, senantiasa salam, senantiasa mengawasi 24 jam. Ini menunjukkan bahwa ibadah adalah sarana untuk kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah 6 anak keturunan kita. Qala, di sini penting juga diketahui, Syekh mengingatkan, wala ya'ni dhalika bidharurati anna kulla salihin yakunu abna'uhu mithlahu. Di sini juga tidak atau bukan
satu keharusan, bukan suatu kemestian, bahwa setiap orang yang soleh, maka anak-anaknya pun seperti dia. Jadi gak kemudian suatu keharusan.

anak-anaknya pun seperti dia. Jadi enggak kemudian satu keharusan wis paten, wis bapake jenenge bapake wis saleh ya, anaknya juga ikut saleh. Kalau anaknya, kalau orang tuanya adalah orang tua yang baik, orang tua yang bertakwa, pasti anaknya pun juga ngikut takwa. Bukan satu keharusan. Bukan suatu hal yang mesti. Ini disebutkan di sini. Kenapa? Kalla, kata Syekh, sekali-kali tidak demikian. Falaisa hadza bidarurah. Bukanlah hal ini satu keharusan, satu kemestian bagi seorang. Fayujadu min anbiya'illahi man kharaja min abnaihim man laisa ala tariqati abaihi. Didapati dari kalangan para nabi, mereka yang terlahir dari keturunan para anbiya, ya, ternyata tidak semua dari mereka, dari anak-anaknya, ya, yang berada pada jalan ayahnya. Kama marra ma'ana fil ayatis sabiqat, sebagaimana berlalu, ya, kita lewati ayat-ayat yang sebelumnya. Min qali Luqman libnihi, berupa ucapan dan nasihat Luqman terhadap anaknya. Wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Di sini, ya, dalam penggalan ini menunjukkan wajibnya kita untuk terus berusaha dan berupaya menjaga anak-anak kita. Karena kesolehan itu bukan warisan yang bisa kemudian kita berikan lalu kemudian dia terima sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketakwaan bukanlah suatu hal aji mumpung. Bukan kemudian turunan. Turunannya wong apik yo, anak yo apik bisa. Enggak. Butuh upaya dan usaha sebagaimana itu dilakukan oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang salihin. Ternyata disebutkan di dalam Al-Qur'an, ditampilkan di dalam Al-Qur'an bagaimana orang-orang salihin dari kalangan anbiya'i war rusul, mereka pun juga berupaya, ya, agar keluarganya ikut dengan dirinya beriman kepada Allah, memeluk agama Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan apa yang dia ajarkan. Nabi Ibrahim alaihi salam berupaya agar ayahnya bertauhid kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam pun juga demikian. Ia pun berdakwah kepada keluarganya. Tak lepas pula Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam juga mendakwahi keluarganya, bahkan menyeru, ya, menyeru kabilahnya. Ya Fatimah binta Muhammad, la ughni anka minallahi syai'ah. Dipanggil, wahai Fatimah bintu Muhammad, sesungguhnya aku ini tidak mampu menjamin keselamatanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga dekatmu. Diberi peringatan, didakwahi. Ternyata tidak semua anak keturunannya atau orang-orang salihin, keluarga-keluarga orang salihin kemudian mengikuti jejaknya. Disebutkan pula di dalam Al-Quran sebagai bentuk pelajaran kepada kita, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita. Bagaimana

0: istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang mereka ternyata berkhianat kepada suami-suami mereka, para istri tersebut akhirnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, sehingga tetap kita dituntut untuk memberikan nasihat, ya, barakallah, berwasiat kepada anak keturunan kita sampai ajal menjemput kita. Selama kita masih mampu memberikan nasihat, nasihati. Walaupun mereka sudah berkeluarga, tetap diingatkan, tetap kita nasihati, dan ini adalah satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala telapkan untuk kita. Wallahu akhbara annahu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan berita bahwa dialah yang mengeluarkan suatu yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Idzan laisa bidaruratin ayyakuna ahlu baitihi mithlahu bisolahi wal islah. Jadi bukan satu keharusan keluarganya seperti dirinya dalam kesolehan dan kebaikan, sebagaimana Allah tegaskan dalam surat At-Tahrim, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah permisalan bagi orang-orang kafir, yaitu dengan istri Nuh dan istri Lut alaihimassalam. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain. Bahwa mereka berdua itu berada di bawah naungan dua hamba dari hamba-hamba kami yang saleh. Jadi istri orang yang saleh, enggak sembarangan. Suaminya adalah manusia pilihan Allah. Ternyata fakhanatahuma, keduanya mengkhianati suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, dan suaminya tentunya tidak bisa menjamin keselamatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama penduduknya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kadang ada orang itu menyimpulkan satu hal yang ternyata kesimpulan dia itu kena pada dirinya sendiri, ya. Ketika dinasehati, ya, itu anak kamu, ya, apa enggak sebaiknya, ya, dijaga pergaulannya, ya, apa enggak sebaiknya dia belajar agama dan yang lainnya. Kondisi orang-orang soleh tadi yang keluarganya tidak ikut, ya, tidak mengikuti suaminya atau tidak mengikuti langkah barakallahu fikum ayahnya, itu dijadikan senjata. Wah, sudah. Ya, belum jaminan juga gitu. Orang yang tahu agama itu kemudian selamat. Ya. Buktinya itu loh. Ya, itu kan. Buktinya itu, ya, Nabi Nuh anaknya juga musyrik. Buktinya itu Nabi Lut istrinya juga, ya, mengkhianati dia, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan senjata apa? Dia tidak mau dan enggan untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau nabi saja tidak bisa jamin keselamatan anaknya, keselamatan istrinya, apalagi kamu, kan gitu, ya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sehingga hujjah yang dia pakai kembali kepada dirinya, ya. Jangankan kita, nabi saja enggak bisa jamin, ya. Maka dari itu semua merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menentukannya. Maka dari itu jangan sampai seorang mengandalkan kecerdasannya. Jangan sampai seorang mengandalkan kelihaiannya semata. Namun yang terpenting juga dan pengaruhnya sangat besar adalah kesolehan kita dan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang memegang, ya, barakallahu fikum, hati-hati manusia ini. Di bawah dua jemari Allah subhanahu wa ta'ala, yuqallibuhu kaifa yasha, yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum, asyahid. Inti dari pembahasan pada poin yang kedua ini, kata Syekh, anna salahal aba lahu ta'thirun 'alal abna kama taqaddam, bahwa kesolehan para ayah, para orang tua itu memiliki pengaruh terhadap anak-anaknya. Naam. Wala budda an na'lama anna mas'uliyatal aba wa wajibahumul awwal nahwa abnaihim huwa salahu akhiratihim. Dan harus kita ketahui bahwa tanggung jawab para ayah dan juga keharusan dan kewajiban mereka yang pertama terhadap anak-anak mereka adalah solahu akhiratihim, yaitu memperbaiki akhiratnya. Berupaya agar akhiratnya itu jadi baik. Ini yang pertama. Setelah itu, wasolahu dunyahum. Setelah itu adalah kebaikan dunia mereka. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari nara, an-nar. Wa quduhan nas wal hijara. Bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Bahwasannya an-nar tersebut ada malaikat yang keras, kejam. Tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka pun akan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Diulang lagi oleh Syekh, famin awailil wajibati tijahal abna, dan salah satu kewajiban pertama terhadap anak-anaknya adalah inqadhuhum minan nar, menyelamatkan mereka dari api neraka. Bagaimana cara menyelamatkannya? Tentunya membekali mereka dengan ilmu syar'i. Tanpa adanya pembekalan terhadap ilmu syar'i, bertafaqquh fid-din, dengan itu dia mengetahui mana jalan yang Allah ridhoi dan Allah murkai, maka tidak mungkin anak tersebut akan mengetahui jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada al-jannah dan jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada an-nar. Bal hadza afdhal ma yuqaddimuhul aba li abnaihim. Bahkan ya, penyelamatan, upaya menyelamatkan anak-anaknya dari neraka ini merupakan tugas utama yang harus dikedepankan oleh para ayah terhadap anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Famin al-ajaib. di antara keanehan-keanehan. Wal ajaibu jammah, dan keanehan-keanehan ini yang sangat banyak. Annaka tara ba'dul aba yusabu bil hammi wal ghammi as-shadidain. Engkau lihat sebagian para ayah ditimpa kegalauan, kesedihan yang sangat. Idza man khafadha mustawa ahadi abnaihi aw banatihi fi tahsilihim ad-dirasi. Manakala prestasi, ya, prestasi pelajaran atau nilai pelajarannya itu jatuh pada seorang anak-anaknya atau putra-putranya atau putri-putrinya dalam studi mereka. Nah, dia sangat sedih. Barakallahu fiik. Ketika mengetahui nilai pelajaran matematikanya 5. Ya. Nah, 5 tambah 10 berapa? Bingung. Ya. 5 tambah 10. 105. Kok 105 itu loh? Ini pernah ini terjadi. Ini. Ya. Akhirnya si ayah berusaha untuk memberikan contoh yang mudah. Ya. Kamu punya pisang goreng 10. Kemudian dikasih umi pisang goreng lagi 5. Jadi berapa? Bingung anaknya. Sepiring. Jawabannya sepiring. Nah, wah, pusing dia. Wah, galau. Seakan-akan sudah anaknya ini sudah madesur sudah. Masa depan suram maksudnya, ya. Wah, sudah. Susah. Ketika melihat prestasi anaknya jatuh dalam pelajaran-pelajaran akademiknya. Amma idzan khafadha mustawahul imani wal akhlaqi. Adapun ketika ia melihat nilai imannya, nilai akhlaknya jatuh, faqad la yataharraku wa la yahtam. Dia tidak tergerak, ya. Dan tidak ada upaya kesungguhan untuk memperbaikinya. Illa man rahimallahu min ibadihi wa qalilum mahum. Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah dari hamba-hambanya, dan ini sedikit dari mereka. Ya. Barakallahu fikum. Apalah artinya seorang anak yang cerdas namun ia tidak memiliki keimanan dan ketakwaan, akan menjadi malapetaka bagi dirinya. Ya. Hati-hati. Salah satu ujian seorang diberi kecerdasan, ada bibit takabur pada dirinya. Jangan sampai demikian. Tetap ditanamkan kepada mereka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini terus, ya. Harus continue dan kontrol. Menasehati mereka, diingatkan mereka bahwa mereka bukan apa-apa jika dibandingkan para pendahulu kita, para ulama kita. Tidak ada yang perlu mereka riakan, tidak ada yang perlu mereka sombongkan. Karena kecerdasan kita sangat-sangat jauh sekali dan tidak dibandingkan dengan para ulama kita yang mendahulu kita. Khawatir ketika seorang terkena bibit kesombongan, nasihat, teguran, wejangan itu tidak akan masuk. Ya. Dia akan merasa apa yang dia ambil dari langkahnya, akhlaknya, sikapnya itu benar menurut dirinya. Nah, ini sangat berbahaya. Idza taghayyabal abna'u 'anid darasah. Tajdul aba yaqlaqun. Apabila anak-anak mereka ini absen, bolos dari sekolahnya, ya, maka engkau akan dapati ayah-ayahnya itu gelisah, cemas. Wa idza ma taghayyabu anil masajid wa anil jama'at wal juma' wa bi khasati dzukur minhum tajidu ba'dhan minhum bal katsir la yuharrikuna sakina fa ilallahil mustaka. Namun jika mereka absen, ya, tidak hadir dalam sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat, terkhusus bagi yang lelaki, ya, maka kita dapati sebagian dari mereka, dan ini banyak, mereka biasa-biasa saja. Ya. Nah, Jumat-Jumat, Jumatan, aduh, bi, aku mau basket. Nah, di mana sekolah? Ya, wis, hati-hati ya. Kalau dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, absen, gak ke masjid, ya, tidak membaca Al-Quran, biasa aja bagi mereka. Namun ketika prestasi dari sekolahnya jatuh, luar biasa marahnya. Dan ini satu keanehan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Artinya tidak ada ihtimam dan kesungguhan untuk memperbaiki anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Ma annal amra jiddun wa laysa bil hazl. Nah, bersamaan dengan ini bahwa perkaranya sangat penting dan bukan main-main, qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fil haditsil muttafaq alaihi, dalam hadis yang muttafaq alaihi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari hadis Ma'til bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyah, falam yahudha binasihah illa lam yajid raihatal jannah." Tidaklah ada seorang hamba yang dibebankan kepadanya sebuah tanggung jawab, lalu kemudian ia tidak menjaganya dengan nasihat. Ia tidak mengingatkannya, cuek, acuh tak acuh, masa bodoh. Ya, us, aku is terserah anakku, aku yang api is kita dukung. Ya. Nah, ya. Kalau saya ini apa katanya anaknya? Wah, ini bahaya ini. Ya, anak bisa, yang namanya anak, dia senang dengan hal-hal yang berbau kebebasan. Lalu kemudian orang tua dengan prinsipnya tadi tidak kemudian menasihatinya bahwa ini adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Apa kata Allah? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Illa lam yajid raihatal jannah, melainkan dia tidak akan mencium aroma jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kerugian yang besar. Kerugian yang sangat besar sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran. Yang kata Syekh Abdullah Bukhari, "Wala syakka anna akbaru khasaratin yaksaruhal mar'u huwa ayyaksaru nafsahu wa yaksaru ahlahu." Tanpa diragukan lagi, kerugian yang besar menimpa seseorang adalah kerugian yang menimpa dirinya dan menimpa keluarganya. Wal'iyadhu billah, di hari kiamat. Allah berfirman, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi terhadap dirinya dan juga keluarganya di hari kiamat. Dan ini adalah kerugian yang besar. Apa itu? Dia dan beserta keluarganya masing-masingnya masuk neraka. Masuk neraka bareng-bareng sak keluarga. Ini adalah kerugian yang besar. Atau Allah pisahkan dia dan keluarganya dan tidak bertemu kembali selama-lamanya. Nah, sehingga kata Syekh, wasu'ut tarbiyati lahu atharun mudammirun. Pendidikan yang jelek itu memiliki pengaruh dan dampak yang jelek pula. Alal abna wal walidain, terhadap anak-anaknya dan kedua orang tuanya. Tidak hanya itu, wa alal mustama, dan juga terhadap masyarakatnya. Ini bahayanya kalau kita salah mengasuh ya anak-anak kita, salah mendidik anak-anak kita. Kejelekan itu berefek pada anak tersebut, orang tuanya, dan juga masyarakatnya. Bal alal awdhan, bahkan terhadap negerinya. Sehingga perbaikan akhlak, perbaikan moral anak bangsa dimulai dari keluarga. Dari keluarga dulu. Sehingga ketika keluarga itu jadi baik, ya, terbentuklah masyarakat yang baik. Kalau sudah masyarakat baik, maka negerinya pun juga akan menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله di sore hari ini dalam suasana cuaca yang cerah, kita akan melanjutkan kajian fikih di Musholla Imami Genteng Sari Pulo pada hari Senin 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Desember 2023 Masehi. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian Kitabul Janais min Bulughil Maram dalam 15 pertemuan. Dan insyaallah kita akan mulai membahas bab baru dalam pembahasan fikih, yaitu babun nafaqat, bab tentang pemberian nafkah, kewajiban memberikan nafkah. Dalam kajian fikih madhab Hanbali biasanya bab nafkah, ya, atau juga madhab Syafi'iyah, bab nafkah ini ada dalam Kitabut Talak. Biasanya ada dalam pembahasan Kitabut Talak. Atau ada yang memasukkan dalam Kitabun Nikah juga. Karena nafkah itu, kewajiban nafkah itu, sebabnya tiga. Tiga sebab kewajiban nafkah. Yang pertama, pernikahan. Yang kedua, kekerabatan. Yang ketiga, kepemilikan. Jadi, tiga sebab kewajiban nafkah. Satu, pernikahan. Dua, kekerabatan. Tiga, kepemilikan. Kepemilikan itu nanti ada yang berupa kepemilikan seperti hamba sahaya. Juga bisa berupa kepemilikan hewan peliharaan. Jadi nafkah yang dimaksud ini kewajiban nafkah kepada orang, juga kepada makhluk hidup yang di dalam tanggungan kita. Punya hewan peliharaan, kita harus memenuhi nafkahnya, memberi makan. Itu juga dibahas di dalam Kitabun Nafaqat. Nah, kemudian kita sebelum masuk ke dalam pembacaan hadis-hadis, ya, kita perlu mukaddimahnya sedikit tentang gambaran secara garis besar tentang kewajiban nafkah ini. Nah, sebagiannya mungkin atau mayoritasnya saya akan ambil dari penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi ada bab nafkah untuk istri dan nafkah untuk kerabat dan kepemilikan. Nah, dijelaskan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah menyatakan an-nafaqatu jam'u nafaqah. An-nafaqat dalam bahasa Arab itu bentuk jamak dari nafaqah. Wa hiya lughatan, secara bahasa nafkah itu apa? Ad-dirahim wa nahwuha minal amwal. Dirham atau harta lain semisalnya. Waalaikumsalam. Bisa dikatakan nafkah itu pengeluaran, pengeluaran harta. Ya. Ini secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syariat, definisi dari nafkah secara syariat adalah kifayatu man yamunuhu bil ma'rufi qutan wa kiswatan wa maskanan wa tawabi'aha. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal qutan, makanan, wa kiswatan pakaian, wa maskanan tempat tinggal, wa tawabi'aha dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Jadi definisi nafkah secara syariat adalah mencukupi kebutuhan orang-orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Nah, tingkatan nafkah, kewajiban nafkah tertinggi itu karena ikatan pernikahan. Wa awwalu ma yajibu 'alal insani nafaqah 'ala zawjatihi. Kewajiban nafkah pertama bagi seseorang itu kepada istrinya. Kepada istrinya. Fayulzamu az-zawju nafaqatu zawjatihi qutan wa kiswatan wa sukna bima yasluhu limithliha. Maka diwajibkan kepada suami memberi nafkah kepada istri qutan dalam hal makanan, wa kiswatan pakaian, wa sukna dan tempat tinggal, bima yasluhu limithliha dan yang sesuai kadarnya apa yang dibutuhkan. Nah, jadi yang pertama, kalau tadi kita sebutkan bahwa sebab kewajiban nafkah itu ada tiga. Sebab pernikahan, sebab kekerabatan, sebab kepemilikan. Level tertinggi kewajiban untuk nafkah itu karena sebab pernikahan. Karena kata para ulama, dengan ikatan pernikahan, maka memang seorang wanita itu terikat. Dalam sebagian riwayat hadis, Nabi menyebut para wanita itu bagaikan tawanan-tawanan. Awanun alaikum. Tawanan kalian. Mereka terikat dengan kalian maunya apa. Mereka tidak boleh keluar, mereka tidak keluar. Karena ditahan itu, maka mereka dicukupi. Juga dengan ikatan pernikahan itu ada istimta. Istimta itu boleh bersenang-senang. Melampiaskan syahwatnya dalam hal yang halal kepada istri. Nah, karena itulah maka dia diberi nafkah. Nah, kadang orang bingung ketika berhadapan dengan kondisi ini, uang mau saya kasih istri atau ibu ya? Nah, ada yang bingung begitu enggak? Nah, level tertinggi nafkah itu adalah untuk istri. Kalau belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tapi kalau ada lebihnya, maka hal-hal yang lebih ini bisa dialokasikan untuk ibu, untuk orang tua. Kita mungkin pernah dengar hadis tiga orang yang terjebak di dalam gua. Ya, salah satu dari tiga orang itu yang semuanya bertawassul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan, salah satu dari mereka adalah mereka itu suka memerah susu dan mendahulukan susu itu untuk ayah dan ibunya, padahal anaknya merengek-rengek minta diberi. Sampai suatu saat orang ini kemalaman, pulangnya malam, orang tuanya sudah tidur. Maka ketika diperahkan susu, orang tuanya sudah tidur, maka dia pegang gelas susu itu dalam keadaan anaknya merengek-rengek minta diberi. Kenapa yang didahulukan orang tua? Kalau kita lihat syarahnya di dalam Al-Bahrul Muhit As-Sajjad karya Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ithyubi rahimahullah, karena susu ini adalah bukan kebutuhan dasar, sudah kebutuhan yang lebih gitu. Kebutuhan yang lebih, bukan makanan pokok, bukan.
2: Bukan sandang, bukan. Kalau kebutuhan sandang, pangan, dan papan, itu kan kebutuhan dasar. Ini susu, lebih dari itu. Nah, jadi memang kalau misalkan ada kelebihan rizki, ada kue, ada buah-buahan, lebih dari biasanya. Bukan kebutuhan dasar. Pada waktu orang tua sedang di rumah kita, sebaiknya ditawarkan ke orang tua dulu yang lebih itu. Sebagaimana orang yang terjebak di dalam gua ini mendahulukan susu untuk orang tuanya. Tapi kebutuhan dasar kalau belum terpenuhi, itu didahulukan istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak. Nah, jadi itu penjelasan sebagian ulama dalam mengkompromikan. Ini kalau kebutuhan istri dan orang tua bertabrakan, ya, posisi kita sebagai seorang suami juga sebagai anak, bagaimana? Level kebutuhan nafkah yang harus dipenuhi itu yang paling tinggi adalah karena pernikahan. Nah, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih, hendaknya orang yang punya kelapangan memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya. Quran Surah At-Talaq ayat 7. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Dan untuk para istri, mereka berhak mendapatkan perlakuan baik sebagaimana mereka wajib bersikap baik kepada suaminya secara ma'ruf. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Nah, secara ma'ruf itu disesuaikan keadaan. Ma'ruf itu kebiasaan. Berbeda-beda tempat, waktu, dan keadaannya. Berikanlah nafkah kepada istri kalian secara ma'ruf. Nah, ini contoh penerapan syariat yang fleksibel. Karena tidak dibatasi, harus dikasih uang 1 juta. 1 juta sekarang kayaknya besar. Atau malah kurang besar kalau dibandingkan dulu. Maka nggak dikasih nominal. Di dalam bimbingan syariat itu, berapa nafkah untuk istri secara ma'ruf. Bukan dikasih nominal. Kalau dikasih nominal, berganti waktu, sudah nggak sesuai lagi. 1 juta di masa dahulu besar sekali, di masa sekarang mungkin tidak terlalu besar kalau dipakai 1 bulan. Nah, maka disebut secara ma'ruf, menunjukkan bagian dari aturan dalam syariat itu bisa berlaku kapanpun, dimanapun. Nah, kalau ada seorang suami kaya, mampu, tapi cuma ngasih belanja istri saat ini, misalkan 1 bulan 50 ribu. Nah, cukup kan sudah. Nah, wanita itu pintar ngatur uang. Nah, 50 ribu jadi apa untuk 1 bulan? Tidak ma'ruf untuk saat ini. Itu bukan suatu hal yang ma'ruf. Nah, dan tidak sesuai dengan keadaan dia, karena dia lapang, punya kelebihan, pelit dia, bakhil dia. Nah, tidak menerapkan secara ma'ruf. Nah, kemudian sebagian yang dijelaskan, seorang istri dapat nafkah itu termasuk ketika dia diceraikan masih dalam masa iddah. Jatuh talak 1 atau talak 2, ya, dari sang suami, tapi belum berakhir masa iddah. Masa iddah kita harus tahu. Berapa lama masa iddah seorang wanita yang ditalak? Tergantung keadaan. Kalau dia wanita yang masih mengalami haid, masa iddahnya adalah 3 kali haid. Kalau dia wanita yang sudah tidak haid lagi atau belum haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan Hijriah. Kalau dia adalah wanita yang sedang hamil pada saat ditalak, maka masa iddahnya adalah dengan melahirkan. Jadi penting kita mengetahui masa iddah bagi seorang wanita yang ditalak. Karena selama masa iddah itu, statusnya adalah istrinya. Dia masih berhak untuk mendapatkan nafkah. Suami masih wajib memberi nafkah. Dan kalau seandainya salah satu dari suami atau istri itu meninggal pada saat jatuh talak, bukan talak yang ketiga, tapi talak satu, talak dua, ada salah satu yang meninggal, maka mewariskan. Masih berlaku hukum waris. Jika selama masa iddah ternyata suami yang mentalak meninggal, maka istri yang ditalak itu berhak mendapatkan warisan. Karena terhitung istri masih. Kalau kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Manhajus Salikin, kitab Ut-Talaq, hak istri yang ditalak masih di masa iddah itu sama dengan istri yang lain kecuali dalam urusan pembagian hak bermalam. Kalau sang suami punya lebih dari satu istri, hak yang lain sama. Boleh berkhulwat, boleh bikinkan kopi, tidak harus berhijab. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan adanya masa iddah. Seorang wanita tidak boleh keluar dari rumah. Itu supaya masing-masing introspeksi. Mungkin saja rujuk mereka. Karena semangat untuk menyatukan di dalam syariat itu lebih besar dibandingkan semangat memisahkan. Dipersulit pisahnya, dipermudah baliknya. Nah, semangat mempersatukan dalam hal apa saja, mempersatukan kebaikan dengan kebaikan, itu lebih tinggi untuk dipersatukan dibandingkan dipecahkan. Nah, kecuali yang satu baik, yang satu buruk. Satu hak, satu batil, maka harus pisah. Tidak boleh bersatu antara hak dengan batil. Tapi kalau sama-sama baik, semangatnya itu adalah dipersatukan. Nah, adapun wanita yang ditalak dengan talak bain, ya, maka tidak ada nafkah lagi. Wanita yang ditalak dengan talak bain. Jadi talak itu ada talak roji'i, ada talak bain. Talak roji'i, jatuhnya talak masih memungkinkan rujuk tanpa harus akad baru. Itu talak roji'i. Ditalak masih talak satu atau talak dua, belum berakhir masa iddah. Kapan saja suami dan istri bersepakat untuk rujuk tanpa akad baru, itu boleh. Itu roji'i namanya. Kalau talak bain itu artinya sudah terpisah. Tidak ada kesempatan rujuk kecuali dengan akad baru, atau kalau sudah talak bain kubro, sang istri harus nikah lagi dengan pernikahan yang sah dengan suami yang baru. Setelah itu diceraikan lagi. Dalam pernikahan kedua sudah terjadi hubungan suami istri. Nah, wanita yang mengalami talak bain itu tidak perlu dapat nafkah. Tidak berhak dapat nafkah, tidak berhak dapat tempat tinggal. Nah, berdasarkan hadis dari Fatimah bintu Qais, ketika dia ditalak tiga oleh suaminya, maka Nabi SAW bersabda, la nafaqata laki wala sukna, engkau tidak berhak dapat nafkah lagi, juga tidak berhak dapat tempat tinggal. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Jadi seorang wanita yang ditalak dengan talak tiga sudah tidak berhak dapat nafkah, kecuali kalau dia hamil. Hamil tetap harus diberi nafkah karena ada janinnya di situ, ada anak dari laki-laki yang mentalak dia. Nah, maka harus diberi nafkah karena kondisi dia hamil. Muncul permasalahan, kalau zakat fitr, zakatul fitr, apakah seorang suami harus memberi, membayar zakat fitr untuk istrinya yang sudah ditalak bain, sudah diceraikan dengan talak tiga, hamil. Kalau nafkah biasa memang harus, sekarang zakat fitr, harus atau tidak? Kata sebagian ulama, tidak harus. Karena zakatul fitr itu untuk orang yang sudah dilahirkan. Ini masih janin. Sedangkan ibunya, dia harus cari sendiri zakatul fitr. Kecuali kalau sang suami ini berbaik hati, ya sudah saya bayarkan, tidak apa-apa. Sebenarnya bukan tanggungan saya. Jadi masalah nafkah ini kaitan dengan kewajiban. Kewajiban seorang suami kepada, kalau terkait pernikahan, hak istri. Hubungan antar manusia, kewajiban yang satu wajib, yang satu berhak, ini bisa gugur kalau digugurkan. Seandainya sang istri menyatakan, sudahlah, saya rela tidak dinafkahi. Misalkan. Berarti dia menggugurkan haknya sendiri. Tapi kalau tidak ada ucapan seperti itu, meskipun istri kaya, meskipun istri berpenghasilan dari penghasilan yang halal, tidak gugur kewajiban suami untuk memberi nafkah. Nah, ya, silakan.
3: Bagaimana dengan kasus yang seorang suami itu mentalak istrinya karena hamil, tapi di tengah rai itu bukan hasil dari
2: Nah, jadi bagaimana jika seorang istri ditalak oleh suaminya karena dia hamil dan diduga kuat bukan dari suaminya? Nah, maka ini kondisi penyimpangan dan nusyuz. Penyimpangan dan nusyuz. Nusyuz itu sikap seorang istri yang tidak mau taat kepada suaminya. Nusyuz itu menyebabkan gugur hak nafkah. Ini yang akan kita bahas. Jadi gugurnya hak nafkah istri itu disebabkan karena dia nusyuz. Nusyuz itu dia melakukan perbuatan-perbuatan menentang atau durhaka pada suami. Tidak mau taat kepada suami. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyatakan, tasqutu nafaqatu zawjah an zawjiha bi asbabin muta'addidah. Gugur kewajiban nafkah suami kepada istrinya dengan sebab-sebab berikut ini. Minha idha hubisat anhu. Di antaranya, kalau sang suami tertahan, tidak bisa menyentuh istrinya. Tertahan. Apa contohnya? Contoh istri melakukan sebuah tindakan kriminal, menyebabkan dia dipenjara. Selama masa dia dipenjara, sang suami tidak bisa melakukan istimta, bersenang-senang dengan istrinya. Maka ini menyebabkan gugur kewajiban memberi nafkah. lifawati tamakkunihi minal istimta'i biha, karena terlewatkan kemungkinan dari sang suami untuk bersenang-senang dengan istri. Wan nafaqatu innama tajibu fi muqabal al-istimta', sedangkan nafkah itu wajib karena berkaitan dengan hak istimta', bersenang-senang dengan istri. Nah, jadi gugur kewajiban. Kalau dikatakan gugur kewajiban tidak harus. Tapi kalau seandainya sang suami masih berbaik hati, biarkan, saya kasih saja. Itu berarti sang suami memang melakukan sesuatu kebaikan di luar tanggungan kewajiban. Nah, wa minha idza nasyazat anhu, di antara hal yang menggugurkan hak nafkah istri dari suaminya adalah kalau dia nusyuz. Dia nusyuz artinya durhaka kepada suaminya. Fa innaha taskutu nafaqatuha, maka yang seperti ini gugur nafkahnya. Wan nusyuzu huwa ma'siyatuha iyyahu fi ma yajibu 'alaiha lahu. Nusyuz itu adalah durhaka kepada suami dalam hal-hal yang wajib baginya, bagi wanita itu. Durhaka pada suami dalam hal-hal yang wajib bagi sang istri itu. Dia tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada sang suami. Kama lau imtana'at min firashihi, sebagaimana kalau seandainya sang istri itu tidak mau melayani suami ketika dipanggil ke atas ranjang, ya, diajak berhubungan suami istri tidak mau. Berarti nusyuz. Sang suami punya hak untuk memutus nafkahnya selama masa itu. Ketika suami ingin, istri tidak mau. Setiap kali ingin padahal tidak punya udzur. Bukan karena sakit, bukan karena berhalangan, ya, tidak mau. Nah, maka gugur kewajiban memberi nafkah dalam kondisi seperti itu. Awim tanaat minal intiqal ma'ahu ila maskan yaliqu biha, atau sang istri tidak mau berpindah ke tempat tinggal lain yang layak baginya. Nah, sang suami mengajak istrinya untuk berpindah ke tempat yang layak, karena mungkin lebih dekat ke tempat kerja suami, ya. Karena mestinya istri itu ikut saja keinginan suami selama bukan kepada hal-hal yang haram. Diajak pindah tidak mau. Itu sang suami punya hak untuk tidak memberi nafkah. Sekali lagi, masalah hak itu terkait dengan keharusan. Walaupun misalkan sang suami ngalah, ya sudahlah, sebenarnya saya tidak perlu memberi kamu nafkah lagi karena kamu tidak mau diajak. Tapi saya tetap akan beri kamu dengan harapan sang istri berubah. Boleh saja. Tapi dari sisi kewajiban tidak harus. Karena sang istri masuk kategori nusyuz. Nah, aw kharajat min manzilihi bighairi idzni, atau sang wanita itu keluar dari rumahnya tanpa izin suami. Minggat keluar, ya, enggak beritahu, berhari-hari dicari oleh sang suami, bahkan laporan ke polisi, bikin bingung orang sekampung. Nah, kemudian setelah balik sang istri minta, saya minta nafkah saya selama saya pergi. Enggak bisa. Kamu nusyuz waktu itu, keluar tanpa izin suami. Jatuh atau gugur kewajiban suami memberi nafkah kamu saat kamu nusyuz itu. Nah, kalau yang dicontohkan sama Syekh Shalih Al-Fauzan ini, nusyuznya masih lebih ringan mana dengan kalau seandainya sang istri selingkuh? Perselingkuhan itu lebih parah lagi. Nusyuznya tingkatannya lebih tinggi lagi, kan? Kalau yang dicontohkan tadi cuma tidak mau diajak ketika sang suami ingin berhubungan suami istri, tidak mau. Ini nusyus. Diajak pindah ke rumah yang layak, ya, tinggal bersama sang suami di tempat itu, tidak mau. Milih tetap tinggal sama orang tuanya. Itu nusyus. Ini sudah menggugurkan hak nafkah. Keluar tanpa izin. Tanpa izin suami. Itu nusyus. Bisa menggugurkan hak nafkah. Apalagi kalau sampai waliyadu billah terjadi perselingkuhan. Maka itu levelnya lebih berat. Levelnya lebih berat. Dan gugur kewajiban nafkah dari suami dalam hal itu. Dan layak untuk diceraikan.

kewajiban nafkah dari suami dalam hal itu, dan layak untuk diceraikan wanita yang demikian. Nah, baik. Ini terkait dengan nafkah istri. Insya Allah nanti kita juga akan bahas apakah hari ini atau di kajian berikutnya hadis-hadis masuk dalam pembahasan bulughul maram. Nah, hadis-hadis dalam bulughul maram. Sekarang sedikit berpindah pada pemberian nafkah untuk karib kerabat. Biasanya orang yang punya kelebihan harta, itu kerabatnya minta, saya mesti berhak dapat nafkah dari kamu. Nah, kita perlu tahu ilmunya apakah iya demikian atau bagaimana. Nafkah untuk kerabat itu syarat wajibnya ada beberapa. Kalau Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitab Taudihul Ahkam menyebutkan hanya dua syaratnya. Hanya dua syaratnya. Ahaduhuma ghinal munfik bimalihi au kasbihi. Yang pertama, orang yang memberi nafkah kaya, punya kelapangan dalam harta dan usahanya. Orang yang memberi nafkah itu punya kelebihan harta. Atsani faqrul munfaq alaih. Yang kedua, orang yang diberi nafkah memang fakir. Jadi kita bicara kerabat. Kerabat itu bisa kerabat ke atas, bisa kerabat ke bawah, bisa kerabat ke samping. Ya. Kerabat ke atas orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek. Nah, itu kerabat ke atas. Kerabat ke bawah, anak, cucu, itu kategori qarib. Kerabat. Kerabat ke samping itu saudara, saudara kandung. Nah, disebut dua syarat oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Yang pertama, yang memberi nafkah kaya. Kaya itu maksudnya ada kelebihan setelah dia memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Masih ada lebihnya. Maka lebihnya ini untuk kerabatnya yang fakir. Nah, kerabat yang bagaimana itu masuk dalam syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga dari kewajiban itu menurut sebagian ulama adalah orang yang memberi nafkah ini memiliki hak waris terhadap orang yang akan dinafkahi. Orang yang memberikan nafkah ini adalah punya hak waris terhadap orang yang akan dinafkahi. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 233. Surah Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal warithi mithlu dzalik. Dan wajib bagi ahli waris untuk berusaha mencukupi nafkah, ya, bagi kerabat yang membutuhkan. Nah, kalau ada hubungan waris, maka dia wajib untuk memberi nafkah. Kalau tidak ada hubungan waris, berarti ini sekedar silaturahim saja. Wa atidal qurba haqqahu, berikan hak kepada karib kerabatmu. Tapi kalau dia ada hubungan waris dengan kita, hubungan waris itu

di Al-Quran disebut di 3 ayat. Yang di Al-Quran ya. Semuanya di surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 11. Surah An-Nisa ayat 12. Surah An-Nisa ayat terakhir. Ketentuan siapa saja yang berhak dapat waris, itu semua ada dalam surah An-Nisa di 3 ayat. An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat terakhir. Nah, jadi syarat kita wajib memberi nafkah kepada kerabat itu ada 3. Yang pertama, jika kita kaya, kita ada kelebihan setelah memberi istri dan anak-anak. Yang kedua, kerabat itu fakir, sangat membutuhkan. Yang ketiga, dia ada hubungan waris dengan kita. Ada hubungan waris dengan kita. Kalau dia meninggal, kita mewarisi. Maka kita punya kelebihan dalam memberi nafkah kepada istri dan anak, itu harus diberikan kepada kerabatnya juga. Nah, sebagian ulama mempersyaratkan agamanya sama. Sebagian ulama mempersyaratkan agamanya sama, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, namun sepertinya pendapat itu pendapat yang marjuh menurut pandangan sebagian ulama. Karena kalaupun misalkan orang tua kita, ibu atau ayah kita berbeda agama dengan kita, kita ada kelebihan memberi nafkah kepada istri dan anak-anak kita, tetap kita wajib untuk berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, baik.

0: terkait dengan nafkah kepada hamba sahaya dan hewan yang dipelihara, ya, ini juga mereka wajib dinafkahi. Akan ada sendiri hadisnya, kita akan baca dalam Bulughul Maram juga. Nah, kemudian termasuk hewan ternak, hewan piaraan, itu harus diberi nafkah. Karena mereka sudah kita tahan, tidak bisa nyari makan sendiri, kalau sampai menyebabkan mereka mati, kita berdosa. Meskipun mereka bukan manusia. Nah, disebutkan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi juga beberapa tindakan terhadap hewan yang seharusnya dilakukan adalah jangan membebani mereka dengan hal-hal yang membuat mereka kesulitan atau tersiksa. Nah, tidak boleh melaknat hewan, ya, masya Allah, hewan dilaknat aja tidak boleh. Tidak boleh memukul di wajahnya, wajah hewan. Nah, memberi tanda di wajahnya. Nah, kalau ternyata sang pemilik tidak mampu memberi nafkah kepada hewan itu, maka pilihannya adalah jual. Kalau memang hewan itu bisa dijual, atau disewakan, atau disembelih. Kalau itu hewan yang bisa disembelih. Nah, لِأَنَّ بَقَوْءَهَا فِي مُلْكِهِ مَعَ عَدَمِ الْإِنْفَقْ عَلَيْهَا ظُلْمٌ. Karena tetap beradanya hewan itu di dalam kekuasaan kita, tapi kita tidak bisa ngasih nafkah ke dia, itu zalim. Masya Allah, hewan aja tidak dikasih nafkah, zalim. Apalagi manusia. Nah, baik. Dan nafkah ini termasuk kewajiban, ya. Karena sebagian orang ada yang sangat royal. Kalau ke temannya suka neraktir, ya, suka ngasih. Ini perbuatan bagus. Karena pemberian itu pemberian yang mustahab di situ. Tapi giliran kepada anak, kepada istrinya, dia pelit. Berarti dia tidak melakukan kewajiban, dia hanya melakukan yang sunnah-sunnah saja. Sama seperti orang yang tidak mengeluarkan zakat yang wajib, tapi dalam hal yang lain dia suka infak, suka sedekah. Nah, berarti dia mengejar yang sunnah, melupakan yang wajib. Nah, sama dengan orang banyak sholat sunnah, tapi tidak mengerjakan sholat wajib. Taib. Nah, sebelum kita masuk pada satu hadis mungkin kita akan baca dalam Bulughul Maram ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhol, ya. Ya. Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana jika seorang istri tidak mendapatkan nafkah yang layak dari sang suami? Menurut penilaian istri dan mertuanya. Nah, apakah dianggap sang suami telah menelantarkan hak istri meskipun dia telah berupaya maksimal? Jawabannya kalau dia berupaya maksimal, tentu dia tidak masuk kategori berdosa. Tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkait dengan hak istri, dia punya hak untuk saya bisa lanjut dengan kamu atau tidak, sampai di sini saja. Itu hak istri. Yang kita tidak bisa memaksa seseorang. Karena memang bagian dari konsekuensi pernikahan itu adalah nafkah. Nah, itu adalah nafkah. Ada sendiri pembahasan hadis tentang itu insya Allah. Yang seorang istri punya hak untuk menuntut cerai ketika dia merasa tidak mendapatkan nafkah yang layak. Nah, walaupun apabila seorang istri itu rela dengan kondisi yang demikian, yang seperti yang dilakukan oleh para sahabiyah, para sahabat-sahabat wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kalau saya tidak salah Abu Darda itu dulu pengusaha yang lumayan sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, mengenal Islam, dia fokus belajar. Akhirnya tidak bisa jualan. Tapi istrinya termasuk orang yang mau menerima apa adanya. Bahkan ketika Abu Darda meninggal dalam kondisi fakir, karena beliau punya sebuah keyakinan yang berbeda dengan keyakinan mayoritas sahabat, bahwa menyimpan sesuatu kelebihan itu namanya kanzun. Sebagian sahabat menilai menabung boleh selama kewajiban ditunaikan, zakat dikeluarkan. Beliau punya pendapat yang menyelisihi mayoritas sahabat. Istrinya ikut dan meninggal dalam kondisi kekurangan. Ketika Abu Darda meninggal, istrinya tetap tidak mau menikah lagi dengan yang lain. Nah, atau mungkin situasi atau kondisi istri seperti itu jarang ya. Seperti mencari jarum, wallahu a'lam. Siapa tahu mencari jarum di toko jahit, penjahit, gampang ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau di kalangan para wanita mukminah. Nah, kalau dia bersabar dengan kondisi sang suami, maka itu adalah suatu hal yang baik, karena seorang itu dipertahankan ketika layak dipertahankan. Maka sang suami juga introspeksi, saya ini layak dipertahankan enggak ya? Apa yang menyebabkan saya layak dipertahankan? Apakah kesolehannya? Apakah ilmunya? Apakah akhlaknya? Apakah hartanya? Nah, atau apa? Itu kan jadi bahan introspeksi kita untuk berbenah kan? Jangan sampai kita hanya menilai orang kemudian, kok dia begitu ya, menjauh dari saya. Tanpa kita introspeksi, sebenarnya apa sih yang layak untuk dipertahankan dari kita ini? Barakallahu fikum. Contoh, ketika Nabi pernah mentalak Hafsah. Pernah atau tidak? Mentalak Hafsah radhiyallahu anha. Itu datang wahyu dari Allah secara langsung untuk mempertahankan. Kenapa? Karena Hafsah layak dipertahankan. Beliau adalah seorang yang ahli ibadah. Qiyamul lailnya Masya Allah. Suka berpuasa. Jadi ada unsur yang layak dipertahankan. Misalkan ada seorang istri menggugat cerai sang suami. Ya, sang suami perlu introspeksi dulu. Kamu ini tidak mau hidup dalam kesengsaraan, mestinya kan sabar. Nah, ya kalau istrinya Abu Darda bisa sabar karena dapat kelebihan yang lain, ya kan? Kesabarannya luar biasa, adabnya Masya Allah, ilmunya juga luar biasa. Ada hal yang membuat wanita itu, saya akan tetap mau bertahan dengan dia. Nah, tapi kalau miskinnya ada, nah, poin-poin yang lain kalau mau di-list ada juga banyak gitu. Cuma catatannya enggak dikeluarkan. Ini kan jadi berarti layak dia untuk menggugat hal itu. Nah, makanya tidak harus seorang itu kaya untuk dipertahankan. Sebagaimana istri Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mungkin pernah saya tulis di grup Al-Itisom, ya, punya dua istri, ya, satu istri yang pertama itu tidak pernah ada kalimat menyelisihi Al-Imam Ahmad sama sekali sepanjang hidupnya. Kalau istri, kalau suami yang bilang A, istrinya ikut. Apakah Al-Imam Ahmad kaya sehingga bisa menggunakan hartanya untuk bikin istrinya nurut? Bukan. Al-Imam Ahmad termasuk sangat zuhud dan beliau hidup dalam kekurangan. Kalau ada bantuan dana, beliau kasihkan ke yang lain. Jadi istrinya sabar dalam hidup bersama Al-Imam Ahmad. Nah, karena istrinya juga tahu bahwasanya Al-Imam Ahmad layak dipertahankan. Meskipun penuh kekurangan. Beliau ahli ibadah, beliau akhlaknya baik, beliau berilmu, dan berbagai kelebihan-kelebihan yang ada. Nah, tapi di masa sahabat juga ada kondisi istri tidak mau melarat. Ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya, mau berhijrah ke Madinah. Beliau sudah kaya, sudah perdagangannya luar biasa. Maka pada saat itu, orang-orang musyrikin Quraisy tidak akan menahan Abu Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah dengan syarat cuma bawa baju yang dipakai. Silakan keluar, hartamu tinggal di sini. Abdurrahman bin Auf ngajak istrinya, ayo kita ke Madinah. Tidak mau. Kalau memang harus kamu lepaskan harta-harta itu, jangan ajak-ajak saya. Nah, maka keluarlah Abdurrahman bin Auf dengan membawa pakaiannya saja ke Madinah. Sampai di Madinah dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, salah satu sahabat terkaya di Madinah. Karena sahabat ini paham benar bagaimana persaudaraan yang dijadikan oleh Nabi. Nabi yang persaudarakan kita. Aku termasuk orang yang paling kaya di Madinah. Kalau engkau mau, harta kita bagi dua. Tawaran dari Sa'ad bin Ar-Rabi kepada Abdurrahman bin Auf dalam Sahih Al-Bukhari. Aku punya dua istri. Kalau kamu mau silahkan lihat mana yang cocok, aku ceraikan, habis iddahnya kamu pilih, kamu nikahi boleh. Kata para ulama, di masa itu belum turun syariat hijab pada waktu itu. Nah, kalau kita ditawari begitu kira-kira bagaimana? Nah, tidak ditawari aja sudah mikir ya, padahal nggak ditawari ini. Kalau Abdurrahman bin Auf, beliau menyatakan barakallahu laka wa fi ahlika, semoga Allah memberkahi engkau dan keluargamu. Enggak, semoga Allah berkahi engkau dan keluargamu. Aku cuma minta tunjukkan pasar, di mana pasar. Akan mulai usaha dari nol. Nah, sampai di situ kemudian beliau mulai usaha dari jualan gandum sama jualan akit. Akit itu apa ya, campuran gandum, kemudian ada unsur-unsur lain. Sampai kemudian kaya lagi. Nikah lagi dengan wanita Ansor, gak bilang-bilang ke Nabi. Taunya Nabi lihat, kok ini ada bekasnya orang seperti menikah. Iya ya Rasulullah, saya nikah dengan wanita Ansor. Maka Nabi menyatakan, awlim walau bisyah. Adakan walimah meskipun dengan seekor kambing. Nabi menyatakan begitu karena paham kambing itu bagi Abdurrahman bin Auf yang kaya saat itu gampang. Nah, bagi yang tidak mampu walimah dengan kambing ya tidak masalah. Semampunya saja. Nah, maka kemudian Abdurrahman bin Auf menikah lagi dan beliau menjadi seorang yang kaya, juga seorang yang dijamin masuk surga. Maka merugi istrinya yang tidak mau diajak melarat. Karena pikirannya sudah melarat waktu itu. Melarat tidak mungkin lagi kaya. Ternyata beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala berusaha lagi dari awal, kemudian kaya dan juga termasuk orang yang banyak berderma. Nah, termasuk memberikan bantuan nafkah kepada istri-istri Nabi, sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi nafkah. Padahal bukan tanggungan beliau untuk ngasih nafkah, tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada. Tapi diberi oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Dan beliau termasuk seorang yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, taib. Sepertinya sudah habis waktunya, ya. Nah, atau ada yang perlu disampaikan? Sepertinya kita baca hadisnya, masuk di pembahasan hadisnya, insya Allah di kajian berikutnya. Nah, ini hadisnya tidak sebanyak Kitabul Janais, ya. Hadisnya hanya beberapa saja. Nah, baik. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya.
1: Berkewajiban kepada suami.
0: Iya, betul.
1: Artinya, kenapa kadang-kadang ada sebuah statement kalau kadang-kadang gesekan itu terjadi antara mertua perempuan dengan menantu perempuan.
0: Iya.
1: Artinya, seberapa besar peran suami untuk bisa mendamaikan atau mungkin berbuat besar kepada seorang ibu, yang apakah ini sebenarnya hanya sebagai bentuk perbuatan ihsan saja atau itu termasuk tingkatan kewajiban untuk menunaikan kalau ibu meminta.
0: Nah, jadi pertanyaannya adalah terkait dengan hubungan seorang laki-laki, dia masih punya ibu, dia sudah menikah. Berkembang pemahaman di masyarakat bahwa taat kepada ibu tidak akan pernah putus. Nah, sedangkan sang istri harusnya taat kepada suami. Nah, benar. Secara global, kalimat itu benar. Dan bagaimana sikap seharusnya seorang suami ketika menghadapi sesuatu yang bertolak belakang antara keinginan ibu dengan keinginan istrinya. Nah, pertama yang perlu jadi patokan awal adalah yang diminta itu dalam hal apa. Tentu yang jadi prioritas utama kita adalah penilaian secara syariat. Penilaian secara syariat. Misal seorang ibu meminta agar kamu suruh istrimu jangan pakai cadar. Misalkan ya. Apakah sang ibu perintah ini wajib untuk dituruti? Jawabannya tidak. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan kepada ibu. Bahwa prinsip kita tegas bukan berarti penyampaian kita kasar. Karena ketegasan sikap itu artinya tidak goyah. Tapi urusan menyampaikan itu disesuaikan dengan kelembutan. Apalagi kepada ibu. Nah, kalau misalkan ada permintaan dari sang ibu, ekstrimnya, meminta untuk menceraikan istrinya. Nah, maka dilihat sebabnya. Kalau sebabnya syar'i, boleh dituruti. Tapi kalau tidak syar'i, jangan dituruti. Ini fatwa dari sebagian ulama. Yang syar'i bagaimana? Kalau memang ternyata istri kita pernah menghina ibu kita, pernah merendahkan ibu kita, ucapannya kasar kepada ibu kita, meskipun seandainya kita sayang sekali sama istri kita, tapi ketika ibu itu menyatakan saya sudah tidak kuat, nak, kalau punya menantu dia, berkali-kali saya sudah dihina, ibu berusaha sabar. Nah, setelah kita amati, tentu kita juga perlu untuk mempelajari masalah itu secara utuh. Setelah kita pelajari secara utuh, ternyata benar. Ini karena istri kita telah zalim kepada ibu kita. Kita suruh minta maaf, tidak mau. Tetap tinggi hati. Nah, maka yang demikian itu berhak atau kita perlu untuk menuruti keinginan ibu itu. Untuk menceraikan dia. Dengan dijatuhkan talak satu, masih ada masa iddah, masih ada kesempatan dia untuk introspeksi, masih ada kesempatan rujuk selama masa iddah, kalau dia wanita yang masih mengalami haid, 3 kali haid. Nah, sampai kalau ternyata memang dia tidak berubah, tidak sadar dengan itu, berarti memang tidak layak untuk dipertahankan sebagai istri kita, karena dia telah melukai perasaan ibu kita. Tetapi kalau permintaan ibu kita itu dalam hal yang bukan syar'i, karena alasannya istri kita berasal dari keluarga yang sederhana, tidak seperti kondisi ibu kita misalkan, alasannya tidak syar'i, tidak suka karena istri kita memakai hijab yang syar'i, padahal itu kewajiban bagi seorang wanita. Nah, maka alasan-alasan yang tidak syar'i ini menyebabkan kita tidak perlu mengikuti keinginan ibu kita. Nah, jadi intinya, kalau permintaan dari ibu itu adalah sesuatu hal yang dibenarkan secara syar'i, boleh kita ikuti, kalau tidak, jangan. Nah, dan masing-masing punya hak, ibu punya hak, istri punya hak, maka hendaknya kita memenuhi hak masing-masing, dan jangan sampai mendolimi keduanya, mendolimi ibu maupun mendolimi istri kita. Nah, jangan sampai ketika kita membela istri kita berlebihan, sampai kita memarahi ibu kita dengan ucapan-ucapan yang kasar. Itu juga dolim kepada ibu. Nah, atau kita terlalu percaya dengan ucapan ibu, langsung kita marahi istri kita tanpa mau mendengar versi dia seperti apa. Itu juga dolim kepada istri kita. Nah, dan memang karena kondisi menantu dan mertua itu situasi yang riskan, maka sebaiknya memang kalaupun terpaksa ada dalam satu rumah, masing-masing pihak punya wilayah privat masing-masing. Punya wilayah yang mereka bebas untuk mengaturnya, punya dapur sendiri, punya kamar mandi sendiri. Itu adalah upaya untuk membuat masing-masing tidak terjadi ketersinggungan atau gesekan yang sering terjadi. Ya, kalau misalkan memang bisa dibuat terpisah dan itu mampu, maka itu yang lebih baik. Nah, taib. Ya. Bagaimana dengan wanita yang tidak teratur haidnya? Padahal ketentuannya adalah 3 kali masa haid. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad berpendapat bahwa haid itu tidak bisa lebih dari 15 hari. Tidak boleh. Itu maksimal batasannya. Maksimal batasannya. Dan biasanya yang seperti itu adalah wanita yang sebelumnya punya kebiasaan normal, setelah itu berubah. Atau memang dari dia sejak awal memang sudah tidak normal. Kalau dari awalnya memang tidak normal, dia ikut kebiasaan wanita normal yang disebut dalam hadis Nabi 6 atau 7 hari sebagai patokan haidnya. 6 atau 7 hari. Lebihnya dianggap istihadah. 6 atau 7 hari, milih yang mana? 6 atau 7, milih kepada kerabat yang terdekat, ibunya, kakak perempuannya, itu lebih cenderung 6 atau 7. Begitu. Jadi masa 6 atau 7 itu dianggap haidnya, lebihnya dianggap istihadah. Nah. Iya. Nah.
1: Ya. Itu enggak. Kadang 2 bulan haid, datang bulan.
0: Ya.
1: Terus Terus itu 28 hari datang dan rutin itu.
0: Kalau durasi haidnya normal?
1: Normal.
0: Durasi haidnya normal.
1: Normal, yang pendek. Kalau masalah talak itu mengikuti yang kira-kira 3 kali haid. Kalau 3 kali haid berarti bisa 6 bulan masa idahnya atau bahkan lebih kalau menurut itu.
0: Sebenarnya enggak juga, karena masalahnya dia bingung dalam menetapkan ini haid atau istihadah. Bisa jadi pada saat dia istihadah dipikir haid. Pada saat dia haid dipikir istihadah. Sebenarnya untuk membedakan apakah ini darah haid atau istihadah, itu kan pakai 3 cara. Pertama, dengan cara kebiasaan sebelumnya, sebelum berubah. Kalau dia punya kebiasaan. Adatiha. Yang kedua, dilihat dari ciri darah, ciri fisik darah. Karena ciri fisiknya itu berbeda. Nah, kalau darah haid itu adalah darah yang kehitam-hitaman, kental, berbau khas. Kalau darah istihadah seperti darah luka. Merah, cerah, seperti luka. Kalau dia bisa melakukan salah satu dari dua cara ini, dia sudah bisa membedakan ini masa haid benar atau istihadah. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan mengikuti kebiasaan wanita pada umumnya 6 atau 7 hari. Diambil 6 atau 7 hari. Nah, kalau ternyata memang dia secara medis, memang haidnya kadang tidak haid sama sekali, mungkin. Kondisi yang tidak normal, berarti dia ikut ketentuan 3 bulan. Nah, kalau kondisi tadi itu karena dia tidak bisa membedakan ini haid atau istihadah. Maka dia pastikan dulu ini haid, masa haidnya jelas haid, masa istihadah dihitung istihadah. Berlaku 3 kali haid, tetap berlaku 3 kali haid. Nah, baik. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ayuhal muslimun, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita yang lalu, pada pembahasan risalah Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari tentang hukukul aulad alal aba wal ummahat, pembahasan seputar hak-hak anak atas para orang tua, dijelaskan bahwa permasalahan perhatian kita terhadap akhirat, perhatian kita akan keselamatan anak-anak kita di akhiratnya itu sangat penting dan bukan hal yang bisa dijadikan permainan. Yang mana Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah menyatakan ma'annal amra jiddun wa laysa bil hazl, bahwa perkaranya adalah perkara yang sangat penting dan bukan perkara yang remeh. Yang mana Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis al-muttafaq alaihi fima rawahul Bukhari wa Muslim dari hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyyah falam yahudha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah." Tidaklah ada di antara seorang hamba yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya sebuah tanggung jawab, Allah berikan kepadanya tugas untuk membina rakyat, membina orang-orang yang berada di bawah naungannya. Falam yahudha binasihah, lalu dia tidak menjaganya dengan menasehatinya, tidak membinanya dengan cara membimbingnya, mengarahkannya ke jalan yang baik. Illa lam yajid ra'ihatal jannah, melainkan dia tidak akan mendapati aroma harumnya jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh menyatakan, wala syakka anna akbaru khasaratin yakhsuruhal mar'u huwa ayakhsaru nafsahu wa yakhsaru ahlahu wal 'iyadu billah yaumal qiyamah. Tanpa diragukan bahwa kerugian yang besar yang menimpa seorang hamba manakala seorang hamba rugi pada dirinya dan rugi pada keluarganya. Wal'iyadhu billah. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kerugian yang besar menimpa seorang hamba pada dirinya, keluarganya di hari kiamat. Kalau kerugian di dunia itu belum dikatakan dia sebagai seorang yang rugi, bangkrut, pailit, walaupun hilang semua hartanya, dia belum dikatakan orang yang rugi, atau tidak dikatakan atau dikategorikan orang yang rugi. Namun yang disebutkan kerugian oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran adalah kerugian yang hakiki, yang mana kerugian itu menimpa seorang hamba dan keluarganya di hari kiamat. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi diri-diri mereka dan juga rugi keluarga mereka di hari kiamat. Maka ketahuilah hal itulah merupakan kerugian yang nyata. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, apa sih kerugian seorang di akhirat dan kerugian itu pula menimpa pada keluarganya. Qala tafaraqu fala iltiqa'u bihim lahum fala iltiqa'a lahum abadan, yaitu mereka terpisah dan tidak akan bertemu dan berjumpa selamanya antara dirinya dan keluarganya, antara suami dengan istrinya, antara ayah ibu dengan anak-anaknya, terpisah mereka. Dhahaba ahluhum ilal jannah. Sama saja apakah keluarganya yang masuk al-jannah, wa qad dhahabuhum ilan nar, sebagian dari keluarga tersebut masuk ke dalam neraka. Sebagian masuk ke dalam surga, sebagian dari keluarga itu masuk ke dalam neraka. Rugi. Au annal jami'a askanun nar walakin lastima'a lahum wala surur. Atau semua dari anggota keluarga itu masuk ke dalam neraka, namun tidak bisa berkumpul lagi, majelis bareng, ngopi bareng, ketawa sana, ketawa sini, bergembira ria. Tidak, tidak akan dirasakan itu. Dan mereka pun tidak pula merasakan kesenangan. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka ketahuilah yang demikian itulah merupakan kerugian yang nyata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya seorang hamba yang mengerti tujuan hidup di dunia, memahami makna dari ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dia memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memerintahkan masing-masing pribadi terkhusus kepala rumah tangga, para ayah, untuk benar-benar menjaga dirinya dan juga keluarganya dari api neraka. Masalahnya karena ketika mereka tidak bisa bertemu dalam keadaan yang menyenangkan di akhirat, tidak bisa berkumpul lagi sebagaimana ia di dunia, itulah yang disebut dengan khusranul mubin. Maka dari itu, at-tarbiyah, mendidik atau pendidikan pada keluarga atau anak-anak ini sangat penting. Ketika pendidikan itu baik, ketika seorang memperhatikan dan tidak melalaikan atau mengabaikan pendidikan keluarganya, terkhusus mendidik putra maupun putrinya, maka biidznillahi ta'ala dia telah menempuh sebab-sebab baiknya seorang anak nanti, ya. Dan sebaliknya, ketika dia tidak menempuh sebab itu, maka dia pun akan menuai jeleknya kondisi dan keadaan anak-anaknya. Maka dari itu Syekh Abdullah menyatakan, wasu'ut tarbiyah lahu atharun mudammirun alal abna wal walidaini wa alal mustama'. Dan jeleknya pendidikan, jeleknya tarbiyah baginya memiliki dampak yang buruk. Dampak yang buruk yang dirasakan oleh anak-anaknya. Berefek. Dan juga efek dari pendidikan yang jelek ini tidak akan dirasakan hanya anak-anaknya saja, tapi juga orang tuanya, kedua orang tuanya. Dirasakan pula, berefek pula kepada masyarakatnya, bahkan bal alal autan, bahkan terhadap negerinya. Maka hati-hati, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah terbukti dalam sejarah. Hasil-hasil didikan Rasul alaihi salatu wassalam menjadi hamba-hamba Allah azza wa jalla yang bertakwa kepadanya, kepada Allah. Didikan Nabi alaihi salatu wassalam menjadi mujahidin dan menjadi ahlul jannah, penduduk-penduduk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang Allah beritakan kabar gembira, dia adalah ahlul jannah dalam keadaan mereka masih hidup. Inilah contoh generasi terbaik umat ini, yang mana kita harus merujuk pada mereka. Kok bisa generasi-generasi mereka itu menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhiratnya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala karena inilah memerintahkan kita semuanya untuk menjadikan tolok ukur kebenaran dalam segala hal pada sisi kehidupan ini, merujuk pada generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin, azzanillahu iyyakum. Qala al-allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, seorang alim, guru dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir yang bernama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, amma ihmalul aulad, adapun mengabaikan anak-anak, artinya mengabaikan masa bodoh dengan kondisi anak-anaknya. Dia tidak memperhatikan keadaan anak-anaknya, tidak sensitif melihat perubahan akhlak putra-putrinya. Dia anggap biasa aja. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada upaya untuk merubah menjadi yang baik atau menjadi lebih baik. Si ayah sibuk mencari nafkah, yang menurut mereka nafkah ini adalah kewajiban satu-satunya. Oh, pada sebuah keluarga. Sehingga bagi dia, dia sudah memenuhi kebutuhan keluarga, sandang, pangan, papan sudah terpenuhi, selesai sudah. Namun ternyata di situ ada pemenuhan nafkah batin yang harus ia tunaikan, dan itu yang lebih wajib lagi. Bagaimana mengkondisikan keluarganya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan anak-anaknya sebagai qurrata ayun, penyejuk matanya. Barakallahu fikum. Maka ketika seorang mengabaikan pendidikan, perhatian kepada anak-anaknya, fadararuhu kabirun, maka kerusakannya besar. Wa khataruhu khatirun, dan ancamannya pun juga mengerikan. Ara'aita law kana laka bustanun fanammaitahu hatta istatammat asjaruhu. Bagaimana pendapatmu kalau saja engkau memiliki kebun yang engkau rawat sebelumnya, engkau rawat, lalu kemudian hingga subur pohon-pohon yang ada di kebun tersebut. Wa aina athmaruhu, dan banyak buahnya. Wa tazakhrafat zuru'uhu wa azharuhu, lalu indah tanaman-tanamannya dan bunga-bunganya. Kebun yang awalnya dirawat dengan baik, ya, sejak awal kehamilan trimester pertama sampai kelahiran dirawat, makanannya dijaga, nutrisinya juga dijaga, sampai lahir, luar biasa penjagaannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ahmal tahu falam tahfadhu. Yang mana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberikan sebuah permisalan keadaan anak-anak itu sama dengan seorang yang memiliki kebun yang semula dirawat dengan baik sehingga tumbuh pada kebun itu hasil yang baik pula, lalu kemudian dia abaikan dan tidak menjaganya. Diabaikan kebun tersebut karena dia memiliki kesibukan yang lain yang lebih menguntungkan menurut pikiran dia. Walam tasqihi walam tunaqqihi minal afat. Lalu dia tidak menyirami kebun tersebut. Tidak pula membersihkan dari hama-hama yang ada di dalamnya. Ya. Yang awalnya luar biasa, rutin dia nyiram. Ya. Muncul rumput sedikit, dia bersihkan atau dia kasih obat untuk menghilangkannya. Wa ta'uddahu lin-numu'i fi kullil awqat. Dan dia perhatikan, ya, dia siapkan pertumbuhannya atau dia perhatikan pula pertumbuhannya dalam setiap waktu. Terus dipantau pertumbuhannya. Dikasih pupuk. Alaysa hadha min a'zamil jahli wal humki. Nah, bukankah sikap yang seperti ini merupakan kejahilan, sikap yang paling jahil dan paling tolol? Fakaifa tuhmilu auladaka alladhina hum fil dhatu kabidika. Lalu bagaimana engkau mengabaikan anak-anakmu yang mana mereka itu adalah darah dagingmu? Wa thamaratu fuadika, dan juga buah hatimu. Wa nuskhatu ruhika, dan goresan jiwamu. Wal qa'imuna maqamaka hayyan wa maitan, yang mana mereka nanti akan menggantikan posisimu baik ketika engkau hidup maupun meninggal dunia. Alladzina bi sa'adatihim tatimmu sa'adatuka. Mereka adalah orang-orang yang kebahagiaan mereka, ya, menjadi sempenyempurna kebahagiaanmu. Bifalahihim wa najahihim. Dengan keselamatan mereka. Dan akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari mereka. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah yang bisa menjadikan ini sebagai peringatan kecuali hamba-hamba yang ulul albab, memiliki pemikiran yang jernih. Ikhwani fiddin, azzani Allahu iyyakum. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir di sini As-Sa'di rahimahullah ingin menggambarkan betapa jahilnya seorang yang dikaruniai seorang anak, seorang buah hati, yang mereka merupakan anugerah dan hibah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak semua orang diberikan hibah tersebut. Kemudian dia sia-siakan, ya, tidak perhatikan, tidak diperhatikan pendidikannya dari sisi akhlak dan agamanya, yang nantinya akhirnya buah hati tersebut menjadi bala dan musibah terhadap dirinya dan fitnah. Dan itu, ya, realita yang ada dan terjadi. Bagaimana para orang tua menangis menyesali perbuatannya karena dia tersibukkan dari hal-hal yang di luar perhatian terhadap pendidikannya. Kadang-kadang seorang itu dengan keterbatasan ilmunya, karena kurangnya mungkin kajian-kajian seputar keluarga, sehingga menganggap anak kalau sudah di pondok itu wis aman. Aman wis. Barakallahu fikum. Aman dalam keadaan dia merasa sudah diserahkan 100% pada pihak pengurus pondoknya, baik dan tidaknya wis pokoke ustaz yang mengatur. Saya percaya sudah sama ustaz. Enggak semudah itu. Nah, pendidikan di ma'had itu juga lebih sulit. Ya. Karena apa? Yang pertama, tenaga. Ya. Tenaganya terbatas, yang dididik ya banyak, kuantitasnya besar. Nah, sehingga dari sisi satu sisinya yang kekurangan di ma'had itu tidak didapati ketika di rumah, atau tidak didapati kecuali di rumah, yaitu kasih sayang orang tua. Di ma'had tidak dapat anak. Nah, mungkin dia dapat hak asah dan asuh saja. Dia dapat terkait dengan tambahan ilmu, ya. Dia diajari menambah hafalannya, menambah hadis-hadis yang dia hafalkan, pengetahuan Islam dan yang lainnya. Diajari bagaimana akhlak, adab dan semisalnya. Tapi mereka tidak mendapatkan apa yang disebut dengan kasih sayang orang tua. Sehingga proyek besar dalam mencetak generasi yang solihin dan solihat masih membutuhkan peran besar dari orang tua untuk memperhatikan keadaan anak-anaknya. Nah, bagaimana bentuk perhatiannya? Ya, bentuk perhatiannya kalau di ma'had itu ada penelponan rutin, ya. Kemudian bentuk perhatian dari sisi kunjungan. Nah, memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Seputar apa? Ya. Jangan kalau menelpon anak itu nanyanya mangan ambek opo le mang le. Nah. Lauk ya boleh lauk ya. Anu pi. Wis pendino wis ngene iku pi. Tempe, hah? Tempe. Wis engko enggak tak pesen ki ayam geprek anu. Nah. Nanyanya itu, ya. Atau anak ditanya, "Kenapa awakmu tidur? Bisa tidur enggak tadi?" Ya. Nyenyak enggak tidurnya? Nah. Wah, sudah ditanya kayak gitu ya, dibandingkan dengan di rumah ya jauh, ya. Jauh. Coba kalau dia,

jauh. Coba kalau dia nanya ketika anaknya mungkin mengeluh, "Wih, di sini makannya segitu-gitu aja. Apa makan apa?" "Ya tempe, sayur, ya tempenya kadang digoreng, kadang dibacem." "Masya Allah, alhamdulillah, iku apik le, iku le." Ya, proteinnya tinggi tuh, menguatkan hafalan. Nah, abi lo hafalane, gak nambah-nambah. Mangane enak-enak terus gak nambah-nambah. Nah, harus semangatin. Nah, biasanya orang belakang yang ya, yang biasanya nanyanya itu nanya itu sudah, ya. Apalagi ketika melihat kunjungan pertama ya ke pondok, awal masuk anak, masya Allah, ya, barakallahu fikum, berat badan luar biasa, ya. Nyampe sana, loh kok longgar ini, jubahi. Nah, jangan kemudian sedih, ya Allah, nah awak mikir apa, jangan sedih, ya wajar, dia kurus, ya, wajar, karena apa, di rumah mungkin dia bangun subuh tidur lagi. Nah, habis subuh tidur lagi. Nah, sekolah dia bangun, ya, masuk sekolah, pulang sekolah makan enak, belum jajannya, di sekolah pun juga masih jajan. Di pondok dia jam 3 bangun. Jam 3 bangun, dia dihimbau untuk sholat malam. Habis sholat malam menghafal Al-Quran. Itu berat itu kerjanya itu. Nah, berat. Tukang-tukang aja kalau disuruh menghafal gak akan mau, mending macul aku. Nah, itu menguras energi. Nah, habis menghafal atau murojaah, dia istirahat. Dia harus memikirkan nanti jangan sampai telat. Mandi, makan, kemudian belajar lagi terus. Nah, akhirnya apa? Berat badannya berkurang. Wajar. Nah, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Yang terpenting di sini adalah perhatikan, jangan kemudian kita menggantungkan wis pokoke sak karepe pondok apik enggak wis karepe aku wis tak golek ya dunyo ae. Lah jangan. Nah, SPP, ya SPP wajib dibayar. Itu kewajiban. Tapi juga perhatian anak ini juga penting ya ikhwan. Nah, semangatin akhlaknya, tanamkan kepada mereka jiwa kedermawanan. Nah, karena mereka hidup juga tidak sendirian, di kamar itu ada beberapa temannya juga. Dididik mereka bersosialisasi, ya, tanamkan agar dia bersabar. Diajari dia untuk banyak-banyak doa. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala memohon pertolongan hajat. Anak yang seperti ini, ya, dia merasa bahwa dia mendapatkan perhatian orang tuanya, apalagi orang tuanya pun juga rajin talabul ilmi misalnya. Nah, menunjukkan kepada anak bahwa yang belajar bukan kamu saja, aku juga belajar, abah juga belajar, umi juga belajar. Warna talabul ilmi atau warna ilmu dalam keluarga itu nampak, sehingga anak merasa ya ini sudah. Nah, kehidupan dia adalah kehidupan yang dipenuhi dengan ilmu. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang tak kalah pentingnya ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum adalah figuritas. Ya. Figuritas. Sekarang ini musuh-musuh Islam benar-benar berupaya untuk merebut figuritas dari anak-anak kita. Anak kita lebih senang figur-figur ya yang naudzubillah mereka adalah orang-orang kufar yang tidak layak untuk dijadikan figur. Baik terucap ataupun tersirat. Ya. Antum kalau lihat dia kalau main bola, kalau sudah ngegol kan, nah itu kan ada selebrasi katanya. Wah gitu. Ya. Itu enggak mungkin niru bapaknya itu.

0: Itu ada yang ditiru itu. Nah, atau dia dalam misalnya dia ini gaya rambutnya kok begini ya. Nah, coba dicek gaya rambut saya ketemu. Antum browsing gaya rambut seperti ini. Ternyata ini yang ditiru. Figuritas sudah direbut oleh mereka. Sehingga yang mereka kenal adalah tokoh-tokoh kufar, tokoh-tokoh fusaq waliyadzubillah. Mereka tidak mengenal figuritas dari sisi orang-orang solihin. Dan ini PR berat bagi kita di masa-masa ini. Nah, di masa-masa sekarang ini sering-sering ketika kita jumpa dengan anak kita, ya sering-sering kita menceritakan bagaimana Rasul dan para sahabatnya, bagaimana perjuangan mereka, keberanian mereka, dan ketakwaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilan mereka dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat, ceritakan. Nah, kalau itu kita abaikan, mereka akan mencari, nah, figuritas yang cocok untuk mereka. Yang ini sangat besar pengaruhnya. Ya. Naam. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyelanjutkan at-tafsil fi masailil huquq. Rincian dari permasalahan hak-hak ini, fa ba'dal ladzi taqaddam yasuqunal maqam ilal kalami anit tafsili fi masailil huquq. Setelah kita melewati pembahasan yang sekarang mengarah kepada pembahasan dan pembicaraan seputar tafsil dari permasalahan-permasalahan hak-hak, fa'akul, maka aku mengatakan, al-auladu ni'matun uzma wa minhatun kubro, yajibu syukruha. Keberadaan anak-anak merupakan nikmat yang besar dan hadiah yang besar yang wajib untuk mensyukurinya. Wa annakuma bihuquqiha, dan hendaknya kita menunaikan hak-haknya. Wa huququhum tanqasimu ila qismaini, dan hak-hak mereka terbagi menjadi dua bagian. Awalan, yang pertama, hukukun qoblal wujud, hak sebelum terlahir. Ya, hak sebelum mereka ada di dunia ini. Bimakna qoblal wiladah, sebelum mereka terlahir di dunia. Ini sudah mulai pembahasan hak. Apa hak-hak mereka? Ternyata ada hak sebelum dilahirkan. Nah. Yang kedua, hukukun ba'dal wujud wa dhuhur fid dunya. Hak-hak setelah mereka ada dan muncul, hadir di dunia ini. Yani setelah dilahirkan. Yang pertama, min hukukil walad ala walidayhi qabla ayyujad. Di antara hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum mereka ada. Yang pertama, ayyakunal abu salihan. Hendaknya seorang ayah menjadi seorang yang soleh. Hatta yantafi'al walad bi'idznillahi ta'ala wa hadha qad taqaddam. Agar anak tersebut bisa mengambil manfaat dengan izin Allah, dan ini penjelasannya telah lalu. Berusaha calon ayah tadi menjadi orang soleh. Nah, berusaha untuk menjadi soleh. Naam. Ini nasihat bagi yang masih jomblo. Ada yang jomblo? Gak ada ya? Nah. Wayadkhul fihi bisyaklin adhar. Dan masuk di dalamnya juga, ya, sebuah gambaran yang jelas di sini adalah ikhtiyaruz zaujatis sholiha. Kalau dia diharuskan menjadi seorang yang soleh, calon ayah tadi diharapkan menjadi ayah yang soleh nantinya, maka juga sebaliknya. Dia pun harus berusaha mencari istri yang solehah. Nah, kenapa mencari istri yang solehah? Karena wallati takunu umman murabbiyatan solehatan. Yang mana ia nanti istri solehah ini, ia akan menjadi ibu yang akan mendidik dengan didikan yang baik. Ya. Jangan sok jadi tim SAR. Tahu tim SAR? Ya. Tim penyelamat. Gak apa-apa, wis penting aku yang soleh. Nah, itu ada akhwat itu. Ya. Tapi masya Allah, ya, akhwatnya khair, wah, jamilah, wah, wis, cuma, ya, anu, dia orang anak anu, mahasiswi pergerakan, pergerakan, nah, seneng demo, aktivis, nah, dia juga mencari suami yang bisa mengayomi, wah. Rajin sholat lima waktu. Nah. Barakallahu fikum. Wah sudah. Tak apa-apa wis. Dia enggak selektif. Ya, aktif ini penuh dengan syubhat ini. Nah. Barakallahu fikum. Dia lupa sejarah. Ada seorang ahli hadis yang bernama Imran bin Hitton. Seorang ulama, ya, perawi hadis, dia menjadi seorang tokoh khawarij lantaran dia menikahi anak pamannya yang cantik, ya, yang bernama Hamnah, yang sebelumnya dia ingin menyelamatkan anak pamannya ini dari pemikiran khawarij. Ternyata Imran bin Hitton As-Sadusi bukan menyelamatkan istrinya, tapi dia justru yang dibalik manhajnya menjadi, ya, khawarij. Pakar ahli hadis ini. Nah, bukan ngaji sepekan dua kali, ya. Bayangkan itu. Dibalik akidahnya. Nah, maka dari itu waspada ya ikhwan, seorang di antara hak anak sebelum dilahirkan yaitu seorang laki-laki berusaha menjadi seorang yang soleh, yang dia bakal nanti menjadi ayah, dan juga yang termasuk hak juga adalah memilih istri yang solehah. Nah, fa innal umma shaliha au al umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal aulad umuman. Karena sesungguhnya ibu yang shaliha atau seorang ibu secara keumuman, dia adalah batu pertama dalam pendidikan anak-anaknya secara umum. Nah, فالزوجات فالزوج الفاطنو الكيس هو الذي يختار التربة الطيبة التي إذا زرع بهذا البذرة yakhruju tayyiban biiznillah. Maka seorang pasangan yang cerdas, yang cerdik, dia pastinya akan memilih ladang yang baik. Nah, seorang suami, calon suami yang cerdik, dia akan memilih ladang yang baik. Yang mana jika dia menabur benih, ya, akan keluar hasil yang baik pula. Karena ladangnya adalah ladang yang baik. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka fadinuna al-islami qad hathana ala ikhtiyari zawjati salihah at-tayyibah al-mubarakah. Maka agama Islam telah menghasung dan menganjurkan kepada kita untuk memilih istri yang salihah, yang baik dan barokah. Waduh, sekadung apa Ustaz? Sekadung Ustaz. Ya. Fa illam kadung fatrusna. Nah. Enggak ada kata-kata kadung. Ya. Nah, masih bisa diperbaiki. Terus, karena hidayah itu di tangan Allah. Kita berusaha memperbaiki keluarga kita. Nah, dengan cara yang terbaik, dengan lemah lembut, ya. Nah, diambil hatinya. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, allati in kharaja zawju minal baiti hafidathu wa hafidat auladahu wa hafidat irdahu. Yang mana istri yang salihah tadi, istri yang tayyibah al-mubarakah, yang ia jika keluar, ya, dia keluar dari rumahnya, dari rumah suaminya, ia menjaga kehormatannya. Dia pula bisa menjaga, atau jika suaminya keluar dari rumahnya, istri yang salihah tadi menjaga kehormatannya, menjaga anak-anaknya, dan juga menjaga kehormatan suaminya. Nah, insyaallah kita akan baca lanjutan dari faedah ini pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk terus thalabul ilmi, terus mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan Allah catat amalan kita di sore hari ini sebagai amalan saleh. Ilahuna, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعليكم السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kajian kita di sore hari ini di Musalla Aisyah, Genteng Sari, Pulo, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, pada 16 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 22 Juli 2024 Masehi, insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih Kitabul Buyu min Manhajis Salikin, pembahasan fikih jual beli atau fikih terkait dengan muamalah bisnis, mencari keuntungan, ya, dari kitab Manhajus Salikin karya Al-Faqih Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, salah satu guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kalau pada kajian sebelumnya, kajian yang pertama, karena kita sekarang berada di kajian yang kedua, di kajian yang pertama kita telah mengetahui bahwa hukum asal jual beli adalah halal. Tetapi ada syarat-syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli yang pertama sudah kita bahas di kajian sebelumnya, yaitu saling ridho. Ada sikap saling rela antara penjual dan pembeli. Dan insya Allah kita akan masuk pada syarat sah jual beli yang kedua pada sore hari ini, yaitu jual beli itu tidak boleh mengandung unsur gharar dan jahalah. Gharar dan jahalah itu sama-sama bermakna ketidakjelasan. Tapi sebagian ulama ada yang mengarahkan gharar itu pada ketidakjelasan apakah bisa diserah terimakan atau tidak. Sedangkan jahalah itu ketidakjelasan dalam hal barang yang ditransaksikan atau uang yang dijadikan alat pembayaran. Tidak jelas di situ. Maka harus jelas. Jual beli itu harus jelas, bisa diserah terimakan, jelas harganya, jelas barangnya. Nah, kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin. Asy-syartu tsani, syarat yang kedua, ya, penyebutan asy-syartu tsani ini mungkin saja bagian dari pernyataan Syekh atau tambahan untuk memudahkan. Tambahan dari pihak yang menyusun dan mengurutkan. Asy-syartu tsani, syarat yang kedua, syarat sah jual beli yang kedua, wa an la yakuna fiha gharrun wa jahalah. Jual beli itu tidak mengandung gharar dan ketidakjelasan. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli gharar. Nabi melarang jual beli yang mengandung unsur tidak jelas, sehingga nanti akan ada spekulasi yang besar. Nah, ketidakjelasan itu ada unsur kedzaliman, memakan harta orang secara batil, berpotensi menimbulkan permusuhan. Nah, naha an bayi'il gharar. Nabi melarang dari jual beli yang mengandung unsur gharar. Nah, dan ini berlaku kata sebagian ulama untuk semua transaksi atau muamalah yang sifatnya mencari keuntungan, komersial. Tidak boleh ada unsur gharar. Ini hadis riwayat Muslim. Larangan Nabi jual beli gharar itu hadis riwayat Muslim. Sahabat yang meriwayatkan adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin. Nah, kemudian kita perlu tahu definisi dari gharar. Kita perlu mengutip ucapan ulama yang menjelaskan definisi apa itu gharar yang tidak boleh ada pada jual beli. Nah, kalau secara bahasa ada penjelasan dari Al-Khattabi bahwa gharar itu sesuatu yang tidak nampak. Misalkan sesuatu itu dilipat, lipatan ini kita tidak tahu dalamnya apa. Maka itu menunjukkan gharar ini suatu hal yang tersembunyi, tidak jelas. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Nah, kitab Zadul Ma'ad ini karya Ibnul Qayyim yang bisa dikategorikan masuk bidang keilmuan sirah Nabi bisa. Bidang keilmuan fikih bisa. Bahkan sebagian orang-orang yang disebut dengan habaib itu ada yang suka dengan Zadul Ma'ad. Nah, di dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan definisi dari gharar. Meskipun tidak secara eksplisit beliau, beliau mengisyaratkan. Apa itu gharar? Ma la yu'lamu husuluhu aw la yuqdaru ala taslimihi aw la yu'rafu haqiqatuhu wa miqdaruhu. La yu'lamu husuluhu, yang tidak diketahui hasilnya. Ada hasilnya atau enggak nanti, enggak jelas. Nah, bisa didapatkan atau tidak, enggak jelas. Aw la yuqdaru ala taslimihi, atau tidak mampu diserah terimakan. Ada kemungkinan bisa diserah terimakan, ada kemungkinan tidak. Belum jelas. Aw la yu'rafu haqiqatuhu, atau hakikatnya belum diketahui. Nanti akan disebutkan contoh-contoh jual beli gharar yang terlarang itu seperti apa. Nah, hakikatnya belum tahu. Kalau ada orang misalkan saya jual yang ada di saku saya, hakikatnya orang yang mau beli belum tahu apa yang ada di saku itu apa. Saya jual 100 ribu, mau apa enggak? Untung-untungan, karena dia enggak ngerti. Sakunya enggak transparan, enggak kelihatan. Maka belum diketahui hakikatnya. Wa miqdaruhu, atau dia sudah tahu, sesuatu dimasukkan ke sini, bendanya tahu, tapi kadarnya berapa besar, itu dia tidak tahu masih. Apakah dimasukkan ke dalam karung, dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, dia tahu bendanya, tapi kadarnya belum tahu. Maka ini juga gharar. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kemudian, Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah menjelaskan kenapa gharar itu dilarang. Kita semua yakin bahwa Allah tidaklah melarang sesuatu kecuali memiliki mafsadah, kerugian, kerusakan, bahaya. Nah, kalau disimpulkan dari sebagian penjelasan Ibnu Taimiyah, gharar itu mafsadahnya tiga. Yang satu, berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Orang jadi kapok bertransaksi jual beli lagi. Nah, jadi yang pertama berpotensi menimbulkan permusuhan. Yang kedua, itu termasuk memakan harta secara batil. Makan harta saudara kita secara batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian secara batil. Ini Quran surah An-Nisa ayat 29. Jadi mafsadah yang kedua dari gharar itu adalah ini memakan harta secara batil. Nah, dengan ketidakjelasan itu, seorang memanfaatkan peluang untuk dia dapat untung yang banyak. Saudaranya rugi, rugi besar. Nah, yang ketiga, kenapa gharar itu dilarang? Karena ada unsur spekulasi yang sama dengan perjudian. Nah, kita baca penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, mafsadatu bai'il gharar hiya kaunuhu madhinnatal adawah wal balda. Kerusakan jual beli yang mengandung gharar adalah karena berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Wa aklil amwali bil batil. Yang kedua, memakan harta secara batil. Ini yang disebutkan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam karya yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan mafsadah gharar karena dia mengandung spekulasi, untung-untungan. Jadi sama dengan judi. وَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَرَّمَ بُيُوعَ الْغَرَرِ لِأَنَّهَا مِنْ نَوْعِ الْقِمَارِ. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan jual beli gharar karena itu bagian dari perjudian. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Nah, kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah menjelaskan contoh jual beli yang mengandung gharar yang termasuk terlarang. Nah, kata beliau rahimahullah, fayadkhulu fihi, masuk di dalamnya jual beli gharar itu, bay'ul abid wasyarid, jual beli hamba sahaya yang lepas, wasyarid, dan binatang yang lari. Nah, orang punya sapi, tapi sapinya lepas. Nah, tidak jelas bisa didapatkan atau tidak, karena belum diketahui larinya kemana. Nah, yang jelas sudah kehilangan sapi itu. Kemudian dia bertransaksi dengan orang. Normalnya sapi saya itu harganya 15 juta. Tapi karena lepas, ayo kita transaksikan sekarang. Sudah bayar ke saya 5 juta. Nah, begitu. Maka ini transaksi terhadap sesuatu yang gharar. Tidak jelas bisa didapat atau tidak. Nah, beda dengan yang dinamakan dengan ja'alah, sayembara. Kalau sayembara itu artinya dia mengumumkan, barang siapa yang menemukan sapi saya kasih imbalan 5 juta. Siapa saja yang dapat. maka orang akan bersaing, ya, akan bersaing untuk mencari sapi itu. Barang siapa yang dapat diserahkan, maka diserah terimakan hadiahnya. Itu sayembara. Dan itu boleh, kalau itu boleh. Tapi yang jual beli gharar itu adalah, pokoknya sampean ketemu atau tidak, ini harganya 5 juta. Nah, kalau sayembara tadi, setelah ketemu, diserah terimakan, hadiahnya diberikan. Itu boleh. Tapi kalau jual beli yang gharar itu, artinya transaksi jual beli terhadap sesuatu yang belum jelas bisa diterima atau tidak. Nah, untung-untungan. Waalaikumsalam. Nah, yang kedua, contoh jual beli gharar yang terlarang, wa an yaqula bi'tuka ihdas sil'atain. Penjual bilang, saya jual kepada Anda salah satu dari dua barang ini. Dalam kondisi dua barang itu berbeda, bukan barang yang sama. Dan belum tahu itu barangnya apa. Mau enggak kalau saya jual salah satu dari dua barang ini seharga 1 juta. Barangnya tertutup, dibungkus, enggak tahu dalamnya apa. Maka ini ada unsur gharar. Itu tuh terlarang. Contoh ketiga, au bimiqdari ma tablughul hasatu minal ardi wa nahwihi. Atau jual beli untuk seukuran atau ukuran sejarah lemparan dan semisalnya. Disebut juga bai'ul hasah. Naam. Disebut juga bai'ul hasah. Saya jual tanah saya, tapi sekuat Anda ngelemparnya sampai mana itu luasannya. Sudah ditransaksikan sudah. Saya jual murah ini. Sekuatnya. Kalau kuatnya 100 meter, ya segitu sudah harganya. Tapi barang sudah atau transaksi sudah diakadkan. Dalam keadaan belum jelas berapa luasan yang akan didapatkan. Tergantung lemparan. Lemparan itu tergantung orangnya. Orang yang sama kadang ngelempar di waktu yang berbeda juga. Berbeda juga. Nah, jadi spekulasinya kuat. Ini termasuk bai'ul gharar. Au ma tahmilu amatuhu au syajaratuhu. Yang keempat, contohnya adalah, atau seukuran yang bisa dibawa oleh hamba sahaya atau pohonnya. Nah, hamba sahaya itu kadang pekerja dia. Bisa hamba sahaya yang pekerja, pokoknya sekuatnya hamba sahaya saya bawa dia barang itu, entah 5 kilo atau 6 kilo atau berapa saja sekuatnya dia. Nah, maka yang demikian gharar. Atau hamba sahaya itu hamil. Karena hamba sahaya itu diperjualbelikan, termasuk barang dagangan ya. Maka yang ada dalam perutnya atau janinnya itu adalah juga bagian dari yang diperjualbelikan. Nah. Au ma fi batnil hamil, atau jual beli terhadap yang ada di perut binatang yang hamil. Nah. Jadi transaksi jual belinya itu terhadap janinnya. Janinnya. Bukan kepada induknya. Yang ditransaksikan itu janinnya. Nanti kalau lahir itu milik saya. Tapi lahir selamat atau tidak belum tahu. Lahir utuh atau cacat belum tahu. Yang ditransaksikan janinnya, bukan ibunya. Maka ini termasuk gharar. Nah, gharar yang terlarang. Kalau di masa jahiliyah itu ada namanya habalul habalah, bai'u habalil habalah, yang dilarang oleh Nabi. Karena orang-orang masa jahiliyah itu kalau melihat produk unggul dari seekor unta atau binatang tertentu, langsung ditransaksikan janinnya, bukan induknya. Ini cucu dari janin, sudah ditransaksikan. Mbahnya belum keluar, ibunya belum keluar, ditransaksikan cucunya. Nah, itu yang ada di masa jahiliyah. Belum tentu lahir selamat, kalaupun lahir selamat, nanti apakah bisa melahirkan lagi, belum jelas juga. Nah, itu habalul habalah. Wasawa'un kanal gharar fithaman awil musamman. Semuanya terlarang, baik gharar itu pada harga atau barang, maupun jasa yang dibeli. Nah, tidak jelas harganya atau tidak jelas barangnya. Jadi gharar itu bisa kaitannya dengan tidak jelas diserah terimakan. Nah, saya jual seekor burung yang sudah lepas di areal yang demikian luas. Nah, maka tidak jelas diserah terimakan atau tidak, diterima, didapatkan atau tidak, tidak jelas. Atau barangnya tidak jelas. Pokoknya saya jual yang di dalam tutupan ini. Itu tidak jelas. Barangnya tidak jelas. Kalau diserah terimakan jelas. Dia bisa diserah terimakan karena kotaknya bisa diserah terimakan. Tapi isi dalam kotak tidak jelas. Itu gharar juga. Atau harganya. Atau harganya. Harga juga termasuk. Ketika dia tidak jelas pada harga, maka ini termasuk gharar yang dilarang. Kemudian kita bahas gharar yang ringan itu diperbolehkan. Karena transaksi jual beli itu kadangkala ada unsur gharornya, ringan dan tidak bisa dihindari. Kayak orang jual beli durian. Itu kan gharar kan? Tapi ringan gharornya, gitu. Kalau seandainya gharar ringan tidak diperbolehkan, maka jual beli durian itu harus dikupasi semua. Harus dibuka semua. Tapi karena diperbolehkan gharar yang ringan, maka enggak apa-apa. Transaksi seperti itu yang sudah jamak terjadi di masyarakat kita, tidak ada masalah. Nah, karena kalaupun ada unsur gharar, itu ringan. Kita baca penjelasan dari An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syaruhul Muhadzab. Fa'amma ma tad'u ilayhil hajah wala yumkinul ihtirazu anhu. Adapun sesuatu yang dibutuhkan dan tidak mungkin dihindari, ka'asasid dar, seperti pondasi rumah. Pondasi rumah. Pondasi rumah itu ketutupan, tidak kelihatan. Wasyira'il hamil ma'ahtimal annal hamla wahidun au akthar. Atau membeli hewan yang hamil dengan kemungkinan kehamilannya satu atau lebih. Jadi yang ditransaksikan induknya. Hamil sudah. Saya jual kambing saya yang hamil ini 2.500.000. Jadi yang ditransaksikan induknya. Itu boleh. Dalam kondisi ada gharornya di situ. Gharornya apa? Kemungkinan nanti melahirkan, bisa melahirkan, bisa tidak. Kalaupun melahirkan bisa saja satu, bisa saja kembar. Begitu. Ada unsur gharornya, tapi ringan. Gharor ini ringan. Dan juga masuk kategori gharor pada barang ikutan, bukan barang inti, itu tidak apa-apa. Jadi bedakan dengan transaksi jahiliyah dahulu, yang ditransaksikan itu janinnya, bukan induknya. Itu yang masuk kategori yang terlarang. Nah, jadi kalau misalkan ada orang, pokoknya saya beli nanti kalau lahir. Tapi transaksinya sekarang. Induknya untuk kamu, yang anaknya untuk saya beli sekarang. Nah, itu goror yang terlarang. Tetapi kalau beli induknya yang hamil, dia tidak terlalu banyak berharap. Kalau ternyata nanti melahirkan, alhamdulillah. Kalau tidak, ini sudah cukup sudah. Karena yang dicari induknya itu. Maka yang demikian itu diperbolehkan. Wa kamilul a'dha aw naqisuha. Kalaupun nanti melahirkan, sempurna anggota tubuhnya atau kurang, ya, itu kan goror juga, tapi ringan. Bukan inti yang ditransaksikan, barang ikutan. Wa kashira'i syah fi dhar'iha laban. Seperti juga membeli kambing yang diambing susunya terdapat susu. Ada kambing diambing susunya itu sudah besar, ya, ada susunya. Tapi bukan itu inti yang kita transaksikan. Kita transaksi kambingnya. Itu bonus saja. Maka ada goror ringan yang ada di berapa kadar produksi susunya nanti, kita belum tahu. Itu enggak apa-apa. Nah. Wa nahwi dzalik fa hadza yashihu bai'uhu bil ijma'. Dan yang semisal dengan itu, maka ini sah jual belinya, kata Al-Imam An-Nawawi, bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Wa naqala al-ulama al-ijma' aydan fi asya' gharruha hatir. Para ulama juga menukilkan ijma' bolehnya jual beli yang gharornya kecil. Gharornya kecil. Nah, kita masuk toilet bayar 2.000. Masing-masing orang penggunaan toiletnya beda-beda. Ada yang nyiram 1 galon misalkan. Ada yang ringan saja, dia ambil butuh sedikit saja. Nah, tapi semua disamaratakan. Itu termasuk goror yang ringan, yang tidak ada masalah. Nah, parkir juga. Ada yang lama 2.000, sebentar juga 2.000. Nah, itu goror sebenarnya, tapi gorornya ringan, sehingga boleh, tidak ada masalah. Nah, masalahnya kita rela apa enggak itu. Nah, yang jadi sumber permusuhan biasanya karena tidak rela, ditarik 2.000 tidak rela. Karena tadinya enggak kelihatan, tiba-tiba mau mengeluarkan motor kok kelihatan. Nah, saat dibutuhkan enggak ada misalkan. Tetapi itu hendaknya menjadi bahan yang bisa saling bertoleransi. Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau ada keterangan parkir gratis atau apa, misalnya, maka ada pihak yang bersikap mendolimi orang yang haknya sebenarnya gratis. Nah, kemudian gharar itu hanya berlaku untuk transaksi muamalah yang mencari keuntungan. Nah, ada 2 jenis akad dalam muamalah manusia. Ada yang namanya al-mu'awadah, ini komersial, nyari keuntungan. Akad al-mu'awadah. Seperti jual beli, sewa menyewa, sayembara berhadiah seperti tadi. Maka yang seperti itu tidak boleh ada gharar. Ada juga akad muamalah yang tidak mencari keuntungan, seperti wakaf, hibah, wasiat, itu tidak nyari keuntungan. Sehingga gharar di situ pun boleh. Misal ada orang mau meninggal, dia berpesan, saya punya kambing, saya punya sapi, hilang. Kalau ketemu, kasihkan untuk majelis taklim, misalkan. Berikan untuk masjid. Nah, itu boleh. Meskipun tidak jelas bisa dapat atau tidak. Karena niatan orang itu tidak ada kepentingan mencari keuntungan. ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang punya keinginan baik. Entah dapat atau tidak, ya tidak masalah. Karena itu akad at-tabarru'at. Sifatnya tidak mencari keuntungan. Nah, demikian juga kalau ada, seperti tadi, ada orang kendaraannya hilang, sepeda motor misalkan, ya kalau ketemu itu saya hadiahkan untuk sampean sudah. Akad hibah. Jangan orang menyatakan, oh tidak sah itu kan ghoror. Iya, tapi dalam akad tabarru'at. Bukan mencari keuntungan, maka itu boleh. Tidak berlakunya gharar dalam akad at-tabarru'at. At-tabarru'at itu akad yang tidak mencari keuntungan. Adalah pendapat sebagian ulama, diantaranya Malikiyah, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian juga termasuk ghoror yang boleh itu kalau ghorornya pada barang ikutan, bukan inti dari benda yang diperjualbelikan. Seperti contohnya tadi, kita beli kambing yang hamil, transaksinya adalah terhadap induknya. Hamilnya itu bonus saja. Maka ghoror bisa lahir, bisa tidak, lahirnya cacat atau selamat, itu ghoror. Tapi ghorornya dalam barang ikutan, bukan inti barang yang ditransaksikan. Karena yang ditransaksikan intinya induknya, itu bonus saja. Maka yang demikian ghoror itu diperbolehkan. Nah, sehingga kesimpulannya, kesimpulannya adalah, yang pertama, larangan jual beli yang mengandung ghoror dan ketidakjelasan. Kesimpulan dari pembahasan kita sore ini, larangan jual beli yang mengandung ghoror dan ketidakjelasan, kita sudah paham dalilnya apa? Dalilnya hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il ghoror. Nabi melarang dari jual beli yang mengandung ghoror. Kalau ditanya ghoror itu apa? Ketidakjelasan dalam hal apakah bisa diserah terimakan atau tidak. Ketidakjelasan juga pada harga maupun barangnya. Hakikat maupun kadarnya. Tidak jelas. Nah, itu yang tadi dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, yang kita kutip penjelasan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, dalam kitab Zadul Ma'ad. Kemudian kesimpulan yang lain yang tadi kita sudah bahas, kenapa ghoror dilarang, mafsadahnya apa? Tiga mafsadahnya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama, karena bisa berpotensi menimbulkan permusuhan. Yang kedua, termasuk memakan harta manusia secara batil. Yang ketiga, ada unsur perjudian. Nah, termasuk ghoror mainan boneka capit itu. Ya, yang banyak itu ghoror. Ada unsur perjudian juga. Dia bayar berapa untuk mengoperasikan itu, kadang bisa dapat, kadang tidak. Nah, bonekanya pun bermacam-macam, ada yang besar. Ada yang sebenarnya dia pengen boneka yang warna merah, kena yang hijau misalkan. Maka itu ghoror. Itu ghoror. Nah. Atau misalkan, orang masuk kolam pancing. Kalau kolam pancing itu ada yang tidak ghoror, ada yang ghoror. Ghoror itu kalau misalkan sudah berapapun sampai bayar 10 ribu. Termasuk dapatnya apa total. Saya tidak akan hitung sudah. Pokoknya masuknya 10 ribu. Atau dimahalkan sekalian. 250 bebas. Itu ghoror. Tapi kalau ongkos masuknya ada. Kemudian nanti ketika dipancing. Karena orang cuma hobinya saja. Dia mancing dapat ikannya. Nanti ditimbang juga. Ditransaksikan lagi berapa yang jenisnya apa. Berapa harganya. Itu bukan ghoror. Tidak apa-apa. Nah. Karena jelas, masing-masing jelas. Ongkos masuknya jelas, kemudian ketika dapat, yang dapat beda bayarnya dengan yang tidak dapat. Nah. Kemudian, kesimpulan yang dari pembahasan kita juga adalah gharar yang terlarang adalah pada akad yang mencari keuntungan dan dalam jumlah yang besar. Itu yang terlarang. Sedangkan gharar tidak terlarang pada tiga hal. Yang pertama, jumlah yang sedikit yang tidak bisa dihindari. Jualan manggis misalkan. Dalamnya tidak jelas. Kita mau makan luarnya apa dalamnya sebenarnya? Tentu dalamnya. Tapi tidak kelihatan dalamnya itu. Nah, tidak harus dilepas semua. Demikian juga durian. Tidak harus dilepas. Karena itu jumlahnya sedikit gharornya dan tidak bisa dihindari. Kemudian gharor juga tidak terlarang pada barang ikutan. Bukan inti dari barang yang diperjualbelikan. Gharor tidak terlarang juga pada akad muamalah yang bersifat pemberian sukarela, bukan mencari keuntungan seperti hibah, wakaf, wasiat. Nah, taib. Itu pembahasan kita sore ini. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan jika ada pertanyaan. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berkaitan tentang al-ghoror ini, Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang menjual produk, dalam hal ini yang ada itu seperti roti. Roti ini jelas mereknya, jenisnya juga jelas, harganya jelas. Tapi nanti dapat rasa apa itu tidak jelas. Kita beli bungkus ini itu rasanya melon, bungkus yang lain rasa apa, tapi semuanya rata bungkusnya. Jadi tidak jelas di rasanya.
1: Artinya kita kulaan.
2: Boten. Jadi konsumen, tepat-tepatan konsumen ini dapat rasa apa itu tidak dijelaskan di dalam kemasannya. Harganya jelas 10.000, tapi ketika ambil saya buka bisa jadi rasa coklat, bisa jadi rasa nanas dan lain sebagainya.
1: Nah,
2: yang kedua, Ustaz. Yang kedua,
1: kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah bagaimana kalau kita transaksi jual beli roti, ya. Roti ini dibungkus dan di dalamnya ada beberapa roti mungkin ya. Satu roti. Tapi rata semua. Nah. Rasanya berbeda-beda, tapi tidak ada tulisannya. Nah, ini yang bermasalah. Kita khawatir bermasalah karena gharar itu dibolehkan jika dia sedikit. Kita khawatir orang juga banyak dan termasuk orang yang suka rasa tertentu tidak suka rasa lain. Nah, maka yang demikian ini sebaiknya dihindari. Perlu kejelasan rasanya apa. Bagi produsen sebaiknya mencantumkan, menuliskan rasanya apa. Nah, mungkin ada lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Faedahnya ini masalah di sini sudah biasa, sudah menjadi kebiasaan. Seumpamanya ada tanaman seperti mangga atau petai biasanya itu diborong mulai masih bunga, itu apa termasuk gharar? Yeah. Terus yang kedua, ini biasanya di pasar-pasar itu orang jual ubi, yeah, itu saksakan, isinya tidak jelas, yang luarnya jelas. Itu apa termasuk juga? Terus yang ketiga, ini masalah pajak, Pak. Pajak makanan yang di restoran-restoran itu gimana itu, Pak? Mohon faedahnya, Pak.
1: Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, transaksi jual-beli untuk tanaman yang masih berbunga. Ya. Masih berbunga, ini termasuk yang dilarang jika dia masih menunggu hasilnya nanti. Bukan beli bunganya, bukan beli tanamannya, tapi masih menunggu buahnya. Ya. Karena ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau dalam Sahih Al-Bukhari, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'in nakhli hatta yukal minhu wa hatta yuzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli kurma hingga sudah bisa ditimbang, sudah bisa ditakar dan bisa ditimbang.

0: ditimbang, sudah bisa ditakar dan bisa ditimbang. Nah, ada juga hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta yabdua salahuha nahal ba'i'a wal mubta'. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimar, melarang dari jual beli buah, hatta yabdua salahuha, sampai nampak jelas bagusnya buah itu, kematangannya, ya, itu sudah jelas. Nahal ba'i'a wal mubta, Nabi melarang penjual dan pembeli dari melakukan transaksi itu. Ini hadis Abdullah bin Umar, riwayat Al-Bukhari. Nah, sehingga jual beli bunga atau jual beli buah dari tanaman yang masih berbunga, nanti ketika dia panen baru diambil manfaatnya, itu tidak diperbolehkan. Berbeda halnya misalkan kalau seorang mau beli misalkan mangga mudanya, yang dia cari mangga mudanya, saat dia masih mangga muda itu dia memang mau panen langsung pada waktu itu, maka yang demikian tidak ada masalah, transaksinya tidak mengapa. Nah, kalau yang kedua tadi, tentang apa tadi? Penjualan ubi, ya, di dalam sak, ya, dan itu jumlahnya banyak mungkin, ya. Satu karung, ya. Ini insya Allah termasuk gharar juga, tapi insya Allah ringan dan tidak bisa dihindari. Nah, jadi kalau itu termasuk lebih banyak tidak merugikan atau terbukti bahwasanya dia amanah, sudah ketahuan lah. Kalau cukup dari sampel saja di atasnya kelihatan, yang bawahnya juga mayoritas seperti itu, maka yang demikian insya Allah tidak mengapa. Nah, kemudian yang ketiga tentang pajak. Pajak ini sebenarnya sebagian ulama ada yang menilai itu kedzaliman. Artinya sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Tidak wajib tapi dipungut. Gitu. Sehingga ada sebagian fatwa dari para ulama tentang bolehnya bertauriah dalam membayar pajak itu. Bertauriah itu artinya bersiasat supaya pajaknya tidak banyak, tetapi tidak ada unsur kedustaan. Karena kalimat-kalimatnya bersayap, ketika dilaporkan itu bersayap. Bisa mungkin bermakna begini, bisa mungkin bermakna yang lain. Tauriah yang seperti itu diperbolehkan. Di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, yang membolehkan demikian. Tapi kalaupun itu tidak memberatkan, seandainya tidak memberatkan, dan dikhawatirkan akan timbul masalah jika tidak dibayar pajak itu, maka bayar pajaknya sesuai dengan ketentuan. Nah, dibayar pajak sesuai dengan ketentuan. Nah, wallahu a'lam.
1: Ada titipan, Ustaz. Pertanyaan dari ibu-ibu ini. Apakah boleh membeli barang karena ada hadiah atau diskonan? Senangannya ibu-ibu kan diskonan, Ustaz.
0: Ya. Apakah boleh membeli barang karena ada hadiah dan diskon? Kalau ada diskon, boleh, jelas-jelas bolehnya. Ya. Kalau karena ada hadiahnya, maka dilihat apakah hadiahnya di luar, nampak. Misalkan, beli deterjen, hadiahnya mangkok. Ya, kelihatan dengan harga begini dan dia juga paham kira-kira deterjen ini kualitasnya ya kurang lebih sama dah. Rata-rata sama seperti itu. Boleh. Tetapi kalau dia mengejar yang di situ ada peluang hadiahnya atau tidak, misalkan digosok, Anda belum beruntung misalkan. Ya, coba lagi. Nah. Dan dia niatnya, oh ini mau

0: peluangnya mobil, maka di situ unsurnya perjudian. Dia memang tidak mau beli sabun karena sabun di rumahnya masih banyak. Tapi karena tergiur dengan peluang hadiah itu, kebetulan ada saudaranya di lain daerah katanya dapat, maka dia beli itu. Meskipun cuma murah, tapi ini masuk dalam unsur perjudian. Ketika dia tidak mau beli sebenarnya, bukan zatnya yang dia cari, tapi mengejar hadiah yang peluangnya juga tidak besar. Nah, jadi masalah perjudian itu bukan keluar sedikit atau banyak yang dikeluarkannya, tapi karena dia untung-untungan sudah. Nah, meskipun judinya itu cuma keluar 100 rupiah, namanya judi ya tetap judi. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang diskon jelas, jelas tidak ada masalah. Malah mungkin semua kita naluri kita sebagai pembeli nyari yang diskonan memang. Karena berharap yang murah. Nyari yang harganya disilang itu kan. Nah, ada tanda khusus yang dicoret, ada harga baru di bawahnya. Nah, barakallah. Tidak ada masalah. Bagus. Baik. Mungkin ada lagi?
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan titipan, Ustaz. Ini tentang jual beli sapi yang seperti di kampung-kampung antara pemelihara dan yang pemiliknya, Ustaz.
0: Nah, bagaimana? Tidak dijelaskan di situ.
1: Sapi hamil anaknya diambil pemiliknya. Nah, jadi ini kan biasanya pemelihara itu mendapatkan anak dari induknya itu. Yang merawat ya.
0: Yang merawat dapat anak.
1: Iya.
0: Yang pertama
1: anaknya itu, sapi Ustaz,
0: bukan anaknya sapi, iya.
1: Kemudian ini
2: sapi hamil anaknya diambil pemiliknya dan sapi yang melihara itu penjual hukumnya gimana? Sapi pertama
0: untuk pemelihara.
2: Untuk
0: pemilik.
2: Pemilik. Ya,
0: sapi yang kedua untuk
2: pemelihara.
0: Pemelihara.
2: Anaknya kita ini.
0: Ya.
2: Ya benar. Iya,
1: iya.
0: Nah.
2: Iya.
1: Hukum jual beli yang seperti itu boleh apa enggak?
0: Artinya transaksi kita untuk menitipkan milik kita ke orang yang memelihara. Ya. Nah, itu sebenarnya akdul ijarah, ada sisi akdul ijarah, akad ijarah. Ya, termasuk akad al-mu'awadhat yang mencari keuntungan sifatnya. Di sini ada dua sisi yang saling tarik-menarik. Yang pertama, sisi gorornya ada. Sisi gorornya ada. Yang kedua, ada sisi kebiasaan yang sudah berlaku. Kebiasaan yang sudah berlaku itu bisa menjadi sebuah hukum yang diikuti. Kan ada kaidah fikih, al-adatu al-muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum. Hanya saya tidak bisa memastikan apakah itu haram atau tidak, tetapi sebagai anjuran, dan ini diterima oleh sebagian orang, bahwa kita memberikan persyaratan, saya mau nitipkan ke sampean untuk sampean pelihara, dengan perjanjian kita adalah, kalau misalkan lahir itu kita bagi dua, lahir kita bagi dua, itu lebih selamat. Dan sebagian pihak yang melihara karena memang berharap, tidak jarang nerima di situ. Nah, karena kalau tidak kita sebutkan di awal, maka akan dianggap berlaku adat tadi. Yang adat tadi itu ada sisi gorornya memang. Ada sisi goror. Dan juga berpotensi pilih kasih terhadap hewan peliharaan. Untuk yang milik orang, dia tidak terlalu perhatian. Untuk yang milik dia sendiri, padahal usianya hampir sama, itu perhatiannya lebih. Kalau ada keterbatasan makanan, didahulukan ke yang satunya. Nah, maka sebagai bentuk anjuran atau nasihat adalah sebaiknya diakadkan bahwa nanti anaknya kita bagi dua semua. Kalaupun dia misalkan mau menjual sahamnya separuh, dihitung. Anak ini lahir, anak, bukan anak orangnya ya, anak sapinya. Anak sapi ini lahir itu di harga berapa? Dihargai berapa? Dihargai misalkan katakan 500 ribu. Berarti saya bayar 250 ribu kepada sampean, saya beli saham 50% sampean. Begitu. Tapi kepemilikan asal itu berdua. 50-50. Nah. Baik. Mungkin ada lagi?
3: Bagaimana jika kita masuk ke rumah makan yang di sana itu memberikan konsep all you can eat? Jadi kita bayar sekian ribu, 100 ribu, makan apa saja. Apakah itu juga termasuk doror? Nah, kan banyak sekarang itu yang begitu-begitu.
0: Ya, bagaimana dengan rumah makan yang menetap memberikan aturan, silakan makan sepuasnya, bayarnya sudah ditentukan harganya. Kita ambil contoh harganya apa? 150 ribu, bebas ngambil lauk dan piringnya, apa, nasinya. Satu orang 150 ribu. Tapi kalau orang berbeda, dia harus 90 ribu lain. All you can eat. Nah. Ya. Ada fatwa dari sebagian ulama yang melarang itu. Ada fatwa sebagian ulama yang melarang itu. Yang penerapannya itu kalau gak salah di Saudi ya. Di Saudi ada sebagian ulama yang melarang itu, sehingga kalau kita belum sempat untuk mengkaji lebih detail tentang itu, kita hindari, sebaiknya kita hindari. Nah, sebelum kita tahu ada fatwa pembanding dengan menyebutkan hujjah yang misalkan bisa dibandingkan. Tapi seingat saya ada fatwa sebagian ulama yang melarang hal itu. Nah, sehingga lebih amannya adalah kita hindari. Ya? Marungnya, marung pecel bebas. Ya. Nah, beda dengan bebas ngambil nasi sepuasnya, ya. Karena itu sudah, memang ada unsur goror, tapi ringan kalau itu. Gorornya ringan. Nah, wallahu a'lam. Jadi goror besar dan goror yang ringan itu dilihat dari kemungkinan orang ngambil terbanyak berapa dengan yang terkecil berapa. Kalau fluktuasinya sangat besar, peluangnya sangat besar, ini masuk goror besar yang terlarang. Tapi kalau tipis saja, ya kisarannya begitu. Suatu hal yang ringan, insya Allah termasuk goror yang diperbolehkan. Nah, wallahu a'lam. Kurang 4 menit ya. Nah.
4: Masih terkait dengan warung ini, Zat. Banyak nah. Strategi yang bisa, yang sering ditawarkan warung, Zat. Di antaranya itu, yang pertama, kalau makan habis 5 mangkok akan bakal gratis. Tapi kalau di bawahnya harus bayar sesuai dengan jumlah mangkok yang dihabiskan.
0: Kalau makan,
4: kalau bisa menghabiskan 5 mangkok, dapat gratis. Tidak bayar semuanya 5 mangkok itu. Tapi kalau cuma 4 mangkok, bayar 4 mangkok itu. Itu yang pertama. Yang kedua, makan bakso di sini kalau tidak enak gratis. Ketika ditanyakan gimana nanti ukuran enggak enaknya, kalau orang itu habis ngomong enggak enak tetap bayar. Itu strategi. Kalau dia tinggal sedikit ngomong enggak enak, enggak apa-apa enggak bayar. Ngoten, seperti apa? Tapi ini tidak disebutkan di depan, di tulisan bannernya itu makan bakso di sini kalau tidak enak gratis. Tapi persyaratan itu tidak disebutkan.
0: Nah, barakallahu fikum. Jadi yang pertama terkait dengan orang yang makan dalam porsi tertentu, kalau kurang dari porsi itu harus bayar. Misalkan 5 mangkok. Kalau dia minimal 5 mangkok gratis. Kalau bila habis 5 mangkok gratis. Kalau kurang dari itu maka bayar semua. Nah, maka ini juga ada unsur ghoror dan juga membahayakan. Ya. Karena memang secara kenyataan orang-orang yang pakai acara apa yang mereka sebutkan dengan mukbang atau apa itu ya, makan besar, makan banyak itu memudorotkan dan sebagian ada yang sampai meninggal. Sampai meninggal. Karena itu juga membuat seorang mengejar sesuatu yang sifatnya israf, melampaui batas. Dia sebenarnya cuma butuh 2 mangkok saja, tapi kebetulan lihat dompet kok lagi tidak ada. Misalkan. Maka dia ngejar itu. Maka ini mudorotnya besar. Mudorotnya besar. Kemudian tadi yang kedua, kalau enak bayar, kalau tidak enak enggak usah bayar. Enggak usah bayar. Maka ini juga termasuk ghoror yang terlarang. Karena tidak jelas patokannya. Ada orang sebenarnya enak tapi dia cuma ambil 1 sendok saja untuk menunjukkan rasa tidak biar tidak bayar. Nah, maka ini termasuk ghoror yang juga terlarang. Mending seorang itu melakukan akad tabarru'at. Kalau memang dia mau bersedekah pada orang, silahkan bayar seikhlasnya. Ini saya niatkan ini pada hari ini, misalkan ya, khusus hari ini sedekah sifatnya. Kalau ada yang mau bantu, mau bayar, silahkan. Itu akad tabarru'at sehingga ada unsur ghoror pun boleh atau tidak? Boleh, kalau yang seperti itu. Mending diikhlaskan. Untuk dari jam sekian sampai sekian, silahkan bayar seikhlasnya, misalkan. Maka itu ada unsur ghoror, tapi akadnya khusus di waktu itu tabarru'at dia. Seikhlasnya, bukan nyari keuntungan dia. Nah, maka insya Allah yang demikian tidak mengapa. Baik. Nah, sudah masuk waktu jam 17 ya. Ini mungkin yang bisa kita kaji dan ini kajian kita sebelum masuk daurah Imam Al-Muzani ya, karena pekan depan jelas libur. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian Bulughul Maram Kitabut Talaq bab An-Nafaqat. Kita akan baca hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Wa an Jabir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithil hajji bitulihi. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis haji yang dipaparkan secara panjang lebar. Qala fi dzikrin nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menyebutkan tentang para wanita, para istri. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi mereka, bagi para istri, alaikum, kewajiban kalian, rizquhunna, memberi nafkah kepada mereka. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberi pakaian kepada mereka secara ma'ruf, secara baik, secara layak. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian kepada para wanita dan memberikan penekanan kepada para suami untuk memperhatikan hak-hak istri. Ditekankan di Haji Wada, dalam khutbah Haji Wada itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan bahwa istri memiliki hak terhadap suaminya dan suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka secara layak sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian kita baca hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qaal. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Kafa bil mar'i ithman, cukup bagi seorang dinilai berdosa. An yudayya man yakut, ketika dia menyia-nyiakan orang yang harus dia beri makan atau pihak yang harus dia beri makan. Nah, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yakut, cukuplah seorang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan hak pihak yang harusnya dia beri nafkah, beri makan. Rawahun Nasa'i, hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, wa huwa inda Muslim bi lafdhin an yahbisa amman yamliku qutah. Dalam riwayat Muslim dinyatakan dengan lafadz, cukuplah bagi seorang dinilai berdosa kalau dia menahan hak orang yang harusnya dia beri makan. Nah, maka hadis ini menunjukkan ancaman keras bagi seseorang yang tidak memberikan nafkah, baik kepada istrinya, kepada anaknya, kepada kerabatnya jika memang dia berkelebihan sedangkan kerabatnya kekurangan, kepada hewan-hewan ternaknya, ya, sampai mati atau sampai sakit mengalami mudarat, ya. Dan ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menunjukkan dosa besar karena ini ancaman khusus. Setiap dosa yang di situ di
0: ungkapkan dengan ancaman khusus seperti ini, ini masuk kategori dosa besar. Nah, maka dosa besar bagi seorang yang tidak memberi nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, ya. Meskipun mereka tidak minta, meskipun anak dan istrinya tidak minta, tapi mereka tidak menggugurkan haknya. Beda kalau misalkan istri menyatakan, sudah, saya rela, saya tidak usah diberi nafkah. Itu menggugurkan haknya berarti. Berarti yang asalnya wajib menjadi tidak wajib. Kondisi kedua adalah istri diam saja. Mau dikasih iya, mau tidak, ya mau sabar, tetap sabar. Nah, maka di sini suami berdosa ketika tidak beri nafkah. Nah, meskipun istri tidak nuntut, apalagi kalau dia menuntut. Kalau sampai istri menuntut karena tidak diberi nafkah, maka ini dosanya besar. Nah, kafa bil mar'i ithman an yudhayya man yakut. Cukuplah bagi seorang ternilai berdosa ketika dia menyia-nyiakan pihak yang seharusnya dia beri nafkah. Ancaman yang menunjukkan dosa besar bagi orang yang tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nah, kemudian hadis berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu yarfa'uhu fil hamilil mutawaffa anha zawjuha. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, secara marfu tentang wanita hamil yang suaminya meninggal. Qala la nafaqata laha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hak nafkah baginya. Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, maka sudah terputus kewajiban diambilkan nafkah dari harta mendiang suami. Dari sisi nafkah sudah tidak ada lagi, yang ada hak waris saja. Hak waris saja. Nah, kalau seandainya ada hak nafkah, berarti kalau seandainya suami meninggal, hartanya itu diambil dulu untuk diberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah. Seandainya ada hak nafkah. Misalkan sang suami meninggalkan harta sebanyak katakan 100 juta total. Kemudian istri ini masa ihdad dan iddahnya kan 4 bulan 10 hari. Dihitung berapa kebiasaan nafkahnya. Dipotong dulu seandainya ada hak nafkah. Dipotong, diambilkan untuk nafkah sebelum dibagi ke ahli waris. Seandainya istri yang ditinggal mati suaminya punya hak nafkah. Tetapi berdasarkan hadis ini, tidak ada hak nafkah lagi. Berarti selain harta peninggalan itu dibayarkan untuk membayar hutang, kalau ada, diambilkan untuk hutang, demikian juga wasiat. Karena sebelum dibagi harta waris itu, dipisahkan dulu mana yang untuk pembayaran hutang dan wasiat. Min ba'di wasiyati yusi biha audain. Setelah dipotong wasiat dan hutang. Nah, karena sang istri tidak berhak lagi mendapatkan nafkah, berarti dia hanya dapat hak warisan. dia dan janin yang dikandungnya. Nah, akhrajahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi, warijaluhu thiqat, dan para perawinya thiqah. Lakin qala, namun Al Baihaqi menyatakan, al mahfudhu waqfuhu, riwayat yang mahfud, riwayat yang lebih sahih, ya, mahfud itu lawan dari syad. Syad itu yang lemah, mahfud itu yang kuat. Nah, riwayat yang lebih kuat adalah mauquf. Mauquf berarti ini bukan sabda Nabi, hanya ucapan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Wa thabata nafyun nafaqah fi hadithi Fatimah binti Qais kama taqaddam. Sedangkan di dalam hadis Fatimah bintu Qais, dinafikan hak nafkah. Fatimah bintu Qais hadisnya dibahas dalam pembahasan tentang talak, ya. Fatimah bintu Qais itu ditalak tiga. Beliau radhiyallahu anha mengalami talak tiga dari suaminya. Nah, dan beliau tidak layak lagi mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal. Untuk istri yang ditalak tiga, yang itu pisahnya sama-sama masih hidup, dalam kondisi seperti itu saja tidak berhak mendapatkan nafkah, apalagi jika ditinggal mati suaminya. Maka lebih-lebih lagi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah, hanya mendapatkan hak waris, harta warisan saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, berikutnya, jadi hadis Jabir ini berbicara tentang bagaimana jika seorang wanita hamil ditinggal mati suaminya, apakah masih dapat jatah nafkah dari peninggalan suaminya atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak punya hak nafkah lagi. Beda dengan wanita hamil yang ditalak dalam kondisi suaminya masih hidup, maka masih berhak untuk mendapatkan nafkah. Nah, selama masa iddah. Jadi pembahasannya ini selama masa iddah. Masa iddahnya wanita yang hamil adalah sampai dia melahirkan.

0: Berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada tiga hadis, hadis Abu Hurairah, asar dari Sa'id bin Al-Musayyib, kemudian asar dari Umar, ya. Ini semua berkaitan dengan pembahasan bagaimana kalau suami tidak mampu memberi nafkah. Karena sebelumnya mampu, setelah itu tidak mampu. Apakah sang istri berhak menggugat cerai atau tidak? Nah, pembahasannya di tiga hadis ini. Kita baca hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya tangan yang sifatnya memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima pemberian. Wa yabda'u ahadukum biman ya'ul. Dan hendaknya salah seorang dari kalian memulai pemberiannya kepada pihak yang harus dia beri nafkah, harus dia cukupi makannya, ya, istri dan anak-anak. Taqulul mar'ah at'imni aw talliqni. Karena seorang wanita akan berkata, at'imni, beri saya makan, aw talliqni, atau ceraikan saya. Nah. Rawahu Ad-Dharqutni wa isnaduhu hasan. Diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni dan sanadnya hasan. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan Abu Hurairah di dalam riwayat Ad-Dharqutni ketika ditanya, ucapan seorang wanita, berikan saya makan atau talak saya, itu apakah berasal dari sabda Rasul atau bagaimana, wahai Abu Hurairah? Nah, Abu Hurairah menyatakan itu adalah min kaisi, dari kantong saya. Nah, dari kantong saya itu ditafsirkan dengan perbedaan penafsiran oleh para ulama. Ada yang mengartikan ya memang itu ijtihad dari Abu Hurairah. Ada yang mengartikan bahwa tambahan taqulul mar'ah at'imni aw talliqni, wanita boleh saja untuk berkata, beri saya makan sebagai istri Anda atau ceraikan saya. Ini sabda Rasul atau ucapan Abu Hurairah? Kebanyakan ulama menilai ini ucapan Abu Hurairah. Beliau mengambil kesimpulan. Nah, sehingga lebih bermakna ijtihad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah. Dan di sini sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa Abu Hurairah itu cenderung berpendapat kalau seandainya sang suami tidak mampu memberi nafkah, maka punya hak bagi istri menuntut cerai. Dari perkataan ini, dari athar ini. Nah, nanti kita akan bahas perbedaan pendapat para ulama. Karena semuanya bukan satu kesepakatan mengenai hak menggugat cerai bagi istri kalau sang suami tidak mampu memberikan nafkah. Nah, ada perbedaan pendapat para ulama. Kita akan kupas insya Allah perbedaan itu. Wa an Sa'id bin al-Musayyib radhiyallahu rahimahullah ya, fir rajul la yajidu ma yunfiqu ala ahlihi qala yufarraqu bainahuma. Dari Sa'id bin al-Musayyib, semoga Allah merahmatinya, tentang seorang laki-laki yang tidak mendapatkan apa yang bisa dinafkahkan bagi keluarganya, bagi istrinya. Qala, Sa'id bin al-Musayyib menyatakan, yufarraku bainahuma. Hendaknya keduanya dipisahkan. Suami dan istri itu dipisahkan. Ini Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'i. Nah, akhrajahu Sa'id bin Mansur an Sufyan an Abi Zinad qala qultu li Sa'id bin al-Musayyib sunnah faqala sunnah. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Sufyan dari Abu Zinad, ia berkata, jadi Abu Zinad ini bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyib, apakah ini sunnah, bahwa memang kalau suami tidak mampu ngasih nafkah, dipisah saja. Apakah ini sunnah? Jawaban Sa'id bin al-Musayyib, sunnah. Ya, itu sunnah. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wahada mursalun qawi. Ini, pendapat ini adalah pendapat yang, atau riwayat ini adalah riwayat mursal yang kuat. Mursal karena ini riwayat dari seorang tabi'i, tapi dinilai kuat. Nah, sunnah ini terjadi perbedaan pendapat para ulama di dalam menafsirkan apa yang dimaksud perkataan Sa'id bin al-Musayyib ini sunnah. Apakah maksudnya sunnah Nabi ataukah itu maksudnya sunnah para sahabat? Nah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik. Sekarang hadis yang berikutnya untuk melengkapi pembahasan tentang apakah seorang istri berhak menuntut cerai bagi suami jika suami tidak mampu memberi nafkah. Kita baca athar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kataba ila umara'il ajnad fi rijalin ghabu an nisa'ihim an ya'khuduhum bi an yunfiqu aw yutalliqu fa in tallaqu ba'athu bi nafaqati ma habasu. Dari Umar, semoga Allah meridainya, annahu kataba ila umara'il ajnad, bahwasanya Umar menulis surat kepada para pemimpin pasukan. Fi rijalin, tentang para lelaki. Ghabu an nisa'ihim, yang mereka lama tidak bertemu dengan istri mereka. Tidak menitipkan nafkah juga. An ya'khuduhum bi an yunfiqu aw yutalliqu. Umar memerintahkan agar para suami ini dipanggil, ya, dibawa untuk ditanya. Bi an yunfiqu aw yutalliqu. Kalian kirim nafkah ke istri kalian atau kalian ceraikan istri kalian. Fa in tallaqu ba'athu binafaqati ma habasu. Kalau mereka mentalak istrinya, mereka harus mengirimkan nafkah dahulu yang tidak mereka berikan. Jadi misalkan sudah 4 bulan tidak ngasih nafkah ke istri, kemudian dipanggil dan dia menyatakan, saya tidak bisa ngasih nafkah lagi, saya akan ceraikan saja. Baik, kalau antum ceraikan, antum kirim nafkah yang lama, yang tidak antum berikan sebelum ini, 4 bulan itu. Nah, akhrajahu Syafi'i wal Baihaqi bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Nah. Dan 3 riwayat, riwayat Abu Hurairah, riwayat Sa'id bin Al-Musayyib, riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ini adalah riwayat-riwayat yang menguatkan pendapat jumhur ulama bahwa apabila seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka sang istri berhak, dikatakan berhak, untuk menggugat cerai kepada suaminya. Kalau dikatakan berhak, itu bukan berarti harus. Punya hak. Tapi kalau dia mau bersabar, maka itu jelas lebih baik. Kalau dia mau bersabar, itu lebih baik. Tapi kalau dikatakan apakah punya hak menggugat? Iya, punya hak. Nah, walaupun kemudian para ulama ini, yang jumhur ulama ini diantaranya Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, dan riwayat yang masyhur dalam pendapat Imam Ahmad. Jumhur 3 ulama ini berpendapat bahwa istri punya hak menggugat cerai suami jika suami tidak mampu memberi nafkah. Hanya saja mereka berbeda pendapat dikasih batasan berapa lama. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan batasnya 3 hari. Masya Allah. 3 hari tetap gak bisa ngasih nafkah, sudah punya hak untuk menggugat cerai. Al-Imam Malik memberi batasan waktu 1 bulan. Kasih waktu 1 bulan. Kalau selama 1 bulan tidak mampu, punya hak bagi istri untuk menggugat cerai. Nah, sedangkan Abu Hanifah berpendapat tidak punya hak bagi istri untuk menggugat cerai selama itu di luar kemampuan suami. Mungkin saja usahanya lagi turun misalkan. Di luar kemampuan dia. Tidak punya hak bagi istri untuk menggugat cerai suami menurut Abu Hanifah, dengan catatan suami tidak boleh melarang istri mencari penghasilan dalam kondisi tidak mampu memberi nafkah itu. Nah, ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, itu beliau panjang lebar menguatkan pendapat yang berbeda dengan jumhur. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad panjang lebar menguraikan pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Nah, apa sih dalil-dalil dari masing-masing pihak? Nah, dalil dari masing-masing pihak seperti tadi yang disebutkan. Ada asar Umar bin Al-Khattab menyuruh untuk mengirim surat kepada para pemimpin pasukan. Bagi para suami yang lama meninggalkan istrinya, dipanggil, ditanyakan, kamu kirim nafkah ke istrimu atau kamu ceraikan? Kalau kamu ceraikan, maka selama masa kamu tinggalkan, itu kamu bayar lagi nafkahnya kepada mereka. Itu Umar bin Al-Khattab. Kalau Sa'id bin Al-Musayyib juga cenderung pada pendapat yang cukup tegas. Kalau tidak mampu suami, ceraikan. Ini walaupun di sini ada perbedaan di kalangan tabi'in sendiri. Atha' bin Abi Rabah punya pendapat berbeda. Menyuruh istri untuk bersabar. Tidak langsung diceraikan. Nah, Apa dalil yang lain? Kalau dari sisi Al-Quran disebutkan فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Talak itu batasnya dua kali, yang masih ada kesempatan rujuk dua kali. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, maka hendaknya suami punya pilihan, tahan istrimu, tetap jadi istrimu secara ma'ruf, au tasrihun bi ihsan, atau lepaskan dia dengan cara baik. Nah, tapi kalau engkau tahan tidak diberi nafkah, itu bukan imsak bi ma'ruf. Bukan engkau tahan dengan cara yang baik. Ini salah satu dalil dari pendapat jumhur. Nah, jumhurul ulama. Sedangkan dalil dari pendapat yang menyelisihi jumhur, di antaranya Ibnul Qayyim, Al-Imam Abu Hanifah, juga riwayat dari Al-Imam Ahmad yang tidak memberikan hak menggugat cerai bagi istri kalau seandainya suami tidak mampu, ya. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam dikelilingi para istri beliau menuntut nafkah. Datang Abu Bakar, datang Umar, ya, bertanya, kenapa ya Rasulullah? Mereka minta tambahan nafkah dariku. Maka Umar pun memukul putrinya, Hafsah. Abu Bakar memukul putrinya, Aisyah. Apakah engkau meminta kepada Rasul sesuatu yang tidak beliau miliki? Nah, sisi pendalilannya adalah di hadapan Nabi, Abu Bakar dan Umar itu mentakdib putrinya, ya, tapi tidak diingkari oleh Nabi SAW. Ketika Nabi tidak punya kemampuan memberi nafkah lebih yang itu diminta oleh istri-istrinya. Nah, sehingga tidak layak bagi istri untuk menggugat cerai ketika sang suami tidak mampu. Beda dengan, kalau kata Ibnu Qayyim, istri baru punya hak untuk menggugat cerai, menggugat pisah. Jika, pertama, ketika mau akad, dulu, ketika mau akad, dipikir kaya, ternyata miskin. Nah, statusnya itu tertipu. Yang seperti ini boleh menggugat karena terjadi penipuan. Nah, entah tertipu oleh calon suaminya sendiri atau orang lain yang mengajak menikah dengan itu, baru dia boleh untuk menggugat cerai. Nah, tetapi kalau sebelumnya kaya, kemudian qadarullah menjadi miskin, itu di luar kemampuan dia. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Ya. Barang siapa yang disempitkan rizkinya, karena Allah itu melapangkan rizki bagi sebagian pihak, menyempitkan rizki bagi pihak yang lain, maka silahkan kasih nafkah sesuai dengan kemampuan dia. فَلْيُمْفِقْ مِمَّا آتَهَ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَهَا. Allah tidaklah membebani seseorang kecuali di luar, Allah tidaklah membebani kemampuan seseorang di luar kemampuan dia. Tidak membebani seseorang di luar kemampuan orang itu. Nah, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, salah satu alasan beliau juga di dalam Zadul Ma'ad adalah tidak pernah ternukil dalam sejarah Nabi dan para sahabat, ya, dalam riwayat yang sahih, Nabi mengizinkan seorang wanita menggugat pisah suaminya ketika sudah tidak mampu ngasih nafkah. Nah, yang ada mereka bersabar, para istri-istri sahabat adalah orang-orang yang bersabar dalam kekurangan. Nah, kira-kira antum mau ikut pendapat jumhur apa pendapat Ibnul Qayyim? Pendapat Abu Hanifah. Nah, hati-hati ya. Mungkin kita punya posisi sebagai suami, tapi kita juga punya posisi sebagai ayah dari putri kita. Kadang kita ambil pendapat yang menguntungkan kita sebagai suami, tapi saat anak kita diperlakukan seperti itu misalkan, kita ikut pendapat lain. Tidak boleh. Tidak konsisten namanya. Nah, giliran putrinya mengalami situasi yang mirip dengan itu, akhirnya saya ikut pendapat jumhur ulama. Nah, karena ayah. Nah, ketika dia dalam posisi sebagai suami, dalam kondisi yang seperti itu, kan masih ada pendapat ulama yang menyatakan sang istri tidak berhak untuk menggugat cerai. Sabar. Jangan menggugat cerai. Nah, maka ini termasuk perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang kita sebagai suami berarti memang harus melihat hal itu sebagai upaya melindungi istri kita. Nah, seandainya kita cinta kepada istri kita, jangan sampai kita menahan dia dalam posisi terzolimi atau mengalami mudarat. Nah, walaupun setiap orang tentu tidak akan dibebani di luar kemampuannya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sampai di sini mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Ya.
1: Tidak mampu memberi nafkah itu apa yang termasuk di sana nafkah
0: hadis. Nah. Apakah pembahasan yang terkait dengan nafkah batin? Kalau di babun nafakot tidak dibahas secara khusus. Itu kan nafkah lahir dan nafkah batin itu ungkapan dalam bahasa Indonesia. Walaupun itu juga bagian dari kewajiban seorang suami, hak dari seorang istri. Nah, di antara bentuk perlindungan syariat terhadap hak nafkah batin ini, ya, adalah ditentukan syariat zihar dan ila, ya, atau khususnya ila. Ila itu seorang suami bersumpah tidak akan melakukan hubungan suami istri dengan istrinya selama maksimal tidak boleh lebih dari berapa? 4 bulan. Lebih dari 4 bulan. Kalau Nabi pernah menerapkan ila, bersumpah tidak akan melakukan hubungan suami istri dengan para istrinya selama 1 bulan. Ala nisa'ahu syahron. Beliau menerapkan ila terhadap para istri beliau selama 1 bulan. Itu masih boleh. Tidak boleh lebih dari 4 bulan. Ini juga bagian dari upaya menjaga supaya nafkah batin ini ada pada sang istri. Sang istri berhak mendapatkan nafkah batin itu. Nah. Baik. Mungkin ada lagi? Kalau yang sifatnya bab an-nafaqat lebih ke arah nafkah materi, ya. Pemberian makan, kemudian pemberian pakaian, tempat tinggal. Nah, lebih ke arah itu pembahasannya. Nah, apakah kalau suami tidak mampu memberikan nafkah batin, sang istri berhak menggugat cerai? Pendapat sebagian ulama, iya. Diberi, kalau asar dari Umar, diberi batasan 1 tahun. Diberi batasan 1 tahun. Diberi tangguh 1 tahun. Mampu apa tidak. Setelah itu punya kewenangan atau hak istri untuk menggugat cerai. Kenapa 1 tahun? Karena dalam 1 tahun itu ada musim dingin dan musim panas, kata sebagian ulama. Mungkin saat musim dingin tidak mampu, ditunggu dulu siapa tahu musim panas mampu. Nah, ternyata musim panas pun tidak mampu, memang benar-benar tidak mampu. Dan istri punya hak untuk menggugat pisah suaminya dalam kondisi seperti itu. Dan ini pun dijadikan alasan oleh jumhur ulama bahwa untuk nafkah batin saja, sang istri punya hak menggugat ketika diberi tempo tetap tidak mampu, apalagi nafkah lahir yang kaitannya dengan makan, itu butuhnya tiap hari. Tentu lebih layak untuk menggugat. Begitu. Ini salah satu alasan dari jumhur ulama. Nah. Baik. Kan ada lagi sebelum kita akhiri? Ya.
2: Sebelum menikah itu suami ini meyakini bahwasanya menikah adalah pintu rezeki.
0: Ya. Ya. Ya. Nah. Jadi pertanyaannya adalah, kalau dahulu sang suami punya keyakinan dengan menikah akan menjadi kaya, ternyata kok miskin setelah menikah. Dan sang istri sebenarnya sabar, tidak menuntut banyak hal. Ya. Tapi yang terjadi perubahan sikap dari suami, dari awal-awal menikah, dalam perjalanan waktu menjadi uring-uringan, sering marah. Kemudian bahkan pernah

0: diuring-uringan, sering marah, kemudian bahkan pernah saking emosinya sang suami itu pernah hendak mencederai putrinya. Bagaimana sikap sang istri? Sikap sang istri ketika dia bersabar, maka itulah yang dianjurkan. Tetapi kesabaran itu dilihat apakah menghasilkan maslahat atau tidak. Apabila dalam batas tertentu sudah mengarah kepada situasi yang mengkhawatirkan, membahayakan diri atau anaknya, maka dalam hal seperti itu punya hak untuk menggugat cerai dalam rangka mencegah mudarat yang lebih besar. Seandainya memang sang suami itu ternyata juga mulai KDRT, mulai mengancam akan melukai baik itu istrinya atau anaknya. Nah, tapi kalau seandainya dengan kesabaran sang istri itu sang suami menjadi tersadar dan berubah sikapnya, mereka kembali melanjutkan ikatan pernikahan dalam kondisi yang baik, maka itulah yang diharapkan. Nah, itulah yang diharapkan. Nah, baik. Dan sebenarnya memang pernikahan itu akan memberikan kecukupan. Karena Allah Ta'ala menyatakan, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Nikahkanlah orang-orang yang belum punya pasangan di antara kalian, ya, dan orang-orang yang layak untuk menikah dari kalangan hamba, sahaya, laki-laki dan wanita kalian. Kalau mereka fakir, Allah akan berikan kecukupan. Nah, tapi kemudian kalau ada yang bertanya, ini kok miskin ya? Setelah nikah kok tidak cukup-cukup? Nah, berarti ada masalah dalam hal mensyukuri pernikahan itu. Karena tiga orang yang disebut dalam hadis akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah seorang yang menikah yuridul afaf. Dia ingin menikah mengharapkan supaya dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Kalau dia benar-benar seperti itu pasti janji Allah terpenuhi. Tapi kalau dengan menikah dia masih, mohon maaf, dia masih tidak menghargai pernikahan itu, sampai kemudian zina mata, zina tangan, waliyatubillah, dan hal-hal yang lain, maka inilah yang menjadi sebab Allah tidak memberikan pertolongan. Nah, baik. Nah, sampai di sini insyaAllah kajian kita. Atau masih ada lagi yang perlu disampaikan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Dan karena babnya berkaitan, jadi setelah bab nafkah kita akan bahas bab al-hadanah, bab tentang pengasuhan anak. Bagaimana kalau terjadi perceraian laki dan perempuan, suami dan istri, anaknya ikut siapa? Itu akan dibahas di dalam bab al-hadanah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. Pada pertemuan dan pembahasan yang lalu seputar hak-hak anak atas para orang tua, kita telah memasuki rincian hak-hak anak. Yang pertama adalah hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum mereka terlahir ke dunia ini. Telah dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bahwa penunaian hak yang pertama sebelum anak tersebut lahir, yaitu hendaknya seorang ayah menjadi ayah yang saleh, sehingga ia bisa memberikan manfaat untuk anaknya. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang ayah dituntut untuk dia menjadi seorang yang saleh, maka ia juga dituntut untuk mencari pasangan atau yang akan menjadi bakal calon ibu dari anak tersebut juga sebagai wanita yang salihah. Sehingga kata Syekh hafizahullahu ta'ala, وَيَدْخُلْ فِيهِ بِشَكْلٍ أَظْهَرْ اِخْتِيَارُ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ, dan masuk dalam permasalahan ini gambaran yang jelas, yaitu memilih istri yang salihah. Wallati takunu umman murabbiyatan salihatan, yang mana ia akan menjadi seorang ibu yang akan mendidik dengan didikan yang baik. Fa innal umma salihata awil umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal auladi umuman. Karena sesungguhnya seorang ibu yang salihah, seorang ibu yang saleh, dan secara umum seorang ibu itu juga merupakan batu pertama pendidikan anak-anaknya secara umum. Maka tentunya suami yang cerdas, seorang lelaki yang cerdik, huwa alladhi yakhtaru at-turbata at-tayyibata allati idza zara'a biha al-badra yakhruju tayyiban bi'idznillah. Maka seorang yang cerdik, seorang yang cerdas adalah dia yang memilih ladang yang baik, yang mana ladang ini apabila ditabur benih padanya akan keluar hasil yang baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih wal ladzi khabutha la yakhruju illa nakida.
dan negeri yang baik, akan tumbuh subur tanaman-tanaman yang ada padanya dengan izin Rabb-nya. Adapun negeri yang tandus, maka akan keluar, tidak akan keluar kecuali tanaman-tanaman yang kering dan menyusahkan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di poin yang pertama ini, pemenuhan hak anak dan termasuk hak anak sebelum terlahir adalah seorang membekali dirinya agar ia menjadi orang yang soleh, seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Menjaga diri kita terlebih dahulu, baru kemudian ahlikum, keluarga kalian, dari dahsyatnya api neraka. Upaya penjagaan diri dari api neraka ini tentunya tidak akan didapatkan oleh seorang melainkan dia harus berupaya bertafaqquh fiddin, mengenal agama Allah, mengenal Allah, untuk terlebih dahulu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia bisa akan menghindar dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Azza wa Jal. Terlebih dahulu dia jaga dirinya. Di samping itu juga yang sangat ditekankan di sini adalah memilih pasangannya jangan sembarangan. Memilih pasangan tidak hanya pasangan tersebut akan menemani kita sebagai teman kita sementara, tidak. Bahwa teman hidup kita ini akan senantiasa bekerja sama dengan kita nanti ketika sudah menjalin ikatan rumah tangga. Dua pasang suami istri ini tentunya tidak bisa lepas untuk saling kerjasama dan memiliki misi-misi dan target dalam hidup. Dalam hidup, seorang harus punya misi, punya tujuan, mau dibawa kemana keluarganya, akan dibawa kemana istri dan anak-anaknya, tergantung nahkodahnya. Para suami, ketika dia merencanakan, saya ingin berkeluarga dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Gak mudah. Ya. Sakinah, keluarga yang penuh dengan ketenangan. Mawaddah, yang penuh dengan rasa cinta. Warahmah, kasih sayang, itu butuh ya, bekal yang cukup. Nah, mental yang cukup dan kesabaran yang luar biasa. Karena tidak mungkin sebuah rumah tangga itu akan terlepas dari segala problematika. Sehingga ketika dua insan bertemu, maka disitulah mulai dia mengarungi samudera yang penuh dengan ujian dan cobaan, sehingga dibutuhkan kekompakan. Maka ditekankan di sini, kata Syekh, wa dinunal islami qad hathana ala ikhtiyari zaujati salihah at-tayyibah al-mubarakah. Dan agama kita, yaitu agama Islam, telah menganjurkan, menghimbau kepada kita untuk memilih istri yang salihah,
yang thayyibah, yang baik, dan al-mubarakah, yang menebarkan berkah. Bagaimana tipe tipikal istri yang salihah, yang thayyibah, al-mubarakah? Kata Syekh, allati in kharaja az-zawju minal baiti hafidathu wa hafidat auladahu wa hafidat irdahu, yang mana apabila suaminya keluar dari rumah, istri yang salihah, thayyibah, mubarakah, ia akan menjaganya, yakni menjaga rumahnya. Dia sabar untuk menjaga rumahnya. Nah, ora kesempatan, waduh, mumpung Kang Mas ya lagi dinas, ya Mas, aku nanti anu Mas, nanti awas pergi, aku mau ada acara dengan teman-teman. Ya. Teman-teman apa? Teman-teman dulu seangkatan waktu mondok. Terus mau apa? Mau reuni. Nah, acaranya apa reuni itu? Ya biasa lah Mas, temu kangen. Nah, misinya apa reuni itu? Tanya. Nah, kalau hanya temu kangen, cipika-cipiki, cerita sana, cerita sini, suamiku kerja ini, suamiku kerja ini, anakku begini, anakku sudah. Gak perlu reuni jauh-jauh. Nah, jauh. Kumpul di situ, ya. Nah, ngerumpi sana, ngerumpi sini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Hafizathu. Wanita ini akan menjaga rumahnya. Naam. Wa hafizat auladahu. Dan dia akan menjaga anak-anaknya. Dijaga bukan hanya sebatas fisik anaknya, tapi juga dijaga terkait iman. Dijaga ilmu anaknya. Jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang merusak. Jangan sampai seorang ibu atau seorang istri, suaminya keluar, atau suaminya ada urusan kerjaan, tidak ada di rumah, kompak dengan anaknya. Mumpung bapakmu metuli. Ya. Ayo. Nanti bu. Ya, melaku-melaku, cuci mata. Nah, tidak dibenarkan. Dijaga fisik anaknya, dijaga, ya. Jangan sampai anaknya terkena penyakit atau ini atau itu. Dijaga. Dijaga iman anaknya. Nah, jangan kemudian gak ada ayahnya. Kemudian ya sudah, karena gak ada ayahnya ya gak ada yang ngontrol. Akhirnya anak main gak kenal waktu. Ya. Pagi, ba'da subuh main. Ya. Nanti sekolah, habis sekolah main sebelum zuhur. Nah, ba'da zuhur main lagi, sore main lagi, malam main. Nah, ini gak punya misi, gak punya visi dalam hidup. Nah, ya anak kan dunianya main. Naam, main. Tapi di situ ada tarbiyah. Tarbiyahnya apa? Tarbiyah membiasakan, pembiasaan mereka agar mereka nanti ketika dewasa tidak kaget. Ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Berapa banyak kendala ketika anak-anak tidak benar-benar dipersiapkan untuk thalabul ilmi di ma'had atau bahasa kita mondok. Ya. Mumpung nang omaleh durung mondok puas-puasno. Nah, ada kesan seperti itu. Ya. Wis jarno lah bi, anake bi mumpung belum mondok bi, biar wis. Nih. Ibu negara sudah mulai berbicara. Nah. Wah, akhirnya luluh suami iya wis. Tidak bertanya terlebih dahulu. Ini anak ini mau dimanakan? Oh ini anak ini mau tak pondokkan. Tanya sama ustadz-ustadznya apa yang perlu dipersiapkan kalau mau mondok. Nah, kenapa? Kendala ketika di pondok
sekian banyak anak itu gak siap. Ya. Berbalik kehidupannya 180 derajat. Yang mungkin ketika di rumah ya, semua serba dilayani, ketika di pondok harus mandiri. Nah, mungkin ketika di rumah makanannya serba wah. Ya. Nah, proteinnya hewani. Di pondok proteinnya nabati. Nah, ya. Mama boleh sate, sayur karo tempe. Nah, berbalik yang semula mungkin ketika mereka urusan bersih-bersih semua serba dilayani, mencuci, mandi, nunggu disuruh, di pondok dia harus mandi. Ya. Sehingga perlu adanya persiapan. Maka peran orang tua terkhusus para istri, ya, dituntut di sini untuk membekali putra maupun putrinya. Nah, ya mohon dimaklumi saat istri saya ini gak pernah nyantri. Ya. Bukan alasan. Sekarang bisa bertanya kepada ustazah-ustazahnya atau kenalan-kenalan, mungkin dia punya teman sejawat atau familinya yang mungkin sebelumnya anaknya pernah menempuh pendidikan di ma'had, bertanya. Nah, barakallahu fikum. Qala hafizat wa hafizat irdahu. Dan istri yang salihah ketika suaminya keluar, dia akan menjaga kehormatan suaminya. Maksudnya menjaga nama baik suami. Ya. Bukan kemudian dia dengan bebas. Bebas dalam artian gak harus bebas itu keluar rumah, ya ikhwan. Ya. Yang mungkin sekarang ini yang butuh perhatian dari para suami adalah gadget. Jika istri ya memegang gadget, ya, silakan, tapi dikontrol. Dikontrol. Dikontrol dalam hal apa? Dilihat statusnya. Ya. Undang istri saya enggak pernah nyetatus. Nah, benar, enggak punya nyetatus. Hah? Jangan-jangan diprivasi. Akhirnya suaminya enggak bisa lihat, tapi rekan-rekannya bisa melihat, ya. Nah, teman-temannya wanita yang lainnya, muslimat yang lainnya, ummahat yang lainnya bisa melihat. Nah, di situ mulai. Nah, kadang-kadang subhanallah memang status ini salah satu memang harus dibimbing. Status itu seperti apa gitu loh. Kadang-kadang luapan emosi dengan suami ditampilkan di status. Ya. Nah, enggak kok saya enggak menampilkan luapan emosi, faidah tentang suami yang soleh. Ya, barusan tengkar sama suaminya, langsung ngasih faidah, suami yang soleh itu. Ya. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, dibimbing status, jangan sampai karena itu akhirnya suami-suami ini tersorot, ya, tersorot. Oh, ini suami yang belum bisa maksimal membimbing istrinya, ya. Atau yang kedua-duanya, si suami dan istri kompak, ya, menampilkan kemesraan dan keromantisannya di khalayak. Nah, pamer buku nikah, ya. Buku nikahnya warna hijau dan merah di foto. Nah, mengenang masa lalu. Suaminya tahu. Nah, atau bergandengan tangan di status bersama-sama ke surga. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ini akan menurunkan dan menjatuhkan muru'ah kita. Nah, yang semacam itu tidak perlu tampilkan, tidak perlu orang tahu. Barakallahu fikum.
Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum hafizat irdahu. Maka dia menjaga kehormatan suaminya. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan nas tentang keutamaan wanita yang salihah. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, akhrajahu Muslimun wa ghairuh. Dan telah sampai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda bahwa dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Hadis ini semakna dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bi khairi ma yaqdizul mar'u, maukah aku kabarkan kepada engkau wahai Umar sebaik-baik harta simpanan seseorang, ya, sebaik-baik sesuatu yang disimpan oleh seseorang, harta. Kemudian Rasulullah menyatakan al-mar'atus salihah, yaitu wanita yang salihah. Jangan disalahartikan, ini bolehnya menyimpan wanita, ya, jangan disalahartikan. Nah, yang dimaksud adalah wanita yang tinggal bersamanya, yang senantiasa dia lindungi, dia pagari, dia tutup, dia hijabi, dijaga benar, tidak diumbar. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana tipikal wanita salihah tersebut? Idza nadhara ilaiha sarrathu. Apabila suami ini melihat wanita tersebut, ia menyenangkannya. Ya. Senang melihat istrinya itu senang. Nah, enggak jengkel gitu ya. Lihat istrinya, Nah. Oh, dia berai-berai kono. Nah, menyenangkan. Nah, wa idza amaraha ata'athu, dan apabila ia perintah istrinya tersebut, wanita tersebut, ia menaatinya. Nah, taat diperintah walaupun sepele perintah tersebut. Tolong ambilkan minum, ya. Dik. Nah, ambilkan minum, Dik. Nah. Dik, cepakno sepatu. Wah, istrinya orang Madura, buh, cepat dibik gitu nanti. Repot orang Jawa, orang Jawa kompol bi orang Madura, ada, ya. Nah, nggak katuk ya. Nah, paham pak ya? Nah. Nah, jadi si suami nyuruh istrinya nyiapkan sepatu, bahasa Jawanya cepak no sepatu deh. Ya. Istrinya orang Madura, cepak itu artinya ya dimakan, digigit gitu, digigit ya istilahnya. Nah, wah, marah dia. Nah. Artinya apapun yang diperintah oleh suaminya taat. Nah, kadang-kadang sang istri karena perintahnya itu sepele, akhirnya sang istri bermudah-mudahan, kono lo mas jebuk dhewe kono. Ya. Nah, yang biasanya dahulu pengantin baru, masya Allah, ya, sepiring berdua, luar biasa, sepiring berdua. Ya. Sudah punya anak satu, anak dua, sudah sendiri-sendiri piringnya. Ya. Ya, anak tiga, anak empat, kau jebuk dhewe. Ngambil sendiri. Biasanya suami itu kan terburu-buru. Kalau makan, makan.
lupa ngambil minum, ya. Sampai keselak-keselak baru dicoba nak duit, ya. Wa nifidin azanillahu iyyakum. Si istri wajib melayani suaminya. Apapun perintah suami, selama perintah itu tidak mengandung kemaksiatan, maka si istri wajib untuk menaatinya. Nah, wa idza ghaba anha hafidhathu, apabila suami tersebut pergi, tidak ada di rumah, maka si wanita salihah akan menjaga kehormatan suaminya dan juga menjaga kehormatan dirinya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Wa fil hadith 'inda al-Bukhari wa Muslim, dan dalam sebuah hadith yang dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah, tungkahul mar'atu li arba'in, bahwa wanita itu dinikahi karena empat hal, ya. Salah satu dari empat hal ini, wanita itu dinikahi, atau dorongan lelaki menikahi wanita itu karena empat ini. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidhati din taribat yadaka, maka hendaknya engkau utamakan agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Nah, bagaimana penjelasan hadis ini? Hati-hati, banyak yang keliru mengartikan dan memahami hadis yang satu ini, khususnya bagi mereka-mereka yang akan melangkah ke jenjang pernikahan, atau mereka-mereka yang mau menambah lagi ke pernikahan yang berikutnya. Ya. Hati-hati, jangan salah. Fal haditsu fihi ikhbarun. Hadis ini terdapat berita. Annalladhi yad'u ar-rijala ila tazawwuj ahadu hadhil arba, bahwa yang mendorong para lelaki menikahi wanita, atau mendorong para lelaki menikah, adalah salah satu dari keempat hal yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mendorong adalah salah satu dari keempat ini. Bukan empat-empatnya itu harus ada pada wanita tersebut. Gilo, tulon, ya. Nabi menyarankan agar mencari wanita itu, ya, dinikahi wanita itu karena empat ini. Maliha, hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Wah, gole ono. Gak nemu-nemu. Nah, ini hartanya masya Allah ini, keturunannya orang kaya ini, ya. Tapi kok gak jamilah, ya? Wah, enggak termasuk. Wah. Nanti dapat yang jamilah. Waduh, jamilah ini, masya Allah. Ternyata, waduh, wanai, orang tuanya enggak punya apa-apa, atau orang miskin. Wah, enggak termasuk. Nanti ketemu ada yang, masya Allah, ini santriwati, solehah ini, dikenal sebagai anak yang baik, Bu. Tapi, kok enggak kaya ya? Wah, enggak termasuk. Susah. Cari yang empat-empatnya ini ada. Nah, ada yang nemu. Nah, kalau nemu gak mungkin diumumkan. Iya kan? Nah, ikhwani fiddin azzanillahu wa'iyakum, salah satu dari keempat ini. Apa itu? Itu tadi. Kadang-kadang lelaki terpikat dengan wanita karena memang wanita ini berharta. Nah, ada dorongan untuk menikahinya. Alhamdulillah ini lek bojoku iso golek duit dhewe enak. Ya. Wah, akhirnya didorong, terdorong untuk nikah itu. Nah. Atau juga karena keturunannya, karena kecantikannya. Nah. Namun
Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan bimbingan kepada kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, walidiniha. Di antara dorongan lelaki menikahi wanita, hendaknya engkau pilih agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadak. Utamakan ya, keberadaan agamanya, kondisi agamanya, engkau akan beruntung. Famarohum annahum idza wajadu dzatad din alla ya'dilu anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, para lelaki, bahwasannya mereka apabila mendapati wanita yang memang secara agama bagus, ya, berilmu, berakhlak, nah, dia juga muslimah yang taat, berbakti kepada kedua orang tuanya, barakallahu fikum, maka kata Nabi, alla ya'dilu anha, maka hendaknya jangan mereka mencari yang lainnya atau berpaling darinya. Nah, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Karena memang wanita ketika dia memahami agamanya, apalagi sejalan dengan lelaki yang akan menjadi suaminya, ini akan ringan dan mudah rumah tangga itu akan berjalan. Menyatukan pandangan itu bukan perkara yang mudah, ya. Ini yang bapak inginnya begini, yang ibu inginnya begini. Masing-masing punya idealisme sendiri. Waduh, berat itu sudah. Berat. Si anak bingung. Biasanya si anak akan memilih hal yang mudah bagi hawa nafsunya untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Kemudian wa akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama jaa min hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu su'ila alaihi salatu wassalam ayyun nisa'i khairun. Dan Nabi telah mengabarkan sebagaimana datang sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah. Beliau ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Atau beliau alaihi salatu wassalam ditanya, siapa wanita yang baik itu wahai Rasul? Qala allati tasurruhu in nadhara wa tuti'uhu in amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu yang menyenangkan apabila dipandang, dia taat apabila diperintah, dan ia tidak melakukan perkara yang menyelisihi dirinya, hartanya dari apa yang dia tidak suka atau suaminya tidak senangi. Nah, di sini ada nasihat buat para wanita, ya, hendaknya setiap langkah para istri atau para wanita senantiasa mencari ridho suaminya. Ya. Segala hal, segala apapun, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, apa yang dia inginkan, hendaknya dalam rangka mencari ridho suaminya. Nah, tentunya ridho suaminya yang sesuai dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengedepankan selera pribadinya walaupun suaminya tidak ridho. Ya, karena dia bukan single lagi, bukan wanita yang single. Gitu. Dia punya suami yang jiwa dan raganya semuanya diserahkan kepada suaminya. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang juga penting untuk disampaikan di majelis ini, dengan harapan para wanita, para ummahat, para akhwat juga bisa mendengar dan mendapatkan faidah dari hadis ini. Sebuah hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, la tu'dhi imra'atun zaujaha fid dunya. Tidaklah seorang wanita mengganggu dan menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zaujatuhu minal huril 'ain, melainkan akan berkata istrinya dari kalangan bidadari surga. Nah, suami punya istri bidadari surga, ya. Nah, akan mengatakan wanita bidadari surga ini, la tu'dhihi, jangan kalian wanita atau engkau para istri menyakitinya. Qatalakillah. Nah, celaka engkau. Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakanmu. Fa innama huwa indaki dakhilun yushiku ayyufariqaki ilayna. Bahwa sesungguhnya mereka atau dia suamimu itu di sisi engkau hanya sementara, ya. Yang sebentar lagi akan dipisahkan darimu untuk menuju ke kami. Nah, barakallahu fikum. Artinya, si istri jangan sampai terlalu emosi. Ya, terlalu emosi untuk menyakiti suami, yang pada akhirnya si suami akhirnya ngambek, ya, marah, nam, tidak ridho dengan apa yang diperbuat oleh istrinya. Dalam hadis yang lain, si istri akan dilaknat oleh para malaikat. Nam, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, asyai' bi syai' yudhkar. Dalam pembahasan ini sangat perlu dan sangat penting bagi para wanita untuk bisa mencari faktor-faktor yang bisa menjadikan dia sebagai wanita yang salihah. Baik dia masih jomblo atau gadis ataupun dia sudah menikah. Nah, tidak ada kata terlambat. Di antara faktor-faktor dari sekian nas yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadikan wanita tersebut sebagai wanita salihah, yang pertama, dia harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenal sifat-sifatnya yang mulia. Ini yang pertama. Wanita harus mengenal siapa Rabbnya. Ini sangat penting. Nah, sehingga dia bisa memenuhi hak-hak suaminya. Nah, lantaran dia mengetahui bahwa ketaatan dia kepada suami merupakan ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, qala la yasluhu li basharin ayasjuda li basharin, walau salaha li basharin ayasjuda li basharin, la amartul mar'ata antasjuda li zaujiha. Tidaklah layak bagi manusia itu sujud kepada manusia, sekiranya boleh manusia itu sujud kepada manusia yang lain, niscaya aku akan perintahkan istri tersebut sujud kepada suaminya. Kenapa? Min idhami haqqihi alaiha, dikarenakan besarnya
hak suami terhadapnya. Nah, ini harus dipahami oleh para istri. Hak suami sangat besar untuk ditunaikan bagi para wanita. Nah, kemudian yang kedua, yang bisa menjadikan sebab seorang wanita itu menjadi wanita yang salihah adalah berilmu sebelum beramal. Mempersiapkan ilmu yang cukup sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Ya. Penting untuk berilmu terlebih dahulu. Tidak hanya yang penting isok maca masak manak. Ya. Wis wedok isiku wis. Masak maca manak. Lah, tidak bisa. Karena nanti dia akan dituntut untuk mendidik anaknya. Dia sebagai batu pertama tarbiyah. Batu pertama pendidikan di rumah sebelum anak ini keluar dari rumahnya dididik oleh ibunya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, antusias untuk meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya nikmat-nikmatnya pasti akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga, qala idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila wanita itu salat 5 waktu, bersaum ya selama sebulan di bulan Ramadan dan menjaga kemaluannya, artinya tidak mengumbar pandangannya kepada lelaki-lelaki yang tidak halal baginya untuk dipandang, sangat berbahaya. Nah, kemudian dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke jannah Allah, masuklah ke jannah dari pintu-pintu yang engkau suka. Naam. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ciri wanita ahlul jannah. Harus tahu ciri wanita ahlul jannah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka binisaikum min ahlil jannah?" Maukah kalian aku kabarkan dengan wanita-wanita penghuni surga. Qala al-wadud al-walud al-a'ud ala zawjiha. Yang pertama ciri-cirinya adalah al-wadud, sayang. Ya, penuh kasih sayang. Nah, ramah, sopan, ya, sayang dia. Yang kedua al-wadud, al-walud. Al-walud adalah banyak anak, subur. Nah, senang ketika dia ya, positif, senang. Ya. Aduh, apa ini? Gak susah. Kadang-kadang susah. Bingung, stres, akhirnya kurus, gak mau makan, akhirnya terganggu janinnya. Lah. Al-wadud senang. Nah. Bahkan nantang. Nah. Pengin anak berapa, Mas? Wah, ini. Nah, laki-laki harus berani, ya. Barakallahu fikum. Anak yang banyak, semuanya soleh. Nah, seperti itu.
Ya. Nah, satu anak yang soleh saja kita sudah dengarkan keutamaan-keutamaannya. Satu itu bisa mengangkat derajat orang tuanya di jannah Allah Subhanahu wa taala bistighfari waladihi. Ya. Dengan istighfar anaknya. Kif kalau dia punya ya lebih dari satu, lebih dari tiga, lebih dari lima. Semua mendoakan dirinya. Nah, luar biasa. Barakallahu fikum. Tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Qala, yang ketiga, al-a'ud ala zaujiha. Wanita penghuni surga adalah wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Maksudnya bagaimana? Allati idza ghaliba ja'at hatta tada'a yadaha fi yadi zaujiha. Yang mana ketika suami itu marah, ngambek suaminya, ya, cemberut. Nah, si istri datang lalu meletakkan tangannya pada tangan suaminya, ya. Wah, angel ya. Nah, insyaallah ya. Kalau istri-istri kita insyaallah seperti ini. Nah. Nah. Semoga tidak ada yang habis rapat pulang malam ya. Nyampe rumah kok ada guling sama bantal di sini. Sama obat nyamuk. Nah, waduh. Ini camping semalam ini. Nah, ketika suami cemberut, ngambek, marah, si istri paham ini suamiku marah. Dia langsung mengklirkan suasana, ya. Gak kemudian, ya gak apa-apa, tunggu 3 hari. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya la yahillu limriin, ya an yahjuro akhahu fauqa salasi layalin, ya. Tidak halal bagi seorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Oh, lek 3 malam enggak apa-apa wis ben wis ngono. Enggak seperti itu, ya. Nah, tidak seperti itu saling diam-diaman. Nah, suaminya tenang aja, ya. Ya, si istri enggak mau ngalah ya, dia kena laknat terus oleh para malaikat. Ya. Sampai subuh. Barakallahu fiik. Berat, ya. Qala wa taqulu la adzuqu ghatma aw la adzuqu ghamdan afan hatta tardha. Ketika si istri ini memegang tangan suaminya, dia mengatakan aku tak bisa memejamkan mata sebelum engkau ridha, ya. Sebelum engkau memaafkan atau menjelaskan kenapa yang membuat kamu marah dan yang lainnya. Artinya harus ada jalinan komunikasi yang baik antara suami istri. Nah, komunikasi. Barakallahu fikum. Di masa gadget ini komunikasi agak kurang, ya. Kita merasakan komunikasi agak kurang. Komunikasi pakai WA di rumah ini, ya. Si suami di luar rumah waktu itu ya, mungkin atau di teras, mungkin si istri di dalam. Komunikasinya pakai WA ya. Lagi masa apa? Padahal lo masa apa ngono iso ya. Nah, lebih asik gitu loh. Ini enggak pakai WA ya. Nah, si anak juga gitu. Nanya ke bapaknya pakai WA juga. Lah. Nah, jadi rumah itu seakan-akan enggak ada penghuninya. Semua mata sebelum engkau ridha, ya, sebelum engkau memaafkan atau menjelaskan kenapa yang membuat kamu marah dan yang lainnya. Artinya harus ada jalinan komunikasi yang baik antara suami istri. Nah, komunikasi. Barakallahu fikum. Di masa gadget ini komunikasi agak kurang, ya. Kita merasakan komunikasi agak kurang. Komunikasi pakai WA di rumah ini, ya. Si suami di luar rumah waktu itu ya, mungkin atau di teras, mungkin si istri di dalam. Komunikasinya pakai

0: ya. Lagi masa apa? Padahal lo masa apa niso ya. Nah, lebih asik gitu loh. Ini enggak pakai WA, ya. Nah, si anak juga gitu. Nanya ke bapaknya pakai WA juga. Lah. Nah, jadi rumah itu seakan-akan enggak ada penghuninya. Semua berbicara di alam maya atau di alam barakallahu fikum di udara. Nah, jalinan komunikasi ketika makan, ketika santai dan yang lainnya, berkomunikasi dengan keluarga. Si anak ya dipancing untuk bisa dia mengemukakan enam hal-hal yang dia alami. Disitulah orang tua barakallahu fikum saatnya membimbing. Kadang-kadang anak misalnya menceritakan pertengkaran dengan saudaranya atau temannya. Ah, disitulah orang tua meluruskan. Nah, meluruskan. Disitulah butuh bimbingan anak itu. Barakallahu fikum. Pendekatannya disitu. Kapan kita akan tahu apa yang dialami anak kita, apa yang dialami oleh istri kita, kalau kita tidak jalin komunikasi dalam keluarga. Nah, barakallahu fikum. Maka butuh memang waktu untuk menjalin komunikasi antar mereka. Taib. Sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan faidah-faidah dari kitab Hukukul Aulad ini pada pertemuan berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita insyaallah akan melanjutkan tadabbur Quran atau tafsir, kajian tafsir Al-Quranil Azim atau tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Yang akan kita bahas adalah ayat ke-13 dan ayat ke-14.

Ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat itu secara garis besar Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai manusia bahwa kita berasal dari orang tua yang sama. Semuanya keturunan Nabi Adam dan Hawa. Kemudian setelah itu berkembang menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Syu'uban wa qabaila. Dan itu Allah jadikan demikian supaya kita saling mengenal. Ketika bertemu dengan orang lain, kita akan bertanya dari kabilah mana, dari bangsa mana. Nah, tujuannya untuk saling mengenal, bukan untuk saling membanggakan diri, tapi untuk tujuan saling mengenal, menjadi lebih dekat. Nah, kemudian juga Allah menjelaskan bahwa yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling taat

Hujurat. Sebelum nanti kita akan baca ucapan-ucapan para ulama dan dalil-dalil yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Tentunya tidak semua bagian dari tafsir Ibnu Katsir kita baca, tapi kita ambil beberapa bagian, ditambahkan faedah dari sebagian kitab tafsir yang lainnya. Kalau di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu adalah tentang ucapan orang-orang Arab Badui yang mereka mengatakan, kami beriman, kami adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Padahal mereka baru masuk Islam dan belum merasuk keimanan ke dalam hati mereka. Maka Allah memberikan adab, mengajari adab kepada mereka untuk jangan menyatakan amanna, pengakuan bahwa mereka telah beriman secara sempurna, tetapi ucapkan saja aslamna, kami telah masuk Islam. Kemudian nanti insya Allah kita bisa membaca beberapa penjelasan ulama tentang hal itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Bahasan yang pertama, kita nukil ucapan dari Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Fajami'un nas fisyarafi. Semua manusia adalah mulia. Bin nisbati tiniyah ila Adam wa Hawa'a sawa. Mulia dari asal tanah, sama-sama bersumber dari Adam dan Hawa. Itu makna dari kalimat min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang wanita, dari Adam dan Hawa. Nah, wa innama yatafadaluna bil umurid diniyah. Mereka berbeda-beda keutamaannya dari sisi perkara din. Wa hiya ta'atullah wa mutaba'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketaatan kepada Allah dan meneladani rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, walihada qala ta'ala ba'da an-nahyi 'anil ghaibati wa ihtiqari ba'dinn nasi ba'dha. Karena itulah Allah Ta'ala setelah menyebutkan larangan ghibah dan saling merendahkan, larangan ghibah dan saling mengejek merendahkan itu di ayat sebelumnya. Setelah Allah menyebutkan larangan ghibah dan saling merendahkan, Allah mengingatkan akan persamaan mereka dari sisi kemudian kemanusiaan. Munabbihan ala tasawihim fil basyariyah. Allah ingatkan persamaan mereka dari sisi kemanusiaan. Kemudian Allah berfirman di ayat ke-13 yang kita kaji ini, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, min dzakari wa untha, dari seorang laki-laki dan perempuan. Ini maksudnya dari Adam dan Hawa. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu. Agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha 'alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, ini PDF-nya bisa dilihat ya bagi

Nah, sebagian yang belum saya bagikan, mungkin kita akan bagikan untuk memudahkan menyimaknya. Nah, waalaikumsalam. Nah, itu ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat. Sekarang kita bahas tentang kalimat syu'ubaw wa qabailah. Syu'uban lebih luas cakupannya dari qabail. Qabail itu kabilah-kabilah. Syu'uban diterjemahkan sebagai berbangsa-bangsa. Sedangkan qabail adalah suku-suku. Sebagai contoh, bangsa Arab Yaman dari Qahtan terbagi menjadi kabilah-kabilah seperti kabilah Rabi'ah, kabilah Mudhar, dan keturunan Adnan yang lain. Ini penjelasan dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, waja'alnakum syu'uban, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Berbangsa-bangsa ketemu di kerabat yang jauh. Kerabat nasab yang jauh. Syu'uban itu seperti bangsa Arab Yaman dari Qahtan terbagi menjadi kabilah-kabilah. Wa qabail. Nah, kabilah-kabilahnya ada Rabi'ah, Mudhar, dan lainnya. Nah. Kemudian ketika disebut lita'arofu, untuk saling mengenal, itu maksudnya adalah dinisbatkan kepada nasabnya, seperti pernyataan fulan putra fulan dari kabilah ini. Nah, itu makna dari lita'arofu. Dengan saling mengenal itu akan diketahui dekat atau jauhnya nasab. Kalau dia lebih dekat nasabnya, dia punya hubungan kekerabatan yang dekat dengan kita, berarti dia punya hak kita sambung silaturahminya. Nah, semakin dekat kekerabatan, maka semakin punya hak sebagai kerabat. Nah, Az-Zajjaj, seorang ulama ahli tafsir, menyatakan, agar saling mengenal, bukan saling membanggakan diri. Allah menyatakan lita'arafu, agar kalian saling mengenal, bukan litaftakhiru, agar kalian saling berbangga. Saya dari kabilah ini, kamu kok cuma dari kabilah itu? Kabilah itu punya sifat yang buruk. Nah, hati-hati. Ada hal-hal yang merupakan kebiasaan jahiliyah itu mencela nasab. Sebagian kita, ya, ada sebagian orang konsultasi. Istri saya bilang kalau keluarga kami dari daerah sini, itu kalau ada masalah akan ditangani bersama. Punya hutang ditanggung bersama. Nah, kok enggak seperti keluargamu dari kabilah ini, dari daerah ini, kok semuanya ditanggung sendiri-sendiri? Watak keluarga kami kesatria. Nah, itu ada kenyataan. Nah, padahal Allah jadikan berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah itu tujuannya lita'arofu, bukan saling berbangga. Justru Allah mencela sikap mencemooh. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum, seperti yang sudah kita bahas. Larangan menggibah. Kemudian menisbatkan ini watak kabilah ini, itu juga belum tentu benar. Jangan dipukul rata. Kalau orang dari daerah sini rata-rata penakut dia, misalkan. Tidak selalu benar. Ada orang-orangnya yang berada dari kabilah itu yang pemberani. Jangan kemudian yang tak penakut di situ dianggap sebagai sifat umum dari kabilah itu. Untuk menjelek-jelekkan kabilah itu. Nah, biasanya kalau sudah terjadi konflik rumah tangga, kemudian mengarah pada perceraian, ada yang kemudian mengungkit-ungkit asal nasabnya. Memang orang daerah situ itu begini, Ustaz, sifatnya itu suka menjelek-jelekkan.
orang. Padahal dia sendiri juga jelek-jelekan itu. Nah, maka Allah mengingatkan kita di ayat yang ke-13 ini, bahwa tujuan kita dibuat berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah itu untuk saling mengenal. Dengan mengenal itu, kita tahu apakah dia punya hak silaturahim dari kita atau tidak. Kalaupun tidak, bukan untuk saling berbangga. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan terkait dengan nasabnya. Kemudian kita akan ambil sebuah athar, ya. Athar ini yang masuk kategori hadis, yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang perlunya mempelajari nasab untuk menyambung silaturahim. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasab kalian sehingga kalian bisa menyambung silaturahmi. Fa inna silaturahim mahabbatun fil ahli. Sesungguhnya silaturahmi menyebabkan dicintai keluarga. Kita kalau menyambung silaturahmi yang baik kepada paman kita, ibu kita senang. Terima kasih nak, kamu sudah berbuat baik pada pamanmu. Pamanmu yang kekurangan, tidak ada yang perhatian dari lingkungan sekitar. Tapi alhamdulillah kamu sambung silaturahim. Membuat dicintai oleh keluarga. Matratun fil mal, membuat harta bisa bertambah dengan silaturahim itu. Berkah harta seseorang. Mansa'atun fil athar, dipanjangkan usianya, menjadi semakin panjang usianya. Nah, jadi silaturahim itu membuat kita dicintai oleh keluarga kita, membuat harta kita bertambah dan berkah, juga menjadi sebab panjang umur. Nah, ini hadis riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, kalau disebut sampai batas mana Ustaz, kedekatan kerabat itu kita harus menyambung silaturahim? Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan sampai kakek keempat, kurang lebih sekitar 4 pupu dengan kita. Masya Allah, 2 pupu aja sudah hilang-hilangan ya. Nah, ya karena kita memang keputus, kadang jalur informasinya keputus. Tapi tidak ada masalah, kita berusaha untuk mencari tahu siapa orang-orang yang sebenarnya masih kerabat dekat dengan kita. Nah, sepupu 3 itu kadang sudah hilang. Tapi alhamdulillah baru tahu setelah diberitahu, dirunut, ini kakeknya siapa, pamannya siapa, ketemunya, oh ini berarti 3 pupu dengan saya, 2 pupu dengan saya. Nah, memang bahasa Indonesianya tidak ada 2 pupu ya. Yang ada bahasa Jawa, bahasa Madura, itu ada 2 pupu. Ya. Kalau sepupu, itu ketemunya di kakek pertama. 2 pupu, itu ketemunya di kakek kedua, gitu. Maksimalnya itu kakek 4, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Patokannya apa sampai beliau berkesimpulan yang masih punya hak kerabat dengan kita itu kakek keempat? Itu patokannya berdasarkan ketika Nabi berdiri di bukit menyampaikan kalimat dakwah pertama, memanggil orang-orang dari keturunan Quraisy, itu menurut beliau sampai kakek keempat. Nah, ini sisi pendalilan dari beliau. Nah, ya, itu menunjukkan bahwa kita banyak kekurangan. Kadang kita perlu untuk membuat misalkan pohon silsilah. Ya, itu meskipun seandainya tidak sampai tercapai keinginan kita itu, tapi upaya kita mencari nasab kita itu sudah ibadah. Karena Nabi memerintahkan ta'allamu min ansabikum, pelajari jalur nasab kalian.
Jadi seandainya seorang melakukan perjalanan, saya akan melakukan perjalanan ke sebuah daerah. Konon katanya di daerah itu ada beberapa keturunan dari kakek saya. Maka upaya dia untuk berjalan ke sana, menelusuri akar nasab dia, itu sudah ibadah. Urusan nanti ternyata tidak ketemu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, dia sudah berusaha untuk menelusuri nasab dia. Nah, baik. Kemudian, ketika disebut di dalam ayat ini, di ayat ke-13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, kata Ibnu Katsir, innama tatafadaluna indallahi bittaqwa la bil ahsab. Sesungguhnya kalian memiliki keutamaan di sisi Allah dengan ketakwaan, bukan karena garis keturunan. Nah, jangan terbalik-balik kesimpulannya ya. Jangan kemudian orang, saya tidak perlu nyari nasab saya, toh nasab tidak berkaitan dengan ketakwaan. Bukan. Bukan itu. Tujuannya supaya kita bisa nyambung silaturahim. Kita mencari nasab itu. Nah, tetapi nasab itu bukan untuk berbangga, kemudian, oh ini loh, nasab saya tinggi. Nah, saya dari darah biru. Nah, itu tidak bisa dijadikan bahan berbangga. Karena keutamaan di sisi Allah bukan karena garis keturunan. Nah, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan hadis riwayat Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, manusia manakah yang paling mulia? Qala akramuhum indallahi atqakum. Atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu kata Nabi. Berarti jawaban Nabi ini sesuai dengan bimbingan Quran. Karena manusia yang paling tepat ucapannya sesuai dengan bimbingan Quran itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau termasuk penjelas makna Al-Quran. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Para sahabat berkata, bukan tentang ini kami bertanya kepada Anda, ya Rasulullah. Qala fa akramun nas Yusuf Nabiyullah ibnu Nabiyillah ibni Khalilillah. Manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabi Allah, putra Nabi Allah Yakub, ya. Putra Nabi Allah Ishak. Putra Khalil Allah Ibrahim. Jadi Nabi, keturunan Nabi, keturunan Nabi, keturunan Nabi. Kalau ditanya, siapa yang paling mulia ya Rasulullah? Nabi mengira-ngira, mungkin maksud pertanyaannya begini. Maka beliau jawab dengan jawaban kedua, manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabiullah, putra dari Nabi juga, yaitu Yakub. Putra dari Nabi juga, yaitu Ishak. Putra dari Khalil, kekasih Allah, yaitu Ibrahim. Ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya juga Nabi. Nah, ternyata bukan itu yang dimaksud oleh sahabat. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Bukan tentang itu kami bertanya kepada Anda, ya Rasulullah. Nah, berarti faedah lain yang bisa kita ambil apa dari hadis ini? Nabi itu tidak tahu permasalahan yang gaib. Bahkan kadang jawaban saja, jawaban pertanyaan itu, kadang bukan itu yang dimaksudkan. Nah, tetapi dengan beliau menjawab, jawaban A, bukan ini ya Rasul maksud kami. Jawaban B, bukan ini ya Rasul. Faedahnya bagi kita jadi tambah dapat ilmu yang lebih. Kalau satu pertanyaan dijawab langsung tepat, kita dapat satu ilmu. Ternyata ketika dijawab, bukan ini maksud kami ya Rasulullah. Dijawab dengan ini. Kita dapat faedah. Oh, berarti yang paling bertakwa itu yang paling mulia. Kemudian, kalau ada orang yang membanggakan nasabnya, oh nasab saya bagus sekali.
Bagus mana sama nasabnya Nabi Yusuf? Yang ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Kok kamu bisa berbangga dengan nasabmu? Sombong dengan garis keturunanmu? Ada yang lebih. Lebih pantas untuk sombong dengan garis nasabnya. Dan beliau tidak sombong. Setelah dijawab begitu, sahabat menyatakan, "Laisa an hadza nas'aluka." Bukan tentang itu kami bertanya kepada Anda ya Rasul. Qala, "Fa an ma'adinil Arab tas'aluni?" Apakah tentang sumber keturunan Arab, asal keturunan Arab kalian bertanya? Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita, Nabi itu begitu dermawan dalam menyampaikan ilmu. Tak bosan jawab, ya. Kalau kita ditanya, bukan itu saya bertanya, Ustaz. Tanya-tanya, sudah dijawab, salah lagi jawabannya. Sudah, tidak usah tanya-tanya lagi. Nah, dan Nabi menjalankan perintah Allah di dalam surah Ad-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada orang yang bertanya, jangan dihardik. Ketika dia memang butuh pertanyaan yang benar-benar dia gak ngerti. Bukan orang yang mencari-cari masalah. Pengen ngetes. Bukan. Atau seorang yang memang bertanya atas dasar kebutuhan terhadap ilmu itu. Dan Nabi kita sangat sangat pemurah beliau. Diminta harta keluar hartanya. Diminta jawaban ilmu tetap menjawab. Nah, sampai yang pernah kita baca di dalam Sahih Al-Bukhari, itu ada yang bertanya, siapa ayah saya ya Rasulullah? Nah, man abi, siapa ayah saya ya Rasulullah? Masih dijawab juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Apakah tentang asal bangsa Arab yang kalian tanyakan? Qalu na'am, iya, benar ya Rasulullah. Qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faqihu. Nabi bersabda, yang terbaik dari kalian di masa jahiliyah adalah yang terbaik dalam Islam jika ia paham ajaran agamanya. Jika dia faqih ajaran agamanya. Nah, kalau ada orang-orang di masa jahiliyah punya kedudukan karena akhlaknya baik, suka memuliakan tamu, kemudian menyambung silaturahim, punya sifat pemberani, mereka orang baik di masa jahiliyah. Masuk Islam, mereka akan menjadi mulia kalau mereka paham ajaran Islam yang benar. Maka di situ penting bagi kita untuk semangat di dalam mempelajari agama Islam, dan intinya adalah paham. Paham terhadap bagaimana bimbingan Allah, bagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar hafal. Patokannya bukan hafal mana letak tulisannya itu di sebelah kiri atas, nomor halaman sekian. Nah, cetakan apa? Bukan hanya itu. Bukan itu sebenarnya. Bahkan dalam kitab-kitab ulama itu kadang hanya disebutkan firman Allah, kutipan kalimatnya. Enggak disebutkan ini surat apa, ayat apa. Penomoran hadis itu baru muncul belakangan. Penomoran hadis itu baru muncul belakangan. Bahkan kadang penerbit yang berbeda, penomorannya berbeda. Nah, yang lebih penting itu faqihu, mereka paham. Dan itulah pembeda ulama dengan kita. Ketika mereka sangat memahami dalil-dalil Quran dan hadis, serta mampu untuk menempatkan dalil-dalil itu pada tempatnya. Nah, baik, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan terkait yang barusan kita sampaikan. Baik. Iya. Iya. Ketemunya di kakek yang keempat. Kalau kita dengan dia itu ketemunya di kakek keempat atau bawahnya, maka dia punya hak kita sambung hubungan silaturahim.
Nah, semakin dekat kekerabatan, semakin besar haknya terhadap kita. Jadi kalau kita dengan saudara kandung kita, ketemunya itu kan di ayah dan ibu. Ketemunya di ayah dan ibu. Kita dengan sepupu kita, ketemunya itu di kakek yang pertama. Di kakek yang pertama. Kalau sepupu kita punya anak, misalkan, punya anak, anak dari sepupu kita, itu kan ketemunya masih sama, di kakek pertama pun ketemu. Di kakek pertama pun ketemu. Anak kita dengan anak sepupu kita, ketemunya di kakek kedua. Ketemunya di kakek kedua. Begitu, jadi di mana pertemuan itu, bertemunya nasab itu, ketika bertemu di kakek keempat dan kebawahnya, maka dia punya hak untuk kita hubungi, kita sambung silaturrahim. Nah, baik. Tapi ingat, menyambung silaturrahim bukan berarti mendolimi pihak lain. Misalkan, di tempat kerja kita ada dua lamaran masuk. Satu bukan kerabat, satu kerabat. Misalkan, wah ini kebetulan mau menerapkan surah Al-Hujurat ayat ke-13. Kapan lagi saya membantu kerabat saya? Kalau enggak sekarang. Bukan itu. Itu berarti mendolimi orang lain. Karena masuk tidaknya ke sebuah tempat kerja itu karena kompetensi, karena keahlian. Bukan karena kekerabatan. Bukan karena punya orang dalam atau orang luar. Nah, jadi harus menyambung silaturahim itu artinya jangan abaikan dia ketika dia butuh pertolongan kita. Dia punya hak kekerabatan dengan kita. Kita harus berta'awun dengan dia dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, karena dia punya hak yang lebih dari sekedar saudara seagama. Dia punya hak kekerabatan dengan kita. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut. Ini faedah yang terakhir dari ayat yang ke-13. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berdalil dengan ayat ini sesuai dengan ulama-ulama yang sebelum beliau bahwa kalau orang mau menikah itu harus sekufu. Harus sekufu, setara. Setara yang bagaimana? Kalau berdasar ayat ini, ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat, kesetaraan itu cuma dalam hal agama. Bukan karena dia keturunan Arab, kamu keturunan Ajam, jangan berlangsung pernikahan. Tidak bisa. Karena kamu dari Jawa, dia dari Sunda, padahal dulu pernah perang Jawa dan Sunda, misalkan. Tidak boleh. Ini tidak sekufu. Tidak bisa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad istadalla bihadhil ayatil karimah wa hadhil ahadithis syarifah man dhahaba minal ulama ila annal kafa'ata fin nikah la tushtarat wa la yushtaratu siwad din liqaulihi inna akramakum indallahi atqakum. Sebagian ulama berdalil dengan ayat dan hadis-hadis yang mulia ini bahwa kesetaraan ketika akan menikah tidaklah dipersyaratkan melainkan kesetaraan agama. Berdasarkan firman Allah yang artinya sesungguhnya yang paling mulia dari sisi dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, ini yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau mau melamar seorang wanita Arab dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa pakai penjelasan ulama ini disampaikan faedahnya kepada calon mertua. Urusan ditolak lain lagi nanti. Nah, barakallahu fikum. Kesetaraan itu hanyalah dalam agama, sama-sama beragama Islam. Nah, baik, kita lanjut ke ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat. Ada yang mau baca ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat?
Tafadhalu. Ayat ke-14. Nah, tafadhalu.

نعم أحسنتم. قالت الأعراب آمنا. Orang-orang Arab Badui berkata آمنا, kami telah beriman. قل لم تؤمنوا, katakanlah kepada mereka kamu belum beriman. ولكن قولوا أسلمنا, tapi katakanlah kami baru berislam. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم, karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Ya, kamu masih tingkatan Islam, belum mukmin. Nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa bukan berarti dia munafik, tetapi orang yang baru masuk Islam. Dia muslim. Nah. Dan dijelaskan juga dalam tafsir As-Sa'di, pada saat itu dia belum sempurna imannya. Tapi banyak di antara mereka setelah masa-masa itu menunjukkan tindakan-tindakan yang menyempurnakan iman mereka. Berjihad di jalan Allah. Menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Nah. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amal perbuatan kalian. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-14. Ayat ini merupakan teguran Allah kepada orang yang baru masuk Islam namun mengaku keimanannya sudah sempurna. Kita baca kutipan ucapan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Yaqulu ta'ala munkiran 'alal a'rab alladhina awwala ma dakhalu fil Islam idda'u li anfusihim maqamal iman wa lam yatamakkanil iman fi qulubihim ba'd. Allah Ta'ala mengingkari orang-orang Arab Badui yang saat pertama masuk Islam sudah mengaku bahwa ia mencapai tingkatan keimanan yang sempurna. Padahal keimanan belum kokoh dalam hati mereka. Nah, kemudian juga masih di tafsir Ibnu Katsir, di bagian yang lain, Ibnu Katsir menyatakan, أَنَّ هَاُولَٰئِ الْأَعْرَابِ الْمَذْكُورِينَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ laisu bimunafiqin. Orang-orang Arab Badui yang disebutkan di ayat ini bukanlah orang-orang munafik. Wa innama hum muslimuna lam yastahkimil imanu fi qulubihim. Mereka adalah kaum muslimin namun keimanan belum kokoh dalam hati mereka. Fadda'u li anfusihim maqaman a'la mimma wasalu ilaih. Mereka mengaku telah sampai pada tingkatan yang lebih tinggi dari yang mereka gapai. Fa'uddibu fi dhalik. Ya. Maka mereka diajari adab dengan itu. Nah, di sini di PDF-nya ada kelewatan terjemahan ini ya. Fa'uddibu fi dhalik. Maka mereka pun diajari adab dalam hal itu. Ini mungkin bisa ditambahkan. وهذا معنى قول ابن عباس وابراهيم النخعي وقتاده واختاره ابن جرير. Ini adalah makna ucapan Ibnu Abbas, Ibrahim An-Nakhai, Qatadah dan dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, bahwa mereka bukan orang munafik. Yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini bukan orang munafik. Mereka muslim. Nah, pandangan Ibnu Katsir ini berbeda dengan Al-Bukhari tentang apakah orang yang dimaksud dalam ayat muslim atau munafik. Perhatikan. Tidak pandang ulama sebelumnya adalah ulama besar, tapi kalau berdasarkan yang kita pelajari, kita yakini, itu pendapat yang kurang tepat, maka katakan itu kurang tepat. Al-Imam Ibnu Katsir berbeda pendapat dengan Al-Imam Al-Bukhari. Kalau Al-Bukhari menilai bahwa yang ada di ayat itu, di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu orang munafik. Sedangkan Ibnu Katsir beda. Masih menganggap itu muslim. Wa innama kulna hadha, kami katakan demikian, kata Ibnu Katsir,
rahimahullah, li'anna al-Bukhari rahimahullah dhahaba ila anna haulai kanu munafiqin yudhhiruna al-iman wa laysu kadhalik. Karena Al-Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, berpendapat bahwasanya orang-orang ini adalah kaum munafik yang menampakkan keimanan padahal tidak begitu. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Fa'uddibu wa u'limu anna dhalika lam yasilu ilaihi ba'du. Maka mereka ditegur dan diajari adab bahwasanya mereka belum sampai tingkatan itu. Walau kanu munafiqin la unnifu wa fudihu. Kalau seandainya mereka kaum munafik, niscaya mereka akan dilaknat dan dipermalukan. Kama dzukiral munafiquna fi surati Bara'ah. Sebagaimana yang disebutkan tentang kaum munafik dalam surah Al-Bara'ah. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir, di antara hal yang membuat beliau berpendapat yang ditegur oleh Allah dalam ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat ini bukan munafik, karena gaya penyampaiannya masih halus, tegurannya halus. Beda dengan surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah itu, surah At-Taubah. Itu bicara tentang orang munafik. Tegas sekali Allah, keras sekali ucapan-ucapan Allah kepada mereka. Nah, maka ini pelajaran bagi kita. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita cara berkomunikasi dengan orang itu beda-beda. Orang yang kesalahannya ringan, cara menegurnya beda dengan kesalahannya berat. Nah, ketika Allah menegur orang-orang Arab Badui di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu lembut, halus, tidak dipermalukan. Tetapi ketika bicara kepada orang munafik di surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, lebih keras, lebih tegas. Nah, jadi ini kesimpulan dari Ibnu Katsir. Meskipun beliau beda pendapat dengan Al-Bukhari, ya, bukan berarti, oh, ulama itu ulama besar. Pendapatnya meskipun kok kayaknya menurut saya kurang kuat ya, tapi tetap saja saya ikut saja. Ulamanya ulama besar. Jangan begitu. Masalah ilmiah harus ditegakkan. Nah, masalah ilmiah harus ditegakkan. Baik. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian di PDF tersebut, saya kutipkan juga ucapan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang menunjukkan bahwa keimanan itu memberikan kegembiraan, perasaan manis dan kenikmatan di hati. Itu keimanan. Kalau seandainya kita beribadah, belum muncul perasaan itu, perasaan senang, perasaan manis, perasaan lezat di hati, mungkin karena iman kita kurang, bisa juga karena tidak iman sama sekali. Nah, ini bahan introspeksi bagi kita. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah, fa inna lil imani farhah wa halawah wa ladzah fil qalb. Sesungguhnya pada keimanan itu terdapat kegembiraan, rasa manis dan kenikmatan di hati. Faman lam yajidha fahuwa faqidul iman au naqithuhu. Barang siapa yang tidak mendapatinya, bisa jadi tidak ada keimanan pada dirinya atau kurang dalam keimanan. Wa huwa minal qismil ladzina qala Allahu azza wa jalla fihim. Ini termasuk seperti yang Allah firmankan di surah Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami baru berislam.
karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Nah, artinya Ibnu Qayyim menilai bahwa ucapan orang Arab Badui pada waktu itu, karena belum ada perasaan senang, perasaan tentram dalam hati, perasaan lezat, manis di dalam hati, ketika seorang menjalankan syariat Islam. Di awal-awal mungkin terpaksa, panggilan azan, wah sebenarnya malas ini mau datang, agak terpaksa datangnya misalkan. Tapi dia tahu ini perintah, dia berusaha untuk jalankan. Itu kondisinya masih muslim, belum mukmin. Kalau mukmin itu sudah ketagihan. Maka itu introspeksi bagi kita. Ini kita masih muslim, mungkin kita masih muslim, ya. Ketika pada saat kita melaksanakan ibadah itu belum ada kegembiraan, manisnya dan lezatnya iman itu dalam hati. Nah, tapi seandainya muncul keimanan itu, perasaan itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ujub, kayaknya sekarang ini puncak-puncaknya. Iman saya top-topnya kayak ini sudah. Kalau lihat samping kiri kanan kayaknya tidak sampai saya ini. Kalau rasanya di hati saya kayak begini, jangan begitu. Nah, syukuri, nikmati itu sebagai anugerah Allah dan jangan jadikan sebagai bahan untuk ujub. Karena iman itu naik turun juga. Mungkin pas naiknya seperti itu, ngedropnya khawatir kita. Nah, taib. Kata Ibnu Qayyim di kitab yang lain, Madarijus Salikin, fahaulai muslimun, mereka itu adalah kaum muslimin, yang dimaksud di surah Al-Hujurat ayat 14, fahaulai muslimuna walaisu bimu'minin, mereka muslim tapi mereka belum mukmin. Li'annahum laisu mimman basyaral imanu qalbah, karena belum merasuk keimanan dalam hatinya. Fadhaqa halawatahu wa ta'mahu, belum merasakan manis dan rasa lezat keimanan. Wa hadha halu aktsaril muntasibina ilal islam wa laisa haula'i kuffaran, ini adalah keadaan kebanyakan orang yang mengaku Islam, mereka bukanlah orang-orang kafir. Banyak Islam KTP, ya. Kalau Islam dilecehkan mungkin mereka marah, gitu. Tapi mau diajak sholat ke masjid, banyak alasan. Karena belum ada perasaan manisnya ketika dia melaksanakan ibadah itu. Tapi hargai dia sebagai seorang muslim, punya hak sebagai saudara kita, sebagai seorang muslim. Termasuk hak untuk tidak putus asa kita memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang terbaik. Nah. Dan kalau kita lihat dalam tafsir As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kalau di ayat itu mereka ditegur, bukan berarti mereka selalu seperti itu keadaannya. Banyak di antara mereka yang setelah itu mencapai keimanan yang hakiki, bahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita membaca ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, muncul perasaan kita, kayaknya lebih bagus saya dari yang ditegur Allah di ayat ini. Hati-hati. Setelah itu, mereka lebih baik dari kita. Nah, ini dalam tafsir As-Sa'di disebutkan. Wa fi qawlihi, di dalam firman Allah, walamma yadkhulil imanu fi kulubikum, belum masuk keimanan di hati kalian, ay waqti hadzal kalam, ya, di waktu ketika Allah berfirman demikian, ketika menegur mereka, memang mereka masih muslim saja, belum beriman. Alladzi sadara minkum fa kana fihi isyarah ila ahwalihim ba'da dzalik, ini terdapat isyarat tentang keadaan mereka setelah itu. Fa inna katsiran minhum mannallahu alaihim bil imanil haqiqi wal jihad fi sabilillah, banyak dari mereka yang Allah kemudian anugerahkan keimanan yang hakiki dan jihad di jalan Allah. Nah, jadi kalau kita baca
baca ayat, baca Quran, tilawah Quran, itu nasihat dari para ulama adalah jadikan itu bagian introspeksi kita. Kayak Allah menegur kita, gitu. Ketika itu teguran, bisa jadi itu teguran bagi kita. Kalau ada teguran bagi orang-orang kafir, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisa jadi ada unsur kekafiran meskipun kecil pada diri kita yang masuk bagian dari teguran itu. Nah, dengan begitu kita akan menjadikan bimbingan Quran sebagai pedoman kita. Nah, tersisa dua slide. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi amalan kalian sedikit pun. Ai, kata Ibnu Katsir, la yankusukum min ujurikum syai'a. Dia tidak akan mengurangi pahala kalian sedikit pun. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidaklah mengurangi amalan mereka sedikit pun. Quran surah At-Tur ayat 21. Ini contoh penerapan tafsir ayat dengan ayat yang lain yang diterapkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Menafsirkan ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat pada bagian wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a ditafsirkan dengan surah At-Tur ayat 21 wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidaklah mengurangi amalan mereka sedikit pun. Maka jangan ragu untuk beramal soleh karena Allah. Karena apa yang Anda lakukan tidak akan sia-sia. Perjuangan kalian tidak akan nihil. Tidak akan percuma kalau dilakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang yang beriman dengan keimanan yang benar itu optimis. Optimis, banyak beramal. Ya. Sedangkan orang munafik itu pesimis, kemudian juga malas beramal. Nah. Kemudian di bagian akhir dari ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ai liman taba ilaihi wa anaba. Maknanya adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi orang yang bertaubat dan inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Alhamdulillah selesai pembahasan ayat ke-13 dan ke-14 dari surah Al-Hujurat. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, ada yang perlu disampaikan? Ya. Yeah.

ada orang yang sudah banyak berdoa. Hmm.

Nah, baik. Ada seorang, ini kasus ya, ada seorang di pertanyaannya secara makna adalah ada seorang yang merasa putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin dia melihat kok ada penundaan dari terkabulnya doa itu. Kemudian juga dia membandingkan dengan orang-orang di Palestina yang mereka mendapatkan ujian yang sangat besar dari Allah. Maka dia kemudian menyatakan, apalah saya dibandingkan mereka, mereka lebih layak untuk dapat pertolongan Allah. Saya yang tidak sampai seperti itu, apa mungkin dapat pertolongan dari Allah? Tidak semenderita mereka, tidak separah mereka ujiannya. Nah, maka untuk yang demikian ini, nasihat kita adalah seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dalam lafadz Al Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan dikabulkan doa untuk kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana kondisi tergesa-gesa itu? Yaqulu da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa, tapi tidak dikabulkan doa itu terhadapku. Jadi kalau ada orang merasa, saya sudah menghadapi kesulitan sedemikian parah, saya sudah berdoa.

demikian ini, kita khawatir akan dapat kerugian. Akan dapat kerugian. Dan di dalam Sunan At-Tirmidzi, kita akan tahu bahwa makna terkabulkan itu apa. Makna terkabulkan itu adalah salah satu dari tiga kemungkinan. Imma an yu'ajjila lahu da'watah, bisa jadi Allah segerakan terlihat hasilnya. Wa imma an yadfa'a anhu minas su'i mithlaha, atau Allah jadikan dengan sebab doa itu dia terhindar dari keburukan yang setara. Keburukan yang setara. Dia minta, misalkan doa, ya Allah berikan saya 1 juta rupiah, misalkan. Ya. Minta 1 juta rupiah. Tidak terlihat ada uang masuk ke rekening, penjualan kok tidak seperti itu sekarang. Bisa jadi dengan sebab doa itu, Allah selamatkan aset dia senilai 1 juta atau lebih. Itu aw yadfa'a anhu minas su' mithlaha. Dengan sebab doa itu, mungkin dia punya barang 1 juta, dengan sebab itu Allah jadikan terhindar dari kehilangan sebesar 1 juta. Atau bahkan lebih, karena karunia Allah itu besar. Nah, itu masuk dalam kategori dikabulkan. Atau dengan sebab doa itu, anak kita yang terancam atau berpotensi terkena sebuah musibah yang menyebabkan kita harus keluar dana untuk itu, terhindar dengan sebab itu. Terhindar dengan sebab itu. Itu termasuk kategori terkabulkan doa. Au yadakhiraha lahu fil akhirah. Atau kemungkinan ketiga, dikabulkan doa itu, didengar doa itu oleh Allah. Kemudian diberi balasan pahala, tapi disimpan sebagai perbendaharaan pahala dia di akhirat. Nah, maka sahabat ketika mendengar hadis ini menyatakan, kalau gitu kami akan perbanyak doa ya Rasulullah. Bahkan sebagian riwayat menjelaskan, kalau orang tahu begitu besarnya keutamaan disimpan hasil doa dia sebagai pahala di akhirat, mereka minta gak diganti di dunia, pengennya disimpan saja nanti. Nah, cuma karena kita imannya kurang, sekarang aja ya Allah. Nah, begitu. Jadi ini adalah jawaban bagi dan nasihat bagi kita untuk jangan putus asa dari doa. Begitu banyak contoh orang-orang yang berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh yang terakhir, perawi Muhammad bin Al-Musanna. Muhammad bin Al-Musanna, salah seorang guru dari gurunya Imam Al-Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Abu Dawud, gurunya At-Tirmidzi, gurunya Ibnu Majah. Penyusun kitab 6 hadis itu, gurunya Muhammad bin Al-Musanna, salah satunya. Muhammad bin Al-Musanna itu dikenal dengan sebutan Az-Zamin, orang yang lumpuh, sehingga tidak bisa berjalan dengan kakinya, tapi merangkak. Nah, suatu saat ada seorang bertemu dengan beliau, loh kok jalannya normal? Padahal Anda dikenal, saking terkenalnya sebutan itu dengan Az-Zamin, panggilan seorang yang cacat atau lumpuh. Cacat, tidak bisa berjalan normal. Begitu. Maka Muhammad bin Al-Musanna kemudian menyatakan, sesungguhnya di sebuah malam, saya merangkak untuk berwudu, saya sholat 2 rakaat, kemudian saya berdoa kepada Allah, setelah itu saya bisa berjalan. Setelah itu saya bisa berjalan. Maka dia, beliau bukan Az-Zamin lagi sudah. Meskipun kadang dalam periwayatan hadis diungkap dengan sebutan Az-Zamin. Selama sekitar 7 bulan, beliau tidak bisa berjalan, tapi dengan pertolongan Allah, dengan sebab doa itu beliau bisa berjalan lagi. Nah, hilang sifat cacat pada diri beliau. Kondisi cacat pada diri beliau hilang dengan sebab doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu menyebabkan kita tidak putus asa, mengharuskan kita tidak putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaAllah.

0: Demikian yang kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana yang telah diumumkan bahwa insyaallah di kesempatan sore hari ini kita ingin membaca salah satu risalah, risalah dari muhadarah hatifiyah, muhadarah via telepon, yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari.

sebuah risalah atau muhadarah, yang mana muhadarah ini mengangkat sebuah pembahasan yang sangat penting, terkhusus kita Ahlus Sunnah, Salafiyin, keluarga-keluarga Ahlus Sunnah. Karena dalam pembahasan ini mengangkat tema tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Sebuah pembahasan yang sangat dibutuhkan, terkhusus bagi Ahlus Sunnah yang akan membentuk sebuah komunitas atau sebuah masyarakat, yang mana masyarakat itu akan baik ketika kondisi masyarakat terkecil dalam kehidupan ini bisa dibangun dengan baik pula. Masyarakat yang terkecil yang dimaksud di sini adalah keluarga. Keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri, kemudian anak-anak, putra maupun putri, bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yang menjadi cita-cita kaum mukminin. Sebuah keluarga yang mana menjadi anak-anak dan istrinya itu sebagai qurrata ayun, sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan anak-anak kami, anak keturunan kami, pendingin mata-mata kami. Dan jadikanlah kami bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Sebuah cita-cita yang tinggi. Dan ini merupakan harapan dan cita-cita para anbiya, para utusan-utusan Allah dan orang-orang salihin dari umat-umat terdahulu. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kita meyakini bahwa keberadaan sebuah keluarga yang terdiri suami istri dan anak-anak adalah sebuah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala nugrahkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah kehendaki. Keberadaan anak sebagaimana disebutkan dan ditanyakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah pada satu kesempatan, beliau ditanya, hal fasadul aulad minal ibtila, apakah rusaknya anak-anak itu merupakan cobaan, sebuah fenomena di tengah-tengah masyarakat tatkala anak sudah beranjak remaja, muncul istilah kenakalan remaja. Ketika beranjak dewasa, muncul kenakalan yang lainnya, tawuran dan yang lainnya. Kenapa sebabnya? Apa pandangan Islam ketika membahas dalam permasalahan ini? Rusaknya anak-anak merupakan ujian, kata Syekh Shalal Fauzan, na'am, ya. Al-aulad minal ibtila, bahwa anak-anak itu bagian dari cobaan tersebut. Qala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15, Allah Azza wa Jalla berfirman,

amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu merupakan fitnah atau ujian bagi kalian. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fitnah. Apa yang dimaksud fitnah ini? Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, yakni ibtilaun wa imtihanun. Maksudnya adalah sebagai cobaan dan ujian. Hal tuhsinu tarbiyatuhum wa tasbir alaihim wa taqumu alaihim wa tu'tihim huquqahum awla fahum ibtilaun wa imtihanun. Maksud dalam ayat bahwa anak-anak, harta dan anak-anak kalian itu fitnah, ujian, cobaan bagi kalian, kata beliau hafizahullah, yakni apakah, ada sekian pertanyaan buat kita, apakah engkau sudah memberikan pendidikan yang baik buat mereka? Ya. Cobaan dan ujian yang pertama adalah apakah engkau telah memberikan pendidikan, tarbiyah yang baik buat mereka? Kita yakini bahwa pendidikan yang baik itu diukur dengan kacamata agama. Tanpa diragukan lagi, dan kita yakini bahwa ahsanu tarbiyah, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mendidik putra-putrinya dan para sahabatnya? Karena kita telah melihat hasil dari pendidikan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan dengan sistem kurikulum wahyu. Allah tetapkan metode pendidikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pendidiknya dengan metode yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, para sahabat dan putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam dididik. Subhanallah, hasilnya telah kita saksikan melalui sirah, sejarah-sejarah mereka yang dicatat oleh para ulama, keberhasilan dan kejayaan mereka. Yang tentunya keberhasilan, kesuksesan dan kejayaan mereka bukan diraih dengan santai-santai, ya, bukan diraih dengan mudah, bahkan dengan cucuran air mata dan darah, bahkan nyawa dikorbankan. Sebuah perjuangan dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala ditampilkan dalam sebuah gambaran kehidupan mereka. Sehingga jadilah mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang salihin. Hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang salihat, muttaqin, ahlul jannah. Radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah tetapkan bagi mereka keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridha kepada Allah. Lalu pendidikan siapa lagi yang terbaik selain pendidikan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari penjelasan Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, hal tuhsin tarbiyatuhum atau tarbiyatahum, apakah engkau sudah memberikan pendidikan untuk mereka dengan pendidikan yang baik, ya, atau watasbir alaihim, engkau bersabar
dalam menerima berbagai macam gangguan dari mereka, dari anak-anak kalian. Nah, sabar dalam artian bukan berarti kemudian dibiarkan. Ketika kita melihat berbagai macam bentuk perilaku, ya, pembangkangan dari putra maupun putri kita, ini adalah sebuah gangguan. Apakah kita sabar? Sabar dalam artian jika kita disebutkan kata sabar, tak lepas dari tiga keadaan. As-sabru ala ta'atillah, was-sabru an ma'siyatillah, was-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi berbagai macam bentuk kenakalan, kenakalan putra-putri kita, apakah kita tetap sabar? Artinya tetap menempuh jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang telah dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Sabar kita dalam menjalaninya. Apakah kita terus sabar dalam meninggalkan kemaksiatan? Jangan kemudian kita putus asa, sehingga kita langsung banting setir ketika mengetahui putra-putri kita tidak taat kepada orang tuanya. Enggan untuk menjalankan syariat Allah, enggan untuk menjalankan syariat Rasulullah. Hadapi dengan sabar, dalam artian tetap kita nasihat, tetap kita memperhatikan mereka. Tidak henti-hentinya selama hayat masih dikandung badan, kewajiban itu masih tetap ada di pundak kita untuk mengarahkan dan membimbing serta membina mereka. Adapun hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu penting kiranya kita meminta pertolongan kepada Allah senantiasa, selalu. Kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pertolongan atau meminta pertolongan kepada Allah dikategorikan sebagai al-isti'anah wahia al-ibadah. Al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, merupakan bagian ibadah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah mengatakan, yambaghi lil insani ayyasta'ina billahi azza wa jal. Selayaknya bagi seorang insan untuk memohon pertolongan kepada Allah fi kulli syai'in, dalam segala urusan. Ya. Segala urusan dia hendaknya ia memohon pertolongan kepada Allah, hatta fil umur saghirah, sampai masalah-masalah yang sepilih. Kadzihab wal maji wal akal wa syurb wal libas. Seperti ya, pergi, pulang, makan, minum, berpakaian. Itu ada doa sendiri yang kita diharapkan untuk meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk terkait masalah tarbiyah ini. Terkait masalah pendidikan. Al-aulad. Kita meminta pertolongan terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah menolong kita. Kalau bukan karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongannya, kita tidak akan mampu untuk bersabar. Nah, hatta yakuna dha bidzalika mudrikan lihajatihi muta'abbidan li rabbih azza wajal, hingga hal tersebut ya, ia mendapatkan kebutuhannya dalam keadaan ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annal isti'anah. Nah, minal ibadah. Dikarenakan isti'anah, meminta pertolongan itu bagian dari ibadah. Wa idha sta'anal abdu birabbihi yasurru lahu al-amra wasahula alaihi. Kalau seorang hamba itu memohon pertolongan kepada Allah semata, maka masalahnya akan menjadi mudah,
barakallahu fikum, dan jalannya pun akan menjadi gampang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita kepada pernyataan Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Sebuah pertanyaan buat kita semuanya, apakah kita sabar dalam mendidik mereka, yakni anak-anak itu. Wa taqumu alaihim, dan apakah kita sudah menjalankan kewajiban kita terhadap mereka? Naam, au tu'tihim fuquqahum, memberikan hak-hak mereka. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti, yang akan kita baca dari risalah yang singkat ini, bahwa anak-anak itu punya hak. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Abdullah hafizahullahu ta'ala, Abdullah Al-Bukhari, bahwa hak mereka itu yang qasimu ila qismain, huququn qabla al-wujud wa huququn ba'da al-wujud, yaitu hak sebelum mereka ada, yakni qabla al-wiladah, sebelum mereka dilahirkan mereka punya hak, dan hak setelah mereka ada di dunia ini, atau setelah mereka terlahir dari rahim seorang ibu. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Qala fahum ibtilaun wa imtihanun, maka mereka merupakan ibtila, cobaan, dan juga ujian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita baca risalah ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari kajian kita. Qala, setelah Syekh membuka dengan khutbatul hajah, wa ba'd, fa inni ahmadullaha ilaikum alladhi la ilaha ghairuh wala rabba siwahu an hayya lana hadzal liqa walladhi narju minhu jalla wa ala ay yubarika lana wa lakum fihi. Maka sesungguhnya aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan kalian, yang tidak ada al-ilah, tidak ada sesembahan selainnya, wala rabba siwa, dan tidak ada rab kecuali dia, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk berjumpa. Yang aku berharap dari perjumpaan itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita dan kalian. Wa an yanfa'ana bima naqulu wa nasma'u inna rabbi lasami'ud du'a. Dan Allah azza wa jalla memberikan manfaat dari apa yang kita sampaikan dan kita dengarkan. Sesungguhnya Rabbku maha mendengar doa. Kana antuliba ilayyal kalamu hawla mas'alatin au mawdu'in yata'allaku bil mustama. Bahwa aku diminta, kata Syekh, untuk membahas sebuah permasalahan atau topik yang terkait dengan al-mustama', kehidupan masyarakat. Lil hajati ilaih, karena kebutuhan padanya. Nah, ini sangat dibutuhkan memang pembahasan seputar kemasyarakatan. Yakni, kata Syekh, walaftil anzari ilaihi, dan banyaknya pandangan terhadapnya.
Waqad waqa'a al-ikhtiyaru 'ala mawdhu'in yata'allaqu bihadzal maqam ala wa huwa min huquqil auladi 'ala al-aba' wal ummahat. Dan pilihan terjatuh pada pembahasan dengan tema yang terkait dengan permasalahan hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, keberadaan al-aulad merupakan hibah, pemberian, ya, nikmat dari sisi mereka adalah nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada hamba, bahwa mereka ini perhiasan. Nah, perhiasan dalam sebuah rumah tangga. Bahkan perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Wa annahum aunun li abaihim wa ummahatihim. Ketika mereka sudah mulai berakal, mereka bisa menjadi pembantu yang bisa diminta tenaganya untuk ayah-ayah mereka dan ibu mereka, bisa disuruh-suruh. Itu kelebihannya kalau punya anak. Beda dengan punya kucing, Pak. Punya kucing umur 6 tahun gak bisa disuruh-suruh, ya. Enak punya anak, ya. Umur 3 tahun sudah bisa disuruh, nah, ambilkan gelas itu, senang dia. Nah, barakallahu fikum. Sebuah nikmat. Fahum farhatun wa bahjatun fi sigharihim wa aunun fi kibarihim. Mereka adalah kegembiraan dan penerang cahaya saat kecil, serta aun, ya, pembantu, ya, yang bisa membantu kita ketika mereka dewasa. Ini ketika mereka dewasa bisa membantu kita, bahkan menjadi penerus yang akan meneruskan cita-cita kita. Ini ketika di kehidupan dunia. Wa ba'dal mamat. Ketika kita meninggal, ya. Idza kanu min auladin wa dzurriyatin salihin, jika mereka merupakan anak-anak dan anak keturunan yang saleh, kanu min asbabi istimraril amali salih. Mereka bisa menjadi keberlangsungan dan kesinambungan amalan saleh, wastimraril ajri wasthawab, dan terus berkesinambungan, terus menerus ganjaran serta balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah berikan kepada kita setelah kematian itu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, minha aw waladin salih yad'ulah. Sebuah hadis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika anak Adam itu meninggal, terputus semua amalannya kecuali tiga. Di antaranya adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, tugas kita sekarang ini bagaimana kiat mendidik anak yang soleh. Bagaimana menyiapkan sebuah keturunan yang solihin dan solihat. Dan itu sebuah cita-cita yang tinggi nilainya
dan sebuah proyek besar. Nah, kalau bahasa kita mega proyek yang enggak bisa main-main. Nah, walaupun anaknya satu, ya, butuh ilmu, butuh bekal dalam mendidik anak-anak yang salihin ini dari mereka sebelum dilahirkan. Ya. Bahkan dijelaskan di kitab ini nanti, sebelum kita memulai proses, ya, lahirnya anak ini, sebelum itu, artinya ketika masih jomblo, ya, ketika kita masih bujang, itu sudah harus ada persiapan. Nah, bakal nanti anaknya ini mau dibawa kemana dan mau diapakan, itu sudah ada. Sehingga kita gak gegabah mencari apa? Pabriknya. Mencari ladangnya. Gak serampangan. Nah, selektif. Kenapa? Karena ini yang nanti akan menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sehingga pembahasan ini sangat bagus bagi kita yang sudah mengarungi bahtera, atau yang mengawali mengarungi bahtera, atau yang memulai, atau yang ingin lagi. Nah, sudah, jangan diteruskan. Ya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyatakan, wala syakka ayyuhal ikhwah. Tidak diragukan lagi, wahai saudaraku, annal alaqata bainal awlad wa abaihim wathiqah. Bahwa ikatan, keterikatan antara anak-anak dengan orang tua mereka itu sangat kuat. Wa hiya ni'matun minallahi 'azza wa jalla 'alal 'abdil mu'min. Bahwa ikatan tersebut merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya yang beriman. Harus ada ikatan yang kuat. Dan ini memang sebuah fitrah yang memang sunnatullah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang tua yang mengatakan bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan keberadaan anak saya, ya ini keliru. Atau dengan kata lain, wele aku iki wis terserah anak is. Apa jari anak? Lek anak pingin ngene ya wong tua iki cuma bisa mendukung. Istilah-istilah kayak gitu kayaknya bijak, tapi berbahaya itu. Butuh syarah. Nah, butuh syarah. Butuh penjelasan. Yang dimaksud mendukung apa yang diinginkan oleh anak itu apa? Ya. Kadang-kadang ada istilah-istilah bijak, orang tua yang baik adalah orang tua yang senantiasa menjadi motivasi untuk anaknya. Motivasi dalam hal apa dulu? Kalau dalam hal perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, nah, maka kita harus mendukung. Bahkan kalau perlu dikawal. Tapi kalau dalam hal maksiat, nah, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang tua bukan mendukung, harus menarik anaknya, menjelaskan bahayanya. Kenapa? Karena itu adalah satu kewajibannya. Ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Tadharu hadhihi al-alaqa liman ta'ammala al-Qur'an al-Karim. Nampak jelas ikatan ini
bagi siapa saja yang memperhatikan Al-Quranul Karim wassunnatal mutahharah, dan memperhatikan sunnah yang suci, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ikatan antara orang tua dengan anak, anak dan orang tuanya. Dalam sunnah pun demikian. Nabi SAW menjelaskan, tidak bisa dipisahkan antara orang tua dan anak. Anak dan orang tuanya. Nah, sampai ajal menjemputnya, ikatan itu terus ada. Nah, tidak bisa dipisahkan. Famathalan, seperti najidu wasiyatullahi subhanahu bihim. Kita dapati wasiat Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka. Faqala subhanahu wa ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Allah azza wa jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian apa? Tentang anak-anak kalian. Ya. Allah berwasiat. Wa ma'lumun annal wasiyata innama takunu fi amrin muhim wali amrin muhim. Dan diketahui bahwa wasiat, ya, wasiat yang kita ketahui merupakan, ya, perkara yang penting dan untuk sebuah tujuan yang penting pula. Itu fungsinya wasiat. Ya. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Jangan ada kemudian orang tua merasa acuh tak acuh dengan apa yang dilakukan oleh anaknya. Orang tua tidak punya kepekaan dengan apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Cuek. Tanpa tahu kabar perkembangan anaknya bagaimana. Ya. Bagus ketika para orang tua, baik itu suami dan istri, itu sejalan dan satu pandangan dalam mendidik anak-anak mereka. Karena ini adalah sebuah tugas yang besar. Amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk kita menjadikannya generasi yang solihin dan solihat. Ya. Bahkan Nabi SAW mengaitkan kerusakan akidah dari anak-anak kita disebabkan karena orang tuanya. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, yuladu nam al auladu yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bahwa anak-anak itu dilahirkan di atas sebuah fitrah bersih, suci. Ya. Mereka terlahir dalam keadaan bersih. Maka orang tuanya lah yang menjadikan mereka seorang Yahudi. Orang tuanya lah yang menjadikan mereka seorang Nasrani dan Majusi. Ini menunjukkan bahwa pengaruh orang tua dan pendidikan serta pengkondisian ketika di rumah itu sangat-sangat besar pengaruhnya bagi keberadaan anak-anaknya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Wa aidan najidu anna anbiya Allah ta'ala qad tamathalu akhlaqan 'azimatan fi qiyamihim bihaqqi abaihim. Dan juga kita dapati bahwa para anbiya Allah, para nabi-nabi Allah
telah menampilkan